0: Apa jawabannya? Minta doa kepada Allah. Kalau kepada malaikat, kesyirikan. Iya. Jamaah sekalian rahimahun rahimakumullah, malaikat itu makhluk gaib, ya. Maka kita tidak boleh memintanya. Kita tidak boleh meminta kepadanya. Semua yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita mintai. Malaikat, ya, bahkan Syekh bin Baz, ya, itu sampai mengeluarkan fatwa seseorang tidak boleh meminta kepada malaikat untuk membangunkan dia dari tidur. Ada sebagian orang yang karena dia ingin bangun malam, akhirnya dia minta kepada malaikat, wahai malaikat yang ada di dekatku, bangunkan aku di akhir malam. Syekh bin Baz mengatakan ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Dan sebagian orang, ya, ada yang meminta kepada Jibril. Ya. Ada yang meminta kepada Jibril. Ada yang meminta kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Bahkan ada lagu yang dulu pernah populer, jemaah. Dulu sebelum ana mengenal sunnah. Ada lagu Hai Jibril. Kemudian saya sudah lupa, ya, anunya. Tapi ada penyebutan dia meminta kepada Jibril. Lagu pernah populer, ya. Ini kesyirikan, jangan ikut-ikutan. Meminta kepada malaikat.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ya, kita menanam, kita merawat, kita membesarkan, kemudian tumbuh buah. Apalagi kalau buah tersebut sempurna, enggak malu disuguhin sama tamu, beda. Beda. Sama dengan kita merawat anak. Al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan, itu enggak main-main itu. Ucapan yang azim. Yang Rasul sampaikan kepada umat, al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kita hanya bisa mengatakan bahwa omeladatu illa ba'da tabi, bahasa kita begitu, ya, tidak ada kenikmatan kecuali mengalami kelelahan. Tapi Islam mengatakan bahwa al-jaza bi jinsil amal. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ini orang tua rasakan. Apa yang dia buat itu yang bakal dia petik. Ayat mengatakan ketika Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayat diterjemahkan merendahlah kau. Merendahlah kau di hadapan kedua orang tuamu. Merendahlah kau seperti piik burung di hadapan induknya yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Karena setua apapun kau di mata keluargamu, istri dan anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata pegawai yang kau miliki, semulia apapun kau di mata masyarakat, demi Allah, kau bocah kecil di hadapan orang tuamu. Enggak usah malu sama orang tua. Ada kebanggaan dia dulu pernah ditidurin pahanya dan dibalur kita dengan doa. Enggak usah malu. Dulu tangannya yang kokoh waktu masih muda kita gandeng, bangga jalan sama orang tua. Terlepas dari gandengan kita menangis, baba baba aba aba mama. Sekarang tangannya sudah enggak kekar lagi kayak dulu. Enggak usah malu gandeng tangannya. Dulu kau pulang sekolah masih berkeringat bau debu dan matahari. Yang kau cari pundak ibumu, kau rangkul dari belakang. Sekarang gak bisa lagi, Ustaz. Bukan gak bisa, kau yang tak butuh itu. Serba salah, Ustaz. Saya menikah dengan seorang wanita dengan harapan hadiah anugerah untuk mereka. Saya pengen buktikan kepada mereka bahwa anaknya adalah sosok pemuda yang mampu membawa hadiah untuknya. Gak bisa, Ustaz. Saya pernah gandeng istri saya menemui orang tua saya, Ustaz. Saya cium tangannya, saya cium keningnya. Istri saya pun melakukan itu. Kemudian kami izin mengatakan, "Ma, parah,

0: mau ada kegiatan dulu di luar, mau jalan dulu lah, pengantin baru lah, mau honeymoon lah inilah. Mereka senyum dan berkata, oh ya udah. Kita berbalik badan, kita gak pernah tahu. Kita cuma gandeng tangan istri kita, bangga di depan mereka. Mereka lihat tangan mereka sambil berkata, ya Allah, udah berapa lama tangan ini gak digandeng seperti itu. Kau rangkul pundak pasanganmu dengan bangga, seakan-akan kau lelaki yang sudah tidak, apa istilahnya, laki-laki yang tak laku-laku lagi. Kau sekarang sudah jadi punya istri, jadi seorang suami. Bangga kau berjalan di hadapan orang tuamu. Kau rangkul pundak pasanganmu. Kamu gak tahu kalau ibumu melihat pundaknya sambil mengingat pernah dirangkul seperti itu gitu loh. Kamu lupa Allah titipkan kata, puncaknya usia itu 40. Falamma balag asudda wa balag arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilay wa inni minal muslimin. Allah katakan bahwa puncaknya usia itu 40. 41 itu 39. 42 itu 38. Kalau 50 itu seperti usia 30. Usia 60 seperti usia 20. Usia 70 seperti usia 10. 71, 72 orang tuamu itu seperti anak bocah yang di usia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bahkan ketika usia 80 dia bayi. Kau pernah ada di masa usia itu. Yang kau katakan sekarang ayahmu galak, ngomong gak ada isinya, senangnya cuma ngomel. Ibu orang yang paling cerewet, ngatur saja bisanya, sama menantu gak pernah akur, sangat menakutkan. Wallahi kita pernah lebih daripada itu. Dimasakan semua masakan. Tak boleh kau berkata sesuatu terjadi seakan-akan kau tinggal di sorga bersama mereka. Cerewetnya kamu, masya Allah. Bingung ibu, makan dibikinin, susu dibuatin, jajan dikasih, masih nangis saja. Kamu lebih cerewet. Tapi dia cari tahu kenapa anaknya seperti ini. Bertanya sama yang lebih berilmu, bawa ke dokter atau apa. Kadang-kadang digendong keluar malam-malam cuma cari hawa dingin, karena dulu belum ada AC, belum ada kipas angin. Kadang-kadang kipas sate buat ngipasin anaknya, betul? Mereka ada usaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Sadar tidak sadar, Allah letakkan kemuliaan cinta pada kedua orang tua kita. Wajar kalau ulama mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah itu wajar sekali. Karena mereka punya harapan, anak ini dibesarkan dengan cinta, dia berharap sekali anaknya akan menyiapkan maklum pula dengan cintanya pada dirinya. Satu saat nak, nanti nak, ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Satu saat nanti nak, ibumu bukan ibumu yang 30 tahun yang lalu nak. Ada masanya nanti nak, di mana mereka ini bukan lagi orang-orang muda yang kuat. Mereka orang-orang tua yang seperti kau ketika di usiamu yang gagah ini, punya rasa takut kalau besok makan apa. Datang bulan Ramadan, buat orang yang bekerja akan berpikir, ya Allah, harga naik ini. Besok buka pakai apa? Anak-anak bagaimana? Panik, negeri kita selalu seperti itu. Orang tuamu sama. Di kampung sana, dia pun bingung, bukan tidak. Tapi tidak banyak anak muda yang bertanya kepada kedua orang tuanya menjelang Ramadan. Assalamualaikum Umi, handphonenya banyak. Tiap nomor, tiap provider satu handphone. Dari telepon ibunya, assalamualaikum ma, waalaikumsalam. Ya Allah ma, ini mau Ramadan sebentar lagi nih. Kenapa saya, kenapa? Orang tua simpel sekali bahasanya. Nah, saya nggak pengen Abi Umi di kampung sana bingung. Sudahlah, akulah buah yang pernah kau tanam. Aku akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Tugas kalian menyempurnakan ibadah kalian. Sudah kutitipkan urusan sebulan beres. Jangan pikirkan lagi mencari nafkah. Sudah kucukupi kau sebulan ini insyaallah. Masyaallah. Apa yang kalian butuhkan bilang. Walaupun mungkin wujud anakmu tak ada di sana wahai ibu, demi Allah, namamu terukir dalam hatiku. Kan kucukupi yang kau butuhkan. Tenang orang tua.
1: Surah Ar-Rahman.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain.
0: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.

Ia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.

0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsyatu fil bahri kal alam.
0: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan.
1: Sabi

0: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: pada waktu itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
2: Tanya jawab.
3: Sudah beberapa hari ini anak mondok, namun keputusan saya memasukkan ke pondok dinilai anak seolah tidak mengerti dengan keinginannya untuk sekolah umum. Bagaimana saya memberikan penjelasan kepada anak agar bisa dimengerti? Saya hanya mencari ridho Allah dengan memberikan tempat yang baik dan berharap hisab saya sedikit ringan terkait tanggung jawab terhadap anak. Bilang bahwa pondok jauh lebih baik untuk kehidupan kamu, baik di dunia sampai ke akhirat. Bukan untuk kepentingan orang tua semata-mata, tapi terlebih-lebih untuk kepentingan kamu. Bapak ibu sudah jauh lebih berpengalaman, lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kami tahu kamu ingin sekolah di umum, tapi kenapa tidak dipedulikan? Karena itu enggak bagus untukmu. Ada bagusnya, ada. Buruknya ada lebih banyak. Di sana tidak diajarkan agama secara memadai. Di sana juga pergaulannya bebas. Di sana juga ada pelajaran-pelajaran yang mungkin madharat. Di sana juga ada banyak hal lain yang mengkhawatirkan pihak orang tuanya. Ada anak SMP, SMA pacaran? Banyak. Nih. Ada anak SMP, SMA tawuran? Banyak juga. Itu yang lebih dikhawatirkan. Ini yang terbaik. Berikan saja penjelasan, enggak apa-apa. Sebulan dua bulan anak menderita, tapi setelah ketiga bulan dan seterusnya, insya Allah akan berubah. Mereka lebih nyaman. Marah mereka lebih bersyukur. Banyak anak-anak yang setelah dipesantrenkan kelihatan tegar gitu. Baru setelah keluar dari pondok sudah hafid, sudah paham agama, baru terus terang tuh, alhamdulillah ya, aku dipesantrenkan oleh Umi dan Abi, padahal dulu mau berontak dah, ingin kabur gitu. Dan itu gak diketahui oleh orang tuanya. Ingin apa? Ingin ke sekolah umum, ingin ke sekolah favorit, kalau bisa yang ada artis atau anak artisnya, kayak gitu tuh. Alhamdulillah ya sekarang. Kalau ke sekolah umum, wah sudah bahaya. Dia membandingkan dirinya dengan kawannya. Selulus SD ke sekolah umum, sekarang gimana karakternya, gimana jeritan hati orang tuanya yang melihat perkembangan buruk dari karakter anaknya yang sekolah di umum, kayak gitu tuh. Nah, tapi dengan di pesantren hafid, kemudian sholat, ibadah terjaga, akhlak terjaga, dapat jodoh yang sama-sama faham agama, hidup di lingkungan pondok pesantren, bersyukur banget ya. Padahal dulunya dia berterus terang ingin berontak, tapi gak berani. Jadi awal-awal anak begitu, iya betul, biarkan mereka merasakan. Kalau di sana mereka sakit, clash dengan kawannya, clash dengan gurunya, ada bully dari kawannya, biarkan mereka mengalami itu, dan itu bagus untuk mental mereka, untuk karakter mereka. Sebab nanti setelah pesantren terjun ke masyarakat, menghadapi berbagai macam gangguan tantangan yang lebih dahsyat. Oh, mereka sudah pernah merasakannya ketika mondok, ini mah gak seberapa tuh. Sudah kebal, gitu tuh. Si anak lebih mandiri, ketika kelas dengan temannya enggak ada solusi, nanti akan menemukan solusi sendiri dan ada pengalaman. Oh, tipikal kawan ini begini, begini cara menghadapinya, yang itu begitu, begitu cara menghadapi. Anak punya kaya dengan pengalaman. Terus terang, anak saya semuanya mondok. Ketika mereka libur, bertemu, saling berbagi pengalaman, sampai saya, istri saya, anak-anak seberurai air mata itu karena apa? Nggak kuat nahan tertawa. Lucu-lucu. Ketika mereka mengalaminya, mereka stres, tegang. Ketika diceritakan, pengalaman buruk itu menjadi kenangan indah loh. Ketika diceritakan, lucunya luar biasa sampai nggak kuat tertawa sampai keluar air mata. Masing-masing anak menceritakan pengalamannya. Ketika diceritakan, lucu. Tapi ketika mereka mengalami, tegang, menakutkan gitu, stres segala macam. Dan itu memberikan atau menanamkan mental yang kuat dalam diri mereka. Jadi ketika mereka berjumpa, sudah, ini mah siap ketawa aja lah pokoknya. Seperti itu. Dan itu menciptakan suasana tersendiri dalam rumah ya, mendengar pengalaman masing-masing anak di pondok-pondok itu. Ya. Rasakan sensasinya memiliki anak yang disekolahkan di pesantren. Dan petik hasilnya ketika anak sudah selesai, bandingkan dengan anak kawan atau tetangga yang sekolah di sekolah umum. Baru akan terasa bersyukurnya memondokkan anak di pesantren ya. Adapun kendala, sedih, kangen, khawatir, ya itu wajar, normal. Nikmati saja ya. Jangan sampai itu meruntuhkan tekad kita menyekolahkan anak di pondok.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: My favorite.
1: Materi kita pada kesempatan yang baik ini, insya Allah, merawat keselamatan hati. Jadi hati kita ini harus dirawat keselamatannya. Apa sih manfaat keselamatan hati itu? Jawabannya surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Gak bermanfaat. Mobil mewah, rumah mewah, anak-anak keturunan, tidak bermanfaat. Harta yang banyak, anak keturunan, gak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Setan itu paham ayat ini. Coba Allah mengatakan pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta yang banyak, anak keturunan, tidak ada manfaatnya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Setan paham. Maka setan selalu berusaha merusak bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Target utama setan untuk dirusak adalah hati kita. Saya mau tanya, iman tempatnya di mana? Takwa tempatnya di mana? Kalau wadahnya sudah dirusak, ya enggak ada tempatnya nanti. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Wahai guru kami, ayanamu iblis, apakah pernah iblis itu tidur, istirahat, santai-santai?" Kata beliau, "Lau nama iblis lawajadna rohatan." Kalau iblis itu tidur-tiduran, santai-santai, tentu kita bisa selamat dari, kita bisa istirahat dari godaannya. Artinya iblis selalu berusaha menodai, merusak, mencabut keselamatan hati. Nah, sekarang pertanyaan pertama, mengapa kita harus merawat keselamatan hati? Jawaban yang pertama, karena hati adalah objek pertama pandangan Allah. Li'anna al-qalba mawdi'u nadhurillah. Karena hati adalah objek pandangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat harta-harta kalian, tapi Allah melihat hati-hati kalian. Jadi, mengapa sih kita ini kok harus merawat agar hati kita terus selamat? Jawaban yang pertama, karena hati itu yang dilihat Allah pertama kali. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah enggak melihat wajah kalian. Mau Jawa, mau Madura, mau Bugis, mau Arab, mau Sunda, enggak, Allah enggak lihat itu. Wala amwalikum, Allah pun tidak melihat harta-harta kalian. Mau kaya, mau miskin, Allah enggak lihat. Walakinallahu yanduru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati kalian. Jadi kenapa hati ini kok selalu dijaga, harus dirawat? Ya karena memang itu yang dinilai Allah. Bukan wajahmu, bukan hartamu, tapi hatimu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan baik-baik. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini, dilihat semua sama Allah, diperhatikan semua sama Allah. Hati-hatinya manusia di jagat raya ini. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hatinya Rasulullah adalah sebaik-baik hati di jagat raya ini. Faba'athahu birisalatihi. Maka Allah pilih Nabi Muhammad, diutus sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Thumma nadarallahu fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hatinya manusia di jagat raya ini setelah hatinya Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabi Rasulillah khairu qulubil ibad. Maka Allah menjumpai hati-hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih mereka menemani nabinya, menegakkan agama bersamanya. Jadi kenapa kita ini kok harus menjaga hati? Karena yang dilihat Allah itu ya memang hati kita. Kalau hati kita sudah benar, baru nomor dua yang dilihat Allah, wa qulubikum, amal kalian. Jadi yang dilihat Allah itu dua. Pertama hati, ikhlas apa enggak. Yang kedua, wa a'malikum, amal kalian, ittiba benar. Jadi yang dilihat dua. Pertama niat, pertama apa? Hati. Hati ini penting. Allah enggak melihat wajah, rupa, kaya, miskin, enggak dilihat. Di zaman sahabat Nabi ada seorang sahabat Nabi yang tidak ganteng, tidak kaya, melarat, miskin. Sahabat Nabi ini kalau tidak datang di pertemuan, enggak ada yang nyari. Kalau ada pertemuan nih, terus dia enggak datang, enggak ada yang nyari. Kalau ada perkumpulan kok terlambat, enggak ada yang nanyakan. Paham kira-kira maksudnya? Jadi kenal. Ya. Kalau datang, kalau enggak datang, enggak ada yang nanyakan. Kalau terlambat, enggak ada yang nyari. Sahabat yang miskin, tidak rupawan, tidak kaya, maksudnya ya miskin, melarat, enggak kaya. Para sahabat tidak begitu memperdulikan. Tapi Rasulullah memperhatikan. Namanya Julaibib. Loh, mana Julaibib? Para sahabat heran, loh, kenapa Rasulullah kok jadi Julaibib? Wong para sahabat sendiri aja lupa. Enggak sampai kelingan Julaibib. Tapi Rasulullah itu menaruh perhatian khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai Julaibib. Saking cintanya Nabi datangi Julaibib dan Nabi berkata kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, kenapa kamu enggak menikah? Ala tatazawwaj? Kenapa kamu enggak menikah ya Julaibib?" "Ya Rasulullah, lelaki mana yang mau menikahkan putrinya dengan orang seperti aku? Tidaklah aku berpunya harta dan tidak pula aku ya memiliki wajah yang rupawan. Sinten tiange ya Rasul sing gelem ya nerimo aku dadi mantune. Siapa yang mau? Maka Rasulullah ini sedih dan kepikiran Julaibib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansor. Mengetuk pintu rumah itu dan Rasulullah bertamu. Tentu para sahabat Ansor itu kalau ditamui Nabi sangat senang. Bagaimana tidak senang ditamui Nabi? Nabi enggak mungkin pergi ke tempat yang salah. Nabi enggak mungkin pergi ke tempat yang buruk. Kalau ditamui Nabi berarti tersanjung. Senang omae didatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng gitu ya. Monggo-monggo ya Rasul pinarak-pinarak monggo lenggah. Ya Rasulullah seandainya panjenengan ini butuh kepada aku, ndak harus panjenengan ke sini, cukup panjenengan utus saya akan datang ke panjenengan. Utus seseorang memanggilku, aku yang datang ke panjenengan. Saking gembirae seneng lho ditamui Nabi. Wonten napa ya Rasulullah? Saya di sini ada hajat keperluan. Ya, aku ingin melamar putrimu. Aku ingin apa? Melamar putrimu. Wah, suweneng banget. Engkau tidak akan tertolak ya Rasulullah. Siapa sih gak gelem? Jadi, siapa perempuan tidak mau dinikahi Nabi? Karena kalau dinikahi Nabi, jadi ahli bait. Kalau jadi ahli bait, dapat solawat sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepadanya, keluar kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Kalau jadi istrinya Nabi, otomatis dapat salawat. Oh, senang bapak ini. Wah, senang banget. Ya, tidak mungkin tertolak ya Rasul. Senang. Terus kata Nabi, tapi bukan untuk aku. Loh, kaget wong tua ini. Kanggo sapa ini? Lalu untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Bingung aja lu kok Julaibib tebusi. Julaibib ya Rasul. Bingung aja ini. Tapi Masya Allah, padahal ayahnya itu selalu mencarikan, berusaha carikan untuk putrinya ini orang yang terhormat. Karena ini bangsawan, cantik, punya nasab yang tinggi wanita ini. Give Julaibib ya Rasul. Padahal datang fulan-fulan, saudagar gaya, pengusaha. Saya tolak semuanya. Demi kemuliaan anakku. Kemudian aku tawarkan Julaibib ya Rasul. Bingung ayahnya ini. Tapi anaknya laki-laki ini adalah seorang wanita yang baik. Putri yang soleha. Ketika Rasulullah pergi, maka putri ini berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, nikahkan aku kepada Julaibib. Wahai ayahku, nikahkan aku dengan Julaibib. Tidak mungkin Rasulullah memilihkan untukku kecuali pasti bagus untuk agamaku dan untuk duniaku. Maka menikah Julaibib sama wanita ini. Ini Julaibib sewenangnya bukan main. Mungkin ini adalah hari yang paling menyenangkan dan menggembirakan semenjak dia dilahirkan ibunya. Dia tak gak kebayang punya istri secantik itu, sebangsawan itu, bahkan mimpi gak berani. Dapat istri cantik, jelita, bangsawan. Seneng Julaibib ini. Malam pertama Julaibib mendatangi istrinya. Ternyata ada seruan jihad fisabilillah. Maka dia tinggalkan istri tercintanya, langsung masuk ke pasukan Islam. Berangkat ke medan jihad, terjadilah peperangan dahsyat, dan dalam perang itu gugurlah yang gugur, syahidlah yang syahid. Perang telah usai, banyak sahabat yang gugur. Nabi bertanya, siapa saja yang gugur dalam perang ini? Para sahabat kumpul, ditanya Nabi, siapa saja yang kalian kehilangan orang tersebut? Maka para sahabat menjawab, fulan, disebutkan orang-orang yang gak ada, yang tewas, orang-orang yang gugur, fulan. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang menyebut nama Julaibib. Nabi bertanya lagi, siapa lagi yang kalian mencari gak ketemu? Siapa lagi yang gugur? Mereka mengatakan fulan. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang menyebut Julaibib. Sampai 3 kali, kalian kehilangan siapa lagi? fulan, fulan, fulan, fulan. Gak ada satupun sahabat Nabi yang menyebutkan nama Julaibin. Maka Allah berkata, maka Rasulullah bersabda, adapun aku, aku kehilangan saudaraku Julaibib. Barulah para sahabat sadar kalau Julaibib tidak ada. Maka dicarilah jenazahnya Julaibib, dicari-cari, seluruh sahabat tidak ada yang berhasil menemukannya. Yang menemukannya adalah seorang adiknya, adik perempuannya, saudarinya yang menemukan jenazahnya, dilihat dari cincinnya. Dia gugur dengan wajah yang tidak rupa lagi. Lesatan anak panah, kena silat apa, kena sabetan pedang, kena tombak, sudah enggak bisa dikenali, dikenali dari cincinnya. Dia mati sedangkan di sekelilingnya ada 7 sampai 8 orang kafir yang mati. Akhirnya artinya Julaibib wafat tapi setelah dia berhasil mengalahkan. Maka ketemu Rasulullah melihat jenazahnya Julaibib nangis. Sedih Rasulullah. Rasulullah lihat ke atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Para sahabat pertama, ya Rasulullah, panjenengan lihat jenazahnya Julaibib, panjenengan menangis. Dan panjenengan lihat ke atas, panjenengan tersenyum. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adapun aku melihat Julaibib aku menangis, fima makna, karena aku kehilangan saudara yang aku cintai, yang mungkin kalian melupakannya, fima makna. Kemudian adapun aku lihat ke atas, aku tersenyum karena aku melihat bidadari menunggu kedatangannya Julaibib. Begitulah manusia, kadang-kadang enggak dilihat, enggak dianggap, miskin, kere, melarat, enggak dianggap, tapi Allah melihatnya. Karena itu yang dilihat oleh Allah hati, enggak melihat wajah. Seandainya wajah yang jadi ukuran Abu Lahab orang yang bahagia. Abu Lahab itu ganteng, rupawan, wajahnya kayak bara api, merah. Seandainya yang jadikan ukuran wajah, Bilal adalah manusia yang paling celaka. Seandainya yang dijadikan ukuran adalah harta Qarun, manusia yang paling bahagia. Toh ternyata Qarun dilemparkan ke neraka. Karena yang dilihat Allah adalah hati kalian. Maka harus dijaga hati ini. Alasan yang pertama tadi apa? Karena hati adalah objek pertama pandangan Allah. Yang dilihat yaitu titik fokus Allah.

0: Pitik-pitik. Udah cepat gede ya. Gini iso cepat tak masak. Iso tak masak sate. Opor. Sop-sop. Nah, iki karo tak go ning pasar. Gini iso dadi duit. Iki lho ngene iki lho. Sitri. Utang ora nyaur-nyaur.
1: Assalamualaikum. Lek.
0: Waalaikumsalam.
1: Metu, Lek.
0: Ngawur iki. Aku iki ning kene iki lho.
1: Oh, lah biasane makani pitik nang kono. Yo, Lek, utangku lunas, Lek. 100.000 ora kurang, ora luwe.
2: Jazakallah khair. Aku wae lagi wae cerita lho karo pitik-pitik iki mau kowe iki mbayare angel.
1: Wes ora apa-apa. Wis tenang wae, Lek. Bar iki aku insyaallah ora nyilih duit kowe maneh kok. Wong saiki iki nyilih duit iki gampang. Me modal HP karo aplikasi tok iki lho. Ora perlu STNK, BPKB, surat nikah, ijazah ora perlu. Pi, 1 menit cair, Lek. Pi, mantep ra?
2: Lek, kita kandhani yo. Heeh. Iki nek ngene model ngene-ngene iki, iki biasane riba, Lek. Mbok takoki coba, mbok delok. Kuwi ono ribane, ono bungane ora iki?
1: Halah, bungane mung 5.000 sedina, Lek, kecil. Aku ki ikhlas, Lek, ridho.
2: Kau ngerti lah, riba menjadi halal ki ora karena ridho. Kau ngerti? Dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada Abu Burdah ketika berkunjung ke rumahnya Abdullah. Ngene iki. Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang lain yang diutangi memberikan fasilitas, membawa jerami, gandum atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya karena itu riba.
0: Hadis riwayat Bukhari.
1: Wah, lah terus piye lek enake? Aku sih do daftar ora iki. Wis kadung foto e. Kebutuhanku yo akeh lek piye lek.
2: Ya ora sah to lek. Kok ngerti ora to hukumane riba to?
1: Hukumane riba.
2: Apa lek ning Al-Qur'an ki Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Yang tidak ada pengumuman perang selain kepada pemakan riba, ngerti ra lek? Kuwi ana ning surat Al-Baqarah ayat 278 279 sing artine, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Ngerti? Kok iki bab perkara dosa iki aja ndelok gede cilik, mung 5.000 sedino, aja ngono. Harus melihat kepada siapa kita berbuat dosa. Kuwi lho ngono kuwi lho.
1: Iya. Terus solusinya piye ya, Lek? Aku butuh ya, Lek.
2: Ya kabeh ya butuh, Lek.
1: Apa duitmu tak silih neh wae piye, Lek? Kan kowe ora nganggo riba to, Lek?
2: Ya ora.
1: Ikhlas to, Lek? Aku ya ikhlas nek nyilih neh.
2: Berarti kaya ngimpi aku ngono ya?
1: Ayo piye neh, Lek? Aku butuh ya. Kok pitikmu ben mangan jagungnya, jagungmu sih okeh lho. Oke, Lek. Jazakallah khairan.
2: Assalamualaikum,
1: Lek.
2: Waalaikumsalam.
1: Lumayan
2: kaya ngimpi
1: gitu.
2: Nyambung sauri,
1: terus ilang. Buku skincare.

0: Tanya Jawab.
1: Wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Ada wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Sementara dakwah kadang mengharuskan keluar rumah. Apakah keputusan tersebut bagian dari fitnah? Bolehkah berpikir dan memutuskan demikian? Wanita fokus dakwah, sementara wanita harus ada mahram kalau keluar.
2: Gimana?
1: Ada ustazah. Dia sukanya dakwah keluar rumah, keluar gitu, isi kajian nih.
2: Sukanya ngisi kajian.
1: Iya. Sedangkan dia nggak punya suami. Bolehkah dia fokus untuk jadi ustazah saja dan tidak menikah lagi? Dia udah pernah nikah sudah, terus cerai.
2: Pertanyaannya kepada wanita itu, dengan dia kondisi seperti itu, dia khawatir terjerembab dalam zina enggak? Kalau dia tidak khawatir, enggak masalah. Tapi kalau dia khawatir malah terjerembab kepada zina, hendaknya dia apa? Menikah. Dan tentunya yang lebih baik adalah menikah. Kenapa? Karena itu sunnah para nabi dan rasul. Terkadang Pak, wanita itu gak mau nikah lagi, kenapa? Rata-rata yang gak mau nikah lagi setelah ditinggal kematian suaminya. Dia bilang, kasihan suamiku. Nanti kalau aku nikah lagi, aku bersama-sama suamiku kedua. Kan disebutkan dalam hadis demikian kan, wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Nah, banyak akhwat-akhwat yang gak mau nikah lagi tuh alasannya itu Pak, saya pengen sama apa? Suami saya saja, gak mau sama yang lain. Akhirnya dia putuskan gak mau nikah lagi. Boleh aja, gak masalah, asal tadi dia aman dari apa? Fitnah. Allahu a'lam.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: In kanat illa shayhatan

Makanya dalam hadis tadi Nabi dengan jelas mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak tahu. Kenapa? Karena yang jadi ulama itu minoritas, sedangkan yang orang awam itu mayoritas. Itu di sepanjang masa. Kebanyakan orang enggak tahu, iya. Karena memang minim ilmu, sedangkan ulama itu di setiap generasi, di setiap masyarakat jumlahnya sedikit. Sampai pun dalam proses menjadi ulama, Allah menggambarkan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah. Hanya beberapa gelintir orang yang menuntut ilmu, itu pun belum tentu semuanya berhasil jadi ulama. Maka kebanyakan orang akan berada dalam kondisi yang samar, menghadapi banyak hal yang samar. Bukan karena masalahnya itu tidak jelas, dalil

itu kisah unik. Karena minimnya ilmu, bukannya selamat dari dosa, justru malah terjatuh dalam dosa yang lebih berat. Ada seorang sahabat, ketika Ramadan tiba, dirinya sadar salah satu pantangan Ramadan adalah menggauli istrinya di siang hari. Sedangkan dirinya sadar punya nafsu yang besar. Ya. Beliau sampai mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni usibu minan nisa ma la usibu ma la yusibu ghairi." Ya Rasul, aku tuh menggauli istri tidak seperti orang lain. Jauh melebihi yang mereka lakukan. Falamma tal 'alayya hilal Ramadan. Tatkala Ramadan malam pertama datang, aku tuh khawatir kalau-kalau di Ramadan ini aku tidak tahan, akhirnya menggauli istri di siang Ramadan, padahal larangannya cuma siang hari. Tapi karena dalam kondisi minim ilmu, dia ingin membangun komitmen agar Ramadan ini selamat. Apa yang beliau lakukan? Fadhahartu min imra'ati hatta yansalikh Ramadan. Aku berkata, istriku, kamu itu kayak ibuku. Wis, aku ndak pengin. Ngelihat kamu pengin kayak ngelihat ibuku haram. Itu yang disebut dihar. Antum baca perinciannya pada surat Mujadilah ya. Nah, dengan harapan kalau sudah dideklarkan kamu itu kayak ibuku, wis aku tidak nafsu ngelihat kamu, itu dia bisa lebih selamat. Dia ingin membayangkan bahwa ibuku, ibuku, ibuku, ibuku, ini ibuku, kayak ibuku. Bayangan dia. Padahal solusi syariatnya tidak gitu. Solusi syariatnya, Allah perintahkan justru. Al-ana basyuruhunna, wabtahu makatallahu. Sekarang ini, malam hari boleh kamu gauli. Sehingga siang harinya kuat nahan. Kenapa semalaman sudah disalurkan? Ini justru sebaliknya yang dia lakukan. Sebulan penuh tidak usah. Karena minim ilmu, ya Allah sudah mengetahui solusinya dan memberi solusinya, tidak dilakukan, justru mencari solusi lain. Kenapa? Tidak punya ilmu. Ya, maka subhanallah, solusi-solusi yang tidak syar'i itu pasti tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Apa yang terjadi? Fan kasyafali minha lailah. Allah uji. Di malam hari, di saat bulan bersinar, fan kasyafali minha lailatan fi dha'il qamar. Malam hari kelihatan anggota tubuh istrinya tersinar oleh rembulan. Tidak tahan, langsung digauli. Tidak tahan, langsung di gauli. Padahal semula kalau beliau mencukupkan diri dengan solusi yang syar'i, tidak ada masalah. Malam hari boleh. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran boleh. Tapi karena minim ilmu, akhirnya mencari solusi yang tidak syar'i, malah terjatuh dalam masalah yang lebih besar, yang semula halal jadi haram. Karena orang sudah menyatakan atau zihar istrinya tidak boleh menggauli sampai dia membayar kafarat-kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tambah susah. Maka pagi harinya nyadar dia. Duh, solusinya ternyata jadi bumerang. Jadi bumerang. Akhirnya datanglah kepada Nabi. Diceritakan kasusnya. Anta bidzaka ya, memang nafsumu itu segitu banget, sekuat itu. Anta bidzaka ya Rasulullah. Ya, itulah kondisiku ya Rasulullah. Wa ana sabirun li hukmillah, dan aku saat ini nyerah. Harus nerima, sabar nerima dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu sum syahrain. Kalau gitu puasa 2 bulan dulu baru boleh menggauli. Ya Rasulullah, bukankah problemku ini gara-gara puasa? Sebulan saja aku

0: jatuh dalam masalah ini. Gimana kalau harus ditambah 2 bulan lagi, akhirnya jadi kena berapa? 3 bulan. Gimana rasanya? Kalau gitu atik rokobah, merdekakan budak. Ya Rasulullah, mali rokobatun illa hadihi, katanya. Aku tidak punya tengkuk kecuali ini. Rokobah itu artinya tengkuk. Tapi itu istilah artinya budak maksudnya. Merdekakan budak. Aku tidak punya tengkuk kecuali tengkukku sendiri. Kalau gitu at'im sittina miskinan. Kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, laqad bitna wahsyain. Ya Rasulullah, di malam itu kita bermalam pun dalam kondisi kelaparan, tidak punya makanan. Ini kondisi yang menjadikan beliau ketakutan. Beliau sadar miskin, khawatir kalau-kalau menggauli istrinya di siang Ramadan. Harus bayar kafar, kafarnya beliau tidak mampu semua. Maka beliau melakukan solusi yang tidak syar'i karena keterbatasan ilmu. Andai beliau datang kepada Nabi di awal, ya Rasulullah, kondisiku demikian-demikian, ini saya Nabi akan memberikan solusi yang aman. Tapi keterbatasan ilmu akhirnya bertindak dan terjatuh dalam kondisi yang lebih buruk. Disuruh ngasih makan, kita saja kelaparan semalam, apa yang mau dikasih makan? Nabi kehabisan solusi. Nabi terdiam. Sebagaimana beliau juga terdiam, lelaki tersebut. Maka di saat Nabi dan beliau sedang menanti, apa lagi mikir solusinya gimana ini? Datang orang yang membawa sedekahnya. Bifarakin minat tamr, sekeranjang kurma. Maka Nabi girang, ada solusi. Nih, bawa. Kamu memang berhak menerima zakat. Bawa, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, apa engkau ngira di Madinah ini ada orang yang lebih miskin dibanding kami? Ta'al afqaru minni, haruskah aku bagikan kepada orang yang paling fikir, lebih fakir dibanding kami? Tidak ada. Kami ini yang paling fakir di Madinah. Maka Nabi tertawa terbahak-bahak dan kemudian mengatakan, idhab fa'atimi ahlak. Kalau gitu bawa pulang, beri makan keluargamu. Makan berdua sama istrimu. Subhanallah. Apa biangnya? Minim ilmu. Ya. Maka orang yang minim ilmu tidak bisa membangun komitmen agar bisa selalu mencukupkan yang halal dan meninggalkan yang haram. Kalau tadi lelaki tersebut sudah paham solusi yang syar'i, dia akan optimalkan malam hari sebagaimana Allah ajarkan. Al-ana bashiruhun, nah saat ini gauli istrimu di malam hari. Cari yang Allah tuliskan, takdirkan pada untuk kalian berdua. Tapi itu tidak dipakai, justru mencari solusi yang lain. Itu adalah gara-gara minim ilmu.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya kerja di satu instansi, ya, oleh pimpinan tertinggi. Saya didelegasikan untuk dalam kutip memaraf, menandatangani permohonan utang.
3: Berarti ta'awun alal ismi wal udwan.
2: Lah, ini mohon solusinya, Ustaz.
3: Solusinya enggak tanda tangan. Hanya penani gitu.
2: Iya, itu
3: enggak tanda tangan, dipecat.
2: Maksudnya biar dari pimpinan itu tidak dalam kata saya tidak, karena itu kedudukan tugas dan jabatan.
3: Tahu, ya. Ya.
2: Akhirnya kita tidak melanggar.
3: Iya, soalnya gitu. Ini posisi jenengan, ini posisi darurat karena ini masalahnya jenengan saja yang nangani masalah itu. Iya kan?
2: Iya.
3: Jadi setiap kali ada peminjaman pasti lewat jenengan terus dan pinjamannya pasti riba. Betul?
2: Betul.
3: Mudah-mudahan kasih edukasi kepada karyawan yang mau pinjam, suruh mikir-mikir gitu ya. Bilang ini saya terpaksa tanda tangan nih karena ini sebenarnya saya enggak ikhlas ini. Kamu punya tanggungan sendiri. Tapi yang jelas itu tolong menolong dalam dosa. Kalau tidak di posisi itu lebih baik. Kalau enggak, ya memang dalam kondisi darurat, berarti banyak-banyak minta ampun pada Allah. Mungkin diperingan dengan cara nasihati orang yang meminjam dengan cara riba tadi. Semoga dia sadar.
2: Amin.
3: Baik.
1: Mutiara nasihat.
4: Musibah itu tidak akan menimpa kita kecuali sudah Allah tetapkan. Kita kadang kala kerja Ustaz, di kantor anak kayaknya ada yang hasad sama anak Ustaz. Mulai dia menfitnah anak, ini itu macam-macam kadang kala terjadi seperti itu. Qul, Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata di surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakan. Lan yusibana
5: tidak akan pernah menimpa kita. Enggak akan pernah.
4: Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat kita. Buat kita artinya buat kebaikan kita. Ada maslahat di sana. Kalau kita harus di PHK, kita harus tutup usaha kita, pasti ada hikmahnya di sana. Karena Allah itu maha baik sama kita. Huwa maulana. Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mau cari pelindung, Allah pelindung kita. Subhanallah, ana masih ingat. Ibu ana, waktu anak kecil, anak sering dibacakan ayat ini. Beliau ingin menanamkan di diri anaknya, udahlah, kalau udah terjadi itu pasti Allah yang menetapkannya, pasti ada hikmahnya, ada kebaikan buat kita. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Tadi keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tatkala kita kena musibah kita optimis dosa kita dihapuskan. Antum mungkin tahu-tahu naik motor apa bahasanya kena knalpot itu jemaah. Kenyos knalpot, nyos, sama, kenyos knalpot. Allah, katakan inna lillahi wa inna rajiun. Ini kayaknya penghapusan dosa, kayaknya besok gak usah pakai knalpot lagi. Masa antum mau kayak gitu? Gara-gara kena knalpot besok gak boleh pakai knalpot lagi. Ya enggak gitu, ini penghapusan dosa. Ketika antum motong sesuatu, nih emak-emak mungkin lagi motong bawang, darahnya ikut mengalir di bawang itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, ini sudah ditulis 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita kan jadi tenang jemaah. Tahu-tahu suaminya datang. Assalamualaikum dengan wajah yang penuh kesedihan. Kenapa bang? Abang di PHK. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah, kayaknya ana mau gugat cerai sama. Wah, ada perempuan-perempuan yang dia mau gugat cerai cuma enggak enak gitu loh, nunggu suaminya di PHK ana gugat cerai gitu, seperti itu. Aibatifillah, ada peristiwa-peristiwa yang tadi mesti ada hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan perang, apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci loh sama kalian. Kalian enggak suka. Ada resiko kematian, ada resiko cacat seumur hidup. Perang kayak gitu. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian enggak tahu apa-apa. kita tuh nggak tahu apa-apa, jemaah.
5: Bener. Ketika terjadi, kita nggak tahu kok terjadi. Kemudian di balik itu ada apa, kita juga nggak tahu. Namun apabila kita yakin bahwa Tuhan kita Allah Jalla Jalaluh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ketika kita tahu Allah memiliki nama-nama yang indah dengan segala kekuasaan Allah, kita jadi tenang. Tenang hidup antum. Antum pernah baca enggak?
4: Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah.
5: Allah itu yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Di antara semua yang ada. Allah yang maha pengasih. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa telah berjasa, telah banyak kebaikannya. Kita tuh banyak dosanya, sedikit kebaikan. Itu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Enggak ada. Kalau bukan karena karunia Allah, rahmatnya, enggak ada yang baik di antara kalian semua, enggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek dari itu. Benar ya. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin, Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Belajar dari Nabi Ayyub alaihissalam yang ditimpa musibah, dikasih penyakit, penyakit yang menjijikan. Ya. Yang membuat beliau ditinggalkan oleh masyarakat ya. Kemudian beliau pernah kaya raya jemaah, kemudian hidup miskin. Susah hidup beliau, untuk makan pun susah. Anak-anaknya, keluarganya meninggal semua jemaah. Berapa tahun? 18 tahun. Ada riwayat 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun, apa doanya Nabi Ayyub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayyub? Nah, anak kasih hadiah. Fadhal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik. Wa Ayyub idh nada rabbahu. Dan Ayub kata Allah ketika dia menyeru Tuhannya. Belajar nih adab sama Nabi Ayub. Bagaimana ketika berdoa. Ketika menyeru Allah Azza wa Jal. Anni masaniyadur. Ya Allah, aku nih ya Allah terkena penyakit ya Allah. Aku terkena bencana. Aku terkena musibah. Dia tidak mengatakan ya Allah engkau menguji aku dengan bencana ini. Enggak. Dia mengatakan ya Allah aku terkena bencana ya Allah. Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah yang maha pengasih, di antara yang mengasih. Bayangkan 18 tahun dikasih ujian itu, nama Allah itu melekat di hatinya, gak pernah lewat. Bahwasanya Allah itu arhamur rahimin, Allah itu ar-Rahman ar-Rahim, dan dia arhamur rahimin. Terus kita kadangkala kalau sudah kena musibah jemaah, tahun pertama ya masih kuat, lama kelamaan mulai futur kita. Sebagian yang awalnya di soft pertama, kemudian dia terkena musibah, dia masih bertahan di soft pertama, tapi kemudian dia melihat kenapa musibahnya belum diangkat, kesulitannya belum berubah menjadi kemudahan. Mulai datang setan membisikkan keputusasaan dia kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kadangkala muncul, ya Allah aku ini selalu sholat di sholat pertama. Kok dikasih musibah ini ya Allah? Fulan yang gak pernah sholat ke masjid, engkau kasih rizki. Iya. Apa anak harus jadi seperti fulan?
4: ini orang digodain setan karena dia enggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tuh Nabi Ayub doanya kayak gitu.
5: Bagaimana dengan Nabi Yunus yang bertahun-tahun berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah? Bagaimana peran dia mengajak manusia? Perjuangan beliau, sabarnya beliau. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, dimakan oleh ikan paus itu. Apa doa beliau? La

Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Beliau benar-benar menyucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada manusia yang menisbatkan seakan-akan Tuhannya membolimi dia. Nabi Yunus mengatakan, Subhanak, Maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Aku yang zalim, ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim.

0: Jagong ringan, eng angkringan.
1: Ente sih kurang sabar, makanya Allah tidak bersama ente.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang, ini gimana yang 10 juta kemarin? Katanya bakal diganti 10 kali lipat, 700 kali lipat. Kapan?
1: Sabar. Ente harus bersabar.
0: Iya, sabar-sabar, Bang. Udah lama banget ini.
1: Innallaha ma'a shobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
0: Lah iya, tahu sabar, tapi sampai kapan? Lah ana udah sabar, Bang, dari kemarin.
1: Ente sih kurang sabar. Makanya Allah tidak bersama ente. Kalau ente itu sabar, pasti Allah bersama ente.
0: Lah, mau sampai kapan saya nunggu gini?
1: Makanya ente itu susah karena ente tidak sabar.
0: Masih harus sabar lagi ini.
1: Iya.
0: Tapi 50 juta dulu deh. Butuh banget nih. Ada kan 50 juta?
1: Sabar, sabar. Tak kasih solusi ya, sebentar.
0: Bener loh nih.
1: Sebentar. Bentar, konsentrasi, jangan gerak-gerak.
0: Yo, tak tungguin.
1: Sabar toh. Diem ya, sabar ya. Tunggu, sabar. Assalamualaikum.
0: Bang. Balik ke Bang.

Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.

dan diletakkanlah kitab. Lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun.
0: Inilah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman khafa maqama rabbi jannatan.
0: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِي

Dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha Agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
2: Tanya jawab.
3: Baik, bagaimana kita menanggapi tentang hadis yang dhaif? Bagaimana bila maknanya benar? Kapan hadis dhaif boleh kita amalkan? Dan apakah boleh digunakan untuk studi Islam seperti hadis tentang Mu'ad yang diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, beliau berijtihad dengan akal ketika tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Afwan Ustaz terlalu panjang. Oh, sadar dia. Ya, ini 4 pertanyaan apa 5 pertanyaan dalam satu kertas ini. Pertama, hadis yang dhaif bagaimana kita tanggapi? Ya, kalau Anda meyakininya sebagai hadis dhaif, artinya kemungkinan kecil itu adalah bersumber dari Nabi. Itu artinya hadis dhaif. Dan dhaif itu kan ada derajatnya. Ada yang dhaif saja, ada yang sangat, ada yang sampai ke tingkat palsu. Sebagian ulama masih memasukkan hadis palsu ke dalam jenis hadis dhaif. Ada lagi yang ini bukan hadis lagi ini. Sudah di luar pembahasan karena dia bukan ucapannya Rasulullah SAW. Nah, kalau yang dimaksud adalah hadis yang dhaif yang ringan, maka ya kita tidak mengabaikan keberadaan hadis itu secara mutlak, ya, karena ada kalanya hadis dhaif itu masih bisa diperkuat kalau kita menemukan hadis dhaif lain yang semakna dengannya. Tapi kalau tidak ada hadis lain yang semakna dengannya, cuma ini hadis yang bilang begitu dan dia derajatnya dhaif, maka para ahli hadis itu punya beberapa madhab dalam hal ini. Ada yang madhabnya itu sudahlah, hadis dhaif enggak usah lagi kita amalkan. Cukup yang sahih. Banyak kok yang sahih. Buat apa ngamalkan yang dhaif? Yang sahih aja masih banyak yang belum diamalkan kok. Buat apa ngamalkan yang dhaif? Ada yang berpendapat masih boleh diamalkan, tapi dengan syarat-syarat. Ya. Bagaimana bila maknanya benar? Jadi begini ya, akhi. Beda antara kita meyakini kebenaran suatu ucapan dengan kita menganggapnya sebagai hadis Nabi. Itu dua hal yang berbeda. Tidak semua kebenaran itu merupakan hadis Nabi. Fakta kan itu? Fakta. Tapi kalau itu hadis Nabi mesti benar. Karena ada konsekuensi hukum yang berbeda ini. Ketika kita mengingkari kebenaran yang itu bukan hadis Nabi, bukan bersumber dari wahyu. Contoh, misal ada orang mengingkari adanya ICBM. Ini tempat ini. Ada orang Muslim dibilang, ada markas namanya ICBM, saya nggak percaya. Misalnya dia bilang gitu, apakah dia dikafirkan? Dianggap kafir? Enggak, karena ini bukan wahyu dari Allah SWT. Tapi kalau dia mengingkari sesuatu yang jelas-jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, atau itu tercantum dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun ahli hadis yang mempermasalahkan derajat hadis itu, semuanya sepakat ini hadis sahih, benar ucapannya Nabi, sudah ada ijma di situ. Dia enggak percaya setelah dia tahu statusnya seperti itu, ini gugur imannya. Bukan kata saya. Semua ulama lintas madhab, mau madhab Syafi'i, mau madhab Maliki, mau Hanafi, mau Hambali, semuanya sepakat. As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu dia punya kitab namanya Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis Sunnah. Kitabnya tipis, enggak panjang. Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah. Dalam mukaddimahnya beliau menjelaskan ijma' ulama tentang kafirnya orang yang sengaja mengingkari sebuah hadis. Berapa banyak-banyak? Satu hadis. Dia sudah tahu itu ucapannya Rasulullah, dia tolak, dia keluar dari Islam, kata Suyuti. Dan itu juga ditegaskan oleh Ibnul Wazir Al-Yamani, juga oleh Ibnul Arabi Al-Maliki, oleh ulama yang lebih dahulu lagi, oleh Imam Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya. Itu bedanya. Makanya kita enggak boleh gampang-gampang dalam menyandarkan sesuatu yang benar kepada ucapan Nabi, karena itu beda konsekuensinya. Ya, beda konsekuensinya, itu enggak sama. Silahkan Anda meyakini sebagai kebenaran, tapi jangan semua yang benar itu terus kamu anggap sebagai hadis Nabi. Kapan hadis dhaif boleh kita amalkan? Pertama, syaratnya dhaifnya tidak terlalu, ya, dhaif tapi tidak terlalu dhaif, tidak sangat dhaif jiddan, itu enggak boleh ya. Matruk, macam-macam, mungkar, batil, enggak boleh. Dhaif saja, dhaif karena ada perawi yang hafalannya lemah, ya, kurang kuat hafalannya, tapi enggak ada perawi yang pendusta atau tertuduh berdusta di situ, atau perawi yang terlalu sering salah. Enggak. Syarat yang kedua, hadis itu bicara tentang fadailul a'mal. Ya, keutamaan suatu amalan, ya. Atau bicara tentang sirah nabawiyah, bicara tentang az-zuhud war-raqa'iq, tentang hal-hal yang melembutkan hati, kadang tentang tafsir. Nah, ini biasanya medan-medan yang ahli hadis itu longgar, enggak kenceng mereka. Fadailul a'mal itu artinya apa? Misalnya ada sebuah ibadah namanya sholat duha. Sholat duha itu diperintahkan berdasarkan banyak dalil. Di antaranya adalah hadis-hadis yang sahih, disepakati kesahihannya. Seandainya nih misalnya ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa melakukan sholat duha dua rakaat, maka pahalanya seperti haji dua kali. Misal. Nah, ini namanya hadis tentang fadilah amal atau fadailul amal. Bolehkah kita amalkan hadis ini? Boleh, tapi bersyarat. Pertama, dhaifnya dhaif kayak apa dulu? Dicek dulu dhaifnya. Oh, ini ada perawinya dhaif. Hadis ini yang meriwayatkan hanya fulan yang dhaif ini. Berarti syarat pertama terpenuhi, dhaifnya tidak terlalu. Syarat yang kedua, hadis ini bicara tentang fadailul a'mal. Oh iya, masuk syarat yang kedua. Ada lagi syarat yang ketiga? Ada. Amalan yang dianjurkan oleh hadis yang dhaif itu harus punya pijakan hukum dari hadis lain yang sahih. Amalannya, bukan fadilahnya. Amalannya. Tadi kan amalannya apa? Sholat duha. Fadilahnya apa? Seperti haji dua kali. Misalnya, ini contoh aja ya. Tidak ada hadis kayak gitu. Tapi contoh aja. Jadi jangan diamalkan dengan keyakinan. Tidak ada itu hadisnya. Ini contoh. Contoh, jangan ngimpi. Ini tidak. Baik. Dia ketika mengamalkan sholat duha, kan sholat duha sudah diperintahkan dalam hadis-hadis lain yang sahih. Artinya pijakan hukum untuk mengamalkan ibadah sholat duha sudah ada, sudah kuat. Cuman masalahnya fadilahnya ini benar enggak dapat fadilah segini? Ya. Kalau fadilah yang sahih misalnya, misalnya ada hadis yang menganjurkan sholat duha dengan fadilah begini, begini, begini, sahih.
4: Enggak apa-apa kita amalkan dengan keyakinan fadilahnya, tapi kan yang ini fadilahnya enggak sahih ini. Nah, ini syarat yang ketiga harus begitu. Seandainya tidak ada hadis yang mensyariatkan sholat duha kecuali hadis yang dhaif ini, maka dia enggak boleh diamalkan. Ya. Tapi berhubung ada hadis lain yang menganjurkan sholat duha, menyunahkan sholat duha dan dia sahih, tapi tidak menyebutkan fadilah seperti haji dua kali tadi misalnya. Fadilahnya apa? Ya fadilahnya seperti orang sedekah misal loh ya. Ini misal lagi nih. Ini enggak ada, cuma misal lagi. Seperti orang sedekah dua ekor kambing misalnya. Yang ini sahih ini. Tapi yang haji dua kali ini dhaif hadisnya. Boleh enggak saya sholat duha? Sholat duhanya silahkan, enggak apa-apa. Nah, karena sudah memenuhi kriteria yang ketiga tadi. Pijakan hukumnya sudah sahih dari dalil lain yang sahih. Kriteria yang atau syarat yang keempat, jangan meyakini apa yang dijanjikan dalam hadis dhaif. Jangan meyakini fadilah yang dijanjikan di situ. Ya. Karena keyakinan tidak boleh dibangun atas dasar hadis dhaif. Keyakinan tidak boleh. Kalau itu dhaif kok, kemungkinannya Nabi bilang begitu kecil. Lebih besar kemungkinannya itu bukan ucapan Nabi, itu namanya hadis dhaif itu begitu. Jadi kemungkinan itu ucapan Nabi lebih kecil daripada kemungkinan itu bukan ucapan Nabi. Ya. Itu empat syarat kapan orang boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh digunakan untuk studi Islam? Ya silahkan kalau mau dikaji. Ya. Silahkan. Tapi kalau hadis yang dinukil di sini, Nak Mu'ad diutus oleh Nabi ke Yaman, beliau beristihad dengan akal. Ini salah, redaksi hadis ini salah. Karena yang namanya ijtihad itu enggak bisa lepas dari dalil. Orang mau berijtihad itu harus ada pijakan dalilnya. Kalau dia enggak nemukan dalil sama sekali, bagaimana mau berijtihad? Enggak bisa loh ijtihad tanpa dalil sama sekali itu. Ijtihad itu harus ada pijakannya, cuman memang pijakannya ini tidak gamblang. Contoh, orang ingin mengetahui hukum alat kontrasepsi. Boleh enggak dipakai alat kontrasepsi? Misal contoh lagi ya. Dia mau berijtihad. Atas dasar apa Anda mengatakan itu boleh? Ya pokoknya menurut saya boleh. Oh nggak bisa dong. Nggak bisa pokok-pokoknya di sini. Anda harus bisa menyebutkan dalilnya kan? Ya. Anda bilang boleh apa dalilnya? Karena misalnya ini, di zaman Nabi itu ada praktik azl. Azl itu artinya mencabut kemaluan sebelum dia mengeluarkan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan, maksudnya seperti itu, artinya tujuannya untuk menghindari kehamilan. Nah, tetap pakai dalil kan, tetap pakai dalil walaupun alat itu nggak ada di zaman Nabi, tapi ada upaya yang maksudnya ke arah sana dan tujuannya juga supaya tidak hamil. Nah dilihat lagi, apakah sama alat yang digunakan ini dengan apa yang mereka lakukan di masa Nabi itu? Kalau fungsinya temporer, bukan permanen, artinya tidak menjadikan sistem reproduksi itu berhenti total, kan ada alat-alat kontrasepsi yang sifatnya itu memutus sudah. Begitu dioperasi, ya, vasektomi atau tubektomi, diangkat rahimnya, sudah tidak bisa lagi berkembang. Nah ini kan beda. Kalau sekedar itu kan tidak memutus, tidak menghilangkan sistem. Jadi orang berijtihad di situ, dia mencari mana titik persamaannya antara apa yang terjadi di masa Nabi atau antara ayat ini dengan masalah kontemporer ini. Kan ijtihad kan berkisar seperti itu aja. Dia tidak mungkin bisa menyimpulkan hukum tanpa ada pijakan. Nah, sedangkan hadisnya Mu'ad ini, redaksinya bilang apa? Saya akan cari di dalam kitabullah. Kalau tidak ketemu dalam kitabullah, saya akan cari dalam sunnah Rasulullah. Kalau ketemu langsung Rasulullah, saya akan gunakan akal saya akan beristihad. Enggak bisa, istihad kok enggak ketemu dalilnya dalam Quran, dalam sunnah, enggak ketemu dia mau beristihad. Istihadnya pakai dasar apa? Itu loh, itu muskilnya hadis ini tuh di situ. Jadi istihad itu bagus, tapi enggak bisa istihad tanpa punya pijakan. Sudah ya, habis ya, cukup. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara nasihat. Musibah itu tidak akan menimpa kita kecuali sudah Allah tetapkan. Kita kadang kala kerja, Ustaz, di kantor anak kayaknya ada yang hasad sama anak, Ustaz. Mulai dia menfitnah anak, ini itu macam-macam kadang kala terjadi seperti itu. Qul, Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata di surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakan, Lan yusibana tidak akan pernah menimpa kita. Tidak akan pernah. Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat kita. Buat kita artinya buat kebaikan kita. Ada maslahat di sana. Kalau kita harus di PHK, kita harus tutup usaha kita, pasti ada hikmahnya di sana. Karena Allah itu maha baik sama kita. Huwa maulana. Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mau cari pelindung, Allah pelindung kita. Subhanallah, ana masih ingat. Ibu ana, waktu ana kecil, ana sering dibacakan ayat ini. Beliau ingin menanamkan di diri anaknya, udahlah, kalau udah terjadi itu pasti Allah yang menetapkannya. Pasti ada hikmahnya, ada kebaikan buat kita. Huwa maulana. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Tadi keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tatkala kita kena musibah, kita optimis. Dosa kita dihapuskan. Antum mungkin tahu-tahu naik motor, apa bahasanya, kena knalpot itu, jemaah, kenyos knalpot, nyos, sama, kenyos knalpot. Allah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kayaknya penghapusan dosa, kayaknya besok gak usah pakai knalpot lagi. Masa antum mau kayak gitu, gara-gara kena knalpot besok gak boleh pakai knalpot lagi? Ya enggak gitu, ini penghapusan dosa. Ketika antum motong sesuatu, nih emak-emak mungkin lagi motong bawang, darahnya ikut mengalir di bawang itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, ini sudah ditulis 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita kan jadi tenang, jemaah. Tahu-tahu suaminya datang, assalamualaikum, dengan wajah yang penuh kesedihan. Kenapa, Bang? Abang di PHK. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Kayaknya ana mau gugat cerai. Wah, ada perempuan-perempuan yang dia mau gugat cerai cuma enggak enak gitu loh, nunggu suaminya di PHK ana gugat cerai gitu, seperti itu. Aibatibillah, ada peristiwa-peristiwa yang tadi mesti ada hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan perang, apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci loh sama kalian. Kalian enggak suka. Ada resiko kematian, ada resiko cacat seumur hidup. Perang kayak gitu. Wa huwa kurhul lakum. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian enggak tahu apa-apa. Kita tuh enggak tahu apa-apa, Syama. Benar. Ketika terjadi, kita enggak tahu kok terjadi. Kemudian di balik itu ada apa? Kita juga enggak tahu. Namun apabila kita yakin bahwa Tuhan kita Allah Jalla Jalaluh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ketika kita tahu Allah memiliki nama-nama yang indah dengan segala kekuasaan Allah, kita jadi tenang. Tenang hidup antum. Antum pernah baca enggak? Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Allah itu yang maha pengasih di antara semua yang mengasih. Di antara semua yang ada. Allah yang maha pengasih. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa telah berjasa, telah banyak kebaikannya. Kita tuh banyak dosanya, sedikit kebaikan. Itu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Enggak ada. Kalau bukan karena karunia Allah, rahmatnya, enggak ada yang baik di antara kalian semua, enggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek dari itu. Benar ya. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin, Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Belajar dari Nabi Ayyub alaihissalam yang ditimpa musibah, dikasih penyakit, penyakit yang menjijikan. Ya. Yang membuat beliau ditinggalkan oleh masyarakat ya. Kemudian beliau pernah kaya raya jemaah, kemudian hidup miskin. Susah hidup beliau, untuk makan pun susah. Anak-anaknya, keluarganya meninggal semua jemaah. Berapa tahun? 18 tahun. Ada riwayat 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun, apa doanya Nabi Ayyub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayyub? Nah, anak kasih hadiah. Fadhal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik. Wa Ayyub idh nada rabbahu. Dan Ayyub, kata Allah, ketika dia menyeru Tuhannya. Belajar nih adab sama Nabi Ayyub. Bagaimana ketika berdoa? Ketika menyeru Allah Azza wa Jal. Anni masaniyadur. Ya Allah, aku nih Allah terkena penyakit ya Allah. Aku terkena bencana. Aku terkena musibah. Dia tidak mengatakan, ya Allah engkau menguji aku dengan bencana ini. Enggak. Dia mengatakan, ya Allah aku terkena bencana ya Allah. Anni masaniyadur wa anta arhamur rahim. Dan engkau ya Allah yang maha pengasih, di antara yang mengasihi. Bayangkan 18 tahun dikasih ujian itu, nama Allah itu melekat di hatinya, gak pernah lewat. Bahwasanya Allah itu Arhamur Rahimin, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia Arhamur Rahimin. Terus kita kadang-kadang kalau sudah kena musibah jemaah, tahun pertama ya masih kuat, lama-kelamaan mulai futur kita. Sebagian yang awalnya di soft pertama, kemudian dia terkena musibah, dia masih bertahan di soft pertama. Tapi kemudian dia melihat kenapa musibahnya belum diangkat, kesulitannya belum berubah menjadi kemudahan. Mulai datang setan membisikkan, keputusasaan dia kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kadangkala muncul, ya Allah, aku ini selalu sholat di sholat pertama. Kok dikasih musibah ini ya Allah? Fulan yang gak pernah sholat ke masjid, engkau kasih rizki. Iya. Apa ana harus jadi seperti fulan? Ini orang digodain setan karena dia gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tuh Nabi Ayub doanya kayak gitu. Bagaimana dengan Nabi Yunus?

0: Sebabkan seakan-akan Tuhan yang membolimi dia. Nabi Yunus mengatakan, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Apa yang dimaksud menangis yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka? Apakah menangis hanya sekali atau pernah menangis atau yang sering menangis selama hidupnya di dunia? Karena keimanan naik turun dan mungkin malahan sering lalai. Menangis salah satu penyebab orang itu diselamatkan dari api neraka. Penyebab. Lebih sering menangis karena takut kepada Allah, lebih banyak penyebab dia diselamatkan dari api neraka. Tapi di sisi lain dia melakukan amal-amal yang menjadi penyebab dimasukkannya ke dalam neraka. Nangis karena dosa sering, berbuat dosa juga sering. Ghibah sering, mencela sering, nyinyir sering, suudzon sering, hasad sering. Itu kan penyebab dimasukkan ke dalam neraka ya. Tapi nangis juga sering. Infak sedekah juga sering. Infak dan sedekah kan juga bisa menyelamatkan dari api nerakanya. Jadi serba sering. Melakukan amalan penyebab masuk neraka sering. Melakukan amalan penyebab diselamatkannya dari api neraka juga sering. Jadi orang ini masuk neraka atau enggak? Kan gitu ya. Nah, inilah fungsi hisab. Setelah dikalkulasi dengan keseluruhan amal, ada amal salah, ada amal soleh, dikalkulasi, dihisab, dihitung, ditimbang. Mana yang lebih dominan, mana yang lebih berat, mana yang lebih banyak. Oleh karena itu kalau pertanyaan apa cukup menangis sekali saja, takut kepada Allah seumur hidupnya hanya sekali pernah nangis, sudah enggak pernah menangis lagi, dijamin diselamatkan dari api neraka, tak akan tersentuh dari api neraka. Tapi lebih banyak dia mengamalkan amalan penyebab masuk neraka. Nanti ini dihisab. Nanti ini ditimbang. Jadi semua janji dan ancaman dalam Al-Qur'an. Siapa yang mengamalkan ini masuk surga, siapa yang mengamalkan ini masuk neraka. Itu baru ancaman dan bukan vonis. Umpamanya siapa yang mabuk, dia akan masukkan ke dalam neraka. Apakah pemabuk pasti masuk neraka? Kalau pasti itu vonis terhadap pelakunya. Enggak. Tapi dia terancam. Kalau dia mabuk terancam oleh api neraka. Siapa yang menjaga sholatnya dia akan dijamin masuk surga. Itu hanya janji akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan vonis pasti masuk surga. Kenapa tidak pasti? Karena nanti ada amalan lain, amalan buruk. Yang mungkin merusak, menggagalkan masuk surganya dia karena sholatnya tadi. Karena amal buruknya terlalu banyak. Untuk itulah perlu apa? Hisab tadi. Adanya hisab, ada timbangan amal, itu yang menentukan nanti ya. Jadi semua janji dan ancaman, janji surga dan ancaman neraka, itu baru janji dan ancaman dan bukan apa? Bukan vonis.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Ngomong terus ae. Sik terus, terus sabar terus. Terus, sik sabar. Sing abdi terus, sing sabar terus. Sing sabar.
1: Mas Anto. Ngopo sing iki? Sing sabar. Sing sabar.
0: Eneng masalah iso dirembuk ae sono.
1: Di
0: rembuk. Sing kuat.
1: Wis to, Tro. Jaman saiki urip ten wis angel kaya ngene iki. Masa pendingin iki sing sabar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Monggo, Tat.
1: Ada apa ini? Kok kayaknya Mas Mitro agak kesusahan ini?
2: Iya, Tat, ini wah. Zaman sekarang kayak gini, Tro, Tat. Apa-apa susah. Teman-teman itu juga banyak yang ngeluh. Banyak kehilangan pekerjaan. Udah pada sakit semua. Pokoknya tuh saya tuh sedih, susah banget, Ustaz.
1: Ya, qadarullah ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kondisi kita seperti ini. Tapi bagaimanapun juga itu kita itu harus yakin, Mas, bahwa keadaan kita tuh tidak akan susah seterusnya, pasti akan ada akhirnya ini semua. Dalam Al-Qur'an itu kan Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus yakin bahwa ini semua pasti akan ada akhirnya. Cuma yang dituntut dari kita itu bersabar. Bersabar dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah sampai sekarang kan kita masih hidup, masih bisa bernapas dengan baik. Banyak kebaikan-kebaikan yang masih bisa kita dapatkan. Ini semua perlu kita syukuri. Makanya Nabi SAW itu menyuruh kita itu untuk melihat ke bawah. Banyak-banyak melihat ke bawah, Mas. Ya, kata beliau alaihi salatu wasalam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan kalian tuh melihat orang yang di atas kalian. Jadi sesusah-susahnya kita, mesti ada yang lebih susah. Ya, panjenengan mungkin usaha seret. Jadi tadi ada saudara-saudara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan. Pekerjaan apapun mau dia lakukan asal dia bisa menafkahi keluarganya. Kita masih alhamdulillah walaupun usaha mungkin tidak sekencang sebelum wabah, tapi masih ada rezeki, masih punya tabungan, masih bisa untuk makan. Maka banyak-banyak melihat ke bawah agar kita bisa bersyukur. Nah, justru di masa-masa sekarang inilah kita perlu banyak membantu saudara-saudara kita. Kalau kita memiliki kelebihan, yaitu kita bantu saudara kita. Karena ini akan menjadi sebab pertolongan Allah. Ya, kalau kita membantu saudara kita, Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa yang membantu, ya, memberikan kemudahan kepada saudaranya dalam permasalahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan baginya kesulitan di akhirat. Man yassara 'ala mu'sirin yassallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin, ya, terutama dalam permasalahan hutang, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi." Allah itu pasti akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi jangan berkecil hati. Kita harus tetap bersyukur, dan kalau kita mampu untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita, kita berikan bantuan. Maka ini insya Allah akan menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Terus gimana, Tat? Saya itu kehilangan sesuatu, Tat. Bagaimana sikap saya, Tat?
1: Ya, harus banyak bersabar. Itu namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunnatullah kalau hidup kita ini dipenuhi dengan cobaan. Tapi yang penting itu ya sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi walju'i wa naqsin minal anfusi wattamarat, fabashshiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan pasti kami akan berikan ujian, ya, kepada kalian. Kami akan berikan ujian kepada kalian berupa rasa lapar, kemudian kekurangan dari harta benda, ya kehilangan harta benda, kehilangan jiwa. Tapi bergembiralah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang kalau dia itu ditimpa musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik.
2: Ngono kuwi tro, sing sabar. Midhangke ustaz, aja kaya ngono kuwi mau. Arep bunuh diri bareng ngono kuwi kepiye?
3: Sopo bunuh diri iki?
2: Kowe nek ngono mau ngopo?
3: Aku golek duit, duitku tiba nang kono.
2: Duit?
3: Hooh,
2: Pak Suruh arep bunuh diri.
3: Oh, ora ya, duitku tiba.
2: Wah, saiki sing luput aku tro.
3: Oh.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Kalau Pak. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
2: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja, maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya, ternyata ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya ya. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama. Di video sunnah-sunnah di hari Jumat ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustadz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Fadhil Ustaz.
2: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya, di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
4: Apa yang sudah bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk terhindar dari fitnah dan cara melawannya di zaman
5: caranya? Yang pertama tadi sebetulnya sudah disebutkan Pak, yaitu kita menuntut ilmu, pelajari mana yang termasuk fitnah dan mana yang tidak termasuk fitnah. Penting, dengan ilmu itu kita bisa lihat nih, ini hak, ini batil, ini fitnah atau bukan. Makanya ya Rasulullah SAW sangat menganjurkan menuntut ilmu di zaman fitnah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kasirin su'aluhu qalilin mu'tuhu. Masayati zaman kasir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu kathir su'aluhu qalil mu'tuhu. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Kalian hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Apa kata Rasulullah? Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan Pak, tapi maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu besar di sisi Allah. Ini menunjukkan Pak, kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini sangat dianjurkan kita untuk menuntut. Insyaallah, kalau antum terus menuntut ilmu, Allah akan selamatkan antum dari fitnah. Bismillah. Yang kedua, supaya kita terjauh dari fitnah ya, apa Islam sudah kita sebutkan tadi sebetulnya, ya, yaitu kita jangan sembarangan berteman, karena teman ini terkadang menjadi sumber fitnah. Yang ketiga, jangan mendatangkan fitnah itu kepada diri kita. Contoh misalnya, kita sengaja mendekati tempat-tempat fitnah. Mendekati tempat-tempat fitnah itu bahaya, Pak. Iya, sama saja seperti Rasulullah sebutkan ya, seperti penggembala domba yang menggembalakan di sekitar daerah larangan, hampir-hampir dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Sama dengan kita, yang kita ini mendekati fitnah, akhirnya lama-lama jatuh kepada apa? Fitnah tersebut. Nah, demikian Allah ma'ala.
3: Mutiara Nasihat.
6: Masih kita di Bahjatun Nadhirin, sekarang kita masuk di hadis yang berikutnya, masih di bab tentang mujahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan di sini riwayatnya, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat, neraka dikelilingi oleh syahwat, wa hujibatil jannatu bil makarih, dan dikelilingi neraka, dikelilingi surga bil makarih, oleh sesuatu yang tidak disukai. Muttafaqun alaih, neraka dikelilingi oleh syahwat, sesuatu yang disenangi. Sedangkan surga dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci. Wa fi riwayatin Muslim huffat bima'na hujibat, wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Kalimat hujibatin nar, neraka dikasih hijab, hijab itu penghalang. Artinya kalau dikerjakan maka dia masuk. Neraka dikasih hijab oleh syahwat, kalau dikerjakan dia masuk neraka. Begitu juga hujibatil jannah bil makarih, surga dikelilingi, dalam lain hafat itu dikelilingi, tapi di sini ditutup atau dihijabi dengan makarih, sesuatu yang tidak disenangi. Kalau tidak disenangi kemudian dia lakukan, maka dia masuk surga. Maksud tidak disenangi, hadirin sekalian, tidak disenangi oleh hawa nafsu. Seperti seseorang ketika puasa, enaknya siang-siang dia makan dan minum, tapi karena Allah yang memerintahkan, dia bertahan. Tayyib, syahwat, disebutkan syahwat, kata dia, apa-apa yang taladza min umuri dunia, seorang bersenang-senang dengan kehidupan dunia, yang itu, hadirin sekalian, umumnya dilarang oleh syahwat ini. Kalau dibiarkan kita lakukan, maka dia termasuk perbuatan dosa kalau dikerjakan. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang dia melakukannya, syahwat yang tadi dilarang, maka dia jatuh kepada dosa. Kebalikannya, al-makarih ma amara al-mukallif fi mujahadati nafsihi fihi fi'lan aw tarkan wa ityan lil bil ibadati ala wajhiha. Kebalikannya, makarih, sesuatu yang dibenci, adalah sesuatu yang itu adalah amrul mukallaf, perkara yang itu ada pada orang yang terkena taklif seperti kita, ada beban syariat di mana seorang butuh kesungguhan baik meninggalkan atau mengerjakan, sehingga tergantung apa yang diperintahkan. Kalau diperintahkan Allah, kita laksanakan. Kalau dilarang Allah, kita tinggalkan. Sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu, kira-kira begitu. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang masya Allah tidak disukai, tidak disukai oleh hawa nafsu. La'maratun bisu. Oleh karena itu Imam Al-Muzani pernah menyebutkan, "Tsumma khalaqa lil jannati," Allah kemudian ciptakan surga, kemudian "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudhun." Beliau menyebutkan Allah menciptakan surga dan penghuni-penghuninya dari keturunan Adam dan semoga kita di dalamnya. Mereka akan melakukan amalan-amalan yang Allah takdirkan dan mereka menghendakinya. Allah menakdirkan, kemudian mereka menghendakinya sesuai dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Dan Allah menciptakan penduduk neraka min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Fa khalaqa lahum a'yanan la yubsiruna biha wa adanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'anil huda mahjubun wa bi'amali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, punya telinga, telinga tidak bisa juga untuk mendengar perintah-perintah Allah, punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatnya, dan mereka dalam keadaan mahjubun, wahum minal huda mahjubun, mereka dari petunjuk Allah mereka terhalang. Wa bi amali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun, dan mereka dengan amalan penduduk neraka mereka melakukan. Oleh karena itu ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan surga dan neraka, ada beberapa kaidah di kalangan Ahlussunnah Jamaah. Pertama, annal jannata wan nar haqqun la raiba fi. Surga dan neraka ini sesuatu yang hak, tak ada keraguan sedikit pun. Jadi surga dan neraka ini hak. Jadi bukan oh surga ini hanya demikian-demikian. Benar-benar ada. Yang kedua, bahwa surga dan neraka, surga yang Allah janjikan kepada kita adalah surga yang dahulu Nabi Adam memasukinya. Jadi sekarang surga yang dahulu Nabi Adam ada di dalamnya. Kalau ada pertanyaan, kalau begitu apa tidak nganggur surganya, kan? Kan belum ada yang memasukinya. Pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Sebagaimana Jibril menurunkan wahyu, sekarang nabinya sudah tiada. Kalau begitu Jibril sedang apa sekarang? Ini tidak pernah ada pertanyaan dari kalangan Ahlus Sunnah. Termasuk juga misalnya malaikat yang meniup sangkakala, bukankah sekarang belum ditiup? Lalu apa yang dia kerjakan? Intinya ya sekalian, al-jannah wa nar haqqun, surga dan neraka itu benar. Yang kedua, surga itu dan neraka ada, sudah ada, sudah Allah siapkan. U'iddat lil muttaqin, surga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Untuk neraka, u'iddat lil kafirin, Allah sediakan, Allah siapkan untuk orang yang kafir. Salisan yang ketiga, surga dan neraka penduduknya sudah Allah tetapkan. Siapa yang nanti ke surga, siapa yang nanti ke neraka, sudah ada ketetapannya. Dan semoga kita masuk surga semuanya. Kemudian yang keempat, bahwa surga neraka ini ada awalnya, dibuat tidak ada akhirnya. Awalnya ada, tapi dibuat tidak ada akhirnya karena Allah jadikan kekal. Disebutkan dalam hadis tentang kematian disembelih di antara surga dan neraka, dijadikan oleh Allah seperti seekor kambing lalu disembelih. Apa kata Allah? Khuludun ma fiha. Kekallah kalian di dalamnya. Jadi semuanya kekal. Penduduk surga kekal, penduduk neraka kekal. Surga dan nerakanya kekal, tidak ada akhirnya. Maka menangislah penduduk neraka yang tidak bisa keluar dari neraka. Dan dalam surat At-Taubah tafsirnya, hatta tanqati'u dumu'uhum, sampai habis air matanya. Thumma tasilu min ainihim dama, lalu mengalir dari kedua air mata mereka ini, kedua mata mereka, air mata darah. Hatta law kana sufun la jarat, sekiranya safinah atau kapal itu bisa berlayar di atas lautan darah penduduk neraka. Tapi begitulah Allah tetapkan. Kemudian yang keenam, bahwa surga dan neraka, hadirin sekalian, semua penduduk surga isinya kenikmatan dan semua penduduk neraka mendapatkan semuanya siksaan. Dan yang sahih kalau masuk ke dalam surga tidak akan pernah ke neraka. Tapi yang masuk neraka ada dua golongan. Pertama, mereka yang kekal, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, sementara yang meninggal dalam keadaan mukmin walaupun maksiat, mereka tidak kekal di neraka.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang-orang kafir, mengatakan dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada seorang penolong pun bagi kamu selain daripadanya, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
1: Yang demikian itu adalah Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Rabbnya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian, hanya kepada Rabb kamulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya, akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih, serta memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Tanya jawab.
2: Ustadz, bagaimana cara menasehati adik laki-laki yang keras kepala, Ustadz?
3: Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu Radiyah ya, yang ada di Demak, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Ibu Radiyah beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat bagas waras, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga bersabar atas berbagai macam ujian yang menimpanya. Ujian yang menimpanya diantaranya duwe adik ndendeng.
2: Ya to kuwi?
3: Iya. Duwe adik ndendeng, maksudnya ndendeng iki dikandani karo endo wae angel menurut pito Pak Ustaz carane ngandani. Lah le ngandani piye aku ora ngerti, mbok kandani apa karepmu piye, adimu keadaane piye? Aku ora ngerti. Nah, tapi secara umum diunekke keras kepala itu ora. Yo piye jane kepala yung isine balung yo keras. Tapi dinekke keras kepala iki biasane bocah dikandani ora nurut, iki dinekke keras kepala. Ya jangan. Jangan nganggu kata-kata keras kepala yo. Ini tapi memang istilah yo.
2: Istilah.
3: Istilahnya dikandani angel, dendeng ngono, bahasa lain kan gitu. Bahasan iki ora kok gimana Pak Ustaz cara menasehati adik yang keras kepala, tapi cara yang paling tepat untuk paling manjur ngandani adik sing ora paham-paham itu gimana? Yo pilih ngandani yo, karena ndak tahu keadaannya. Secara umum ya, yang namanya ajak-ajak pada kebaikan itu dengan kelemah lembutan. Imam Ahmad bin Abdul Hamid bin Taimiyah, dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, itu di dalam kitab Risalatu Fil Amri Bil Ma'ruf Wan Nahyi Anil Mungkar, Risalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, itu menyebutkan bahwa wong kuwi nek arep kekandan, nek arep ngandani, dadi tukang ngandani piye maksude? Wong ini arep dakwah. Arep beramar ma'ruf nahi mungkar kuwi syaratin duwe telu. Syaratin duwe telu. Nomor siji ilmu, nomor loro kelembutan, nomor telu sabar. Ilmu itu werna telu. Ilmu sebelum berdakwah, sebelum amar ma'ruf nahi mungkar duwe ilmu dik. Ilmu sing arep ge amar ma'ruf nahi mungkar kan kudune duwe sik. Nah. Yang kedua, ilmu cara menyampaikan, teknik menyampaikan. Yang ketiga, ilmu keadaan. Artinya sing arep tak kandhani kuwi masalahnya apa, kuwi kudu ngerti. Sebagaimana dokter itu sebelum mengobati orang sakit, dia kan tanya-tanya dulu, namanya diagnosa toh?
2: Diagnosa.
3: Mbah, ingkang dipun raosaken napa Mbah? Anu Pak Dokter, niki lho tangan kula niku jimpe-jimpe. Nek ge ngangkat niku kok mboten kuat rada ndredeg ngoten to Pak Dokter, kula niku lara napa nggih Pak Dokter, obate napa? Sekedap Mbah. Dahare pripun Mbah? Nek nedhi niku raose niku muar-muar Pak Dokter, dados nggih nembe sithik ngoten nggih. Mboten kula teruske mboten telas. Oh, lah terus menawi pipis eek pripun Mbah? Anu arang-arang cobi ilate melet Mbah, ilate melet didelok, oh rupane putih. Berarti Mbah njenengan nek dahar raose pahit? Nggih, leres Pak Dokter, kok njenengan makrifat to ngerti nek kula mangan pahit? Ora kondo-kondo Dokter, yo aku makrifat. Nah, terus obatnya napa Pak Dokter, kula niku lara napa sekedap? Nah, njenengan niku mikir napa to Mbah? Anu Pak Dokter, anake kula sing ragil niku niku umure pun 40 taun. Lah dereng rabi, lah kula niku lah nggih pripun nek kula mati anake kula sing ragil dereng rabi? Lah berarti kakean pikiran. Nah, berarti engko Pak Dokter itu kan mengenai obat ini disesuaikan dengan keadaan pasien. Begitu pula wong sing arep ngandani seseorang itu delok kondisi. Bu Rodia, adikmu mbok unekke keras kepala, lehmu ngandani ki pas piye? Ah ngono. Nek pas atine bolong, pas apik lo sampean, yu sampean masak apa yu? Anu nggawe oblok-oblok udah, jangan Jepang galo nang rumah. Nah, angger nglegake yo kok masak apa yo ngono berarti agak longgar. Terus sak durunge ning dapur kok yo dadak anu nyapu-nyapu barang. Nah, di rene ditakandani di. Ya napa yo? Kowe iki wis gedhe, wis duwe anak, wis duwe bojo. Nek pengen anakmu apik, kowe yo apik sik. Lah nek iso salat jamaah mbok jaga to di. Alang ming sunah kok yo ora apa-apa. Ya ming sunah tapi kowe dhewe ngerti. Wong kowe biyen yo ngajiro aku to gek cilik jarene Pak Ustadz kae nek salat dhewean ganjarane siji nek jamaah 27. Lah nek kowe salat jamaah entuk ganjaran 27 Allah luwih sayang nyang kowe njut anakmu barang lah dadi apa-apa engko masa depane nyenengke. Ngono ya yung ya. Dadi kowe kudu mempertahankan diri dadi wong apik. Aku kuwi dadi mbak yumu ngandani kowe iki yo mergo aku perhatian ro kowe. Sekono mangan-mangan sik galo. Ora ming Jepan malah mburi eneng anu ungkep ayam sekono milio jiko cakare po cucuke ya entuk cakare cucuke tawake to yo ayo gulune ora apa lha mau gulune ya menrak ngono ya wis kono jiko ora menrak nek isih jeblis kalek turahan. Nah ngono lho kan Mbak Rodi ya dadi ngandani ndelok keadaan itu ilmu ya. Ilmu ku pernah telu siji mu apa ilmu sing arep gingandani ya kuwi keutamaan salat berjamaah. Berarti kuwi duwe dalil sik ra ketemu ora apal ning tau krungu ngono lho duwe bukune dadi suatu saat buka bukune. Ilmu kuwi wong dakwah wong arep memberi nasihat wong arep amar makruf nek mungkar kan kudu duwe telu. Siji ilmu, nomor loro kelembutan, nomor telu sabar. Ilmu kuwi ana telunggon. Ilmu sadurunge berdakwah, ilmu carane berdakwah, carane ngandani, ilmu mengetahui keadaan sing arep dikandani. Ngono. Nomor loro kelembutan, dadi ngomong ki sing penak, sing empuk, sing alus di bulan baleni gen mudeng. Ngono. Nomor telu sabar. Sabar kuwi ana telunggon. Sabar sadurunge berdakwah, sabar ketika berdakwah, sabar sambil nunggu hasilnya gitu. Sabar sebelum berdakwah piye? Kita sabar dalam menuntut ilmu, nyetel radio, radione kresek-kresek, didelok, oh kabele meh pedot, yes tuku meneh, oh tuku radio jebule wis entek, ya wis genten ngrungokke liwat HP. Nah, sing sabar. Jarine Pak Kiai kondo kon tuku buku, ya tak tuku buku. Disimak. Jarine Pak Kiai kon nyatet, ya tak cateti. Kaya yang prapto kae halah, wis sepuh. Tapi subhanallah cekelane polpen karo buku nek ngrungokke dicatheti anggere Ustaz Ahmad tekan kene tak roi cathetane. Nah ngono kuwi ya sing wis sepuh wae isih do nyatheti ndahno Mbak Rodiah sing isih enom. Malah Ustaz enom aku wis tuwa sendiri anak. Iya, ning ya tuwa ya enom ngono wae. Nah gitu jadi sing sabar. Sabar dalam menuntut ilmu artinya sabar sebelum berdakwah. Kemudian yang kedua, sabar ketika berdakwah. Kandani pisan rangguku, ping pindo rangguku, ping telu rangguku, ping pat, tidak putus asa. Gitu. Tidak putus asa. Jadi bersabar, sabar. Kandani merengut, yo. Kandani senyum, kandani. Sing bening sering nyandani dengan kata-kata yang enak. Baik, yang ketiga sabar setelah ya sabar sebelum berdakwah, sabar ketika berdakwah, sabar setelah berdakwah. Ndelok sabar dalam melihat perubahan kok ya ora lek berubah keras kepala. Ya sing sabar ditunggu, bisa jadi dia akan berubah setelah kita meninggal dunia. Loh, lare ndungake aku mati ya ora. Memungkinkan dia akan mencerna nasihat-nasihat kita itu nanti nek wis tuwa. Ya bisa jadi yo selamat mati, ngerti men selamat mati kok ngendi. Nah, gitu kan. Nah, caranya secara umum gitu ya, Bu. Mbak, yu. Wallahu taala a'lam bishawab.
0: Mutiara Tilawah.

0: Wa qawlullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, innama dhalikumu syaitan, yakti dheweke iku pinangka setan, yukhawifu awliya'ahu, sing meden-medeni para waline. Fala takhafuhum, mongko siro kabeh ojo podo wedi marang setan. Wa khafuni ananging siro wediya marang ingsun Allah, in kuntum mukminin, menawa siro iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat Ali Imran ayatipun 170 gangsal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbakyu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados saking ayat niki kula panjenengan sedaya saged mangertosi bilih antawis pendamelanipun setan niku meden-medeni manungsa. Nggih. Ananging manungsa ingkang saged dipun weden-wedeni dening setan menika namung para kawulane setan. Ewon dene kawulane Allah Subhanahu wa taala niku mboten gadahi raos ajrih dumateng setan. Setan menika sinten ingkang dipun pikajengaken wonten ayat niki? Ai syaitanul jin. Setan saking nggih peranganipun jin. Yukhawifu awliya'ahu, maknanipun yukhawifukum bi'awliya'ihi wa yu'adzimuhum fi sudurikum. Setan iku yukhawifukum meden-medeni sira bi'awliya'ihi kanthi wali-waline setan. Jadi setan anggene pun meden-medeni menungso niku nggunakake pambiyantune wadya balane setan. Setan iku kepengin meden-medeni sira kanthi nggunakake pitulungane wadya balane setan. Wa yu'adzimuhum fi sudurikum. Lan setan iku gawe gumun nggih. Gawe gumun kawulane setan iku ana sak jroning dada-dadanira. Maknanipun setan iku ndamel gawe supaya awake dhewe iki gumun marang kawulane setan. Sinten to kawulane setan iku? Para dukun nggih. Nggih, para tukang ngapusi, tukang santet, tiang-tiang ingkang nggih ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Uning desa kene ana sing mbau reksa, uning desa kene ana sing pusaka kependem. Kudu dicabut, kudu didudut lan sak. Rasul ngendika, "Kula ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Dawa ing bumi ora ana makhluk siji ana ing langit sing mangerteni barang gaib kejaba Allah Subhanahu wa taala. Mila nalika umat Islam niki para pendherekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sejati ingkang estu-estu nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi, sewayah-wayah wonten menungso dugi enek menungso teko tendesane ngaku-ngaku mangerteni barang gaib, piyambakipun sampun gadai cecepengan ingkang gumathok bilih menungso sing ngaku mangerteni barang gaib iku mau pinangka waline setan. Senadyan dewe ini ku kondo badi paring pitulungan, senadyan dewe iku anggone ngaku-ngaku barang gaib nggih nganggo kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat syahadat ning sauger menungso niku ngaku-ngaku mangerteni barang gaib nggih, sauger dewe ini ku dadi dukun, kahin, tukang ramal, tukang betek lan sak pituritipun dewe niku resmi dadi kawulanipun setan. Umat Islam haram pitados, haram mboten pareng percaya marang menungso model kaya ngono kuwi nggih. Ananging dipun sebataken wonten mriki, dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu, maknanipun apa? Dipun sebat ning penyerat kitab niki, setan kuwi meden-medeni sira kabeh kanthi nggunakake wali-waline setan, kanthi nggunakake kawulane setan. Wa yu'adzimuhum fi sudurikum, lan setan iku gawe supaya kowe kuwi padha gumun marang kawulane setan. Setan iku gawe atimu wedi marang dukun. Nyubya-nyubya marang wong-wong sing ngaku mangerteni barang gaib. Gumun setahun marang dukun. Wah, dukune kok sekti mandraguna jayeng palugon ora tedhas tapak paluning pandhe. Bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung. yen kesel dipijeti godo, yen ngelak ngombene banyu wisa niku racun. Gumun. Kathah para manungsa niki gumun marang kekiyatanipun dukun. Kekuatane para kawulane setan. Janjane napa? Kawulane setan niku pendamelane ngapusi, ngedebus. Nggih menarik pusaka niku mepret niku pusaka ngapusi. Dheweke pun delik sik didresepke mriku terus etok-etok. Weh. Nggih, maca japa mantra, etok-etok nyambut gawe menggeh-menggeh ngene. Menggeh-menggehe barang niku mung etok-etok. Senadyan kancane kathah ananging umat Islam ingkang anggadhahi kapitadosan iman dumateng Allah, iman dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapitadosanipun menika kukuh bakuh, mboten nate huyak, mboten nate kenggoh, mboten nate goreh, mboten nate rongeh. Nggih, kalian sedanten tumindakipun kawulane setan saking kalangane para dukun. Fala takhafuhum sira, kabeh aja padha wedi marang setan lan wadya balane. Wa khafuni ananging sira iku wedi marang aku. Nggih, nek dukun kandha ngene wedi. Nawi Allah Subhanahu wa taala ingkang ngendika mboten wedi. Niku rak kewalik. Niku sanes waline Allah. Niku waline setan. Antawisipun ciri wali-walinipun setan dumateng Allah mboten ajrih ning nek marang dukun wedi. Dumateng Allah mboten purun manut ning karo kandha karo dawuh napa niki perintahe dukun niku semrintil manut sendika dawuh. Nggih. Nek dikandhani karo dukun niku nggih sendika dawuh. Ananging nalika nampi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wo kosik dawuhe Allah keri. Nggih, aja padha ndem-ndeman kosik, ndem-ndeman ki enak kok. Aja padha udut kosik, udut ki wis gathok kok. Nggih. Lah menika dawuhipun Allah dipun lirwakake. Ewon dene dawuhe dukun, wah niku gage-gage. Iki desa kene iki ana sing nunggu kudu dicepaki sajen. Desa kene iki ana pusaka kependem kudu ndang dicabut. Wah niku wong sak desa gembrutuk. Biasanipun sing gembrutuk niku wau ajrih marang dukun, ajrih marang setan ning mboten nate ajrih marang Allah Subhanahu wa taala. Milon dalu niki nggih kula ajak-ajak dumateng kaum muslimin sinten kemawon. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak de, budhe, pak lek, bulik, kang mas, mbak yulan, adik-adik, ingkang mirsani. Ini pengawasan wonten kalodhang punika. Saat niki awake dhewe kudu ngoncek atine awake dhewe. Kira-kira aku ki wedine karo Gusti Allah apa wedi karo dukun. Nggih. Menawi panjenengan ajrih dumateng dukun, Allah Ta'ala ngendika, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sira kabeh aja padha wedi marang setan lan wadya balane, ananging sira iku wedi marang ingsun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki perkawis perkara sing cetha mlaha wela-wela ketok mata ning gandeng manungsa niku. Nggih. Saking pintere setan niku nggih. Ayat Al-Qur'an, hadis Kanjeng Nabi babar blas mboten digugu. Kathah manungsa niku mboten tedhas dalil. Dipun waosaken dalil niku mboten ngefek. Mboten-wonten guna lan paedahipun. Ananging nalika maca primbon, nonton siaran dukun, walah niku lek gumun setahun jumbleng serendeng. Maka dukun niku ngapusi, cetha ngapusi. Nggih, sebab dhewe wadya balane setan. Enten ndok dipecah wong keneng santet, santen jerundok eneng enten apa ne? Enten dome, enten pakune. Lah niku gampang sak gampang-gampange. Ndok niku dikum cokak niku dadi empuk kok. Niki jenengan nyumet geni, nggih. Geni nggih, ten mriki enten genine, sentir niki. Ndok niku mboten saged mlebu mriki. Jenengan jekekne dhuwur mriki. Suwe-suwe ndok kene ku dadi empuk, dadi mlebu ten nggen porong niki. Nek kulite pun empuk niku kena dileboni jarum, kena dileboni dom, kena dileboni beling, kena dileboni paku. Lan sak piturutipun. Ning jenengan pun kebacut percaya kali dukun ndok diusek-usek ni wetenge wong sing keneng santet dipecah lho rupane abang. Ya abang wong disuntik tentir ndoke mang. Disuntik tentir dileboni dom. Ngono kuwi akeh wong percaya la ilaha illallah. Nggih. Mergo saking adohe menungsa saking piwucal agami Islam. Sing ditonton niku mung siaran dukun, pengajian mboten nate mirsani. Upama mirsani ngantuk-antuk. ilmunipun mboten lumebet wonten sajroning ati. Keimananipun ringkih. Nggih, mboten kukuh, mboten bakuh. Terus pripun niku nggih kula panjenengan sedaya ketah asring-asring nyuwun nggih keimanan hidayah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Narik pusaka enten wong narik pusaka niku ditarik iki pusaka sing kependem. Lah kula dolan ten pasar Triwindu Solo niku pirang-pirang wong dodol jimat niku. Niku kan ming tuku keng mriko. Nggih, regane 15.000. Ditarik ngeten iki. Modal ngene tok guran. Abot wis metu. Iki mahare 150.000. Oh, mboten nek nggen kula niku gratis. Gratis golek kondang dhisik. Mengin nek pun kondang nembe. Nggih. Gratis sebab napa entuk bayaran saka YouTube. Jenengan ampun gampang polos-polos to. Dadi menungso iki mbok aja polos-polos. Aja gampang diapusi. Napa melis sing ngapusi cetok-cetok dukun. Nauzubillahi min dal. Nah, saking ayat kala wau kula panjenengan sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal antawisipun setunggal. Tahrimu tarkil wajib khaufan minal khalqi. Haram hukumipun ninggalake kewajiban ming krana ajrih marang makhluk. Haram ninggalake kewajiban krana wedi marang makhluk. Krana wedi marang setan, krana wedi marang menungso. Menika mboten pareng, nggih. Enten mbak-mbak niku leng pun ngaji, pun ngaji nggih, sampun pirsa ngerti ngertos menawi ngagem jilbab niku hukumipun wajib, mboten pareng. Nggih. Mboten dipun keparengake ninggalake kewajiban agami Islam, nggih, ming krana ajrih marang menungso utawi ajrih marang setan. Moro nang ngene dukun, nek kula nek ra nang ngene dukun mengke kula wedi nek ramari. Na'udzubillahi min dzalik. Menika sedanten dipun awisi dening agami Islam. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sira iku aja wedi marang setan lan wadya balane ning wedi sira marang ingsun. Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Yakti dheweke iku setan sing gaweane meden-medeni. Nggih. Dadi nek diweden-wedeni ampun wedi. Sauger pulau penjenan sedaya derek tindak lampahipun syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Mutiara biografi, biografi singkat insan, insan soleh, soleh. Membangun pondasi masyarakat Islam.
2: Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dan tinggal di rumah kediaman Abu Ayyub Al-Ansari. Dan sebelumnya, unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di suatu tempat di Madinah. Maka kaum muslimin menjadikannya sebagai tempat untuk menunaikan salat. Tempat itu merupakan tempat penjemuran kurma milik Suhail dan Sahal, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan As'ad bin Zurarah. Ketika tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Insyaallah, tempat ini untuk rumah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua anak yatim itu dan menawar tanah itu untuk dijadikan masjid. Tetapi kedua anak itu berkata, "Justru kami ingin memberikannya kepada Anda wahai Rasulullah." Meski demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa enggan menerima pemberian dua anak kecil ini, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tetap membelinya. Dan di atas tanah ini, Masjid Nabawi dibangun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah lainnya diceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memerintahkan pembangunan masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke Bani Najjar memanggil mereka. Ketika mereka sudah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Najjar, hargailah kebun kalian ini untukku." Mereka menjawab, "Demi Allah, tidak, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah Ta'ala." Ternyata ada yang menceritakan bahwa di tempat ini terdapat kuburan orang-orang musyrik, dataran yang agak tinggi, dan ada juga pohon kurma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik ini digali dan tulang belulangnya dikeluarkan. dataran yang agak tinggi diratakan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memotongi pohon-pohon kurma tersebut dan menyusunnya di arah kiblat masjid. Setelah itu, pembangunan masjid pun dimulai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berbaur bersama para sahabat membawa batu bata yang masih mentah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan syair. Yang dibawa ini bukanlah beban dari Khaibar. Ini lebih kekal, lebih bermanfaat, dan lebih suci dari sisi Rabb kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga berseru, "Ya Allah, sesungguhnya ganjaran itu adalah ganjaran akhirat. Berilah rahmat kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa mereka memindahkan bebatuan sambil membawakan syair. Sementara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbaur bersama mereka. Mereka mengumandangkan syair. "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka berilah pertolongan kepada kaum Ansar dan Muhajirin." Hadis riwayat Bukhari. Dalam pembangunan masjid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang yang ahli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun masjid, "Dekatkanlah al-yamami ke tanah itu, karena sentuhan dia terbaik di antara kalian dan paling kuat adonannya." Dalam riwayat yang lain, al-yamami berkata, "Aku mencampurkan tanah, lalu seakan campuranku ini menakjubkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, 'Biarkanlah al-yamami al-hanafi dengan tanah, karena dia paling ahli di antara kalian dalam urusan tanah.'" Ibnu Hajar rahimahullah membawakan kedua riwayat ini dalam kitab Fathul Bari. Beliau rahimahullah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para sahabat tidak ketinggalan untuk membantu pembangunan ini. Abu Bakar mengangkat batu dan menyusunnya, juga Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Tidak ketinggalan mengangkat batu-batu dan menyusunnya untuk dijadikan dinding masjid. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sangat bersemangat dalam pembangunan ini. Saat yang lain membawa satu batu bata, dia membawa dua, satu untuk dirinya, sedangkan yang satu lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat perbuatan Ammar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung Ammar seraya berkata, "Wahai Ibnu Sumayyah, orang-orang ini mendapatkan pahala satu, tetapi engkau mendapatkan pahala dua. Bekal terakhirmu adalah satu hirupan susu, dan engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini termasuk di antara bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di kemudian hari, Ammar radhiyallahu anhu meninggal dengan cara yang telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Pembangunan Masjid Nabawi membutuhkan waktu 12 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan membangun kamar-kamar untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara yang sama sebagaimana membangun masjid. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki tempat tersendiri, dan begitu pula dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dua rumah inilah yang pertama kali dibangun untuk istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berdampingan dengan masjid dan sangat sederhana. Terbuat dari tanah dan pelepah kurma atau batu yang disusun dan atapnya pelepah kurma. Kemudian dilanjutkan dengan rumah-rumah berikutnya jika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menikah lagi. Setelah semuanya selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ke tempat yang baru dibuat itu. Pada tahun pertama hijrah ini pula disyariatkan azan dengan lafaz yang kita dengar sekarang. Demikian menurut pendapat yang rajih, diriwayatkan saat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang lafaz-lafaz azan, lalu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut. Ketika azan ini terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pun bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hingga beberapa lama, keadaan masjid yang sangat sederhana ini tetap sama tak berubah sebagaimana saat dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau radhiyallahu anhu tidak melakukan renovasi apapun. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau radhiyallahu anhu merubah tiangnya yang terbuat dari pohon kurma menjadi kayu dan melindungi atapnya dari hujan. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu melakukan banyak perubahan. Beliau radhiyallahu anhu membangun temboknya dengan batu yang berukir dan begitu pula dengan tiangnya. Sedangkan atapnya dirubah dengan sejenis kayu hias. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Ibnu Hajar berkata, beliau radhiyallahu anhu membaguskan tanpa menghiasnya. Awal mulanya di Masjid Nabi ini belum ada mimbar sebagai tempat berkhutbah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil bersandar pada sebuah batang kurma. Tentang batang kurma ini terdapat peristiwa yang menjadi bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pindah tempatnya dalam menyampaikan khutbah, batang kurma yang biasa dijadikan sandaran beliau sallallahu alaihi wasallam itu menangis layaknya anak kecil. Mendengar tangisan pohon ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali kepadanya dan memeluknya hingga diam. Sahih Al-Bukhari. Alangkah indahnya keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri setelah membawakan riwayat ini. Beliau rahimahullah berkata, "Wahai kaum muslimin, kayu bisa merintih karena merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, bukankah orang-orang yang berharap bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk merindukannya?" Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwah. Fungsi masjid. Dibangunnya masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki fungsi sebagai sarana ibadah. Juga difungsikan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin, seperti pertama, menampung kaum muhajirin yang miskin dan masih lajang yang belum bisa membuat tempat tinggal sendiri. Mereka ini dikenal dengan Ahlus Suffah. Kedua, menampung kaum wanita yang baru masuk Islam dan belum mendapatkan tempat tinggal selain masjid, seperti Al-Walidah As-Sauda yang membuat rumah-rumahan dan kecil. Ketiga, menjadi pusat pembelajaran kaum muslimin tentang masalah din mereka. Keempat, menjadi pusat pengubahan syair-syair untuk membela dakwah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, menjadi tempat menahan para tawanan perang, sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran dan para tahanan itu juga bisa mengambil pelajaran saat melihat kaum muslimin melakukan sholat dan mendengarkan Al-Quran, sebagaimana dalam kisah Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Keenam, menjadi pusat pengobatan bagi kaum muslimin yang terluka dalam peperangan. Ketujuh, tempat menerima duta-duta yang diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, sebagai tempat berkumpul kaum muslimin dengan para komandan mereka. Dalam hal ini terdapat dua faedah pelajaran yang bisa diambil. Pertama, mendekatkan hubungan antara kaum muslimin dengan para komandan. Kedua, mendekatkan hubungan sesama kaum muslimin. Dua faedah sudah dirasakan oleh banyak kaum muslimin karena mereka mengira bahwa masjid hanya untuk salat saja. Hukum dan hikmah dari kisah di atas. Pertama, mayoritas ulama ahli fikih berdalil dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membeli tanah milik anak yatim melalui perantara orang yang memelihara mereka. Sebagai dalil, tidak sahnya akad anak yang belum balig pada harta yang dia miliki. Untuk menguatkan dalil ini, para ulama juga memiliki dalil lain dari Al-Quran. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dia dewasa. Sedangkan hadis yang menunjukkan bahwa akad ini terjadi langsung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan si anak, maka pengertiannya bisa dibawa pada kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam membeli tanah ini dari si anak dalam kapasitasnya sebagai pemimpin seluruh kaum muslimin, bukan sebagai pribadi. Dalam masalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balig, para ulama memiliki beberapa pendapat di antaranya. Pertama, jika akadnya hanya akan mendatangkan manfaat bagi dia, seperti menerima pemberian, maka itu boleh. Jika akadnya hanya mendatangkan bahaya, seperti akad memberikan sesuatu, maka itu tidak boleh. Kedua, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali kuburan lama menunjukkan bolehnya menggali kuburan yang lama itu dan membangun masjid di atasnya jika tanahnya sudah bersih. Ketiga, bahwasanya tanah yang ada di kuburannya masih boleh dijual dan masih menjadi hak yang memilikinya dan ahli warisnya jika tanah itu belum diwakafkan. Keempat, berdasarkan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memberatkan diri dalam membangun masjid. Dan berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para ulama menyatakan bahwa hukum mengukir masjid dan menghiasinya adalah makruh, bahkan sebagian berpendapat haram. Demikian, Allahu a'lam.

0: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
2: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
0: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
5: Allahumma shalli ala Muhammad.
4: Memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa akthiru 'alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaman qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
6: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
4: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan jadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: tanya jawab.
1: Apa hukum membiarkan orang tua melakukan kekeliruan tatkala seorang anak belum mampu memberikan penjelasan kepada mereka? Jawabannya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Iman. Pada siapapun dilakukan, kepada istrinya, dilakukan suaminya, dilakukan orang tuanya, anaknya, abangnya, adiknya, kakaknya, tantenya, bibinya, omnya, pamannya, misalnya. Dia lihat kemungkaran, maka dia berkewajiban untuk mengingkari. Bagaimana mekanismenya? Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Kemungkaran tersebut dirubah agar terhenti atau setidaknya terminimalisir, berkurang jauh. Bukan diingkari tapi menimbulkan kemungkaran lain yang serupa atau lebih buruk. Kalau saya tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan, maka berpindah kepada tuntunan untuk mengingkari dengan lisan. Menasihati, menegur, dan seterusnya. Kalau ternyata saya juga belum mampu mengingkari sebuah kemungkaran dengan lisan saya, maka ingkari dengan kalbu. Islam mengakomodir ketidakmampuan seseorang mengingkari dengan tangan, maka berpindah pada mengingkari dengan lisan. Bahkan kalau enggak bisa mengingkari dengan lisan, diakomodir oleh Islam, bisa mengingkari dengan kalbu. Benci kemungkaran tersebut. Jangan ridhoi. Benci kemungkaran itu. Kalau sekedar membenci ternyata belum mampu untuk menasihat, bahkan belum mampu untuk menghilangkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang menjadi batasan kemampuan kita. Maka oleh sebab itu, ingkari sekemampuan yang kita bisa. Ya, kemungkaran itu diingkari, kalau bisa dengan tangan maka dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan tangan, tidak pula dengan iman yang terendah pada saat menghadapi kemungkaran. Namun, catatannya, ini ada pembahasan yang besar. Ketika kita mengingkari kemungkaran, baik dengan tangan, dengan lisan, ataupun dengan kalbu, harus di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah, di atas ilmu, satu. Yang kedua, dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang ketiga, dengan cara yang baik. Dahulukan kelembutan. Fabima rahmatin minallahi lithalahum. Dengan tutur kata yang santun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wa qula lahu qawlan layyina, dan seterusnya. Jadi ada pembahasan yang besar, namun intinya tidak keluar dari hikmah di dalam berdakwah. Wallahu a'lam.

0: Ka Ander. Ander.
1: Ander. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena dalam kesempatan hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk terus belajar dan belajar, memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita dengan ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menerangi jalan kita, ilmu yang senantiasa membimbing diri kita di atas iman dan Islam. Dan semoga ilmu ini akan semakin memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang kita cinta, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan pasangan kita, dan dengan semua orang yang kita cinta di sekitar kita. Baik, saudaraku sekalian, akhi ukhti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Insyaallah tema yang akan kita bahas dalam pertemuan singkat kita dalam kesempatan hari ini adalah bagaimana kita menyiapkan mental kita untuk bisa mengasuh anak kita, mendidik anak kita dengan landasan ilmu. Saudaraku sekalian, poin pertama yang harus kita pahami bersama adalah jikalau hari ini kita termasuk orang yang sudah Allah karuniai anak, maka yang harus kita lakukan adalah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bersyukur dengan syukur yang dalam. Bersyukur dengan syukur yang maksimal. Karena sesungguhnya tidak semua orang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak dan keturunan. Maka dari itulah saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama adalah bahwa saat hari ini kita mendapatkan diri kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali harus kita lakukan adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan syukur yang dalam. Karena banyak di luar sana orang-orang yang belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi Anda yang hari ini dalam keadaan masih menanti buah hati Anda, ya, menanti buah hati, maka inilah saat yang tepat bagi kita semua atau bagi Anda untuk menyiapkan bekal terbaik sebelum hadirnya buah hati di tengah diri kita. Karena sungguh, di dalam Islam kita diperintahkan untuk berilmu sebelum beramal. Sampai-sampai Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitabnya babu al-ilmu qoblal qaul wal amal, bab tentang bagaimana kita harus berilmu sebelum berucap dan beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dambik, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kalian. Artinya, sebelum kita melakukan apapun juga, maka kita wajib melandasi diri kita dengan ilmu. Termasuk bagaimana ilmu kita untuk ketika nanti kita punya anak, kita membesarkan anak kita. Kita mendidik anak kita. Kita mengarahkan anak kita. Kita membimbing anak kita. Maka dari itulah tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Tahrim, di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Banyak penafsiran ulama terkait dengan ayat ini. Di antaranya adalah kita punya kewajiban untuk mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kita. Kita punya kewajiban untuk mengarahkan anak kita, mengarahkan dan membimbing anak-anak kita. Dan tidak mungkin kita akan bisa membimbing anak kita, mengarahkan anak kita, jikalau kemudian kita tidak membekali diri kita dengan ilmu. Karena ada satu pepatah Arab yang mengatakan faqidu syai la yu'ti. Sesungguhnya orang yang tidak punya sesuatu apapun juga, maka dia tidak mungkin bisa memberikan sesuatu apapun kepada orang lain. Orang yang enggak punya ilmu enggak akan bisa membagikan ilmu kepada orang lain. Orang yang enggak punya harta tidak akan bisa membagikan harta kepada orang lain. Orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan, gak bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Termasuk kita. Kita sebagai orang tua, kalau ingin mendidik anak kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk mendidik diri kita. Ya, mendidik diri kita, membimbing diri kita, mengarahkan diri kita jadi orang yang baik, sebelum kita menjadikan anak kita jadi anak yang baik.
Kita mendidik anak diri kita menjadi orang yang beradab sebelum kita mengajarkan adab kepada orang lain. Karena sesungguhnya kita sebagai orang tua menjadi kunci utama dalam pendidikan anak kita. Tidakkah kita ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Mereka dalam keadaan membawa fitrah-fitrah yang lurus. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa abawahu yunassiranihi. Ayahnya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi. Ayahnya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Nasrani. Ayahnya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak kita punya potensi, punya fitrah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berpegang dengan syariat agamanya, menjadi orang yang cinta kepada nabinya. Tetapi ternyata kitalah yang membelokkan mereka, anak-anak kita, dari fitrahnya. Kitalah yang menjadikan anak-anak kita itu menjadi kecanduan dengan gadgetnya, kecanduan dengan HP-nya, kecanduan dengan laptopnya, kecanduan dengan televisinya, kecanduan dengan gamenya. Siapa yang menjadikan itu semua? Kita sebagai orang tua. Maka dari itu, yuk saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian, yuk kita sama-sama bekali diri kita dengan ilmu. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini hidup di satu zaman di mana kita dengan mudah belajar, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita bisa belajar. Kita bisa bayangkan sekarang, bagi teman-teman yang hadir di Instagram, ada sekitar 166 orang yang hadir dari berbagai penjuru Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bali, dan ada yang dari Nusa Tenggara. Kita disatukan dalam sebuah majelis secara virtual. Saking mudahnya kita untuk mendapatkan ilmu dalam kesempatan hari ini. Maka sungguh tidak ada alasan bagi diri kita untuk tidak belajar. Tidak ada alasan bagi diri kita untuk tidak membekali diri kita dengan ilmu. Terutama ilmu bagaimana kita menyiapkan generasi terbaik, menyiapkan generasi yang akan mengembalikan kejayaan umat Islam, menyiapkan anak-anak yang saleh, menyiapkan anak-anak yang salihah, menyiapkan anak-anak yang bisa kita banggakan di dunia dan di akhirat, menyiapkan anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, menyiapkan anak-anak yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat. Jadikan HP kita, jadikan gawai kita, jadikan laptop kita, tablet kita sebagai sarana yang akan semakin menambah ilmu kita, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah, menjadikan anak-anak kita semakin bertakwa, menjadikan pasangan kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana kita ingin agar kita disatukan di dunia bersama dengan orang yang kita cinta. Kita tentu ingin agar kita disatukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata lain yang patut kita ucapkan adalah kita mengucapkan jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kepada segenap tim di Din Academy yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, yang telah bersusah payah untuk memfasilitasi kita untuk sama-sama belajar. Maka saat kita

0: untuk saya dan kepada teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, teruslah belajar dan belajar. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian terkait dengan tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Kita punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im." Dan kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan semua nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Termasuk diantaranya nikmat punya anak. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, jadilah penerima amanah yang bertanggung jawab. Jadilah sosok ayah yang bertanggung jawab. Jadilah sosok ibu yang bertanggung jawab. Didiklah anak-anak kita dengan sepenuh hati. Didiklah anak kita dengan sepenuh jiwa. Anak kita tidak hanya butuh nafkah lahir saja, nafkah dohir saja, tetapi anak kita juga butuh nafkah batin.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang menganggap semua amalan itu baik, semua pengajian itu sama saja? Dan disebutkan banyak amalan-amalan. Jamaah, orang tua kita itu orang kuno. Iya. Dulu, sebelum adanya media, kita banyak gak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Kita hanya tahu warisan nenek moyang. Itu yang kita ketahui. Maka wajar ketika dia beraya, jangan maka anak, kalau mungkin anak berbuat salah, ya mohon ditegur ya. Tetap orang tua ditaruh sebagai guru, sebagai orang yang berpengalaman. Tapi ayah, ana dengar ayah, Nabi itu seperti ini ayah. Ini coba ayah, lihat ayah. Coba ayah baca, mungkin ana salah baca ayah. Jadi tetap berusaha membuat orang tua, dia yang benar, kita yang salah. Ana masih ingat dengan seorang murid ya, yang dia kasih buku kepada gurunya. Cerita dosen di Medina, dia kasih buku kepada gurunya, dia mengatakan, Ustaz, ana dapat buku ini, kayaknya buku ini ana takut sesat buku ini. Mohon dikoreksi. Ayah seneng gurunya. Dibaca, dikoreksi, apa kata gurunya? Buku ini bagus, benar, ternyata amalan bapak yang salah selama ini. Tapi coba antum ngomong, Pak, wocon buki, Pak. Ake dosamu, Pak. Apakah akan dibaca jemaah? Enggak bakalan. Antum sudah vonis ake dusoh. Andalah, antum katakan ayah, ini ayah ada buku mungkin perlu dikoreksi sama ayah. Ayah kan punya banyak waktu kosong ayah. Ayah mohon koreksilah, nanti koreksian ayah anak baru anak akan baca. Mudah-mudahan dengan ayah membaca itu, oh ternyata kayak gini ya. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Antum semua tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun mendakwahi pamannya Abu Thalib. 13 tahun mendakwahi pamannya Abu Lahab. Tapi ya enggak beriman. Kurang apa? Cara paling indah dan lembut. Tapi memang jemaah, ana pernah berceramah terus ditegur sama seseorang. Orang itu mengatakan, ya Ustaz, Ustaz kalau ceramah itu jangan nyinggung orang lain. Contohlah Rasul SAW.

0: Ana ngomong, iya bang. Dulu waktu ana masih mahasiswa. Akhirnya ana pikir-pikir, ana ketemu dia lagi, bang. Rasulullah SAW itu bukan nyinggung orang lain lagi, bang. Diusir sama orang, dilemparin batu Nabi SAW. Ternyata memang ngasih tahu orang itu mesti ada yang tersinggung. Dan tersinggung itu bagus karena dia merasa salah. Oh, berarti ana salah. Sampai ada seorang khutbah Jumat jemaah, ya, habis khutbah Jumat diajak makan sama salah satu jamaahnya ke rumahnya. Lagi makan, Pak Ustaz tadi nyinggung aneh. Ya? Padahal ini nyeramai wong sak masjid. Dia merasa tersinggung karena dia berbuat apa yang disampaikan sama Ustaz nih. Padahal Ustaz ini loh, aneh enggak nyinggung siapa-siapa. Kata Ustaz loh, alhamdulillah kalau antum merasa tersinggung. Mudah-mudahan antum bisa berubah untuk jadi lebih baik. Ana tadi khutbah buat semua orang gitu loh. Kalau ana cuma ceramah buat antum ya ke rumahnya antum aja, ada apa ana ke masjid. Cuma tadi, biasanya orang tersinggung ketika Allahu Akbar. Ana mau nanya tentang orang tua dalam kurung mertua. Suami ana hijrah di Semarang untuk berhijrah dari riba karena semua harta yang kita punya kredit semua di bank. Semenjak kami pindah sepertinya ayah mertua tidak rela kalau jauh dari anaknya, dari suami ana. Suami ana alhamdulillah lebih suka di sini karena lebih mudah dalam beribadah. Gimana solusinya Ustaz? Tetap di sini atau balik? Kembali kepada kondisi ketika anak ini sudah menikah ya. Kemudian dia merasa di tempat ini dia bisa beribadah. Dan kalau dia berada di kampungnya dia takut terjebak dalam dosa-dosa dia lagi, boleh jadi dia tetap. Tapi kalau ternyata masalah kenyamanan saja, maka nasihat ana lebih baik kau pulang untuk berbakti sama orang tua. Dekatlah sama orang tua. Orang tua apalagi kalau belum kenal dengan sunnah, orang tua mungkin belum hijrah. Boleh jadi dengan engkau dekat sama orang tua dapat hidayah. Orang tua semakin tahu, tapi ingat gak harus satu rumah sama orang tua. Kok kontrak rumah dekat sama orang tua? Karena istri juga punya hak tempat tinggal. Mungkin seperti itu solusinya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka, apakah sama orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dan sesungguhnya, kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan

Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang, jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."

0: My favorite.
1: Tip jamaah Allah muliakan, iya, berkaitan dengan bahasan yang telah direncanakan dari sebelumnya, kita disuruh sedikit mengingat bahwa ada masa di mana kita nanti tidak bisa untuk langsung merasakan hangatnya tangan orang tua kita. Ada masanya. Kalau sekarang kita anggap biasa ketemu sama orang tua, nanti satu waktu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang manusia ini harus merasa dulu tidak ada baru terasa gitu. Dan ini kita rasakan. Kalau buat anak pribadi, orang yang mungkin banyak safar, jarang di rumah, demi Allah terasa sekali hal-hal seperti itu gitu ya. Bahkan kadang-kadang susah untuk dijelaskan dengan kata-kata karena merupakan sebuah rutinitas yang mesti kita rutinkan gitu. Dan ternyata dalam Islam itu Allah sudah bakukan sejak 14 abad yang lalu di sekian banyak ayat. Ya, salah satunya di surat Al-Isra ayat 23 hingga 25 itu yang sering disampaikan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa qul lahum qawlan karima wa hfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbihuma kama rabbayani saghira. Itu ayat kalau kita paham dahsyat itu. Karena Allah sudah pakai bahasa qada yaqdi. Qada, qada dan qadar sudah merupakan sebuah ketetapan. Perintah yang Allah perintahkan bahwa ternyata memang Allah ciptakan manusia peruntukannya ya untuk itu. Dan ada untuk yang lain. Jadi fitnah dunia ini mesti disikapi dengan ilmu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasur bil amwali wal aulad kama sali ghaysin a'jabal kufar nabat. Makanya Allah menggunakan bahasa i'lamu ij'al nafsakum 'aliman bil 'ilmi. Jadikan dirimu itu berilmu, jangan cuma tahu. Kalau tahunya kila waqala yang gregetnya beda. Ya, karena cuma orang yang tahu yang merasa kehilangan dan dia tahu tidak enaknya kehilangan. Ya, jujur kita dibesarkan di masa di mana semua dipegang langsung oleh orang tua kita. Kalau sekarang kan anak cuma numpang lahir dari rahim seorang ibu, dibesarinnya sama handphone, sama sosmed sudah. Itu kenyataan sekarang. Saya anak pun tidak merasa kehilangan kalau orang tua pergi sekarang. Dulu orang tua pergi kita nangisnya bisa setengah hari urusan itu doang. Karena memang masa itu kita gak tahu yang kita pandang kecuali orang tua kita. Bahkan sampai ketika masih sekolah dulu anak berpikir andai Allah izinkan anak bisa menyatukan dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah. Yang kedua menatap wajah orang tua. Sejak sekolah sudah kita pikirkan, andai satu waktu anak bisa ke sana ya Allah, pengen mengadukan dua pandangan paling indah tersebut, Ka'bah dan orang tua. Dan ketika berhasil kenangannya dahsyat. Ketika sudah enggak ada, jujur ada kehilangan sesuatu yang timpang gitu loh. Ya, anak punya kebiasaan kalau tiap tahun tuh bawa orang tua. Nah, kalau kita lihat kok bisa begitu? Ya karena memang orang tua membuat seperti itu. Ada sebuah ayat ketika Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Ada orang berkata, Ustaz Subhan, antum kalau ngomong orang tua Ustaz, ya, Masya Allah antum betul-betul merasakan hubungan yang baik. Ya, karena anda bikin baik. Kalau anda bikin enggak baik bisa saja karena orang tua anda manusia. Dia juga orang yang gak sempurna. Andai anda bisa memilih, anda pengen lahir dari keluarga Rasul, anaknya Khadijah, anaknya Muhammad. Andai anda bisa memilih takdir, anda pengen jadi anaknya Abu Bakar, kekasih Rasulullah. Yang Nabi mengatakan, "Law kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhattu Abu Bakrin khalilan. Walakin sahibukum hadha khalilullah." yang Nabi langsung mengatakan, kalau boleh aku milih kekasih, Abu Bakar itu kekasihku. Ada Aisyah yang cantik, ada Ummu Salamah, ada Maryam Kibti dan lain sebagainya. Masya Allah, perempuan-perempuan cantik. Tapi beliau mengatakan, lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhattu Abu Bakrin khalilan. Begitu cintanya Rasul sama Abu Bakar, ikatan tali kasihnya, Masya Allah. Makanya kata Abdullah bin Abbas ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, orang menganggap bertasbih ketika dapat nikmat. Kata Abdullah, tidak. Ini ayat menandakan ajal Nabi sudah dekat. Dan ketika itu aku berusia 13 tahun, aku melihat ayat ini turun ketika haji wada. Abu Bakar menangis. Yang lain tidak. Karena yang tahu hatinya Rasul Abu Bakar. Andai Anda bisa memilih, pengen jadi anaknya Abu Bakar. Andai Anda bisa memilih, pengen jadi anaknya Umar Ibn Khattab. Yang Nabi mengatakan, kalau ada Nabi setelahku, Umar Nabi. Lelaki perkasa, yang tanpa mengangkat pedang pun langkahnya mengusir setan, Umar Ibn Khattab. Mendidik anaknya keras untuk membenci dunia. Hingga satu waktu Umar pernah melihat di pasar hewan itu, ada hewan yang kurus, ada yang gemuk. Umar tanya, ini yang gemuk hewan siapa ini? Unta, sapi, domba ini. Gak ada yang berani ngomong. Sebagai khalifah dia tegas, siapa, milik siapa ini? Mereka berkata, ini milik anak Abdullah bin Umar. Panggil dia kemari. Ada apa? Ayah, kenapa bisa gemuk begini hewan? Yang lain kok kurus? Ya fattening lah kalau bahasa sekarang. Kurus gemuk gitu. Pokoknya fattening lah. Semua sama di sini, pakannya susah. Kok bisa gemuk? Jangan-jangan karena kamu anak khalifah. Hah? Aku enggak suka ini. Nanti kalau jual ini hewan-hewan yang gemuk ya, ikuti harga yang ada. Kelebihannya masukkan ke Baitul Mal. Jadi kalau yang lain jual 5 juta, kamu 10 juta, tetap ambil 5 juta, 5 juta masukkan ke Baitul Mal. Hati-hati titipan dunia. Andai jadi boleh memilih, pengen jadi anaknya Umar. Anda bisa memilih, wallahi pengen jadi anaknya Utsman bin Affan. Orang yang Allah percayakan harta dunia namun enggak memiliki dunia. Beliau wafat 13 abad yang lalu. Tapi masih ada hartanya di Madinah. Tuh, kalau kita umroh ada apa hotel wakaf Utsman bin Affan. Orang yang sudah meninggal hartanya masih ada. Anda bisa memilih, pengen jadi anaknya Ali bin Abi Thalib. Anda bisa memilih, pengen jadi anaknya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, wallahi. Tapi itulah orang tua kita. Ayah yang mungkin pernah kasar sama istrinya, atau seorang ibu yang zolim kepada pasangannya, tapi dialah orang tua kita. Abdullah As-Sinqiti dalam kitab dalam kitab Al-Hilya Talibul Ilim yang dikenal oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dikatakan dalam kitab tersebut bahwa kami orang As-Sinqiti memiliki kanzun. Kanzun itu harta karun, harta yang dimiliki oleh keluarga kami As-Sinqiti di Afrika, yaitu qanaah yang tak dimiliki oleh suku-suku lain. Aku tahu jalan menuju harta para raja, tapi tidak pernah aku mau buka pintu tersebut, karena hidup itu bukan untuk itu, tapi mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Terkadang ada anak yang lahir, orang tua bakal bermanfaat buat mereka, dan tidak sedikit kelak nanti anak dewasa, anaklah yang disuruh bermanfaat buat kedua orang tuanya. Dan ternyata memang Rasulullah menginginkan kita tahu bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan hidup kita di orang tua kita. Orang yang paling berhak mendapatkan manfaat dalam hidup kita di orang tua kita. Jangan sampai orang yang jauh di pandangan mata kita merasakan nikmat berjumpa dengan kita. Tapi ketika berjumpa dengan kita, orang yang paling dekat tak mungkin tak suka berjumpa dengan kita. Apa istilah pepatah mengatakan, janganlah sampai semut di seberang lautan nampak, gajah di bawah patah enggak jelas. Yang sering terjadi seperti itu. Nah, Islam ini ingin kita paham ini. Makanya tahapannya diperjelas. Allah firman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya." Allah telah tentukan sebuah ketetapan, "Alla ta'budu illa iyahu," jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Diberikan landasan dulu nih, landasan dasar, karena nanti pada akhirnya ada framing yang mengatakan ridhollah fi ridhol walidain wasukhtullah fi sukhtil walidain. Kita cuma butuh ridhonya Allah, dan ridhonya Allah yang paling gampang yang kita miliki, orang tua kita. Ketika wafat ibunya, Hasan al-Basri menangis basah pipi dengan air mata. Hasan al-Basri, ulama besar di zaman tabi'in yang ketemu dengan para sahabatnya. Muridnya mengatakan, "Kau komplain dengan takdir, wahai guru, wahai syekh." Kata Hasan al-Basri, "Jangan kau remeh gurumu. Manalah mungkin aku komplain dengan takdir ilahi. Kalaupun aku menangis, rasa sedih yang timbul karena hilanglah pintu surgaku. Kalau dibilang lahir dan kematian, hidup yang memang lahir dan mati. Kita lahir cuma untuk mati, dan kita mati pun untuk kehidupan di akhirat." Orang Islam kan berkeyakinan. Tapi wafatnya orang tuaku, tertutupnya pintu surgaku. Maka Syekh Al-Munqadir pernah mengatakan, "Wahai ibu, injaklah pipiku ini setiap hari ketika aku letakkan di tanah ibu, karena satu waktu takkan lagi kurasakan kencangnya kakimu di pipiku, wahai ibu." Subhanallah. Karena dia tahu sekali kemuliaan memang seperti itu. Agar manusia mengerti bahwa Islam ini menginginkan untuk kita tahu fitrah dan awal dasar, "Wa qadha rabbuka ta'budu illa iya." Allah enggak takdirkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Wa bil walidaini ihsan." Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan dalam agama itu kan Islam, iman, ihsan. Level tertinggi. Tidak semua orang Islam beriman, dan tidak semua orang beriman bisa ihsan. Tapi orang kalau sudah sampai levelnya ihsan, bagus Islamnya, bagus imannya. Wabil walidaini ihsana, untuk berbuat ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Jangankan gerakanmu, jangankan tulisan yang kau tulis, pena yang kau miliki. Wallahi ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mulut ini mengeluarkan kata, tiap kata malaikat menjadi saksi. Allahu Akbar. Maka Allah tahu, Allah ajak manusia untuk tahapan ihsan. Kalau ihsan itu bahasa kita mungkin ada yang enggak, orang tua, nama orang tua di belakang nama kita lah gitu ya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak akan diuji. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kegagalan, ada yang diuji dengan keberhasilan. Jadi, yang baik, yang buruk, dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri, ujiannya adalah suami. Suami, ujiannya adalah istri. Anak, ujiannya adalah orang tua. Orang tua, ujiannya adalah anak. Orang yang kaya, ujiannya adalah orang yang miskin. Orang yang miskin, ujiannya adalah orang yang kaya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit bukan banyak, minal khauf, dari rasa takut, kemudian apa, walju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, was samarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar itu merekalah yang lulus dari ujian-ujian ini. Alladzina idza asabathum musibah, di mana mereka apabila ditimpa oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengatakan kami ini adalah ciptaan Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Demikian ucapan orang-orang yang sabar. Jadi orang yang punya keyakinan seperti ini bahwa dia ciptaan Allah, dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengaturnya sebagaimana dia kehendaki, dibawa ke kiri, dibawa ke kanan, dikasih kesedihan, dikasih kesenangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini enggak pernah dia akan susah sebesar apapun musibahnya. Kemudian akhwani fiddin a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa ada di antara hamba-hambanya yang lemah menghadapi ujian-ujian ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka bagaimana cara melindungi diri, menyelamatkan diri ketika musibah itu turun. Apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wasta'inu bis-sabr, minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar. Wassalat, dan salat. Jadi akhwani fiddin a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yazalul bala'i bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi min khati'ah. Ujian akan terus menghampiri laki-laki maupun wanita yang beriman, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan pada hartanya, kemudian pada anak-anaknya, terus menerus diberikan ujian sampai nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dosanya semuanya terhapus. Bagaimana dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Melalui musibah-musibah itu. Tapi kalau dia dapat musibah kemudian marah, putus asa, mencaci maki, mungkinkah dosanya akan terhapus? Tidak. Jadi sekali lagi ikhwani fiddin azakumullah, sebesar apapun musibah kita itu, sabar, jangan ngeluh, kemudian mintalah pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap yang terbaik ketika kita ditimpa oleh musibah.

0: jawab.
1: Ustaz, saya mau bertanya, apabila kita kehilangan uang secara mistis kemudian datang kepada seseorang ustaz atau kiai yang intinya bertanya amalan apa yang dibaca agar uang tersebut kembali, apakah itu termasuk datang ke dukun? Kalau setelah mengamalkan ternyata uangnya benar-benar kembali, apakah sebaiknya kita percaya atau tidak dengan amalan tersebut?
2: Baik, terima kasih. Uangnya hilang, lalu datang ke orang atau ustadz minta amalan supaya duitnya bali. Ini harus dilihat dulu hilangnya kenapa. Nek ketelingsut ngono, ya wajar. Tapi kalau kemudian minta doa uangnya kembali, uangnya dicuri gitu ya, ikhlaskan saja golek liane atau laporkan ke pihak yang berwajib. Karena bisa saja ketelingsut, ketelingsut itu hilang karena kita kurang setiti. Kurang setiti hilang. Ternyata beberapa hari kemudian ketemu. Saya pernah nyari jam tangan, itu tak cari seluruh rumah, enggak ketemu. Nah. Ternyata ketemunya di mana? Ketemunya itu di apa itu nyelempit di sofa itu loh. Nah. Itu bagian yang tidak saya cari wong saya ra tahu nyelempit kenang sofa toh. Nah. Jadi sudah saya anggap hilang. Seminggu kemudian saya bersih-bersih sofa, loh. Kok nang ngene? Nah. Saya pikir ya wis hilang gitu kan. Jadi bisa jadi kalau apa pemuja yang mistis akan dikait-kaitkan. Dicolong gendruwo apa ya gitu kan. Padahal bukan, memang karena apa pas ditaruh mungkin gelinding terus ke sela-sela sofa. Nah, sehingga ketemu kembali. Jadi intinya kalau mau minta doa, doanya masih masuk akal, minta sama Allah monggo. Tapi kalau kemudian dengan ritual-ritual tertentu, dengan cara mengikat sesuatu atau dengan cara menggantung sesuatu atau mewiridkan sesuatu, maka itu tidak perlu. Tapi kalau doanya masih ya Allah temukanlah barang saya yang hilang, ya monggo aja. Nah, itu boleh-boleh saja. Kalau ternyata barang itu ketemu, ya sudah qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Nah. Tetapi kalau tadi menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama, tidak perlu dilakukan. Wallahualam bishawab.
3: Mutiara Tilawah.

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد orang tua yang kehilangan anak dalam kandungan alias keguguran. Sekarang kita akan membahas hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari nomor 153, ada di halaman 171. Hari ini kita akan menyaksikan insyaallah bagaimana kecerdasan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu adalah manusia yang super cerdas. Bukan hanya dari sisi kuatnya hafalan, tapi juga dari sisi dalamnya pemahaman. Jadi ilmu itu, kemumpunian seseorang dalam ilmu diukur kuatnya hafalan, dalamnya pemahaman, hafal dan paham. Imam Bukhari gak cuma hafalannya kuat, supaya dikatakan hafiz al-hafiz itu minimal hafal 1 juta hadis. Saya sama jenengan berapa? 40 beora, 40 juga enggak. 1 juta hadis. Imam Bukhari jelas lewat itulah. Beliau itu amirul mu'minin fil hadis. Pakarnya pakar dalam ilmu hadis. Dan beliau enggak cuma kuat hafalannya, tapi sangat dalam pemahamannya. Hari ini kita akan lihat bagaimana beliau membawakan hadis yang kedua yang akan kita baca dalam bab orang tua yang kehilangan anak saat masih di kandungan. Lihat bagaimana Imam Bukhari mengorelasikan antara hadis yang akan kita baca dengan bab Fiqhul Imam Bukhari fi tarajimihi. Kecerdasan Imam Bukhari itu kelihatan dalam bagaimana beliau menyimpulkan sebuah masalah dari hadis yang beliau bawakan. Hadisnya enggak asing buat kita. Enggak asing buat kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jadi kalau Abdullah rata-rata kalau enggak pakai bin itu rata-rata yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi kalau kita baca hadis kok cuma an Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu, maka biasanya seringnya yang dimaksud dengan Abdullah di situ adalah siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Abdullah kan banyak. Selain ibnu Mas'ud banyak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin bagus atau Abdullah Zain enggak masuk ya. Abdullah bin Amr ya. Abdullah itu banyak banget. Tapi kalau sudah disebut Abdullah enggak pakai bin dalam hadis, itu biasanya yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali hadisnya dengan bertanya supaya para jamaah enggak ngantuk. Makanya ditanya, siapa di antara kalian yang lebih suka duitnya orang lain dibandingkan duitnya sendiri? Kok diem? Saya nanya sama jenengan. Siapa yang lebih suka duitnya orang lain daripada duitnya sendiri? Angkat tangan. Tidak ada. Kenapa? Karena bisa dipakai. Ya. Karena bisa dipakai. Duitnya orang lain nggak bisa dipakai, walaupun duitnya orang lain lebih banyak. Kita semua lebih suka duit sendiri daripada duit orang lain. Nabi SAW awali pertanyaannya, awali hadisnya dengan pertanyaan, siapa di antara kalian lebih suka duitnya orang lain daripada duitnya sendiri? Faqalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa malhu ahabu ilaihi min mali warisi. Wahai Rasul, gak ada wahai Rasul, gak ada di antara kami yang lebih suka duitnya orang lain daripada duitnya sendiri. Semua kami lebih suka duit sendiri daripada duit orang lain. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Nabi SAW menyampaikan inti yang ingin beliau sampaikan. Tadi cuma apa? Mukaddimah. Cuma pembukaan. Intinya apa yang ingin beliau sampaikan? Faqala Rasulullah SAW, i'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahadun illa maluhu wa illa malu warithihi ahabu ilaihi min malihi. Ketahuilah bahwa rata-rata dari kalian itu sebenarnya adalah lebih menyukai duit orang lain daripada duit sendiri. Mereka secara lisan ngomong lebih suka duit sendiri daripada duit orang lain, tapi realitanya enggak seperti itu. Realitanya rata-rata dari kita lebih suka duit orang lain daripada duit sendiri. Kok bisa? Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Karena kebanyakan dari kita lebih suka menyimpan duit daripada menginfakkan duit. Lebih suka menyimpan duit daripada menginfakkan duit. Saya tanya, dompet jenengan, kalau bawa dompet, ada baru gajian, misal gajiannya 5 juta, misal, amin gitu loh. Baru gajian, jenengan pergi ke masjid, yang jenengan masukkan ke kotak itu berapa? Bokuria Ustadz, ada gak di antara jenengan yang memasukkan 4.900.000? Hah? Gak ada kan?
1: Pol!
0: Pira? 100.000?
1: Pol!
0: Ya bok? Apa malah 2.000? Rata-rata dari kita lebih suka nyimpen duit daripada infak, padahal duit yang kita simpen itu kalau kita mati punya siapa? Orang lain, ahli waris. Yang punya kita mana? Itu punya kita. Kenapa punya kita? Kenapa itu yang punya kita, bukan yang 4.900? Kenapa? Karena itu yang pasti dengan izin Allah menemani kita di kuburan. Yang 4.900 akan jadi rebutan siapa? Orang lain, alias ahli waris kita. Nabi mengajak kita untuk berpikir bahwa duit yang kita infakkan di jalan Allah itu sebenarnya duit kita, sedangkan yang kita simpen-simpen itu kalau kita mati bukan duit kita. Itu duit siapa? Ahli waris kita. Tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah orang tua kehilangan anak di dalam kandungan. Apa korelasinya Ustaz? Nyambung apa enggak Ustaz? Nyambung. Kalau kita pakai kecerdasan Imam Bukhari, kalau pakai kecerdasan kita ya orang nyambung. Apa kata para ulama yang mensyarah hadis ini? Jadi gini, ketika kita masih hidup, Anak kita meninggal, apalagi anak itu belum balik, mau masih di mana? Di kandung. Itu sudah jadi jaminan surga. Sudah jadi jaminan surga. Berarti sebelum kita mati, kita sudah dapat jaminan apa? Surga. Tapi ada syaratnya. Apa? Sabar. Harus apa? Sabar. itu anak yang meninggal ketika kita masih hidup. Oke, sekarang kita balik. Kalau kita meninggal, anak kita masih hidup, ada jaminan surga? Tidak ada. Tapi kan anak-anak yang mendoakan Ustaz. Iya, kalau mendoakan. Kalau enggak doakan, enggak. Yang sudah jelas-jelas milik kita, bisa kita manfaatkan, adalah anak yang meninggal ketika kita masih hidup dan kita sabar, yaitu anak yang masih ada dalam kandungan. Berarti seharusnya orang tua yang keguguran anak, seharusnya dia itu senang, yura sedih, tapi bersabar karena anak ini sudah jaminan tanggungan untuk tabungan jenengan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Sedangkan anak yang masih hidup sampai kita meninggal, enggak ada jaminan. Kecuali kalau anak itu apa? Soleh. Berarti apa yang mesti kita lakukan? Menggugurkan kandungan? Ya bukan. Yang mesti kita lakukan adalah merawat kandungan sebaik mungkin. Kalau ternyata Allah takdirkan apa? Keguguran, sing sabar. Itulah anak kita yang sebenarnya, seperti duit yang kita infakkan di jalan Allah. Itu korelasinya. Menganalogikan, mengkiaskan kehilangan anak dengan apa? Infak di jalan Allah saat kita masih hidup. Di situ letak kecerdasannya sinten? Imam Bukhari rahimahullah. Lah terus kalau misalnya ternyata kita sampai mati Ustaz, anak enggak ada yang keguguran. Yo alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo, tapi katanya bukan jaminan, makanya kita didik sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya menjadi waladin solihin yadu'ulahu. Supaya menjadi anak soleh yang tetap mendoakan orang tuanya. Dan itu termasuk amal jariah. Sehingga nanti di hari kiamat ada seorang bapak atau ibu yang keheranan. Yang keheranan. Loh, saya kok bisa tinggi banget di surga, kok dhuwur banget. Kenapa wahai Rabbi? Perasaan saya yuk, ya sholat 5 waktu sholat, tapi ya gak sampai nambah yang tahajud lama gitu. Puasa Ramadan ya puasa, tapi gak sampai puasa yang Masya Allah sunnah Dawud, enggak, kok bisa tinggi banget. Apa dijawab? Bistighfari waladika laka. Ini kamu dapatkan berkat doa-doa yang dipanjatkan anakmu untukmu. Itu nek anaknya soleh. Mulanya aja kesel didik anak, karena kita akan memanfaatkan perjuangan dan pengorbanan kita hari ini. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Hasil tidak akan mengkhianati usaha dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab.
1: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila ada seorang ikhwan yang melamar? Ikhwan tersebut rajin ibadah dan masih saudara, di mana jika saya menikah dengan dia akan semakin mendekatkan ikatan keluarga kami. Tapi ikhwan tersebut masih suka melakukan bid'ah. Ya. Apakah saya lebih baik memilih yang lurus manhajnya atau bagaimana? Saudaraku, saudariku, kalau dia masih suka berbuat bid'ah, doyan berbuat bid'ah, nanti ketika menikah dengan kamu, dia akan menyeret kamu kepada kebid'ahan. Akan menyeret kamu kepada apa? Kebid'ahannya. Selama masih ada ikhwan yang akidahnya lurus, jauh dari bid'ah, dari khurafat, dari syirik, dan yang lainnya, pilih ikhwan yang akidahnya benar. Ya. Istilahnya sih, kalau kita mau ambil baju, udah beli aja yang udah jadi, udah pas, udah enak kan gitu. Kalau kita bikin sendiri belum tentu pas terkadang. Nah, ini ada ikhwan yang udah jadi, udah masya Allah akidahnya bagus. Ada lagi ini belum jadi istilahnya gitu. Kira-kira mana yang harus dipilih seperti ini? Tentu yang kita pilih yang udah bagus agamanya, yang sudah bagus akidahnya. Yang sudah bagus dia ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia walaupun itu saudara tapi dia masih berbuat bid'ah dalam agama, maka itu bisa merusak agama kamu. Iya. Menjauhkan kamu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Di sini masih banyak yang jomblo kok. Ya kan? Ini banyak jomblo semua ini kayaknya nih.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kesempatan Kedua Bagi Orang Tua.
0: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kedua orang tua, baik dia bagi seorang ibu ataukah bagi seorang ayah, yaitu kita akan berbicara tentang masalah yang berkaitan erat dengan anak kita. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika Anda diberikan pilihan, anak Anda menjadi anak yang pintar, hebat, cerdas, tidak berakhlak. Dengan pilihan anak tersebut tidak pintar, tidak cerdas, tapi dia berakhlak, berbakti kepada dua orang tuanya, berkhidmat kepada dua orang tuanya, membantu kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya. Saya yakin tidak ada orang tua memilih pemilihan yang pertama, pasti dia akan memilih pilihan yang kedua. Semua orang tua dia akan memilih pilihan yang kedua. Tidak ada orang tua menghendaki ya anaknya cerdas, pintar, tapi durhaka sama orang tuanya. Untuk apa kepintaran dia? Untuk apa kecerdasan dia? Anaknya pintar, cerdas, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang tua pun yang menghendaki anak semacam ini. Kalau dia seandainya disuruh memilih di antara dua pilihan, pasti dia akan memilih kedua. Tentu idealnya semua orang akan ingin menggabungkan dua hal ini, anaknya pintar dan anaknya berakhlak. Tapi kalau disuruh memilih, pasti orang tua akan memilih pilihan kedua. Judul kita yang akan kita bahas ini adalah ya, kesempatan kedua bagi orang tua. Anda akan paham judul ini di saat nanti di tengah-tengah ceramah yang akan saya sampaikan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerti bahwasanya akhlak itu sangat penting, maka anak ini, pendidikan anak ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kedua orang tua. Baik dia sebagai seorang ayah ataukah dia sebagai seorang ibu. Dan ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Makanya Nabi SAW mengisyarkan dalam sebuah hadisnya, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi SAW, setiap anak itu terlahir atas fitrah, atas fitrah, tapi dua orang tuanya lah yuhawidanihi yang menjadikan dia seorang Yahudi, dua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi anak yang Nasrani, dua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini menjadi anak yang Majusi. Kata para ulama, hadis ini mengisyaratkan kepada kita, anak itu jelek, anak itu dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab terbesarnya adalah orang tuanya. Anak itu tidak menjadi baik, tidak tumbuh menjadi anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berakhlak kepada Allah, sebab terbesarnya adalah orang tuanya. Orang tuanya yang tidak menjadikan dia berakhlak. Orang tuanya yang menjadikan dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Karena pada asalnya anak itu ketika lahir di muka bumi ini, dia berdasarkan fitrah. Dan jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan kepada anak-anak Adam, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum diciptakan anak tersebut ke muka bumi ini, Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, betul kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ini tali ikat bahwasanya anak itu bersegelkan sebetulnya dengan kalimat la ilaha illallah. Dia sudah tersegelkan ketika lahir di muka bumi ini dengan kalimat la ilaha illallah, dengan fitrah yang lurus, dengan akhlak yang baik. Tetapi anak itu menjadi dia tidak baik, menjadi tidak bertakwa, menjadi tidak berakhlak orang tuanya, bukan yang lain. Karena orang tua itu lingkungan terdekat bagi seorang anak. Karena anak itu dipengaruhi oleh orang terdekatnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya, baik itu ayah ataukah ibunya. Dan kita sebagai kedua orang tua itu tidak boleh lalai dalam mendidik seorang anak, baik dia sebagai seorang ayah, baik dia sebagai seorang ibu. Maka kita tidak boleh menyepelekan pendidikan anak tersebut. Sebahagian orang tua kadang-kadang tidak bisa memposisikan dirinya itu sebagai ayah. Kadang-kadang sebagian ibu, dia tidak tahu kapan dia bersikap dia menjadi seorang istri, kapan dia bersikap menjadi seorang ibu. Seorang istri tentulah pengennya minta disayang terus, ya diemong kata orang, ya pengennya ingin disayang terus, dimanja dan seterusnya. Ketika dia sama anaknya, dia keingatan posisinya sebagai seorang istri, sehingga ketika mendapati anaknya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia pun bertindak keliru kepada anaknya. Kenapa? Karena dia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai seorang ibu. Sebegitu pula seorang suami, kadang-kadang dia tidak bisa memposisikan dirinya sebagai seorang ayah ketika dia berhadapan dengan anaknya. Dia hanya tahu dia adalah seorang suami. Sehingga ketika mendapati anaknya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dengan apa yang dia inginkan, maka tindakannya keliru. Karena dia bertindak sebagai seorang suami, bukan bertindak sebagai seorang ayah. Maka kita harus tahu, kita ini semuanya memiliki kepribadian ganda. Suatu saat kita menjadi seorang suami, dan ketika kita berhadapan dengan anak kita, kita menjadi orang tua. Maka posisikanlah diri kita ini kepada siapa kita berhadapan. Kalau Anda seorang wanita berhadapan dengan suami, posisikan diri Anda sebagai seorang istri. Ketika Anda berhadapan dengan anak Anda, posisikan diri Anda adalah seorang ibu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang tua menganggap bahwasanya pendidikan anak ini, dan ini khususnya kaum pria, mereka menganggap mendidik anak itu hanya sekedar memenuhi kebutuhannya dengan dibelikan apa yang dimaukan oleh anak, dibelikan baju, dibelikan perlengkapan, semuanya. Dia pikir kalau sudah orang ayah, ibu yang memberikan bekal, memberikan makanan, memberikan pakaian, menyekolahkan dan seterusnya, sudah selesai ya tugas seorang ayah dan seorang ibu. Sebetulnya yang Anda lakukan itu, Anda belum mendidik anak Anda. Anda memberikan makan, memberikan uang jajan, memberikan baju, menyekolahkan, Anda belum mendidik anak Anda. Yang Anda lakukan hanya memberikan fasilitas. Anda belum mendidik anak-anak Anda. Dan kewajiban mendidik ini kewajiban kedua orang tua. Kewajiban mendidik anak, ya, mengajari mereka, ini kewajiban kedua orang tua. Ada pemahaman yang salah dari kebanyakan orang tua, kalau dia sudah mengantarkan anaknya ke sekolah, dia kasih uang jajan, dia bayar SPP-nya, dia penuhi, dia leskan anaknya, maka dia sudah mendidik anaknya. Dia sudah mengajari anaknya. Ini salah. Yang Anda lakukan hanya sekedar menyiapkan fasilitas untuk anak tersebut belajar, tetapi Anda belum mendidik. Anda belum mengajari anak Anda. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Orang tua, kewajiban mereka adalah mendidik dan mengajari seorang anak. Taib. Pendidikan apa yang harus diajarkan oleh kedua orang tua kepada anaknya? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Pendidikan yang Anda ajarkan adalah pendidikan akhlak. Apa yang diajarkan seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya? Yang dia ajarkan cuma akhlak. Di sini saya ingin menyinggung dengan judul kita. Mungkin dahulu kala Anda ketika sekolah mungkin tidak perhatian pelajaran agama, tidak benar-benar menuntut ilmu agama. Dulu Anda ketika ke sekolah, ya, dulu ketika kita belajar, mungkin akhlak kita kurang bagus. Dulu ketika kita masih muda, ya, banyak ilmu-ilmu yang terlewatkan dari kita. Maka inilah kesempatan yang kedua bagi kita. Walaupun kita menjadi orang tua, kita bisa berakhlak yang dulunya terlewatkan dengan kita. Dengan kita nanti saya akan jelaskan, memberikan contoh kepada anak kita. Dengan kita sebagai menjadi orang tua, ini kesempatan kita untuk menuntut ilmu, nanti akan saya jelaskan, yang dulunya tertinggal dari kita, terluput dari kita, ya, yang seharusnya kita dapatkan, ya, tetapi karena kita tidak tahu caranya mendapatkannya zaman dahulu, ini kesempatan yang kedua. Ketika Anda menjadi orang tua, Anda mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ketika dulu, ya, kita sebagai orang tua tidak bisa, ya, dulu kita tidak bisa menjadi role model untuk orang lain, menjadi kudwah, ya, menjadi diikuti suri teladan bagi orang lain, tidak bisa pada zaman dahulu. Sekarang saatnya Anda sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, menjadi qudwah bagi anak-anak Anda.
4: Inilah yang saya katakan kesempatan kedua bagi orang tua. Yang dulu terlewatkan bisa Anda dapatkan sekarang ini ketika Anda menjadi kedua orang tua. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan, hal yang diajarkan yang terpenting bagi seorang ayah dan seorang ibu dan juga bagi seorang guru adalah akhlak. Kenapa saya katakan akhlak? Karena dengan itulah Nabi SAW diutus di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebagian kita menganggap akhlak itu hanya terbatas pada etika, budi pekerti. Ini keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika diutus di muka bumi ini, apakah hanya sekedar menyampaikan, sekedar harus ihtiram, menghormati orang tua, harus salaman, harus tawadu, apakah cuma itu saja yang diajarkan oleh Nabi SAW? Tidak. Nabi mengajarkan segalanya. Diajari Nabi sholat, kita diajari oleh Nabi haji, zakat, puasa, semuanya diajari oleh Nabi SAW. Makanya ada perkataan yang sangat indah dari Imam Ibn Abdul Barr. Kata Imam Ibn Abdul Barr ketika beliau mengomentari hadis ini, kata beliau, yadukhul fi hadal ma'na as-salah wal khairu kullu wal din wal fadl wal muru'ah wal ihsan wal adal bidhalika bu'is yutimmamahu. Kata Ibn Abdul Barr, sesungguhnya masuk dalam makna hadis ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata beliau, masuk dalam makna hadis ini semuanya, solat dan semua kebaikan, kata beliau, kemuliaan, adab, ihsan, berbuat baik, keadilan, maka semuanya masuk di dalam makna akhlak. Karena itulah Nabi diutus untuk menyempurnakannya, menyempurnakan bagaimana cara ibadah yang sempurna, menyempurnakan bagaimana manusia itu bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan bagaimana manusia itu bermuamalah dengan orang lain. Maka semua perkara agama ini kembali kepada akhlak. Pertanyaannya, ya, kenapa pendidikan akhlak ini yang harus kita tekankan daripada pendidikan yang lain? Karena Bapak Ibu, manusia, orang itu melihat, ya, khususnya orang awam, itu melihat kepada anak itu kepada akhlaknya. Orang itu enggak melihat pada cerdasnya. Kalau ada anak yang cerdas, kemudian nakal, pasti ada pengecualiannya. Anak Sidin itu pintar, dia nakal juga orang. Tapi nya nakal. Tapi beda. Anak yang bodoh, tidak paham, tapi dia berakhlak. Tidak ada orang istisna. Masya Allah, anaknya itu luar biasa, taat kepada orang tua. Enggak ada orang mengatakan, tapi ini kedekat pembabal, mana kasih paham-paham, enggak ada. Iya. Karena ada orang mengatakan demikian. Kenapa? Karena orang itu memandang dengan akhlak itu pandangan yang luar biasa. Seperti itu pula agama Islam. Makanya di Indonesia ini salah satu kurikulumnya juga, anak SD itu adalah berkarakter. Iya. Pendidikan berkarakter. Iya, kenapa? Karena akhlak itu pandangan manusia dan itu pandangan orang awam. Iya. Maka kenapa pendidikan akhlak ini penting bagi anak-anak ini? Iya. Dan saya katakan lagi, akhlak ini tidak hanya sekedar etika tetapi agama semuanya. Kenapa penting? Karena akhlak ini Bapak Ibu mengantarkan anak itu kepada ketakwaan kepada Allah. Mengantarkan anak itu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi SAW, ya Mu'ad, ittaqillah haitsuma kunta. Wat bi as-sayyi'ati al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, bertakwalah kalian, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada, dan iringilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nabi lihat hadis ini, Nabi SAW mengaitkan ketakwaan dengan akhlak, karena akhlak itu mengantarkan manusia menjadi manusia yang bertakwa. Anak itu kalau dia berakhlak menjadi anak yang bertakwa, anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, banyak Bapak Ibu, manusia ini, orang ini mengira, ya, akhlak ini, ya, bukan sebuah ibadah. Banyak orang menganggap anak itu ketika dia berakhlak mulia, sopan dia, lembut dia, menganggap, banyak orang ini menganggap itu bukan ibadah. Keliru. Akhlak itu bagian dari ibadah. Orang itu kalau dia sopan kepada orang lain, berakhlak dia kepada orang lain, maka itu bagian dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat pahala. Orang itu banyak tidak sadar ketika akhlak itu dia menganggap sebuah yang keharusan, kepatutan yang harus dilakukan. Tetapi pada hakikatnya akhlak itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak itu berakhlak, budi pekertinya dia berakhlak, pada hakikatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kebaikan yang Anda dapatkan ketika Anda menjadikan anak Anda menjadi anak yang berakhlak. Setiap saat, setiap detik Anda dapatkan kebaikan. Setiap detik Anda dapatkan kebaikan karena akhlaknya. Akhlak itu sesuatu yang menempel pada dirinya. Maka apa saja yang dia lakukan, Anda dapat pahala. Ya, karena akhlak itu bagian dari ibadah. Dan ini banyak tidak disadari oleh kebanyakan kita. Kita menganggap akhlak itu hanya ada sebuah keharusan. Ketika bertemu dengan orang, ya harus berakhlak. Bukan menganggap sebuah ibadah. Sehingga orang tua itu menganggap pendidikan akhlak itu ya sudah, diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada guru. Ya guru nanti yang mengajari dia, guru nanti yang mendidik dia. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu, anak ini ketika dia menjadi anak yang menyimpang, bukan gurunya dipanggil oleh Allah. Iya, kata ini guru siapa yang mengajar? Enggak, itu bukan gurunya dipanggil oleh Allah. Anda yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ibnu man, di anaknya siapa ini? Iya, bukan guru yang dipanggil, bukan guru yang dihisap nanti di hari kiamat, tapi orang tua yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah dia menunaikan haknya sebagai orang tua, ataukah kita ini sekedar hanya memberikan fasilitas, bukan mendidik, mengajar anak-anak kita? Maka kenapa anak itu harus berakhlak? Karena akhlak itu bagian dari ibadah. Setiap dia beramal apa saja, setiap detik yang dia lakukan, Anda dapat pahala karena Anda yang mendidiknya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kenapa anak itu harus berakhlak? Ya, karena dia menjadikan dia orang yang terdekat nanti dengan Rasulullah SAW. Tidakkah Anda bangga anak Anda menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, inna akrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Tidakkah bangga orang tua ketika anaknya kedudukannya nanti di hari kiamat kelak, kedudukannya dekat dengan Nabi SAW. Maka penting seorang orang tua mengajarkan anaknya tersebut dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kenapa anak itu berakhlak, harus berakhlak? Karena akhlak itulah yang membawa dia ke surga Allah, memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, Ya. Nabi pernah ditanya, ya. Wahai Rasulullah, man aktsarun nas yadkhulul jannah? Ditanya Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling banyak masuk surga? Siapa di antara manusia yang paling banyak masuk surga? Kemudian Nabi SAW menjawab, atau kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam surga itu apa wahai Rasulullah? Kemudian Nabi pun menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi SAW, dia bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Lihat, Nabi SAW mengatakan orang yang banyak masuk surga adalah orang yang bertakwa dan memiliki budi perangai, akhlak yang mulia. Berarti mafhum Bapak Ibu dari hadis ini, orang yang tidak berakhlak itu kebanyakannya di neraka. Ya tidak banyak masuk surga. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya bagaimana para ulama terdahulu, para salaf, mereka memperhatikan akhlak ini kepada anaknya. Akhlak di dalam agama untuk anaknya sangat luar biasa perhatian mereka. Disebutkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan, kata Imam Malik, kanat ummi tu'ammimuni. Kata Imam Malik, setiap pagi, setiap aku berangkat menuntut ilmu, kata beliau, ibuku ini selalu memakaikan sorban. Sorban putih kalau anda lihat itu, diikat di kepala. Ibuku ini, kata beliau, setiap pagi ini memakaikan sorban untukku. Setiap aku mau pergi, ya ibuku ini berkata, fadhhab ila Rabi'ah wa ta'allam min adabi qabla ilmi. Kata ibunya Imam Malik, wahai Malik, belajar kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini gurunya Imam Malik. Wa ta'allam min adabi qabla ilmi. Belajar dari adab Rabi'ah sebelum engkau belajar ilmunya. Sebelum engkau mengambil ilmunya. Ini nasihat ibunya kepada Imam Malik. Kemudian apa yang terjadi? Berkata Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ini murid terbaik, salah satu murid terbaiknya Imam Malik. Apa kata beliau? Kata beliau, naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna minhu min ilmi. Kata Abdullah bin Wahab, sesungguhnya apa yang kami dapatkan dari Imam Malik, yang kami nukilkan kepada manusia, yang kami nukilkan lebih banyak, kami nukilkan adabnya daripada ilmunya. Ya. Yang kami belajar dari Malik, adabnya luar biasa. Sehingga kami mendapatkan adab pelajaran akhirat itu luar biasa daripada ilmu. Lihat bagaimana para ulama salaf sangat perhatian terhadap akhlak ini. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu keagungan akhlak, posisi akhlak ini untuk anak kita, bagaimana membentuk anak ini berakhlak? Dia ahli ibadah, dia ahli ilmu, dia memiliki etika yang luar biasa, bagaimana caranya? Dan inilah yang saya katakan kesempatan kedua bagi orang tua yang terlewatkan di masa lalu anda, menjadikan anak itu menjadi anak yang berilmu, ahli ibadah, memiliki etika. Maka orang tuanya harus berilmu, orang tuanya harus berilmu. Banyak Bapak Ibu, kebanyakan kita ini subhanallah, dan ini yang menyedihkan, kebanyakan kita ini, ada sebagian kita ini waktu masih muda belum menikah, semangat untuk ilmu luar biasa, rajin catat sana kemari ya. Kemudian setelah menikah mulai menghilang dari masjid. Kenapa hilang? Sibuk ya. mencungul Jepang sebulan sekali. Kemudian punya anak makin berhilang. Hadir di tabligh akbar aja. Anak bisi anak dua, bisi anak tiga, makin hilang, meninggalkan ilmu. Dan ini sebetulnya kebalik. Semakin bertambah beban kita, semakin harus banyak kita mencari ilmu. Sebelum kita berkeluarga, kita begitu besar mencari ilmu. Ketika menikah, maka bertambah beban kita untuk mencari ilmu. Karena tambah masalah. Orang menikah itu bukan tidak tambah masalah, tambah masalah. Ya. Bohong orang menikah tidak ada masalah, pasti ada masalah, bertambah masalahnya. Dulu masalahnya orang bujang, ini masalah keluarga. Ya, bagaimana cara mendiamkan ya raungan istri misalnya. Ya. Maka bertambah masalah, dia butuh ilmu. Bagaimana ya menyapu air mata istri? Dia butuh ilmu. Ya. Maka dia butuhin bertambah masalahnya, bertambah ilmu. Harus dia lagi mencari ilmu. Ketika dia punya anak, tambah lagi masalahnya. Karena anak itu beraneka ragam sifatnya. Ya. Ada yang anak dipanggil nak sembahyang, mau sembahyang. Ada anak dipanggil sembahyang, pian aja belum pergi ke masjid, kapan mau sembahyang. Ya. Maka ada anak bertambah lagi masalah, masalah yang dihadapi. Maka ini butuh ilmu, bukan kita menjauh ilmu. Dan ini kebalikannya Bapak Ibu. Orang tua dengan berbagai macam alasan, sibuklah anak banyak dagang, banyak itu, sibuklah. Ya. Sebetulnya bukan masalah sibuk, tetapi tidak ada kemauan. Orang kalau punya kemauan, dia menuntut ilmu itu bisa dengan cara apa? Apapun. Ya. Maka anak kita menjadi anak yang bertakwa, menjadi ahli ibadah, menjadi orang berilmu, maka kitanya harus berilmu. Taib. Ilmu apa yang diajarkan? Ustaz, paham saya. Saya harus berilmu. Terus ilmu apa yang harus saya ajarkan ini kepada anak-anak saya ini? Ya, apa yang akan saya ajarkan kepada anak saya? Ulun kalau kayak pian sekolah 4 tahun, 10 tahun kada sing tuntun-tuntungan. Ya, kiapa cara mendidik anak kita? Bapak Ibu, ada setidak-tidaknya 5 ilmu ini harus Anda pelajari. Ya, dan ini harus Anda pahami, kemudian Anda ajarkan kepada anak Anda. Dan insya Allah, kalau Anda ajarkan 5 jenis ilmu ini, 5 permasalahan ilmiah ini, anak Anda insya Allah menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Bapak Ibu, ya, ajari anak tersebut ya kalimat tauhid. Kita mengajari anak tersebut dengan kalimat tauhid. Ya. Kita talkinkan mereka kalimat la ilaha illallah. Pahamkan mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Dan Anda harus belajar. Anda harus belajar memahami kalimat la ilaha illallah. Ini kesempatan kedua untuk Anda belajar. Kenapa? Karena inilah wasiat para nabi-nabi kepada anaknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya berwasiat kepada anak beliau dan Nabi Yakub ya. Apa wasiat mereka? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa wassa biha Ibrahimu banih wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Nabi Ibrahim berwasiat kepada keturunannya. Nabi Yakub berwasiat kepada keturunannya. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah memilih untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid yang diwasiatkan oleh para nabi-nabi. Dan ini yang ditekankan oleh Nabi SAW kepada anak kecil. Bahkan kepada anak orang selain orang Islam. Pernah suatu hari Nabi SAW lihat bagaimana pelajaran Nabi ya, penekanan Nabi terhadap anak kecil. Pernah suatu hari Nabi SAW mengunjungi gulam Yahudi, anak kecil dari orang Yahudi. Anak ini dalam keadaan sakit parah, dikunjungi oleh Nabi SAW. Dan anak ini senang, dia senang dengan Nabi SAW, senang dia dengan Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Nabi, katakan asyhadu an la ilaha illallah dan aku ini rasulullah. Ini anak kecil di dalam keadaan sakit parah. Lihat perhatian Nabi SAW terhadap anak kecil. Anak ini dia senyum, kemudian dia menoleh bapaknya. Diulangi lagi oleh Nabi sampai 3 kali. Kemudian bapaknya mengatakan if'al ma qalahu Rasulullah SAW, katakan lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Akhirnya pun anak ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia meninggal. Iya. Padahal dia anak seorang Yahudi. Begitu besarnya perhatian Nabi kepada anak kecil orang Yahudi. Bagaimana dengan orang Islam? Masa ini anak kita tidak pernah sedikit pun kita pahamkan kepada dia pemahaman kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak pernah kita ajarkan pada dirinya la ilaha illallah. Kenapa orang tua tidak pernah mengajarkan? Karena orang tuanya tidak belajar. Karena orang tuanya tidak mau menuntut ilmu, sehingga mau orang tua ingin mengajarkan la ilaha illallah. Pengen mereka mengajarkan la ilaha illallah, tapi mereka tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak menuntut ilmu. Maka penting bagi orang tua dia mempelajari, duduk di majelis ilmu, ya bertanya kepada ustaz-ustaz kalimat la ilaha illallah ini seperti apa sih maksudnya? Anak enggak paham. Ini gimana sih maksudnya? Apa rukunnya? Apa syaratnya? Ya. Kapan pembatal kalimat la ilaha illallah? Belajar. Dengan itu Anda paham, dengan itu Anda bisa menanamkan dari sejak kecil kepada anak-anak Anda. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa di dalam agama Islam Allah itu senang dengan nama Abdullah. Kata Nabi, ahabbul asma indallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kata Imam Ibn Qayyim menjelaskan hikmah kenapa nama Abdullah dan nama Abdurrahman itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nama itu mengingatkan kepada kalimat tauhid. Karena anak itu setiap dipanggil Abdullah, hamba Allah, dia tahu bahwasanya dia adalah hamba Allah. Dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ketika anak itu disebut dengan Abdurrahman, dia hamba Ar-Rahman. Dia tahu bahwasanya dia adalah hamba Ar-Rahman, zat yang maha pengampun, zat yang maha pemurah. Tumbuh pada dirinya tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dicintai nama Abdullah Abdurrahman? Karena nama itu akan sering disebutkan, sering mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sering mengingatkan kepadanya dengan kalimat tauhid. Maka penting bagi orang tua untuk belajar, dan ini kesempatan kedua kita. Kalau enggak kada punya anak, ngalih kita belajar. Ya, tapi kalau punya anak, ini kesempatan kedua kita belajar. Dulu kada bujur belajarnya, sekarang kesempatan kita untuk mempelajari yang benar demi untuk mengajari anak kita.

cinta kepada Allah, ajarkan dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkan dia masalah takdir, pahamkan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muraqabah, memantau dia dalam setiap saat. Pahamkan kepada anak tersebut. Kalau Anda pahamkan anak tersebut, maka dia tumbuh dewasa menjadi orang yang senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Abbas, masih kecil, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak kecil, kata Nabi, akan aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Pada saat itu sahabat yang mulia ini masih kecil. Yeah. Kemudian Nabi mengajarkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallam? Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu lak. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai' illa qad katabahu 'alaik. Rufi'atil aklam wa jaffatish shuhuf. Kata Nabi SAW, wahai anak kecil, ihfadillah, saya akan mengajari kepada engkau beberapa kalimat. Perhatikan kalimat ini, kata Nabi SAW. Pertama, kata Nabi SAW, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di depanmu. Kata Nabi, wahai Ibnu Abbas, laksanakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ini menjadikan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajari Ibnu Abbas bagaimana dia cinta kepada Allah. Ketika dia menjalankan perintah Allah, Allah akan penuhi semua kebutuhannya, semua keperluannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallam, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, wahai Ibnu Abbas, minta sama Allah. Dan jika engkau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, kalau meminta, wahai Ibnu Abbas, minta sama Allah. Kalau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajari oleh Nabi setelah itu masalah takdir. Kalau seandainya, kata Rasulullah, semua manusia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, tidak mampu kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan. Atau sebaliknya, kata Nabi, kalau semua umat ini berkumpul untuk memberikan mudarat kepada engkau, tidak mampu kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk engkau. Kemudian kata Nabi dalam sebagian riwayat, ta'arraf ilallah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di dalam keadaan lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengenalimu dalam keadaan susah. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang masih kecil, Ibnu Abbas, kalimat isti'anah, minta tolong kepada Allah, mengajarkan kepada dia takdir, masalah takdir, mengajarkan kepada Ibnu Abbas bagaimana dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ini penting untuk diajari? Karena anak itu kalau diajari dia sejak kecil, ketika dia besar, dia akan kokoh di atas kebenaran. Ketika dia besar, apa saja masalah yang menimpanya, dia akan iltija kembali kepada Allah. Karena dari sejak kecil dia diajari oleh orang tuanya, kalau minta tolong sama Allah. Kalau ada permasalahan, laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang suka mengeluh, suka curhat, ya bukan curhat itu dilarang, tapi ada orang yang berlebihan, suka curhat, suka mengeluh kepada manusia, karena dari sejak kecil tidak ditanamkan dia iltija kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah diajarkan yang menyelesaikan permasalahannya hanyalah Allah. Dia cuma diajarkan oleh orang tuanya, kalau permasalahan yuk kembali ke abah, ya kembali ke ibu, ya apa permasalahannya. Tidak diajarkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa saja masalah yang terjadi di dalam dirinya, di dalam rumah tangganya, dia seperti anak kecil. Berapa banyak wanita seperti anak kecil? Berapa banyak seorang suami itu seperti anak kecil, ayah dan ibu seperti anak kecil. Ketika ada masalah, bingung menyelesaikannya, curhat sana kemari, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kecil tidak ditanamkan hal ini. Anak kecil

0: itu, kalau dia ditanamkan hal ini, ketika besar dia ingat, tumbuh pada dirinya keyakinan yang luar biasa. Dan itu Anda buktikan. Makanya ulun kasih contoh, kita kalau zamannya orang hidup era 70-an, 80-an, orang bahari, orang kalau habis ngaji biasanya di masjid-masjid, musol-musola, ngincak orang tua tuh dudukan di pinggir-pinggir teras, bependeran, biasanya semacam itu. Ya, bahari ulun melihatlah macam. Kalau berbicara masalah agama, coba pian lihat dalilnya orang bahari apa? Ujar niniku ini kayak, ujar kaiku bahari kayak ini. Kan ada dalil Al-Quran. Ya, tetapi ujar niniku, ujar, karena itu pelajaran yang membekas pada diri mereka. Apa ujar nini, ujar kai? Makanya orang sekarang ketika diajarkan al-haq, diajarkan kebenaran, ini kaiku bahari kan menggawa kayak ini, kenapa ini? Minum belain. Kenapa? Karena pelajaran itu sangat membekas. Apa yang diajarkan oleh orang tua itu membekas. Sampai Sidin Tuha sudah kuliah, doktor, masih ujar nini, ujar kai. Kenapa? Karena itu membekas sekali pelajaran di waktu kecil. Nah, kalau pelajaran itu dikasih dengan isti'anah, minta tolong kepada Allah, dan itu membekas pada dia sampai besar. Ya. Penlihati orang di warung-warung kopi itu, berdebat ini ujar nini, ujar kai, karena dia ditanamkan dari sejak kecil demikian. Dan itu bisa tidak terlepas darinya. Yang ngaji pun kayak itu, kenapa lah bahari abahku mengajarkan kada kayak ini? Bahari niniku kada kayak ini menggawi. Ini kena, ini membekas pada diri seorang anak. Betul, Anda tidak lihat efeknya sekarang, tapi ketika dia berkembang, tumbuh, dia nanti meminta tolong kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menarik. Ya. Pernah suatu hari kisah Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Zubair. Ya, kisah Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Zubair. Umar bin Khattab ini ditakuti. Ya, sampai-sampai dikatakan ya, kalau Umar berjalan di sebuah jalan, iblis pun lari ya. Tidak mendekat. Ya. Kalau iblis kan setan kan mendekat dengan kita. Ya, kalau Umar setan lari. Ya. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar ini ditakuti oleh para sahabat karena tegas. Ya. Umar ketika dia menjadi pernah jalan bertemu dengan anak-anak sahabat. Semua anak sahabat melihat Umar bukahan berataan. Sama, encak di masjid itu kan ada juga encak ditakutan nih. Sidin beceleng kelanakan bukahan berataan, berdiaman berataan. Ini sama Umar bin Khattab, iya. Ketika berjalan anak-anak Umar lari berataan. Tinggal Abdullah bin Zubair tidak lari. Umar heran, kenapa Abdullah bin Zubair ini tidak lari? Ditanya oleh Umar, kata Umar, kenapa engkau tidak lari? Apa jawaban Abdullah bin Zubair? Ini subhanallah. Kata Abdullah Zubair, "Lama akun muzniban fa ahrubu minka." Aku tidak pernah melakukan dosa, kenapa aku harus takut sama engkau? Iya, aku tidak melakukan dosa, kenapa harus aku takut dengan engkau? "Walam akun li akhafak fa usala katariq." Dan aku juga sekarang tidak ingin berbuat zalim kepadamu, maka aku persilakan engkau jalan. Iya. Lihat ini bagaimana pendidikan para sahabat. Iya. Bagaimana pendidikan mereka? Iya. Banyak kalau kita melihat cerita-cerita sahabat yang menanamkan keyakinan dari sejak kecil tumbuh pada diri mereka. Abdullah bin Umar, pernah suatu hari Abdullah bin Umar melihat seorang anak kecil, anak wanita, sedang mengembala kambing. Abdullah bin Umar bercanda, kata Abdullah bin Umar, jual kambing ini kepada saya. Iya. Kemudian kata anak kecil ini bahwasanya enggak, nanti saya dimarahin oleh majikan saya. Ya, kata Ibnu Umar, katakan kepada majikanmu, yakulhu dzib, bahwasanya kambing itu dimakan serigala. Bilang sama dia, engkau dapat fulus, ya bilang bahwasanya kambing ini makan serigala. Apa yang dijawab oleh anak kecil itu? Subhanallah. Ainallah, di mana Allah? Kata dia. Bagaimana yang saya lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang melihat saya? Ini lagi anak kecil, dia berkata demikian kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar sering sekali mengatakan ketika bertemu dengan anak-anak, ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dia merasakan Allah itu muraqabah, yang memperhatikannya, ya. Maka ini penting orang tua belajar bagaimana ya belajar sifat muraqabah, menanamkan anak itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ketiga yang harus Anda pahami adalah menanamkan pada diri anak itu cinta Nabi dan cinta sahabat. cinta Nabi, keluarga beliau, dan para sahabatnya. Dan itu harus Anda pahamkan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau anak itu dia cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, ketika dia mendengar perintah ini datang dari Nabi, dia bersegera mengerjakan. Ketika dia mendengar perbuatan ini dilakukan oleh sahabat, segera dia lakukan. Karena dia cinta kepada Nabi, karena dia cinta kepada sahabat, menjadikan dia itu mudah untuk beramal. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW ditanya tentang masalah hari kiamat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Iya. Kemudian Nabi pun menanya balik kepada orang tersebut, "Ma a'dadta laha?" Apa yang engkau persiapkan kalau hari kiamat itu terjadi? Kata Nabi, kalau hari kiamat itu terjadi, apa yang engkau persiapkan? Kemudian orang ini mengatakan, "La syai." Tidak ada, kata orang ini. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Tidak ada sesuatu yang saya persiapkan, wahai Rasulullah, kalau seandainya kiamat itu terjadi, kecuali saya mempersiapkan diri saya cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau, kata Nabi SAW, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mendengar hal tersebut, Anas bin Malik masih kecil. Sahabat yang mulia, Anas bin Malik ini masih kecil. Dia suka membantu Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik ketika beliau mendengar tersebut? Kata Anas langsung, uhibbun Nabi SAW wa Aba Bakrin wa Umar fa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum. Kata Anas, sesungguhnya aku pun cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap ya aku dikumpulkan bersama mereka. Lihat Nabi SAW bagaimana mengajarkan kepada sahabat yang kecil ini, bagaimana menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu, cinta dia kepada Nabi SAW. Anak ketika dia cinta kepada Nabi SAW, dia orang yang paling bersemangat membela sunnah Nabi SAW. Anak ketika dia cinta kepada Nabi SAW, dia orang yang paling bersemangat menjalankan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena begitu cintanya dia terhadap Nabi SAW, maka dia bersedih ketika sunnah Nabi itu dilanggar. Dia bersedih ketika orang tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena begitu cintanya dia kepada sunnah Nabi SAW. Anda ajarkan dari sejak kecil tentang sunnah-sunnah Nabi, cinta kepada Nabi. Ketika dia tahu ini ajaran dari Rasulullah, ada orang tidak melaksanakannya, maka dia akan bersedih. Maka dia menjadi orang yang paling bersedih ketika ada orang menyepelekan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu terjadi pada anak-anaknya sahabat. Disebutkan pada peperangan Badar, pada saat itu kata Abdurrahman bin Auf, saya berdiri di atas kuda saya, kata Abdurrahman bin Auf. Kemudian tiba-tiba ada seorang menyenggol saya dari samping kanan, seorang anak kecil. Orang ini mengatakan, aina Abu Jahal, wahai Abdurrahman, wahai paman Abdurrahman bin Auf, mana Abu Jahal yang suka menyakiti Nabi SAW? Kaget Abdurrahman bin Auf, ya, anak kecil ini. Kemudian belum dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, ternyata sebelah kiri nyenggol lagi anak kecil, ya, wahai Ya'am, di mana Abu Jahal? Tunjukkan. Karena dia tidak tahu, anak kecil ini tidak tahu mana Abu Jahal, tapi dia ikut perang, ya. Dia tidak tahu mana Abu Jahal, tetapi dia mendengar Abu Jahal ini suka menyakiti Nabi SAW, dan anak kecil ini sangat cinta dengan Nabi SAW. Akhirnya, mana Abu Jahal? Saya pengen tahu. Kemudian kata Abu bin Auf, pada saat itu berkecamuk perang. Kemudian tiba-tiba ada Abu Jahal di tengah, berada di tengah peperangan. Kemudian kata Abdullah bin Auf, itu Abu Jahal orangnya. Subhanallah, dua anak ini pun segera menyusul ke tengah medan peperangan. Dan subhanallah, kedua anak ini membunuh dengan pedangnya, membunuh Abu Jahal. Kemudian kedua anak ini pun saking bahagianya datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sayang membunuh Abu Jahal. Yang satu, enggak, sayang bunuh, kata dia. Iya, yang Abu Jahal itu mati dengan pedang saya. Enggak, mati dengan pedang saya. Dua orang ini bertengkar, siapa yang membunuh Abu Jahal? Namanya anak-anak. Iya. Kemudian kata Nabi SAW, arini siyufakuma, Kata Nabi, tampakkan kepadaku dua pedang kalian. Mana pedang kalian? Saya lihat, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, kilakuma qatalahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian berdua telah membunuhnya. Kata Nabi SAW, pedang kalian berdua telah membunuhnya. Lihat, bagaimana syahidnya di dalam peristiwa ini, bagaimana cintanya sahabat ini kepada Nabi SAW. Ketika dia mendengar Abu Jahal yang menyakiti Nabi SAW, maka dia bersegera membela Rasulullah SAW. Dan ini terjadi pada anak sahabat Nabi SAW. Ya, maka anak itu, Bapak Ibu, kalau dia, kita ajari dia cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, mereka orang yang bersegera, paling bersegera dalam menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, hal yang diajarkan pula kepada anak, dan ini penting bagi orang tua, adalah ya, mengajarkan anak tersebut Quran. Diajari anak tersebut belajar Quran. Ustaz, ulun ni kada bisa membaca Quran, pian belajar. Harus pian belajar, dan jangan pasrah. Dan ini kesempatan kedua. Iya. Dulu ulun kada bisa baca Quran, apa macam, belajar. Iya. Jangan kabur-kabur belajar Quran. Iya. Datang sehari, dua hari, tiga hari, ustaznya keras. Iya. Emang harus kayak itu. Iya. Amun kada dikerasi kada bisa-bisa. Iya. Maka harus sabar, belajar itu harus sabar. Ketika Anda ya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, Anda bisa mengajari kepada anak-anak Anda. Iya. Dan anak itu harus diajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena pada masa anak-anak inilah masa-masa mereka untuk menghafal. Masa-masa mereka untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya anak-anak kecil pada masa sahabat ketika mendengar ayat Al-Qur'an, ya, sebagian mereka ada yang meninggal. Paham artinya? Meninggal di dalam salatnya. Ya. Anak-anak semacam ini pemahamannya sangat kuat. Ingatannya luar biasa. Maka kerugian besar bagi kedua orang tua menyerahkan pembelajaran Al-Qur'an kepada guru. Menyerahkan pembelajaran Al-Qur'an bertawakal kepada ustaz, tidak diajari. Maka wajib orang tua itu mengajari anaknya, harus diajari anak tersebut membaca Al-Qur'anul Karim. Karena kesempatan itu kesempatan emas. Mereka masih suci, ya, otaknya tidak berpikir macam-macam, menghafalnya mudah. Kalau kita yang Tuhan ini ngalibana menghafal sudah. Ya, kita 50 tahun, 60 tahun ngalibana menghafal. Ya, dua ayat ini tetangis kasih hafal-hafalan. Ya. Nah, itu tapi anak ini kesempatan mereka untuk menghafal. Ya, maka kita enggak bisa baca Quran, kita belajar. Dengan itu kita bisa mengajari anak-anak kita. Perhatikan perkataan Imam Suyuti sangat indah. Perkataan Imam Suyuti rahimahullah taala, beliau mengatakan, ta'limus sibyan al-Qur'an aslun min usulil Islam. Fayansha'una 'alal fitrah. Fayansha'una 'alal fitrah. Wa yanbutu ila qulubihim anwarul hikmah qabla tamakkunil ahwa min aqdaril ma'siyah wad dalal. Kata beliau bahwasanya mengajari anak kecil ini Al-Qur'an merupakan asal dari usul Islam, karena dengan itu anak tersebut tumbuh dengan fitrah dan tumbuh pada hati mereka anwarul hikmah, cahaya-cahaya hikmah. Iya, maka tumbuh pada diri anak itu kecahaya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat yang harus Anda ajari, dan ilmu, dan ini ilmu yang harus Anda pelajari, yaitu mengajari anak itu salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladukum bis-shalah wa hum abna'u sab' sinin. Kata Nabi sallam, ajari anak kalian itu salat sedangkan mereka usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum ibnu 10. Dan pukullah mereka kalau seandainya usia mereka 10 tahun. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya orang tua wajib mengajari anaknya salat. Ulun kada paham ustaz tata cara salat sesuai sunnah, belajar kitanya. Belajar kitanya bagaimana cara salat sesuai dengan sunnah. Dengan itu kita mengajari anak-anak kita. Bawa anak tersebut ke masjid. Kalau Anda lihat sudah anak Anda ini sudah pandai dia di masjid, bisa diam, kawa diatur, bawa dia ke masjid. Perhatikan, perlihatkan dia sholatnya yang benar, sholat orang-orang yang benar. Seperti itu para sahabat mendidik anak-anak mereka. Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia mendidik anaknya? Husain bin Ali, Ali mencontohkan kepada anaknya, wahai anakku, sini lihat bagaimana cara Abi berwudu. Dipraktikkan oleh Ali bin Abi Thalib. Orang tua pun juga demikian, panggil anaknya, nak sini, lihat Abi sembahyang. Nak sini, lihat cara Abi berwudu. Agar dia tahu, dia bisa, oh kayak gini cara berwudu yang benar. Nah kita kalau gak paham tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, bagaimana kita mau mencontohkan di hadapan anak-anak kita. Maka kita harus belajar, baik itu sebagai seorang ibu, baik itu sebagai seorang ayah. Maka dia harus ajarkan ini, sholat, dia ajarkan juga wudu yang benar untuk anak-anaknya. Dan terakhir Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena keterbatasan waktu, mengajarkan puasa. Nah, tahapan anak kecil juga diajarkan puasa. Ya. Sebagaimana para sahabat diajarkan juga ya berpuasa. Ketika Nabi SAW ya mengutus seorang utusan pada hari Asyura untuk memerintahkan mereka berpuasa pada hari Asyura, kemudian kata Nabi SAW, man kana asbaha sha'iman falyutim shaumahu wa man kana asbaha muftiran falyutim binniyati shaumihi fa kunna nasumuhu ba'da dhalik wa nasumu sibyanana as-sigharu minhum. Kata Nabi SAW, barang siapa pada hari ini berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya. Dan pada hari ini berbuka, kata Nabi SAW, maka hendaklah dia sempurnakan hari ini puasanya. Kemudian kata Nabi SAW, setelah beliau berkomentar demikian, Nabi Rubayyi binti Mu'awwid menjelaskan, maka kami pun pada saat itu berpuasa, kata Rubayyi. Dan berpuasa pula anak-anak kecil kami. Berpuasa pula anak-anak kecil kami. Di sini kata para ulama, menunjukkan bahwasanya para sahabat itu mengajarkan anak-anak kecil mereka berpuasa. Baik itu puasa wajib ataukah puasa sunnah. Maka orang tua juga harus mengajarkan ini. Mengajarkan puasa kepada anak-anaknya. Sehingga tumbuh anak tersebut menjadi anak yang sawam. Suka berpuasa. Suka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, inilah 5 ilmu yang harus kita pelajari untuk anak-anak kita. Dan ini kesempatan kedua. Yang dulu kita mungkin ketika kita belajar tidak sempat betul mengenal tauhid, tidak sempat memahami bagaimana sifat takdir, tidak paham tentang sifat isti'anah, minta tolong kepada Allah, tidak paham tata cara sholat dan seterusnya, maka ini kesempatan kedua bagi kita untuk belajar dalam rangka kita menjalankan kewajiban Allah yang telah dibebankan kepada kita untuk mendidik anak kita menjadi anak yang berakhlak, yaitu anak yang beribadah, memiliki sopan santun, memiliki etika, sehingga dia menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun kembalikan kepada pembawa acara.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة تلاوة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 69 halaman 148. Judulnya adalah orang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya keluar. Keluar di sini bisa bermakna pindah, nyari rumah lain karena saking tidak apanya, saking tidak betahnya, atau keluar bermakna dia mencari ketenangan beberapa hari di tempat mertua misalnya, karena tetangganya barang gawe sampai larut malam, terlalu keras sound systemnya. Jadi keluar ini ada beberapa macam. Hari ini kita akan membahas satu atsar nomor 127 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thauban. Siapa namanya? Thauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyamin." Ketika ada dua orang saling mendiamkan, saling mendiamkan, saling mendiamkan di sini karena terlibat apa? Terlibat percekcokan. Jadi bukan karena enggak kenal, bukan. Kalau enggak kenal ya enggak masalah. Tapi ini dua orang yang awalnya akrab karena terlibat perselisihan, kemudian saling apa? Mendiamkan lebih dari 3 hari. Berapa lama? Lebih dari 3 hari. Fayahlaku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musara'ah au minal musaramah. Kemudian salah satu dari dua orang itu meninggal dunia, atau dua-duanya meninggal dunia sebelum sempat berbaikan, sebelum sempat berbaikan. Illa halaka jami'an, pasti dua orang itu akan binasa. Ketika ada dua orang awalnya akrab, kemudian terlibat perselisihan sampai saling mendiamkan, gak mau salam, gak mau ngobrol, gak mau senyum, gak mau saling berkunjung. Berapa lama? Lebih dari 3 hari. Kemudian sampai meninggal dunia dan gak sempat berbaikan, kedua-duanya bakal binasa. Binasa di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kenapa Ustaz di dunia dan di akhirat? Di dunianya Orang yang terlibat percekcokan sampai saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Ketika malaikat melaporkan amalan kedua orang tadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan malaikat setiap hari lapor kan, bawa catatan amal kita dilaporkan kepada Allah azza wa jalla. Ketika ada 2 orang saling mendiamkan lebih dari 3 hari, lalu amalannya dilaporkan kepada Allah azza wa jalla, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Anzira hadaini hatta yastaliha. Apa artinya? Abaikan amalan 2 orang ini sampai keduanya mau untuk berbaikan. Abaikan itu artinya apa? Gak dilihat sama Allah SWT. Hadis riwayat Muslim. Jadi amalan yang capek kita kerjakan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, birrul walidain kita, gara-gara gengsi kita untuk minta maaf, atau gara-gara kita merasa nyongsing luwih tua, masa nyongsing jaluk ngapura, gara-gara itu amalan kita gak akan dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana gak binasa? Ini baru di mana? Baru di dunia. Di akhirat neraka lebih mengerikan lagi. Ya. Maka waspada. Waspada ketika kita punya masalah sama orang lain. 3 hari. Berarti kalau 1 hari, 2 hari masih boleh atau tidak? Masih boleh atau tidak? Masih boleh. Berdiam-diaman berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari. Ya. Kalau sudah 4 hari, mulai berlaku aturan yang tadi. Allah tidak akan melihat amalan kita. Ustaz, kenapa boleh sehari, 2 hari, 3 hari? Kenapa boleh? Ini adalah dispensasi. Dispensasi bagi kita manusia yang memang punya sifat gengsi. Allah azza wa jalla beri kita dispensasi keringanan. Ya wis lah ora apa-apa. Sedina, rong dina. Kan orang kan kadang-kadang untuk cair lagi itu kan butuh apa? Butuh proses, butuh waktu. Ya wis ora apa-apa. Sedina, rong dina, terus berapa? 3 hari. Setelah itu enggak ada toleransi. Lewat dari 3 hari, berlaku aturan tadi. Urusan apa Ustaz? Urusan dunia, apalagi urusan pribadi. Cuma karena tersinggung dengan status teman kita, ya, teman kita pasang status, kita suuzon. Oh, kayak mau lagi ngomongin nyong kayak. Padahal belum tentu tidak. Itu iya. Maksudnya seandainya jenengan diomongi, ya sudah dimaafkan saja, selesai. Daripada gara-gara tersinggung lewat dari 3 hari terus amalan kita enggak direspon sama Allah Subhanahu wa taala, rugi banget. Coba jenengan bayangkan, ada orang sampai mati, ada orang sampai mati. Berarti bukan 3 hari, sampai mati. Berarti belasan tahun, puluhan tahun dia. Pokoknya nyong nanti mati ora bakal apa? Ora bakal ngambah umahe kaya. Sorry yo. Jenengan bayangkan ya, 15 tahun, 20 tahun dia cekcok sama orang lain. Dan selama 20 tahun itu amalannya enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Wah. Makanya Sauban mengatakan halak, pasti binasa, pasti. Yang kedua kata beliau, wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqhiruhu. Yang kedua, ketika ada seseorang menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi, sampai mengakibatkan tetangganya keluar dari rumahnya. Masih ingat tadi keluar maksudnya apa? Pindah atau mencari ketenangan. Nanti balik lagi ke situ. Barang siapa mengganggu tetangganya atau menyakiti tetangganya sampai tetangganya ini keluar dari rumahnya, illa halak, pasti orang tersebut akan binasa. Binasanya tadi di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati. Hati-hati jamaah yang kami hormati. Mari kita masing-masing berusaha untuk ngecek hubungan kita sama orang lain, tetangga kita, teman kita, rekan di kantor, ya, saudara kita, apalagi saudara, kakak, adik, pak, de, bule, pak, dan seterusnya. Apalagi sampai kepada orang tua kita. Oh, hati-hati. Orang tua sampai mengatakan kepada anaknya, pokoknya jangan anggap aku apa? Bapak. Kangen juga jadi anggap bapak. Engko sing gawe ku. Jangan-jangan anggap bapak sih kepriwe. Pola pikirnya itu di mana? Ya. Jadi kalau misalnya kita sama temen nih, sama temen, ya, sekelas, sekantor, terus apa lagi? Sepasar. Sama temen saja cekcok sampai tidak saling menyapa lebih dari 3 hari, amalan kedua orang ini akan dicuekin, gak akan diperhatikan. Sama temen loh, apalagi sama darah daging. Ayah dengan apa? Orang ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Maka monggo, mari kita berusaha untuk siapa ya sing nganti seprene, siapa yang sampai sekarang masih saya ada masalah, minta maaf. Walaupun kita posisinya sebagai yang lebih tua atau kita merasa kita di pihak yang benar. Jangan gengsi, jangan minder, jangan merasa harga diri saya nanti akan jatuh berserakan. Ya, enggak usah pedulikan itu. Kalau kita cepat akur, maka amalan kita pun akan segera dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sujud sahwi salat jenazah. Tidak disyariatkan sujud sahwi dalam salat jenazah. Karena orang yang kurang dalam takbir salat jenazah ada 2 kemungkinan. 1, mengurangi takbir karena sengaja salat jenazahnya batal dan dia harus mengulangi. 2, mengurangi takbir karena lupa, caranya ada 2. A, dia ulangi salat jenazahnya. B, dia lakukan takbir yang kurang selama jaraknya tidak terlalu lama. Dan untuk kedua kasus ini, tidak perlu ada sujud sahwi. Kasus lupa bilangan takbir ketika sholat jenazah pernah dilakukan oleh sahabat Anas. Kata Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sholat jenazah takbir 3 kali karena lupa. Kemudian beliau mengulanginya, Al-Mughni. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika ada orang yang mengurangi 1 takbir secara sengaja dalam sholat jenazah, maka sholatnya batal. Sebagaimana dia mengurangi 1 rakaat secara sengaja. Namun jika dia mengurangi takbir karena lupa, ada 2 cara, dia ulangi sholat jenazahnya, atau dia langsung menyusul takbir ketika ingat selama jedanya tidak lama. Seperti orang yang lupa kurang 1 rakaat. Dan kedua keadaan lupa takbir salat jenazah itu tidak disyariatkan sujud sahwi. Al-Mughni.
5: Tanya jawab.
6: Apakah boleh menceritakan amal buruk kepada ustaz? Kalau dia melaporkan perbuatan buruk dia di masa lalu, jangan. Itu namanya mujaharah. Kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku kesalahannya akan diampuni kecuali mujahirin. Apa mujahirin? Minal mujaharah, di antara perbuatan mujaharah, mujahirin orangnya, perbuatannya mujaharah. Nah, dia melakukan dosa di malam hari. Allah tutup dosanya di malam itu. Besok paginya dia cerita ke temannya, saya sudah melakukan ini pada malam hari. Itu mujaharah. Mujaharah itu menceritakan keburukan di masa yang lalu kepada orang lain. Terlarang. Tapi dia ingin solusi. Dia ingin taubat dan tidak tahu cara taubatnya bagaimana. Jangan ceritakan seolah-olah itu keburukan dia. Ustaz, ini ada orang ya, masa lalunya begini-begini, ingin taubat gimana? Ustaz kan cerdas, oh itu sebenarnya dia. Tapi tidak diceritakan, karena enggak boleh. Mungkin dia, mungkin orang lain. Tapi Ustaz enggak akan tanya, itu pengalaman kamu kan? Enggak akan bertanya. Ada orang masalahnya begini-begini, dia ingin tobat. Gimana cara tobatnya, diterima apa tidak? Nah gitu. Jangan dikatakan dulu saya Ustaz, tidak ada satupun keburukan kecuali pasti saya pernah melakukannya. Coba Ustaz sebut dosa keburukan apa yang belum saya lakukan. Sok sebut keburukan apa yang Allah haramkan. Semuanya sudah. Nah, jangan seperti bangga dengan keburukan masa lalu ya. Jangan diceritakan itu pengalaman kita pribadi, tapi samarkan secara umum. Bila ada orang masa lalunya buruk begini, begini, begini, bagaimana jalan keluarnya? Apa yang harus dia lakukan agar terhapus? Bagaimana cara tobatnya? Itu saja lebih baik ya. Jadi Ustaz itu seringkali jadi panemlehan. Tidak hanya masalah buruk, masalah rumah tangga, terutama masalah ta'andud, poligami. Orang lain yang enak-enak poligami, Ustaz yang liar harus menyelesaikan masalahnya. Kaciwit kulit, kabawa daging. Jadi, temais temelem, kahasepan gitu ya. Tahu artinya itu mais temelem. Mais itu mepes. Melem itu bakar, orang bakar kambing. Cuma dapat asapnya doang. Kambingnya emang enggak. Yang bakar kambingnya aja yang makan, kita dapat asapnya. Ada ikhwan yang ta'adud. Dia senang-senang ingat. Istri-istrinya berantemnya ke ustaz. Yang liar ustaz. Jadi sang cemen harus menanggung resiko Superman. Ada yang gak paham, biarlah dia gak paham. Kemarin saya ngisi di mana? Di Cilenyi ya. Ada quote wah hari ini. Ada Superman, Gentleman, Real Man, Cemen, No Comment. Siapa mereka? Rahasia.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah

0: berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."
1: Yeah.

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: Tanya jawab.
2: Fadal. Naam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Ustaz dan semua yang hadir di sini diberikan umur yang berkah dan khusnul khatimah.
2: Wa iyyakum insyaallah barakallahu fiikum.
3: Apa izin bertanya Ustaz? Naam. Saya Prasetyo dari Bandung. Tadi Ustaz katakan bahwa ada orang yang yakin dengan mencintai orang lain karena sudah mengetahui orang itu.
2: Naam.
3: Bagaimana dengan hal agama? Apakah kita harus mendahulukan ilmu dulu atau keyakinan dulu?
2: Taib.
3: Karena ada yang berpendapat bahwa kita yakin dulu, kemudian ilmu itu untuk menambah keyakinan kita.
2: Taib.
3: Karena kan kebanyakan kita lahir itu kita sudah muslim gitu.
2: Nah.
3: Kebanyakan. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Taib. Naam. Ya, ini yang dikatakan sama Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mencatat

0: sebuah bahasan tentang tangga cinta. Bahwa cinta itu tidak mungkin dimiliki tanpa empat tangga. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur baru bicara cinta. Karena boleh jadi modal yakin dia bisa mencintai cuma serampangan. Karena kalau cinta yang sejati itu memiliki dampaknya dua, Pak. Ingkiat dan kobul. Ingkiat itu totalitas pada yang dicinta. Kita kalau sudah cinta, udah gak hitung-hitungan sama yang kita cinta. Total, ucapan dan perbuatan gitu kan. Atau mungkin kobul ucapan kita yang kita sebut dia mulu. Ada ayat yang mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kan kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena isi hatinya Allah. Zikrullah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajilat qulubuhum. Kenapa? Karena yang dia penuhi itu Allah. Tapi kalau kita mungkin yang kita penuhin merek-merek motor. Seneng sama motor. Dilala orang ngomongin motor kita respon. Karena hati kita cinta dengan motor. Kita cinta dengan seseorang yang kita sudah suka dia. Walaupun kita gak kenal dia. Satu waktu orang menyebut nama dia, bergetar hati kita. Kita ini cinta dalam hati kita timbul karena sesuatu yang kita penuhi. Nah, memenuhi hati dengan cinta itu, kata Ibnu Qayyim, ya tentunya dengan ilmu. Memang kita lahir dalam keadaan Islam. Walhamdulillah. Allah muliakan kita dengan kefitrahan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebenarnya setiap orang yang lahir juga Islam. Hatta anak orang kafir, Pak, Islam. Anda adopsi anak non-muslim dari orok. Udah gede gak perlu syahadat karena dia Islam. Tapi kalau Anda ambil adopsi anak 16 tahun orang kafir. Masuk Islam suruh mu'alab, suruh syahadat dulu. Ini menandakan setiap bayi yang lahir adalah Islam. Nah dengan itu kita mesti mencari, mengetahui. Ya makanya nanti ada bahasan tersendiri. Next lah kita akan biasakannya tentang biasa apa? Membiasakan kebaikan dalam hidup. Ya, babnya bagus tuh. Artinya ada dalam agama ini namanya membiasakan diri dengan kebaikan. Didik anak kita 7 tahun sholat. 3 tahun 10 tahun nanti dia gak sholat boleh pukul. Padahal antum cari di kitab fikih mana anak 10 tahun gak sholat boleh dipukul. Gak ada, dia gak dosa kok. Cuma itu darbut tarbiyah, pukulan pendidikan, jaminan. Dibiasakan 3 tahun dia sholat, insya Allah umur 10 tahun gak ninggalin sholat. Butuh kebiasaan, gitu ya. Jadi bukan yakin yang dikedepankan, tapi ilmu yang mendatangkan keyakinan. Khawatirnya kalau cuma modal yakin tanpa ilmu, ini frontal. Frontal. Ini banyak sekali dimiliki oleh orang-orang liberal. Ya mereka yakin tanpa ilmu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Barakallahu fikum. Nah, taib ya.
1: Mutiara Tilawah.

0: 가 안 돼. 안 돼.
1: 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan nazala bihir ruhul amin. Ar-ruhul amin, ar-ruh itu malaikat Jibril. Al-amin artinya yang terpercaya. Itu turun dengan Al-Quran. Jadi yang membawa Al-Quran ini, menyampaikan wahyu ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini juga yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah seorang pendeta di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi merasa ketakutan, menggigil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha kepada seorang pendeta. Pendetanya mengatakan, ini juga yang datang kepada Nabi Musa. Berarti malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Ini malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, sangat besar sekali dalam bentuk aslinya. Punya sayap berapa jemaah? 600. Malaikat Jibril itu punya sayap 600. Dari mana kita tahu? Dari riwayat yang sahih. Tidak boleh kita membicarakan masalah yang seperti ini dengan riwayat yang lemah-lemah. Tidak. Kita hanya mendatangkan riwayat yang sahih. 600 sayap. Dan ketika sayap tersebut dibuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddal ufuk. Jadi langit semuanya tertutup oleh sayap itu. Kita sampai enggak bisa lihat langit, saking besarnya. Baik. Ini malaikat Jibril. Di sana juga ada malaikat yang ditugasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Siapa itu? Ada yang tahu jemaah? Ini murojaah ya. Murojaah itu maklumat-maklumat yang dulu pernah kita pelajari. Ada malaikat yang Allah tugasi untuk mengatur hujan ini. Hujan turunnya di mana ini? Makanya kadang-kadang sama-sama mendung, tapi yang di sana hujan, yang di sini tidak. Kadang-kadang sebaliknya, di sini hujan, di sana tidak hujan. Ada yang mendung terus enggak hujan-hujan. Ada yang kelihatannya terang, ternyata ada hujan. Malaikat yang mengatur ini. Allah tugasi malaikat ini. Begitu pula tumbuhan. Tumbuhan ini, tumbuhnya ini diatur oleh malaikat. Namanya malaikat apa? Mikail. Jadi malaikat Mikail ini tugasnya untuk mengatur turunnya hujan dan mengatur ya keluarnya tumbuhan dari muka bumi. Ada malaikat peniup sangkakala. Siapa? Israfil. Jadi tugasnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama malaikatnya juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani dan kita sampaikan. Di sana ada malaikat penjaga neraka. Ini ketuanya. Jadi malaikat di neraka nanti banyak jemaah. Makanya dalam ayat tadi yang saya sebut, yang ana sebutkan, 'alaiha malaikatun ghilazun syidad.' Di neraka nanti ada banyak malaikat yang perangainya itu menakutkan dan kata-katanya kasar. Disebutkan di sini para malaikat, malaikatnya banyak. Tapi mereka ada pemimpinnya. Siapa? Malaikat Malik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat. Ya Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan kita saja. Jadi penduduk neraka nanti kepengen mati, jemaah. Kenapa? Karena kesengsaraan yang luar biasa. Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan ketakutan, dengan siksaan panas. Ya, dengan siksaan makanan-makanan yang sangat menjijikkan. Tapi mereka harus makan. Minuman-minuman yang sangat ya tidak enak, tapi mereka harus minum. Makanya mereka mengatakan, ya Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Allah agar Rabbmu itu mematikan kita semuanya. Ya, seperti orang di dunia ini ya, kalau sudah sakit parah, ternyata waktu meninggalnya masih lama, itu sering ngeluh, kenapa saya enggak mati-mati? Karena merasakan apanya? Beratnya. Beratnya sakit itu. Di neraka lebih dari itu. Intinya di dalam ayat tersebut ada nama Malik. Sehingga Malik ini adalah nama dari pemimpinnya para malaikat di neraka nanti. Ada malaikat penjaga surga. Ini juga malaikatnya banyak. Malaikat di surga itu banyak. Disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Orang-orang yang saleh nantinya akan memasuki surga. Surga tersebut surga yang kekal. Surga adn, surga yang kekal. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Mereka akan memasuki surga ini bersama siapa? Bersama orang-orang saleh dari ayah-ayah mereka, dari pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, dan dari anak keturunan mereka, zuriyah mereka. Jadi nanti jemaah sekalian rahimahun wa rahmakumullah, kita ketika masuk surga Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, ayah-ayah kita, anak-anak kita, istri-istri kita akan kumpul bersama dengan syarat saleh. Makanya Allah katakan waman salaha. Siapapun yang saleh dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Ini kenikmatan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat itu mendatangi mereka dari semua pintu. Jadi malaikat di surga itu banyak. Malaikat di surga itu banyak. Ada pemimpinnya juga. Siapa namanya? Malaikat Ridwan. Jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, kita harus tahu nama ini tidak sahih. Terus bagaimana sikap kita Ustaz? Apakah kita ingkari? Jawabannya kita diam, tutup mulut. Jangan salahkan, jangan benarkan. Karena kalau kita menyalahkan, maka harus ada dalil. Kita membenarkan juga harus ada dalil. Wallahu a'lam, nama itu benar atau tidak. Jadi tidak, kita tidak boleh menyalahkan juga. Karena menyalahkan ini juga harus berdasarkan dalil. Mana dalil kita menyalahkannya? Bisa jadi namanya Ridwan, bisa jadi namanya yang lain. Maka kita harus diam di sini. Jangan salahkan, jangan benarkan. Kita tidak punya ilmu. Sudah diam. Tidak ada riwayatnya. Dan kita tidak harus memberikan nama kepada malaikat tersebut. Yang jelas kita tahu, di surga ada malaikat yang banyak, mereka juga punya pemimpin. Itu yang disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis, maka itu yang kita sampaikan. Tidak lebih, tidak kurang. Inilah kejujuran jemaah. Inilah keilmiahan yang selalu digaungkan oleh dakwah sunnah. Salah seorang ulama salaf, Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, pernah mengatakan, kalau kita bisa tidak menggaruk kepala kecuali dengan dalil, maka itu yang kita lakukan. Harusnya itu yang kita lakukan. Inilah keilmiahan. Agama Islam itu menjunjung tinggi keilmiahan. Makanya ayat pertama yang turun apa? Iqra, tentang ilmu. Bacalah. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu, sebelum mengucapkan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu. Taib jamaah sekalian rahimahullahu rahimahullahu, yang berikutnya, ada malaikat yang tugasnya mencatat amal manusia. Siapa namanya jamaah? Raqib Atid. Ini juga bukan nama. Raqib Atid itu bukan nama, itu sifat. Ya, sehingga kita tidak boleh ya mengatakan bahwa namanya Raqib Atid. Raqib Atid itu artinya orang yang selalu hadir dan selalu menyaksikan. Raqib, dia selalu mengawasi. Atid, selalu hadir. Jadi mereka memang punya dua sifat ini. Jadi dua-duanya itu Raqibun Atid. Yang ada di kanan, ada di kiri, dua-duanya punya sifat ini. Dan kita tidak tahu namanya mereka.
2: Syarat halalnya hewan sembelihan. Hewan yang disembelih berstatus halal apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Syarat penyembelih, syarat alat untuk menyembelih, dan syarat untuk hewan yang disembelih. Pertama, syarat penyembelih ada 4. 1. Berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu, sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil sampai mencapai usia tamyiz. Seorang anak dikatakan mencapai usia tamyiz ketika dia bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang bermanfaat bagi manusia. Umumnya, anak menginjak fase tamyiz ketika dia sudah berusia 7 tahun. 2. Penganut agama Samawi. Yang dimaksud penganut agama Samawi adalah kaum muslimin dan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Sembelihan orang musyrik seperti orang Hindu atau orang yang murtad, seperti orang yang tidak pernah sholat, hukumnya haram dimakan. Karena orang murtad telah keluar dari Islam. 3. Tidak sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang untuk menyembelih. 4. Ada niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Orang yang menyembelih tapi untuk main-main atau untuk penelitian tidak boleh dimakan dagingnya. Demikian pula menyembelih tanpa menyebut nama Allah, hukumnya haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Bacaan Bismillah hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. 2. Syarat alat untuk menyembelih. 1. Tajam dan bisa memotong. 2. Selain kuku dan gigi. Masuk dalam syarat ini adalah alat menyembelih tidak boleh terbuat dari tulang. 3. Syarat hewan yang disembelih. 1. Termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. 2. Terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher kecuali dalam kondisi darurat. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. A. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihannya halal menurut semua ulama. B. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. C. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah, maka makanlah. Asal tidak menggunakan gigi dan kuku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih. 1. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun jika penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya sah. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama dalam masalah ini, yaitu anjuran menyembelih sendiri dan boleh juga diwakilkan. Ahkam Al-Aidain. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka dianjurkan untuk ikut menyaksikan penyembelihannya. 2. Hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih meletakkan kakinya di lehernya agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau sembelih dengan tangannya dan beliau letakkan kaki beliau di atas leher hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Misalnya dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor domba bertanduk. Beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Beliau baca basmalah dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari. 4. Menyebut nama sahibul kurban ketika menyembelih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa suatu ketika didatangkan seekor domba. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar, kurban ini atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkurban dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Demikian pula dibolehkan setelah membaca Bismillah Allahu Akbar diikuti salah satu di antara bacaan berikut. Hadza minka walaka. Hadis riwayat Abu Daud. Atau hadza minka walaka anni jika disembelih sendiri, atau an fulan nama sahibul kurban jika yang menyembelih orang lain. Tata cara kurban tuntunan Nabi. 5. Berdoa agar Allah menerima kurbannya. Doa ini bisa dibaca setelah rangkaian bacaan di atas. Doa agar kurban diterima, Allahumma taqabbal minni jika menyembelih sendiri, atau Allahumma taqabbal min fulan nama sahibul kurban jika yang menyembelih orang lain. Catatan. 1. Wanita dibolehkan untuk menyembelih hewan. Status sembelihan wanita adalah sah dan halal. Dalilnya adalah bahwa seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik pernah menggembalakan kambing-kambing di Salah, salah satu nama tempat. Lalu seekor kambing di antaranya terkena sesuatu, lalu budak menyembelih kambing itu dengan batu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai hal itu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, makanlah kambing itu. Hadis riwayat Bukhari. 2. Wajib memperlakukan hewan dengan baik ketika menyembelih. dengan melakukan cara penyembelihan yang paling mudah dan paling cepat mematikan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, ihsan adalah memperlakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Tidak terdapat doa khusus yang panjang bagi sahibul kurban ketika hendak menyembelih. Wallahu a'lam. Bolehkah membaca salawat ketika menyembelih? Tidak boleh membaca salawat ketika hendak menyembelih. Dengan beberapa alasan diantaranya, tidak terdapat dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salawat ketika menyembelih. Sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah. Bisa jadi ketika membaca salawat pada saat menyembelih muncul keinginan untuk bertawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih. Dikhawatirkan ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa jadi pula dengan membaca salawat seseorang membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah. Syarhul Mumti'. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Sikap apa yang harus kita ambil apabila kita ingin mendamaikan saudara kita yang sedang berseteru? Sejauh mana kita boleh ikut campur dalam permasalahan ini? Iya, ketika kita melihat ada sebagian saudara kita yang berselisih, bertengkar, berseteru, maka tentunya usaha seorang muslim adalah mendamaikan di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara, maka hendaklah kalian mendamaikan di antara dua saudara kalian. Berusaha untuk mendamaikan. Jangan kita menjadi orang yang cuek ketika melihat ada saudara kita sesama muslim yang saling taqatu', saling memutus, saling membelakangi, saling tidak berbicara satu dengan yang lain. Tapi kita berusaha kalau memang kita memiliki kemampuan untuk mengislah di antara keduanya. Minimal jangan kita menambah perkara. Jangan menambah panas suasana tersebut. Kalau bisa kita meringankan dan mendekatkan, tentunya inilah yang diinginkan. Dahulu Nabi SAW, orang yang sangat menjaga perkara ini. Di tengah kesibukan beliau ketika mendengar ada sebagian sahabat yang jaraknya dari Masjid Nabawi lumayan jauh, di daerah Quba, dan terdengar bahwasanya ada perselisihan di antara mereka sampai saling memukul satu dengan yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang kepala negara turun langsung datang ke sana untuk mendamaikan. Untuk mendamaikan di antara dua pihak tersebut dengan membawa sebagian sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya sikap seorang muslim ketika melihat saudara yang lain dalam keadaan mereka tidak baik, hubungan mereka agak retak, maka dia berusaha untuk menjalin kembali hubungan tersebut dan tidak berputus asa. Dan dalam islah disebutkan dalam hadis, boleh seseorang berdusta dalam islah kalau memang dilakukan itu dalam rangka mendamaikan di antara dua belah pihak, maka dihalalkan di situ berdusta. Seperti seorang mengatakan kepada salah satu pihak bahwasanya Fulan sebenarnya sudah ingin bertemu dengan antum dan ingin berkunjung kepada antum dan menyesal terhadap apa yang sudah terjadi dan sedih dengan apa yang terjadi dan sudah rindu ingin kumpul bersama dan makan bersama. Kemudian menyampaikan itu juga kepada pihak yang lain dengan harapan mereka saling bertemu satu dengan yang lain dan kembali berdamai, maka ini diperbolehkan meskipun tidak pernah diucapkan oleh masing-masing dari pihak tadi. Sejauh mana kita boleh ikut campur dalam permasalahan ini? Kalau kita memandang bahwasanya ketika kita mengetahui sebabnya, maka di situ ada maslahat. Memudahkan kita untuk mendamaikan, memudahkan kita untuk mengetahui duduk perkaranya, maka tidak masalah seseorang berusaha untuk mengetahui sekedarnya. Tapi kalau perkara-perkaranya adalah atau masalah-masalah tersebut sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita ketahui, tanpa kita mengetahui perkara tersebut, seolah kita sudah bisa mendamaikan di antara keduanya, maka tidak perlu seseorang istilahnya apa? Kepo ya, ingin tahu lebih dalam sampai perincian-perinciannya. Ada perkara-perkara yang tidak perlu kita mengetahui dan sudah cukup, oh yang terjadi itu berarti yang saya lakukan adalah demikian dan demikian.

0: Anda.
1: Baik. Yang berikutnya ada malaikat yang tugasnya memberikan ujian di alam kubur. Ini yang disebut dengan fitnatul qabr. Jadi ada fitnatul qabr, ada azabul qabr. Fitnah kubur itu maksudnya adalah ujian. Ujian yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuk? Man nabiyuk? Ma dinuk? Ditanya juga tentang Al-Qur'an, ya. Ini fitnah kubur. Ada malaikat yang bertugas untuk memberikan fitnah kubur ini kepada setiap mayit. Siapa namanya jemaah? Mungkar dan Nakir. Ini nama. Yang satu namanya Mungkar, yang satu namanya Nakir. Ada disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya hasan. Baik. Yang berikutnya ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat ini juga banyak jumlahnya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebagian ayat di dalam Al-Qur'an. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ya. Ini di surat Al-An'am. Jadi ada utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Dan mereka punya ketuanya, punya kepala. Siapa namanya? Hah? Izrail. Izrail ini bukan nama yang sahih. Riwayatnya tidak sahih. Ada riwayat-riwayat lemah. Dan ini juga disebutkan oleh para a'immah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam salah satu perkataannya menyebutkan nama ini Izrail. Ada beberapa ulama lain juga yang menyebutkan nama ini Izrail, tapi dari sisi riwayat, riwayatnya lemah. Maka sebaiknya kita tidak memastikan nama itu. Wallahu a'lam namanya siapa. Kita tidak menyalahkan nama Izrail, kita juga tidak membenarkan nama Izrail. Yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih namanya Malakul Maut, malaikat kematian. Di dalam hadith-hadith, begitu pula dalam ayat disebutkan nama ini Malakul Maut. Maka lebih baik kita menggunakan nama ini. Walaupun sebenarnya ini sifat, ya, malaikat kematian, sifat. Tapi Al-Quran menyebutkan nama ini, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama ini, dan tidak ada penyebutan nama Izrail. Ada yang mengatakan penyebutan nama Izrail itu dari Israiliyat, ya, dari ya kisah-kisah Bani Israel, riwayat-riwayat dari Bani Israel. Makanya kita tidak boleh menyalahkan, kita juga jangan membenarkan. Karena dua sisi ini ya harus ada dalilnya. Taib, yang berikutnya ada malaikat-malaikat yang mengatur gunung. Malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur gunung. Ada gunung yang harusnya misalnya bergetar, ya, ada malaikatnya di sana. Ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur gunung itu. Malaikat ini namanya siapa? Malakul Jibal. Malaikat gunung, ya, malaikat yang ngatur gunung-gunung. Malakul Jibal. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di sana malaikat yang berkeliling di muka bumi ini untuk menyampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatis salam." Di sana Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat yang mereka berkeliling di muka bumi ini. Mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Jadi kalau kita berpesan kepada para jemaah haji, para jemaah umrah, jangan berpesan sampaikan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah disampaikan langsung oleh malaikat. Antum lebih senang disampaikan malaikat apa disampaikan orang yang penuh dengan dosa? Ada malaikat-malaikat yang Allah tugasi untuk ini. Jadi tidak perlu, ya, tidak perlu dan tidak ada sunnahnya. Tidak ada ajaran yang ya mengajarkan demikian. Tidak ada tuntunannya. Para sahabat juga dulu tidak pernah melakukan yang seperti itu. Karena mereka tahu sudah disampaikan oleh para malaikat yang tugasnya memang untuk itu. Baik. Di sana juga ada malaikat yang tugasnya menghadiri kajian ilmu. Di sini jemaah ada malaikat-malaikat. Kita percaya? Iya. Kenapa kita percaya? Ada dalilnya yang sahih. Kita enggak melihatnya, iya, walaupun kita enggak melihatnya. Jin saja tidak kita lihat. Tapi mereka bisa melihat kita. Begitu pula dengan malaikat. Dan kita percaya ada jin. Maka kita harusnya juga percaya tentang keberadaan malaikat-malaikat yang seperti ini. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahladz-dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat-malaikat yang mereka berkeliling di jalan-jalan. Mereka mencari ahli zikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini. Ini kita sedang berada di majelis ilmu. Dan majelis ilmu itu majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada hari akhir, dan itulah zikir. Malaikat akan datang ke tempat-tempat yang di dalamnya ada amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tanadau. Ketika mereka mendapati suatu kelompok yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat itu saling memanggil. Halummu ila hajatikum. Datang ke sini. Ada tujuan kalian di sini. Ada sesuatu yang kalian cari di sini. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama. Maka akhirnya malaikat-malaikat itu menaungi kelompok atau orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sayap-sayap mereka di langit dunia. Intinya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang seperti ini. Di dalam hadis lain juga disebutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaa'ikah." Tidaklah suatu kaum mereka duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajari kitab tersebut, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya seperti ini, Mereka mencari-cari orang yang berzikir, yang mengingatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka datangi dan mereka naungi dengan sayap-sayap mereka. Makanya kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini, hati kita menjadi tenang. Ada ketenangan, ada kenikmatan hadir di majelis ilmu. Makanya banyak orang yang hadir di majelis ilmu itu ngantuk. Dan alhamdulillah antum tidak ya. Karena tenangnya dia. Subhanallah. Majelis ilmu itu majelis yang mulia. Di dalam hadis yang tadi yang menjelaskan tentang malaikat-malaikat tadi, di akhir hadis ketika Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini di hadapan para malaikatnya, ada malaikat yang mengatakan, "Ya Allah, ada di antara mereka orang yang mampir saja tujuannya tidak menghadiri kajian ilmiah. Tidak bertujuan untuk berzikir di situ." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum." Mereka itu suatu kaum yang orang yang menjadi teman duduk mereka itu tidak akan celaka. Tidak akan bersedih. Inilah kemuliaan majelis ilmu yang seperti ini. Jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Malaikat termasuk di antara sifat mereka diciptakan dari cahaya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau kita tidak tahu hadis seperti ini atau tidak ada ayat yang menjelaskan seperti ini, maka kita tidak akan ya mempercayai hal-hal yang seperti ini. Karena ini di luar nalar manusia. Ini tidak bertentangan dengan nalar kita, tidak. Tapi ini ya tidak, nalar kita tidak sampai ke sana. Bagaimana cahaya yang seperti ini misalnya? Ini kan cahaya, ada cahaya di kita. Bisa tercipta darinya malaikat yang sangat besar, sangat kuat. Kemudian sifat mereka sangat luar biasa. Selalu taat kepada Allah, selalu beribadah, tidak pernah bermaksiat. Ini kalau tidak disebutkan ya di dalam riwayat-riwayat yang sahih, kita tidak akan percaya. Sama dengan masalah bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat. Gimana tanah liat bisa jadi yang seperti ini? Bahkan lebih sempurna dari yang seperti ini. Nabi Adam lebih sempurna daripada kita. Kalau tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya, kita tidak akan percaya. Ada jin diciptakan dari api. Iya. Ada Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Ada Nabi Isa diciptakan dari nafas yang ditiupkan oleh malaikat Jibril jadi Nabi Isa. Subhanallah, ditiupkan sesuatu akhirnya menjadi Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu ada ibu tapi tidak ada ayahnya. Taib.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
4: Sikap apa yang harus kita ambil apabila kita ingin mendamaikan saudara kita yang sedang berseteru? Sejauh mana kita boleh ikut campur dalam permasalahan ini? Iya. Ketika kita melihat ada sebagian saudara kita yang berselisih, bertengkar, berseteru, maka tentunya usaha seorang muslim adalah mendamaikan di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka adalah bersaudara, maka hendaklah kalian mendamaikan di antara dua saudara kalian. Berusaha untuk mendamaikan. Jangan kita menjadi orang yang cuek ketika melihat ada saudara kita sesama muslim yang saling taqatu', saling memutus, saling membelakangi, saling tidak berbicara satu dengan yang lain. Tapi kita berusaha kalau memang kita memiliki kemampuan untuk mengislah di antara keduanya. Minimal jangan kita menambah perkara. Jangan menambah panas suasana tersebut. Kalau bisa kita meringankan dan mendekatkan, tentunya inilah yang diinginkan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat menjaga perkara ini. Di tengah kesibukan beliau ketika mendengar ada sebagian sahabat yang jaraknya dari Masjid Nabawi lumayan jauh, di daerah Quba, dan terdengar bahwasanya ada perselisihan di antara mereka sampai saling memukul satu dengan yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang kepala negara turun langsung datang ke sana untuk mendamaikan. Untuk mendamaikan di antara dua pihak tersebut dengan membawa sebagian sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya sikap seorang muslim ketika melihat saudara yang lain dalam keadaan mereka tidak baik, hubungan mereka agak retak, maka dia berusaha untuk menjalin kembali hubungan tersebut dan tidak berputus asa. Dan dalam islah disebutkan dalam hadis, boleh seseorang berdusta dalam islah kalau memang dilakukan itu dalam rangka mendamaikan di antara dua belah pihak, maka dihalalkan di situ berdusta. Seperti seorang mengatakan kepada salah satu pihak bahwasanya fulan sebenarnya sudah ingin bertemu dengan antum dan ingin berkunjung kepada antum dan menyesal terhadap apa yang sudah terjadi dan sedih dengan apa yang terjadi dan sudah rindu ingin kumpul bersama dan makan bersama. Kemudian menyampaikan itu juga kepada pihak yang lain dengan harapan mereka saling bertemu satu dengan yang lain dan kembali berdamai, maka ini diperbolehkan meskipun tidak pernah diucapkan oleh masing-masing dari pihak tadi. Sejauh mana kita boleh ikut campur dalam permasalahan ini? Kalau kita memandang bahwasanya ketika kita mengetahui sebabnya, maka di situ ada maslahat. Memudahkan kita untuk mendamaikan, memudahkan kita untuk mengetahui duduk perkaranya.

علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن

بحمدك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين

من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو

لكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Tilawah.

0: Apakah Anda?
1: Dunia ini sebagaimana Allah firmankan, wala tansa nasibaka minad dunya, sebatas itu. Dunia ini yang penting jangan dilupain. Begitu bahasa Allah tuh. Karena kan keumuman dalil tentang apa yang Allah itu berikan kepada kita itu kan, kata Allah, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pokoknya kamu pakai itu yang kuberikan kepada kamu untuk urusan akhirat, semuanya akhirat, cuma jangan lupain dunia. Dikasih raga, punya tangan, kaki, mata, kuping, pakai buat urusan akhirat. Tuh mata jangan sampai enggak ngelihat Quran. Tuh kuping jangan sampai enggak ngedengar orang ngaji. Azan jangan sampai belaga enggak denger gitu loh. Tuh tangan bergerak jangan cuma belanja mulu, kapan ngasihnya kan gitu. Kaki juga sama tuh, jangan cuma belengkak. Kadang-kadang kita mesti diarahkan ke tempat yang baik gitu loh. Karena kalau tidak nanti Allah bakal ambil fungsinya. Harta sama, itu semua titipan. Tapi kan yang terjadi tidak. Kadang mata kita melihat semua panorama dunia, telinga pun mendengar semua yang mau kita dengar. Apa gosip kita dengerin. Sementara azan berkumandang kita belaga nggak dengar. Mau udah azan belum mah? Allahu a'lam. Musola sebelah pasti nggak dengar aja. Segitunya sampai so nggak kenal sama muajin. Begitu tangan begitu ya, elah tibang bagi, nunggu dibagi melulu. Masih muda orientasinya dibagi mulu, padahal gak makan, gak ada yang dimasak. Ini rumah apa UGD sih, kita bilang lemah-lemah amat isinya ini ya. Ini Indonesia ya Allah, jangan jadi ayam mati di lumbung. Asal kreatif, makanya bu ya, jelaskan keberadaan anak kita sebagai manusia dia akan datang. Ya sekarang sih kita merasakan beberapa perubahan masa ya, sampai akhirnya kita merasakan pada saat ini banyak orang apa masak udah nggak pakai kompor ya kan, online bahasa saya begitu ya. Jangan dibilang satu waktu anak kita juga masak pakai bluetooth, nggak bakal bisa. Ada di apa bahasan tentang akhir zaman tuh. Nanti akan ada satu masa di mana elektronik itu hilang semua. Ya janganlah kita disuruh belajar kuda, nanti enggak ada motor, enggak ada mobil lagi. Karena sudah enggak ada bahan bakar yang membuat dia jalan. Sekarang udah mulai pindah ke listrik nih. Ya, lama-lama enggak ada bahan bakar sudah. Orang suruh latihan kuda, pakai kuda lagi nanti. Makanya enggak salah kita didik anak kita untuk menjadi manusia. Manusia itu beradaptasi bukan berevolusi. Sekali lagi ya. Manusia itu beradaptasi, tidak berevolusi. Kalau binatang berkilap, sebagian mengatakan dia berevolusi dengan alam. Kadal sering kebanjiran, kakinya masuk ke badan, jadi ular sawah, ular koros tuh. Ya, namanya evolusi. Binatang di tempat panas yang tipis bulunya pindah ke tempat yang dingin tebal, itu evolusi. Kalau kita manusia enggak, yang ada beradaptasi. Kalau sampai banjir bandang kayak zaman Nabi Nuh, terus manusia bukan jadi ikan betok gitu loh. Gue kayak paham dia nih ikannya tuh. Nggak mungkin orang jadi ikan, tetap jadi orang. Dia langsung apa? Bikin perahu. Namanya adaptasi tuh. Bikin getek, betul. Itu adaptasi. Anak kita tuh kan nggak tahu, ibu sekarang dapat bapak yang enak, diomelin diem aja, betul. Kan belum tentu nanti mantu ibu sama anak ibu ya,

0: yang masak. Lah kalau enggak punya skill, Bu, kebayang kesian. Ya bakal dilecehkan, bakal diomelin. Ya siapa yang tega ngeliat anak diomelin sama pasangannya? Di situ kan penyebab mantu mertua enggak akur. Karena enggak siap, enggak nerima anaknya kalau sampai dilecehkan. Padahal ada sebabnya. Karena enggak punya kebaikan, enggak punya kebisaan gitu lah. Ini yang mesti diperjelas nih. Nah, Allah tekankan ke Nabi, fa'fu anhum wastaghfir wa sawirhum fil amr. Aja ngobrol. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Allah yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah mantap bertawakal sama Allah, Allah suka sama orang yang bertawakal. Nah, di sini ada bahasan tentang menjadi partner hidup. Kita akan hidup bersama manusia yang penuh kekurangan. Timbulkanlah cinta karena keilmuan yang dikedepankan. Karena memang cinta itu landasannya ilmu. Saya bisa mencintai dia karena saya tahu dia. Dan saya yang tahu bentuk cinta yang telah saya buat untuk dia gitulah. Seperti Allah menyiapkan cinta buat orang yang mencintai sesuatu karena Allah. Haqqat mahabbatil mutahabbina fi. Aku telah menyiapkan sebuah buket cinta buat orang yang mencintai apapun karena aku, kata Allah. Bentuk cintanya terserah, tapi kalau cintanya karena Allah, kan kusempurnakan dengan cintaku, kata Allah. Maksudnya gimana? Ketika kamu dikecewakan dengan orang yang kamu cinta, ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidha qayuman ma. Karena beliau pernah mengatakan begini, cintai orang yang kau cintai, terserah kamu. Tapi ingat, boleh jadi sekarang kau cinta, besok kau benci. Nah, ketika kebencian mendatangi kamu karena ada yang kau lihat mengecewakan, Allah yang menutupi kekurangan itu. Ya Allah, ternyata gak nyangka. Waduh, begini. Kan begitu ya. Tuh, cinta Allah datang ke dia. Tuh, oh, udahlah. Kalau ingat, baiknya lupa salahnya. Tuh, ya. Karena memang orang gak ada yang sempurna. Ya Allah, Ustaz, Ustaz gak tahu Ustaz. Perih banget di dada, Ustaz. Diapain, dikerik, Bu, perih. Saya 10 tahun nikah sama dia, Tat. Ya Allah, Tat, aman pas masuk tahun ke-11 dia ngecewain saya, Tat. Sakit banget, Tat. Perih banget. Ini mama kan kalau udah ngomong kan, Bu. Latihan mulu di handphone bikin syutingan. Jelas sepatu di syuting, masak di syuting. Halo, banyak bintang film dadakan dan sekarang ampun. Maksudnya kalau ngeliat mama foto tuh sama kakinya susah. Padahal maksudnya segini, kakinya pakai bengkok, ngapain sih bilang? Kena ke agama kamera. Ya sesuai gak gitu-gitu banget kali, Bu. Ketangkap kakak foto. Ya. Jadi kan begitu tuh kondisinya tuh kan. Ya sudah, mau bilang apa? Memang ujiannya di situ. Jangan terpancing dengan hal-hal yang mendatangkan keburukan. Jangan. Ya. Hidup ini memang ujian, sudah kita berhusnuzon kepada Allah. Pasti datang ujian, pasti. Ya, cuma kan kita berhusnuzon sama Allah, kan enggak mungkin Allah datangkan ujian yang kita enggak sanggup. Ya. Dia manusia. Ya dia berbuat salah, Tat. Ya bagus, Bu. Ya kalau sampai 11 tahun ini enggak punya dosa, sama Ibu salah kau, ini malaikat bukan orang. Loh, malaikat. Malaikat juga pasti punya salah sama Ibu. Orang gak punya syahwat, diem aja. Kata ibu, lu mau ganteng diem aja sih. Salah lagi kan. Gak ada yang sempurna dah, gak ada yang sempurna. Ya makanya tugas kita menyempurnakan yang kita suka. Dan suka itu jangan spontan. Biarlah suka itu seperti buah yang dipetik dari tanaman yang ditanam. Gak gampang bilang suka, gak gampang bilang seneng. Ya, karena resikonya panjang. Orang kalau udah suka ya harus siap dikecewain sama yang dia suka. Iyalah, kita suka sama ibu kita, sama ayah kita, suka sama anak, suka sama pasangan, pasti dia mengecewakan. Bohong. Makanya seorang ayah berkata kepada mantunya, saya sampaikan gimana? Seandainya nanti anak yang ku besarkan dan menjadi istrimu sekarang berbuat kesalahan, siapkan maklum karena dia manusia. Ya, seperti dia memaklumi kamu. Tapi kalau kamu udah lelah menghadapi kesalahan yang dia rutinkan sehingga tak ada maaf untuknya, tolong jangan sia-siakan dia. Kembalikan dia ke ayahnya. Ayahnya menyiapkan maklum untuknya. Tuh, orang tua kasihnya sepanjang masa loh. Ya.
1: Mutiara biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.

Ummu Sulaim binti Milhan, ibunda Anas bin Malik. Nama dan nasabnya. Nasabnya adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Zaid bin Haram. Sejarawan berbeda pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Sahlah, ada pula yang menyebut Rumailah atau Rumaithah, ada pula yang mengatakan Mulaikah. Sementara lakopnya adalah Ghumaisa atau Rumaiso. Ia termasuk wanita Ansor yang pertama-tama memeluk Islam. Pernikahan. Kehidupan Ummu Sulaim sebelum Islam seperti kehidupan umumnya masyarakat Arab di masa jahiliyah. Mereka tidak mengenal Allah dan hidup berdasarkan aturan kesukuan dan keluarga besar. Di masa itu, ia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik bin An-Nadr. Saat Islam datang, cahaya hidayah itu begitu terang. Tak mungkin orang tak bisa melihatnya. Tak mungkin agama jahiliyah bisa menyaingi keindahan agama Samawi ini. Ummu Sulaim pun menyambut dakwah mereka yang baru kembali dari Mekah itu. Kemudian ia jabarkan keindahan agama barunya itu kepada suaminya Malik bin An-Nadr. Ternyata sang suami malah marah padanya. Hidayah yang terang benderang itu ia tolak. Seakan gelapnya setan jahiliyah telah bersarang di kepalanya. Madinah yang dulu menyembah berhala dengan cepat berubah menjadi negeri Islam. Malik bin An-Nadr tak kuasa membantah secara argumen. Ia juga tak mampu melawan dengan kekuatan. Karena dominasi sudah berubah, ia pun pergi ke Syam, tinggal di sana hingga meninggal dunia. Ada yang menarik dari dakwah Ummu Sulaim kepada proses ini begitu cepat terjadi pada diri Ummu Sulaim. Pelajaran lainnya, bagaimana Islam memposisikan wanita. Sebelumnya, wanita tak memiliki hak bersuara. Mana bisa wanita berbicara pada suami dan mengajaknya seperti ini. Tapi dalam keadaan, Ummu Sulaim menikah dengan seorang sahabat yang mulia, Abu Talhah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan pernikahan ibunya. Ia mengatakan, sebelum memeluk Islam, Abu Talhah mencoba melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, sungguh aku tertarik padamu, orang seperti anda tak pantas untuk ditolak. Namun, anda seorang laki-laki kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Kalau kau mau memeluk Islam, itulah mahar untukku, aku tak meminta selain itu. Abu Talhah pun memeluk Islam, lalu keduanya menikah. Ummu Sulaim adalah wanita pertama yang menjadikan mahar pernikahannya berupa keislaman calon suami. Kecerdasan dan kebijaksanaan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah wanita yang cerdas dan bijak. Hal itu terlihat dari bagaimana ia menenangkan suaminya saat terjadi musibah besar, yaitu saat putra Abu Talhah wafat. Ummu Sulaim berkata, "Jangan kalian kabarkan Abu Talhah tentang berita ini, aku saja yang memberitahunya." Anak yang meninggal tentu bukanlah masalah ringan. Sadar akan hal itu, Ummu Sulaim membuat rencana. Mengalihkan sementara perhatian suami dari anaknya yang sedang sakit. Saat sang suami tiba di rumah, ia langsung jamu dengan makanan. Saat suaminya makan, ia berdandan dengan minyak wangi, berusaha menarik perhatian sang suami, hingga keduanya berhubungan. Setelah suaminya tenang, ia ucapkan memberikan pengantar sebelum kabar duka disampaikan. Ia berikan contoh, sebuah pendekatan yang menunjukkan kecerdasannya. Wahai Abu Talhah, sesungguhnya keluarga Fulan meminjam sesuatu dari keluarga Fulan. Lalu yang meminjamkan mengutus orang untuk meminta barang tersebut. Mereka malah menolak untuk mengembalikannya. Abu Talhah berkata, mereka tak boleh berbuat seperti itu. Barang pinjaman harus dikembalikan kepada yang punya. Ummu Sulaim menimpali, sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah dan Allah telah mengambilnya. Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja. Nabi dikabari tentang hal tersebut, beliau mendoakan, semoga Allah memberkahi malam keduanya. Pemberani. Wanita-wanita di zaman Nabi terkadang turut serta dalam perang. Mereka bertugas sebagai perawat yang sakit. Jangan anggap remeh karena hanya sebagai perawat. Perawat di medan perang tentu sangat membutuhkan keberanian. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih bahwa Ummu Sulaim membawa hanjar

0: menyiksal pisau saat perang Hunain. Abu Talhah berkata, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim membawa khanjar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Untuk apa khanjar itu?" Ummu Sulaim menjawab, "Aku membawanya kalau-kalau ada seorang musyrik yang mendekat padaku, akan kuhujamkan ini di perutnya." Kefakihan. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Ikrimah bahwasanya penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hukum seorang wanita yang sedang tawaf kemudian haid. Ibnu Abbas berkata, "Silakan pulang." Mereka menanggapi, "Kami tidak menerima pendapatmu." Saat tiba di Madinah, mereka bertanya kepada Ummu Sulaim, lalu ia menyebutkan hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Sofiyah radhiyallahu anha, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Ummul Mukminin Hafsah,
1: "Waduh, kamu bakal jadi sebab kami menunggu. Apakah kamu sudah tawaf ifadah di hari raya 10 Dzulhijjah?"
0: "Sudah," jawab Sofiyah. "Silakan pulang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Ummu Sulaim termasuk penghuni surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Aku memasuki surga, lalu kudengar ada derap langkah. Aku bertanya, 'Siapa itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah Humaisa binti Milhan, ibunya Anas bin Malik.'" Sahih Al-Jami.
0: Wafatnya. Ummu Sulaim wafat di akhir tahun 40 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu anhu.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama, spasi, jumlah transfer, spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial, dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji, yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
6: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali kepadamu. Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'li. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbayu, adik-adik sedoyo jamaah masjid Jambi Ati kang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Daspundi pawartosipun sami sehat? Kalau wingi awake dhewe prei nggih. Ping pinten? Ping setunggal. Kurang mboten praine. Ampun kathah-kathah. Sing dikatain apa nih berarti? Dipun katai ngaji ini pun dipun katai ngibadahi pun sebab jatah yuswa kita ini saya mereka saya telas saya segede nggih saben dinten mireng pawartos lelayu lelayon nggih jurupati wirawiri saben dinten dipun lan kita sedaya namung nenggo nyerantos jatah wekdal dumuginipun malaikat juru

ati. Mila dipun sregepi anggenipun ngaji, dipun ampet anggenipun maksiat, menawi nyawang anak putu nindakake kemaksiatan nggih dipun tuturi kanthi becik, niku ingkang badhe dados sangu kita sedaya benjang sowan mangayun. Marak mangayun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita badhe nglajengaken malih waosan kitab Jawahirul Bukhari. Dumugi kaca swidak setunggal nggih. Hadis nomor 28. Babul iqtibat fil ilmi wal hikmah. Bab ingkang nerangake kita niki kedah nggadahi unggah-ungguh kabecikan nalika ngaji lan nalika nggayuh hikmah, sifat-sifat kawicaksanan. Nek mboten hikmah mengke hasilnya mboten sae, mboten iqtibat, mboten angon mangsa nggih ngelak wanci, ngege mangsa ngelak wanci durung mateng ning di mateng-matengke. Dipun sebat wonten mriki kala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, muga Allah paring ridho kanggo dheweke, kala dawuh tafaqahu ngajiyo sinawa qabla an tusawwadu, sadurunge sira iku didadekake pangarsa, didadekake pengarep, didadekake sesepuh, bini sepuh, aji sepuh. Niki riwayat nomor pinten mau? 28 utawi 28. Ketembungan ingkang cekak aos ananging ngemu piwucal ingkang sakelangkung kathah. Mliginipun kagem kadang kula ingkang tasih muda aruna ingkang tasih timur, wayah enom niku aja seneng leha-leha. Ijtahid fil aishi. Sregepa nggih rekoso nglakoni urip, fa inna ladzatal aishi fil ijtihad. Sebab nikmate urip kuwi mapan ana nggon rekoso, mapan ana nggon sregep. Wong niku nek sregep enak kepenak napa kudu memerangi hawa. Kedah merangi hawa, wayahe turu melek, wayahe angkling-angkling maca, wayahe dolan sinau, wayahe nonton TV ngapal, ngapalke niku berarti ngaji ingkang saestu. Wayah ngeten niki wayah sing rentan lho nggih, mbok pilih ten jalan Bali mriko napa ten alun-alun gitu. Napa ten pundi kok sing cedhak mriki kok. Nang pasar wedi gitu, golek gogrokan apa. Ya apa tengok-tengok ngaji barang marai meng gitu. Ning nek enten nom-noman niku nuruti hawa ngoten niku mang titeni, esuk nek nalika gedhe nggih mboten dadi napa-napa. Malah kepara dadi uwuh. Kepara dadi rereget. Nggih, leletheking bawana. Nek istilahe bahasa Indonesia sampah masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Dadi jumedule awake dhewe iki ora diarep-arep wong akeh. Malah keporo-poro nek awake dhewe teko niku diarep-arep supaya awake dhewe tenggal-tenggal lunga. Nek awake dhewe urip diarep-arep supaya cepet mati, ra ngoten ta nggih. Sebab neng pundi papan mboten menehi guna paedah, malah keporo nibakake musibah. Mila pituturipun Umar Ibnu Khattab tafaqahu ngajiyo. Tafaqaha ya tafaqahu, tafaquhan maknane ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Niki jumbuh cocok kalih dawuhipun Kanjeng Nabi, man sapa wangi yuridillahu bihi khairan dikersakake dening Allah kanggo dheweke kabecikan, yufaqihu fiddin, mesti dheweke digawe gampang mangkat pengajian. Sebab wong sregep pengajian iki pinangka modal benjang sewayah-wayah panjenengan dipun dadosake pangarsa. Wah, aku ora duwe cita-cita dadi pemimpin, lha terus dadi apa? Dadi wuh. Saben menungsa niku ora bakal dadi pemimpin to nggih. Pundi dalilipun? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum saben-saben sira iku ra'in.
bakal dadi pangarsa, pemimpin, Pak. Wa kullukum mas'ulun, lan sekabehing sira iku bakal dijaluki pertanggungjawaban. Dipun suwuni pertanggel jawaban. An ra'iyatihi, marang menungso sing dipimpin. Tangeh lamun menungso niku ora bakal dadi pemimpin. Jenengan nangon wedhus dadi pemimpin kok. Nggih to? Sebab Nabi dawuh, ma min nabiyin, ora ana nabi siji kang jumedul ana sak lumahing jagat sak kurebe langit illa wara al aghnam, kajaba dheweke mesti tahu angon wedhus. Dados ngangon mendo niki pinangka madrasah ilahiyah, nggih, sekolahan, sistem pendidikan damelanipun Allah Subhanahu wa taala kanggo menehi pelajaran pendidikan piwucal kagem para nabi. Saderengipun nabi lan rasul niki mimpin manungsa niku sedaya lho niku wit Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ngantos Nabi Musa, Nabi Isa, ngantos Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku sedaya ngangon mendo, mboten wonten sing mboten. Sedaya ngangon mendo, angon wedhus. Niku madrasah ilahiyah lho. Jaman sakniki bodho geger nggawe seminar pendidikan berbasis tatak bengak niku. Berbasis ekonomi, berbasis ideologi, berbasis fitrah, berbasis ning mboten enten to sing menghargai metode pendidikan ala Gusti Allah. Napa niku metode pendidikan ala Gusti Allah niku? Dikong angon wedhus, Pak. Nabi niku sedaya angon wedhus. Niku dipun sebat dening Syekh Bandar Al-Utaibi wonten kitab kawedhusan. Kullu ma turidu ma'rifatahu anil aghnam. Semua informasi yang pengin kalian ketahui tentang kambing. Kaya-kaya kula iki guru kaya dagelan ngoten nggih. Mubalek dagelan. Apa eneng kitab kawedhusan? Ana, Dul. Mula ngaji yo nek ora ngerti gitu. Wonten kitab judulnya kitab kawedhusan. Niku sing dirembuk napa? Maneka warna, Pak. Semua informasi tentang wedhus ditulis ten mriku. Nenek moyang wedhus, turunane wedhus, ciri-cirine wedhus, nenek moyang domba, macam-macam domba, ciri-cirine domba, zakate wedhus, zakate domba, wedhus sing ora sah dadi kurban, umure wedhus ki pira, umure domba pira, lho ora komplit ta nggih. Termasuk untune wedhus niku nggih dipelajari. Oh, nek susunane ngene iki umure wis semene, buntute wedhus kabeh dirembuk. Wedhus sing diremeni dening Kanjeng Nabi lho. Pripun? Apa sesuk Jawahirul Bukhari diganti kitab wedhus? Nggih. Oh, setuju niku, kula sing ora setuju. Nge. Rampunge urung arep ganti kitab ngene. Ku malah dadi mboten berkah. Dadi nabi niku sinau wiwit lahir celenger, wiwit tesih bocah dereng ngerti napa-napa sampun diwuruhi piwucal kesaenan dening Allah kanthi cara dikongkon ngangon wedhus. Mila Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik nek duwe anak nakal ngiramang tuh pakke wedhus. Terus kon ngopo? Kon ngangon. Kula pun kula tumbas e wedhus anak kula usat malah didol ning pasar. Berarti pun sinau ngedol niku. Ditukoke melih, Pak, gitu. Sapa ngerti iso gedene dadi blantik gitu. Hati nimbang mung dolan-dolanan HP wae luwih becik adol wedhus gitu. Duite endi le? Setorke bapak. Oke, baik. Supados benjang nalika kita sampun dadi pangarsa niku, dadi pangarsa ingkang sae, sebab ciri tiyang sing dikersake kesaenan mesti digawe ngaji. Nek jaman nome, jaman cilikane tasih muda tumaruna ora gelem sekolah, ora bakal dadi pemimpin. Ngaten niku. Ila mumpung isih enom, nggih, mumpung tasih muda tumaruna kedah sregep sekolah, wabil khusus ngaji niki, ngelmu agama niki.
supaya sesuk nek dadi RT ya RT sing soleh, dadi RW ya RW sing soleh, nggih. Dadi kepala rumah tangga ya kepala rumah tangga sing soleh, gemati, ngerti carane mulang muruk marang anak lan bojo. Nek mboten ngaji ajur, Pak. Mboten ngaji ajur. Tangane plak-plak-plak-plak karo anak. Gualake kaya setan nggawa oncor, mboten duwe rasa welas asih marang bocah, marang garwanipun. Nggih. Terus napa bareng duwe anak bojo lali karo wong tuane, lali karo bapakne, lali karo mbokne, pokoke sakploke duwe anak bojo niku. Iku sing dipikir ya anake karo bojone, wong tua selali, Pak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Digawe endah ana atine menungso rasa tresna marang wong wadon, wal banin lan anak-anak keturunan. Nek Cik Joko nggih niku tresnane menungso niku tumuju marang mboke, marang wong tuane. Ning nek duwe bojo pun pindah, Pak, ora tresna karo mboke, tresna marang bojone. Mungkin nek pun duwe anak, tresnane pindah ning gone anak, Pak. Sing digetak bojone, anake disayang-sayang. Kok nek duwe putu, tresnane pindah nyang putune terus ngoten niku. Nah, tiyang ingkang sregep ngaji, piyambake pun ngelenggono sadar sing jenengane wong tua niku kudu tetep ditresnani, kudu tetep diprioritaskan sampai pun usia sampun tuwek ngekek. Wabil khusus nalika pun tuwek tambah ditresnani. Oh teniku. Mboten kok malah wong tua diguak neng dalan, titipke ten panti, nggih. Niki oleh-olehane tiang ingkang nalika tasih enem piyambakipun mboten kersa ngaji. Mula umpama dadi pemimpin sok ben ora dadi pemimpin sing becik. Ora tumindak becik marang anak bojone, nek dadi takmir masjid ya ora becik dadi takmir masjid, dadi lurah ya ora becik dadi lurah, dadi ibu rumah tangga ya ho'o, Mak. Ibu rumah tangga nggih mung nuruti hawa. Dolanan HP wae. Mboten ngerti matur nuwun dumateng sing kakung. Enenge mung kurang wae, sing dieling-eling niku pukur kekurangane sing sing lanang. Nggih sing lanang wis jungkel jempalik nibo tangi sirah dinggo mikir, sikil dinggo mlaku, nggih. Direwangi gluprut, kupak lendut nibo tangi turut dalan, nggih. Sing wedok jogetan ning omah dalam rangka SKJ senam kesegaran jasmani, nggih. Ku mulih-mulih kon nukokke skin care gitu. Nek ora duwe pokoke kudu duwe, nukokke benges. Ora duwe pokoke kudu duwe, ra ketang deploke godhong jati gitu. Pupus jati niku lho dideplok. Kayak dinggo apa? Bengesan. Terus ngaji niki wigati wabil khusus dumateng tiang-tiang ingkang gadai visi misi besar. Kula pengen mendirikan sekolah, kula pengen mendirikan masjid ajeng kula pimpin, kula pengen mendirikan kampung santri, kula pengen mendirikan pesantren, kula pengen mendirikan perusahaan. Niki tiang-tiang ingkang anggadai gegayuan luhur wonten panggesangan sing badhe dateng, kula badhe maosaken napa niki piwu calipun Dzul Isba Al Adwani niki kula sinaoni riyen nalika kula tasih lenggah wonten papan pasinaon wonten pondok pesantren. Dados ten jaman Arab jahiliyah riyen Bapak Ibu wonten setunggal tiang sesepuh niki, Pak, kondang misuwur ten jazirah Arab, mongko dudu wong Islam sebab Nabi Muhammad dereng lahir. Ten kalangan jazirah Arab niku wonten sesepuh setunggal kondang misuwur, Pak, wicaksono, welas asih,
dihormati dening seluruh suku-suku ten jazirah Arab. Nggih, dheweke duweni jejulukan Dzul Isba' Al-Adwani. Dzul Isba' niku sang pemilik jari. Kenging napa kok diarani pemilik jari? Wonten macam-macam versi. Versi angka sepisan ngendikake dheweke niku jempole cawang. Jempole niki cawang loro kaya plinteng ngoten. Kula nate weruh ten bayat mriko, enten lare SD ngoten niku jempole cawang ngoten niki. Jenengan nate mirsani napa mboten? Nah, kula nggih nate. Lah niku Dzul Isba, sang pemilik jari. Lah versi ingkang angka kalih nyebutake Dzul Isba niku riyen jempole sikil niku dicathek ula. Cathek ula terus kena wisa nek racun nggih. Bosok terus diamputasi dipotol. Jadi drijine ten suku niku bujel. Mula diarani sang pemilik jari. Lah niku sing bener ndi? Yus, mboten ngerti kula ya tau ketemu. Nggih to. Pokoke critane ngoten iki. Lah nalika Dzul Isba niki badhe tumugi ning sedo dingendikake dening Abu Amr. Walamma tunalika ihtadara Dzul Isba. Nalika Dzul Isba itu uhtudira, uhtudira Dzul Isba. Dzul Isba sang pemilik jari niku badhe ketekan pati da'a ibnahu Usaidan. Dheweke nyeluk anake sing jenenge Usaid. Pirsa Usaid? Usaid niku artine napa? Gogor. Pirsa gogor mboten? Gogor niku napa? Anak singa. Anak macan. Nek Asadun kuwi mak singa, nek Usaid singa cilik utawa gogor. Faqala lahu tumuli Dzul Isba niki kondo marang anake, "Ya bunaya, ger gogor anakku." Ih, lha apa? Anak singa niku ra jenenge gogor to nggih. Berarti kula sesuk nek duwe anak kula jenenge gogor pareng, pareng Pak. Sae niku. Sing mboten sae jenengan geger niku mboten ape. Dadi kanca kula SD. Kanca kula SD niku jenenge apik niku. Ning wong iki anggere dijak rembugan niku mesti gegeri, Pak. Rembugan niku gegeri. Okean takon gawe kisruh ning dindi, mula dikarapi napa? Geger. Nggih. Nek dijenenge gogor apik ning nek geger niku mboten mboten apik. Anakku ngger gogor. Ndi mau? Inna abaka qad faniya. Bapakmu iki wis kesuwen urip ning alam donya. Nggih. Wa huwa hayyun wa asha, lan dheweke isih urip lan wis nglakoni urip hatta saimal Aisyah. Nganti dheweke wis ngrasakake jeleh urip. Biasane yuswa pinten wong niku mulai ketiban rasa jeleh urip niku. Yuswa pinten bapak-bapak? Nek sing kula temai simbah kula dhewe nggih 18 langkung niku mbah kula niku nggih sambat araraton rinten dalu niku sing disuwun mong napa mati saestu mbah kakung kula mbah putri kula bendinten niku udur Pak udure pripun kula mengerungokke ngeten iki dadi mbah kakung kula iki sare mriku mbah putri ten mriki. Mungkin nek Mbah Putri niku sarene niku napa nggih sine? Rengeng-rengeng napa niku? Merintih-rintih niku jawane napa niku? Basa jawane napa merintih-rintih? Ngoten niku jenenge napa? Grugu. Nah niku Mbah Putri kula grugu. Niku Mbah Kakung mesti ya kene dicedhaki terus dinyet-nyet. Kowe iki gek waraso aja lara. Sesuk iki sing mati aku dhisik ngono kuwi. Mbah Putri mang ora, sing mati iki sesuk aku dhisik. Kowe keri wae ora udur-uduran, Pak. Njaluk mati dhisik. Niku yuswa 18. Nggih. Nek cek nom ngeten iki wah gleleng Pak gagahe kaya reyok. Kaya wani dilat wesi abang. Ayo kono nek arep mati aku diarep urip suwe kok ngono. Sebab napa urung ngrasake asam urat. Napa mule? Encok. Terus mumet, kolesterol, kontra-kontrol ning rumah sakit. Nggih. Nek pun yuswa 50 niku omongane napa to sing direbuk?
bangsane diabetes, bangsane asam urat, nggih dokter sing mandi. Terus napa niku surat napa nggih kontrol niku kok rujukan gitu. Lho Ustaz kok apal-apal aku? Aku lho nyemak omongane piyai-piyai sepuh kuwi. Oh, ngono to. Kula nggih pun mulai nyicil kok Mbah aku ya. La ilaha illallah. Menungso niku mboten bakale suwe, Pak. Adul isbat niku ngendi kale bapakmu ki wis kesuwen urip. Nganti jeleh leh ku nglakoni urip. Wa inni musika bima in hafidtahu, lan aku kepengin menehi wasiat kanggo kowe le gogor kanthi wasiat in hafidtahu. Nek wasiat kowe iki mbok reksa, mbok jaga, mbok tindakake kanthi becik, balaghta fi qaumika ma balaghtuhu, kowe bakal dadi pangarsa kaya dene bapakmu iki. Bapakmu iki dihormati dene wong sak jazirah Arab. Nadyan ora duwe ijazah. Nggih, dul isbah niku. Wong sekolah ora ana gitu. Pripun kok arep duwe ijazah? Fahfad anni, eling-elingen le ngger wasiatku iki. Sepisan alin janibaka liqaumika yuhibbuka. Mesem guyuwa marang menungso sing manggon ana sak cerakmu. Sugiyo esem marang kaummu, yuhibbuka, masyarakatmu, wargamu bakal tresno marang kowe. Wasiat angka siji. Iku dudu sinau. Pripun Ustaz kula niku ajeng mesem guyu citakan lambe kula pun ngeten iki. Lambe kula niku citakane nggih pun jegadul ngeten iki Ustaz. Wong kula niku lahir ceprat kula pun merengut kok. Bidane niku kula tapuk kok. Nalika kula lahir niku kula nek kon mesem guyu niku angel. Dipeksa meperbabahan hawa sanga, meksa jiwa lan raga. Apa to abote wong mesem guyu niku? Pepatah Arab mengatakan at-tabassumu ajmalul kalimati biduni harfin. Nggih, tetembungan paling endah kuwi mesem, Pak. Kuwi tembung sing paling endah sing ora ana hurufe. Kata terindah adalah senyuman. Kata yang tidak mengandung huruf. Jenengan nek mesem niku enten hurufe mboten? Apa hurufe A, P karo O? Ning nek mung enten hurufe mboten niku? Ora ana tanpa modal huruf ngomongi. Terus untu kuwi ya dudu aurat. Kejaba nek keselilitan lombok. Ana lomboke nemplek ning arep mesem kan isin gitu. Ning nek ora ana niku rasa isin. Wong untu niku dudu napa? Dudu aurat sing kudu dijilbabi gitu. Untu kok dijilbab. Ning ngonten mboten jaman sakniki untu ditutupi. Wonten dikoki rantai niku. Kok iya apa wesi niku. Tekan ngendi mau? Ken raicul gitu. Tekan ngendi mau? Sepisan wasiat supaya sugih esem. Lan niku cocok mboten kalih dawuhe Nabi. Cocok senadyan iki wasiati wong Arab jahiliyah. Ning nalika cocok kalih piwucalipun Nabi monggo ditindakake. Salah jengipun wa tawadha' lahum yarfa'uka, lan andap asoro marang wargamu, tonggo teparumu, sanak kadang, mitra pitepangan. Ojo demen sesongaran, ojo demen napa niku jenenge adigang adigung adiguna nyeritake aku ki wong hebat, aku ki wong sing digdaya, bandaku akeh, aku ki wong pinter, gelarku pating trembel, jabatanku akeh, wong pangkat niku mung napa sampiran, bondo mung titipan, nyawa mung gaduan. Nyilih kabeh menungsa niku lahir teng alam donya ora ra duwe apa-apa mbligung menungsa niku lahir. Mila Dzul Isbak meling marang anake, nek kowe pengin dadi pemimpin kaya dene aku le, sugiyo mesem guyu terus andap asoro marang menungsa yarfa'u, kok kowe bakal diumbulke. Wong niku andap asor niku ketoke kalah, asli ini menang, Pak. Jenengan padu karo tanggane dipisuhi ngono. Sing salah kono jane. Sing salah kono.
Contohnya napa mereka tangga ni pun dua pitik diumbar pak. Nelek, nelek ten emperin jenengan. Jenengan ni pun ngendikan apa-apa. Pak di pangapunten boh ayam ini pun dikurung supados boten nelek. Wu malah dipisui. Bocah wingi sore ngajari wong gerang we. Ngerti apa we? Ngi ngapunten pak di ulanten lepajun ngapunten jenengan ngalah dipisui tetep ngalah ditonton wong akeh enten apa boten apa napa kula sing kelentu. Kita ini jenengan kalah tuh, neng janjani jenengan menang. Nih Pak Dwi sing ngamuk-ngamuk nih gua, malah di gedingi karo wong, wong akeh. Saes tuh, nih gua jenengi menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, madang tanpa bayar. Kita ini kalah neng jani menang. Caranya apa? Andap asor, ngelembah manah sopan, santun, nadian karo bocah cilik mah. Saes tu, bocah-bocah cilik ni pun jenengan kormati. Eh, cah cilik cerigis buat yang begicikan minggat kono. Niku rak cah cilik jenengan omongi ngoten niku. Jenengan pun lali tau nggih. Ning niku bocah cilik ngantek tuwa, itu akan senantiasa mengingat. Woi, kimbah Sabto, kimbian sing gue lak karo aku. Titenono sisi tua serimpo nggak cemplung kayak kalenan. Biyen kowe gedhe aku cilik, saiki kowe mlaku ya kayik. Nak dumil aku driji penuding, orang gledak sembah hidridran ngono. Nak udzubillahi min dan wabsut lahum wajhaka yuti'uka. Nek diajak guneman kowe, raimu kowe arahno langsung totalitas. Nek eneng wong ngomong kuwi rungokno, nggih. Aja ditinggal dolanan HP nek jaman sakniki. Nek jamane Ibnu Abbas niku ditinggal dolanan akik. Ibnu Abbas niku wonten setunggal riwayat kagungan ali-ali nggih. Angger dicak ngomong wong dhewe malah ngulatke ali-ali ngeten niku. Ning pono ing pamawas Ibnu Abbas, wah ali-ali kurang ajar. Gua iki marai aku dadi ora hormat marang wong liya. Jenengan nggih ngoten niku. Wah, HP kurang ajar gua. Aku tak pripun-pripun Pak Dewa wong ngendikane ngoten. Ning rak ya ora ana menungsa jaman sakniki ngoten. Nggih. Lah niku piwucalipun Dzul Isba Al-Adwani. Nek diajak rembukan karo wong dirungokke, digatekake kanthi gemi setiti nastiti lan ngati-ati yuti'uka, dheweke bakal mbangun miturut. Bakal manut marang awakmu nadyan. Miturut awake dhewe rembukane wong niki rapati motok, Pak. Gek iki rembukan apa? Rembukan kok ora motok, ora mutu. Suwang tua goblok ora tahu sekolah. Ngomongnya ting blasur ora karo kan ngentek-entekke wektu wae. Lho niku wasawisu syaiton. Nek jenengan nuruti ngoten niku, suwe ning suwe jenengan dadi wong sing angkuh, wong sing anggak gemblungku malungkung tanpa sadar, Pak. Kaestu. Ki akeh lho wong niku dadi wong gemblung ning mboten krasa. Dijak salaman wong ya segeri ngene tok. Ora nyawang, ora gelem nyawang. Liwat ngarepi wong tua ya, dek wingi kula ngaji ten Grobogan. Niki masjid, kula lenggah ten panggung. Niki jamaah putra, mburine jamaah putra niku jalan, Pak. Mburine jalan terus jamaah putri okeh, Pak. Niku enten bocah niku cah enom niku liwat li napa niku tengah-tengah pengajian. Nganggo kathok cekak niku, Pak. Wis semi sempak lah ngono lho. Niku mboten medhun, Pak. Tak kulo le tak kandhani yo sesuk neh nek liwat ning pengajian aurate ditutup ora kaya amal aku nganggo mic ngoten iki. Lah mriko batine pripun ya ora ngerti to. Wong batine wong kok. Paling ya mubalek edan ngene. Nggih. Lah niku sing salah sinten? Kula matur kali jamaah niku sing salah tiyang sepuhipun. Mboten maringi piwulang unggah-ungguh dumateng putra putri ini, nek kula nggih, kula nggadahi prinsip nek pas nganggo kathok cekak kok ana pengajian, trimo balik arah kula. Utawa balik kanan golek dalan liyane. Niki nekat Pak untul-untul kathokan cekak cah loro niku ya ora medhuk. Montore itu digas ngoten niku. Nggih. Ning nek kula mikire mboten kok wah nek ketemu pengajian. Sadurunge metu omah lho aku nek gur kathokan cekak tok trimo ora metu omah. Nek pengen metu ya nyaut napa? Sarung gitu, nyaut sarung. Ini nek katokan cekak metu omah menika ateges ngetinggalake aurat. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik piwucalipun Dzul Isba salajengipun wala tasta'thir alaihim bisyai'in yusawwiduka. Wah niki penting.
wala tas takfir ojo luweh disekake kebutuhanmu tinimbang kebutuhane warga senadyan saipit yusawiduka kuwi bakal diangkat dadi pangarsa dadi pemimpin Pak. Taestu enten kerja bakti jenengan iki mikire ora kok piye carane aku mbondot gethuke kae malah kepiye carane nalika kerja bakti kuwi aku nggawa gethuk Pak. Piye carane aku menehi marang wong liya niku pemimpin sejati niku. Ing ngarsa sung tulodo. Neng ngarep ki menehi tepo patuladan sing becik. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah membangun semangat. Tutwuri handayani. Ngetutke neng buri kuwi tetep memberi motivasi. Jaman sakniki nak mboten. Ing madya numpuk napa niku bondo. Ing ngarsa numpuk bondo ing madya pripun leh kula nika lali aku ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tutwuri golek rai iku menungsa jaman sakniki cobi nek enten pakempalan ten masjid kerja bakti ten kampung awake dhewe niku kelebu iki metane awake dhewe masing-masing ya ora sah nuding kancane ra perlu dul oh rungokno ustate ngomong kae kowe kuwi ora sah kuwi nyudingi awakmu dhewe kok malah nyudingi kancane kinten-kinten nalika kerja bakti pakempalan pengajian awake dhewe niku kalebet wong sing seneng diwenehi apa wong sing seneng menehi. Nek jenengan kelebet wong sing seneng menehi, seneng aweh yusawiduka. Menungso iku bakal nganggep panjenengan iki wong sing dadi pemimpin sing becik, dadi pangarsa ingkang sae. Niki sepisan. Angka kalih aja wedi kangelan, aja wedi kelangan. Sebab sedaya ingkang kita caosake dumateng tiyang sanes niku badhe diijoli dening Allah Subhanahu wa taala. Rumuse pripun? Ora nganggo rumus, mung butuh iman ngoten tok. Tak estu. Nek jenengan nganggo hitungan matematika ya ora bakal ketemu selawase urip. Ya ora iso to Pak wong duit kula iki sak yuta. Tak tukokne gethuk, dienggo kerja bakti 100.000, mung kari 900 kok. Niku rumuse menungsa. Ning nek rumusi Allah mboten. Rumusi Allah pripun? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Sane pane wong sing infakake bandane ana dalane Allah kaya dene gabah siji. Ambatat sab'a sanabila nubuhake pari pitung lenjer. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, saben pari sak lenjer nubuhake gabah 100. Ngoten niku. Salah jengipun Dzul Isba Al Adwani paring dawuh pengendikan wa akrim sigharahum kurmatono bocah-bocah cilik kama tukrimu kibarahum kaya dene awakmu kurmat marang wong-wong sing tuwa yukrim ka kibaruhum wong-wong tuwa bakal kurmat marang awakmu wa yakbur ala mawaddatika sigharuhum lan bocah-bocah cilik sing mbok hormati kuwi sesuk bakal tuwuh dewasa kanthi nggawa winih-winih katresnan.

Ning rata-rata menungso rak mboten to nggih. Rata-rata menungso niku nek nyawang bocah cilik dinapakke. Hah? Pentelengi sepeleke. Kowe iki ngopo? Kowe gur sak uyuh kowe iki. Nggih. Apa malah dibasani mboten. Enten nom-noman niku pradul kalih kula. Kula wau aduh mangkat pengajian mampir ten masjid iki Ustaz. Dilok kowe karo takmire. Kowe omahmu ngendi le? Ngono kuwi. Wis ora dihormati babar blas aku. Nggih. Omahmu ngendi kok ora tau wiruh wujudmu kuwi ngono. Dadi bocah niki rumangsa lara ati, Pak. Kula nggih semanten nate lara ati. Zaman kelas SD kula mangkat sekolah dicegat wong tuwa, kula diarani nyolong winih pelem. Padahal saeling kula ngantek sepriki lho. Saeling kula dereng nate nyolong winih pelem. Kula disengeni, Pak, di tengah di hadapan teman-teman saya yang lain. Diseneni, kowe nyolong disengeni sampai kula nangis mantuk ten ngomah mboten sida sekolah. Mbah putri kula lumpuh to, mboten saged mlaku. Ya kene kok nangis le, aku disengeni mbah tani nyolong pelem. Sing nyengeni sapa? Si fulan wis menengo kok tak tandangane si fulan. Aku mung batin lah kowe mlaku ora iso mbah. Arep nandangi wong aku. Nggih. Terus nalika kula sampun mantuk saking pondok pesantren kula pun dadi Joko, Pak. Joko pideksa birawa tur ora pati sentosa. Ning kula nak umur kula niku 22-23 taun, Pak. Kula ketemu kalih wong sing ndek ben misuwi kula niku. Nyeneni kula. Mlakune pun oyak-ayik, Pak. Pun tuweke. Kula kelingan iki wong sing darani aku nyolong pelem biyen. Niku nek kula mentala nggih. Kula jorok ning nganggo driji penuding niku. Dul ngoten niku glundung ning kali, Pak. Saestu terus kula mlayu, kula yakin dheweke mboten ngerti. Sing joroke mau sapa? Tak joroke dul lan kula kepikiran niku. Apa tak jorokne wae ya aku nganggo driji penuding. Kula kepikiran ning mboten sida kula tindak. Kira-kira kula dosa mboten nek nembe niat dereng ditindakke. Mboten, Pak. Duwe niat tumindak maksiat ning ora sida iku mboten ditulis dosa. Ning nek jenengan duwe niat sedekah kok ora sida ditindakke, ditulis ganjaran mboten? Dipun tulis. Niku moho welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kula ajak-ajak dumateng diri pribadi kula piyambak niki piwulangipun Dzul Isba al-Adwani cocok kalih piwulangipun Umar bin Khattab tafaqahu qabla an tusawwadu sugih esem nek dijak ngomong niku gatekke terus seneng aweh pangan marang wong liya ya sandangan ya pangan ya ngelmu nggih bar niku hormat marang bocah-bocah cilik wong-wong sing ketoke niku mboten gadahi derajat dhuwur ning panjenengan kok saged hormat niku berarti panjenengan gadahi bibit-bibit sebagai seorang pemimpin umat di masa yang akan datang. Ngoten niku. Cah cilik dikurmati. Nabi niku riyen nanti disuwani sahabat sing wuto sing melarat. Kanjeng Nabi pasuryanipun semune rada napa? Rada merengut, Pak. Nggih. Abasa niku merengut jegadul wa tawallan melengos. Napan nalika Nabi Muhammad niku disowani dening tiyang sing melarat sing wuto ditegur langsung dening Allah. Kena ngapa awakmu he Muhammad abasa wa tawalla? Kowe kok njegadul, kowe kok melengos anja ahul a'ma nalika kowe ditekoni dening wong sing wuto. Sebab niku patrap ingkang kirang prayogi. Mila dumateng sinten kemawon sugihe kaya ngapa pintere kaya ngapa nadyan ijazahmu asli nggih ning nek karo wong sing ra sekolah kudu tetep kurmat ngajeni sugih esem nek dijak ngomongan nggih ngatosake sadangunipun eling ing rata-rata wong sing glelengi ora eling maksudnya dadi rumangsane dheweke ora ngrungokke omongane wong ya wis lumrah ngoten lho lah menika dipun wastani napa Pak power syndrome, napa syndrome power kepencoan penyakit sing rumangsane awake dhewe iki sarwa hebat sarwa wah ngoten niku. Ah niku kirang prayogi. Nek krasa enggal-enggal nek mertobat, nek mboten krasa gek ndang krasa wae. Nggih. Terus disregepi ngaji. Mekaten Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik pengajian ingkang saged kita aturaken dalu punika

0: Mugi-mugi wonten guna paedahipun, wonten lepatipun atur, solah bawa tindak tandu ingkang kirang merananing penggalih kula tansah mangantu-antu sih lumunturing samudra pangaksama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Baik. Monggo Bapak E. Ini tadi ke dukun. Yang Bapak E apa pertanyaannya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan yang pertama, apakah syair yang tadi yang mahabbah sama yang pertama tadi dan pertanyaan itu
2: tafriknya,
3: apakah bisa di apa kombinasi itu? Karena di kebetulan tetangga kesana itu ada seorang ibu ya, itu anaknya itu kan dijauhkan dari ibunya. Itu maksudnya ibu itu punya anak dan ada lagi maklum perempuan datang ke anaknya melek gitu loh. Dan anak ini sama ibunya lupa. Jadi anak ini membuang ibunya. Jadi apakah bisa kombinasi gitu?
2: Baik. Ini terkait kombinasi ya. Yang pertama tadi dukun, bagaimana ketika datang ke dukun lalu dukun memberikan solusi untuk sembuh harus bercerai. Yang pertama, nyuwun sewu, dalam agama kita datang ke dukun saja sudah keliru, apalagi menjalankan solusinya. Nah, maka tadi dalam hadis sudah disebutkan, siapa yang mendatangi dukun membenarkan ucapan dukun, niku faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sudah kufur dengan yang diturunkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, salate ora ditampa 40 dina. Kenapa? Karena percaya kepada dukun. Nah, kalau dukun ngasih solusi cerai, ya jangan cerai, jangan turuti perintah dukun. Kalau terkait mengenai masalah mau cerai dalam agama kita, kalau ada udzur syar'i dan memang tidak bisa diselesaikan dalam prahara rumah tangga harus cerai, silahkan cerai, tapi bukan karena saran dukun, karena memang rumah tangga tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau berobat lalu dukun bilang nek pengen mari pegatan misalnya, ya jangan. Karena nyun sewu tidak boleh memisahkan antara suami dan istri, apalagi hanya karena sakit dan belum tentu resep dukun ini manjur. Wes pegatan ora mari mah tambah bisa jatuh tertimpa tangga. Jadi ketika dukun memberikan solusi pun, meskipun solusinya bukan cerai, syarat-syarat yang diberikan niku tidak boleh kita jalankan. Contoh tadi nyembelih ayam cemani, ojo dibeleh. Jangan cari ayam cemani untuk disembelih, atau diminta untuk membalik ayat-ayat Al-Qur'an, jangan dibalik. Artinya saran dukun mboten pikantuk dijalankan. Nah, karena memang dalam agama kita tidak boleh mengikuti aturan-aturan dukun. Dukun ingkang kita maksud adalah dukun ingkang mengaku mengetahui perkara yang gaib, bukan dukun napa? Pijet, nek dukun pijet tidak masalah. Dukun apa mulai? Dukun bayi selama bersertifikasi tidak masalah. Jadi begitu, gih. Untuk kasus saran-saran dukun, datangnya sudah benar, apalagi percaya, apalagi menjalankan sarannya. Jadi jangan diikuti, berobatlah dengan salah satu dari tiga atau kombinasi dengan ketiga hal. Satu, berobatlah dengan alamiah, pakai herbal seperti madu, jamu-jamu tradisional, obat-obatan yang sudah disarankan oleh para tabib misalnya, obat-obat tradisional monggo. Yang kedua, bisa berobat dengan obat-obatan ilmiah. Jadi silakan berobat dengan obat-obatan ilmiah melalui petunjuk dokter, termasuk misalnya operasi. Yang ketiga, ilahiyah. Senantiasa berdoa, termasuk ruqyah. Tawakal kepada Allah, pasrah totalitas. Jadi bisa berobat kombinasi dengan tiga hal ini. Apa itu? Alamiah, ilmiah, ilahiyah. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau dukuniyah enggak usah. Nah, jadi apa? Dukuniyah. Enggak usah. Engkang pertanyaan kedua tadi dari bapaknya terkait nyuwun sewu, apakah bisa sihir itu kombinasi? Bisa. Sihir itu bisa kombinasi. Satu target bisa ditarget dengan beberapa macam target. Misalnya ada target yang mau dilakukan sihir. Satu, diceraikan biar benci dengan pasangannya. Dua, disihir biar dia tunduk dengan dirinya, jatuh cinta. Bisa. Tiga, disihir apa meneh? Ora betah nang omah misalnya. Kok di rumah pikirannya kacau. Empat, apalagi? Robat, ndak bisa hubungan suami istri. Limo, apa mana? Sihir pendarahan setiap hubungan suami istri haid. Nah, enam apalagi? Ya, tergantung nyun sewu dukun tersebut mau menggunakan cara apa. Meskipun tidak setiap orang bisa ditembus dengan sihir. Jadi proses sihir itu juga tidak gampang. Tidak setiap orang bisa ditembus dengan sihir. Orang-orang yang ikhlas, yang berpikir kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah yang ada bentengnya. Tapi kita juga tidak boleh jumawa, roleh sombong, insya Allah aku raiso. Kita harus belajar dari kasus Nabi. Nabi SAW saja pernah kena sihir. Maka kita jangan jumawa, merasa tidak bisa kena sihir. Kita harus hati-hati, terus berlindung, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Rahimana wa rahimakumullah. Rasa sedih ini, kalau orang sedih, orang stres, orang mikir, terlalu banyak mikir, depresi ya, ini membutuhkan kalori yang sangat banyak. Bahkan kalori yang dibutuhkan seperti disebutkan 7 kali mengitari lapangan sepak bola. Kalau ada orang sedih tapi dia tidak menemukan manajemen konflik yang bagus, maka setiap harinya kalori dia akan banyak yang hilang. Lama-lama tenaga dia hilang. Dipikir terus, ada masalah suami istri, mikir. Ya. Sampai akhirnya tidak pernah bicara antara mereka berdua, sampai ya si istri tidak mau mencuci piring, sampai istri tidak mau merawat anak, sampai istri tidak mau melayani suaminya. Terus berjalan, dibiarkan begitu saja tanpa ada jalan keluar. Sebaliknya si suami juga demikian. Setiap ngomong sama istri tidak pernah mesra. Setiap ngomong sama istri mesti keras. Setiap ketemu istri ingin cepat berpisah. Ya. Masuk rumah seperti masuk apa? Masuk sarang macan. Nah, tidak ada kemesraan. Ketika ada masalah teman di tempat kerja, sama. Yang tadinya teman akrab jadi musuh. Jadi masalah, dia berpikir. Tatkala seseorang dipecat, di PHK dari tempat kerjanya, mikir susah. Padahal rezeki itu bukan dari perusahaan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah apapun yang kita punya, kita tinggal mengatur manajemen konflik. Bagaimana memanage? Jikalau sesuatu yang menimpa kita, membuat kita sedih, selalu kita berpikir, ada saatnya kita puasa, ada saatnya kita lebaran. Ada saatnya kita dapat musibah, kita sedih, ada saatnya kita lepas dari musibah. Ya, merasakan kesenangan di balik musibah tersebut. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan sekitar 8 bulan sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat ini bukan bicara masalah perkara akhirat saja. Bahkan perkara dunia kita Rasulullah mengajarkannya. Termasuk hadis ini, Rasulullah mengajarkan bagaimana mengobati rasa sedih orang yang sedang stres, orang yang sedang depresi, orang yang sedang gundah gulana. Ya. Dan juga terapi yang akan kita sebutkan ini sangat cocok. Selain orang yang sedih atau kita yang lagi sedih, kita rasakan, Rasulullah akan ajarkan di sini juga. Ini sangat cocok sebagai bingkisan Anda jika Anda mengunjungi saudara Anda yang sedang sakit di rumah sakit. Orang yang pertama kali masuk rumah sakit mungkin perasaan hatinya biasa-biasa saja, tapi kalau sudah sepekan, sedihnya dia semakin menumpuk. Sedih tidak bisa sholat jamaah di masjid, sedih tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, sedih tidak bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, sedih tidak bisa ya menikmati hawa segar, ya. Maka segala kesedihan bisa kita praktekkan yang seperti ini dari teori yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita katakan, sedih itu membutuhkan kalori yang sangat banyak. Ya. Sampai kenapa sih orang sedih bisa kurus? Karena kalorinya hilang. Kalorinya dia terbuang melalui apa? Pikiran dia yang tersita. Pikiran dia yang tersita. Sebagaimana disebutkan kisah orang-orang di zaman dahulu, ada seorang raja yang raja ini badannya sangat gemuk sekali, obesitas. Sangat parah obesitasnya. Raja ini menangkap semua tabib, semua dokter yang ada di daerahnya. Kenapa?
kalau dokter tidak bisa mengobati kegemukan dia, dokter ini dipenjara atau dibunuh. Tinggal satu orang dokter saja yang dia ditangkap, kemudian dokter ini cerdas, ya. Dokter ini bilang, sesungguhnya kamu gemuk karena kamu mengalami salah satu penyakit yang dalam waktu satu bulan kamu akan mati, katanya. Baiklah, kalau gitu kamu masuk, saya masukkan, jebloskan ke penjara. Kalau satu bulan saya tidak mati, saya akan bunuh kamu, ya. Kemudian satu bulan kemudian sudah didapati si raja ini badannya kurus. Kenapa kira-kira kurus? Karena kepikiran, takut mati. Apa kata dokter ini? Lihat badan kamu sudah kurus. Ya. Ternyata dokter ini sukses menerapi orang yang gemuk, dibikin dia sedih. Ya. Nah, dibikin dia sedih, jadi kurus dan dibebaskan dan diberi hadiah si dokter ini. Syahidnya bahwasanya sedih itu memakan kalori banyak dari tubuh kita. Orang hubungan intim suami istri itu kalori yang dibakar hanya seperti 2 kali mengitari lapangan sepak bola. Tapi kalau orang sedih 7 kali mengitari lapangan sepak bola, tenaga dihabiskan hanya untuk mikir, stres. Nah, siapa sekarang di dunia yang tidak pernah mikir? Siapa yang tidak pernah mendapat masalah? Semua kita punya masalah. Dan Allah berikan masalah kepada kita sesuai dengan keimanan Anda sendiri. Ada seseorang yang diuji coba masalah itu melalui hubungan suami istri. Istri yang bertengkar terus sama suaminya, yang tidak patuh sama suaminya. Diuji dia, dan Allah tahu keimanan suami. Sampai akhirnya Allah berikan dia satu saat jalan keluar, sampai menjadikan si istri jadi istri yang taat. Ada sebagian suami istri setelah habis bulan madunya 40 tahun isinya bertengkar terus, tapi sang suami begitu sabarnya, tidak pernah mengucapkan kata tolak, kata cerai. Setelah 40 tahun berjalan, melewati masa 40 tahun setelah nikah, berarti umurnya berapa? Anggaplah nikah umurnya 25 tahun tambah 40 berapa? 65 tahun. Apa kata mereka? Seolah-olah ketika umur 65 tahun mereka mendapati seperti orang yang baru menikah. Keluarga yang romantis, yang anak-anak mereka sudah punya anak, alias mereka punya cucu banyak, baru didapati romantisnya rumah tangga. Dan Allah tahu keimanan sang suami. Begitu pula masalah-masalah kita yang lainnya, dari masalah dunia dan masalah sebagainya, Allah tahu keimanan kita, ya. Allah memberikan kesedihan, rasa sedih kepada kita sebenarnya untuk apa? Menghapus dosa kita. Untuk menghapus dosa kita, kita akan sebutkan terapinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 jenis terapi. Terapi maknawi dan terapi hissi. Terapi hissi adalah terapi yang bisa dipegang. Terapi maknawi adalah terapi yang tidak bisa kita rasakan dengan lidah, ya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, ya. Apa itu? Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Judulnya apa? Perbekalan, ya. Perbekalan untuk alam akhirat, ya, yang merupakan petunjuk yang paling baik bagi hamba-hambanya. Ini judul kitabnya, begitu indah. Ini perbekalan kita di dunia untuk di akhirat.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Al-Quran itu ada anjuran bahwa kita itu tidak boleh mendekati orang yang punya tabiat, diantaranya tabiat marah gitu ya.
2: Al-Quran ada anjuran tidak boleh mendekati
1: orang yang punya tabiat buruk.
2: Orang yang punya tabiat buruk,
1: diantaranya marah tadi ya.
2: Sebentar, teksnya gimana Pak Ece?
1: Saya kemarin saya cari-cari lagi, saya baca baru saja cuman di ayat apa gitu, belum ketemu lagi di Al-Quran Pak.
2: Baik.
1: Itu diantaranya itu anjuran itu, nah, itu tabiat buruk tadi diantaranya marah. Tabiat buruk kan macam-macam Pak. Bisa minum, bisa ya, berbuat yang lain-lain itu kan tabiat buruk. Kemudian bagaimana kalau kita sudah mengurangi interaksi itu ya, menjauhi, lebih lanjut lagi mendoakan supaya menjadi baik orang tadi, menjadi lunak gitu. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan untuk orang lain yang bertabiat buruk tadi. Nah, kalau orang lain yang bertabiat buruk tadi di dekat lingkungan kita atau di warga kita, keluarga kita, itu lebih sulit lagi gitu ya. Untuk ya untuk menjauhi kan enggak mungkin menjauhi. Ya, itu saja Pak Ustadz.
2: Masyaallah.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau orang yang punya tabiat buruk itu konco turu ya, Pak. Wah, itu lebih susah lagi untuknya. Mungkin ayat ini ya, coba ditampilkan. Ini ada di surat An-Nisa ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Waqad nazzala 'alaikum, dan telah turun kepada kalian, fil kitab, dalam Alkitab, bahwasanya an idza sami'tum ayatillah, kalau kalian mendengarkan ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha, dikufuri dan dilecehkan. Fala taq'udu ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka membahas perbincangan yang lain. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu duduk bareng mereka berarti kamu sama seperti mereka. Jadi kalau ada orang yang misalnya ngobrol tapi ngobrolnya itu melecehkan Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuat pelesetan, kemudian mereka ketawa-ketawa. Bahkan terkadang dalam majelis pengajian, sehingga mereka mempelesetkan ayat-ayat Al-Qur'an sambil ketawa-ketawa. Allah berfirman, warka'u marraki'in, merokoklah kamu bersama orang-orang yang merokok. Warka'u marraki'in.

ini jangan mendekati, sebab ini orang yang sedang melecehkan Al-Quran. Mungkin kalau seperti ini betul ya. Jadi kita diminta untuk menghindari orang yang sedang menghinakan Islam, melecehkan Al-Quran dan seterusnya. Termasuk juga kita jangan berkumpul dengan mereka. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang para nabi, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan bagian dari orang musyrik. Artinya aku tidak dekat dengan mereka. Terus bagaimana sikap kita ketika menghadapi mereka? Di samping kita jaga jarak, ya. Yang kedua adalah mendoakan, sudah betul ya. Karena kalau kita tidak bisa mengubah dengan nasihat, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memperbaiki kondisi lahir batin hamba. Ada seorang ulama itu duwe anak nakal, Pak. Saking belinge sampai ya wong tuane itu merasa sedih. Jadi dia punya banyak masalah gara-gara anak ini. Padahal dia ini seorang ulama. Kalau bahasa kita ya bapak ini sering diceluk ning sekolah gitu. Tapi ini di masa silam sebelum ada sekolah seperti zaman kita. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tawakal kepadamu untuk urusan anakku. Saya serahkan kepada Allah. Biar Allah sendiri yang mendidik. Bapaknya wis rakodal. Sudah tidak bisa mengubah karakter anak ini. Sehingga gak sanggup lagi untuk mendidiknya. Maka orang tua ini bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya anak ini bertaubat. Lalu menjadi orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Sampai gampang terenyuh ketika mendengarkan Al-Quran. Dan itu salah satu di antara contoh bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan keluarga kita. Maka jika orang yang punya tabiat buruk itu ada di sekitar kita, baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup.

Kemudian yang kedua, materi pengajian kita pada kesempatan ini adalah ghursu at-tauhid fi nufusil abna, yaitu menyemai, ya, menyemai tauhid di dalam jiwa anak-anak kita. Menyemai tauhid di dalam jiwa anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena itulah tujuan dari kehidupan manusia di dunia ini. Karena tauhid itulah Allah menurunkan kitab-kitab suci. Karena tauhid itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Karena tauhid itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan seluruh isinya. Dan karena untuk merealisasikan tauhid itulah seluruh syariat Islam diturunkan, dipelajari dan diamalkan. Ya. Kemudian orang-orang menerima azab baik di dunia maupun di akhirat karena mereka melenceng dari ajaran tauhid. Sehingga tauhid ini adalah awal dari agama ini dan akhir dari agama ini. Tauhidullah. Jadi saya sendiri termasuk orang yang meyakini bahwa tauhid itu merupakan solusi dari berbagai macam problematika umat manusia di muka bumi, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu saya meyakini solusinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap kali pengajian apapun judulnya, saya senantiasa berusaha memposisikan tauhid sebagai solusi yang pertama dan utama. Misalnya tema tentang

tentang konsep rezeki di dalam Islam. Bagaimana cara memperoleh rezeki? Ya dengan mentauhidkan Allah. Misalnya pengajian tentang akhlak, bagaimana agar akhlak kita baik? Ya dengan mentauhidkan Allah. Kalau kepada Allah saja kita tidak berakhlak, bagaimana kita mau berakhlak kepada manusia? Satu hal yang mustahil bin tidak mungkin. Ya. Demikian pula tema-tema yang lainnya, menanamkan sikap pemberani pada diri para lelaki. Ya dengan mentauhidkan Allah, bahwasanya manfaat, bahaya, madarat itu semua di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bertauhid mereka adalah orang-orang yang gagah berani, yang memiliki jiwa pemberani. Terus pengajian apa lagi? Syafaat, agar kiat agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah, ya dengan mentauhidkan Allah. Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah. Siapakah orang yang beruntung, berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat wahai Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya yang paling dalam. Gitu. Rumah tangga supaya harmonis, apa solusinya? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Sehingga sebagian orang itu membuat gambaran yang sederhana tentang keharmonisan hubungan suami istri seperti segitiga gitu. Segitiga, lalu di ujungnya itu ada Allah. Lalu di sisi segitiga yang kanan dan kiri itu ada suami, ada istri. Semakin suami dan istri ini mendekat kepada Allah ke atas, maka jarak suami dan istri semakin dekat, semakin harmonis. Tapi semakin suami istri ini menjauh dari Allah Ta'ala, ya, maka semakin tidak harmonis. Dan itu ada dalilnya semuanya, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun pernyataan para ulama'u as-salaf. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua kenapa tauhid itu harus ditanam di dalam jiwa anak-anak kita? Ya karena tauhid itu solusi dari berbagai macam problematika hidup. Alasan kedua adalah karena tauhid itu merupakan wasiatnya para nabi dan rasul. Allah Ta'ala mengisahkan tentang Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu, dan Ibrahim memberikan wasiat dengannya. Banihi, kepada siapa? Anak-anaknya. Wa Ya'qubu, demikian juga Nabi Ya'qub memberi wasiat kepada anak keturunan mereka. Apa wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub? Ya bunayya, wahai anakku. Innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi kalian satu agama, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh terhadap agama Islam.

0: Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada sebagian keturunan Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Sebelumnya, Nabi Ayub memiliki harta yang banyak dengan bermacam jenisnya, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Ia juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Allah Subhanahu wa taala ingin mengujinya. Dan Allah, apabila mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaannya. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaannya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ayub adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Hartanya yang banyak habis, anak-anaknya meninggal dunia, semua ternaknya binasa. Dan Nabi Ayub alaihi salam sendiri menderita penyakit yang sangat berat. Tidak ada satupun dari anggota badannya kecuali terkena penyakit selain hati dan lisannya yang ia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi musibah itu, ia tetap bersabar dan mengharap pahala serta berzikir di malam dan siang, pagi dan petang. Hari pun berlalu, namun tidaklah berlalu hari itu kecuali penderitaan Ayub semakin berat. Dan saat penderitaan yang dialaminya semakin berat, maka kerabatnya menjauhinya. Demikian pula kawan-kawannya. Tinggallah istrinya yang sabar mengurusnya dan memenuhi haknya. Istrinya terus mengurusnya dan memenuhi keperluannya sampai ia rela bekerja dengan upah tidak seberapa untuk menafkahi suaminya. Ayub terus merasakan sakitnya, namun ia tetap sabar sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memujinya dan bersyukur kepadanya, sehingga jadilah Ayub sebagai imam dan teladan dalam kesabaran. Abu Ya'la dan Al-Bazar meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Ayub mendapat cobaan selama 18 tahun, sehingga orang dekat dan jauhnya menjauhinya selain dua orang saudara akrabnya yang sering menjenguk di pagi dan sore. Lalu salah satunya berkata kepada yang lain, engkau tahu, demi Allah, dia telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun. Kawannya berkata, dosa apa itu? Ia menjawab, sudah 18 tahun, Allah tidak merahmatinya dengan menghilangkan cobaan itu. Saat keduanya menjenguknya di sore hari, maka salah satunya tidak sabar, sehingga menyampaikan masalah itu kepadanya. Ayub berkata, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Hanya saja, Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang laki-laki yang bertengkar. Lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian, aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya, karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah untuk yang tidak hak.
1: Beliau juga bersabda,
0: Nabi Ayub keluar jika hendak buang hajat. Apabila ia telah selesai buang hajat, maka istrinya menuntunnya. Suatu hari, Nabi Ayub terlambat dari istrinya dan diwahyukan kepada Nabi Ayub di tempatnya. Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.
1: Quran Surat Sad ayat 42.
0: Istrinya menunggunya cukup lama. Dia menjumpai Ayub sambil memperhatikannya sedang berjalan ke arahnya. Sementara Allah telah menghilangkan penyakitnya dan Nabi Ayub dalam keadaan lebih tampan daripada sebelumnya. Saat istrinya melihat, istrinya langsung berkata, semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji ini? Demi Allah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip ketika sehat daripada kamu. Ayub menjawab, akulah orangnya. Ayub memiliki dua tumpukan gandum, yang satu untuk gandum dan yang satu lagi untuk jewawut. Lalu Allah mengirimkan dua awan. Saat salah satu dari awan itu berada di atas tumpukan gandum, awan itu menumpahkan emas sehingga melimpah ruah. Sedangkan awan yang satu lagi menumpahkan perak ke tumpukan jewawut sehingga melimpah ruah.
1: Al-Haythami berkata, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Para perawi Al-Bazzar adalah para perawi hadis sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah.
0: Nabi Ayub sembuh dari sakit.
1: Setelah berlalu sekian lama, yaitu 18 tahun, seperti yang diterangkan dalam hadis di atas. Maka Ayub memohon kepada Tuhannya agar menghilangkan derita yang menimpanya.
0: Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang."
1: Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka Allah mewahyukan kepada Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, lalu Ayub melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk, kemudian ia mandi daripadanya. Lalu Ayub sembuh dengan izin Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya, kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga meminum air itu, sehingga tidak ada satu penyakit yang ada dalam tubuhnya, kecuali keluar, dan dirinya kembali sehat seperti sebelumnya sebagai orang yang rupawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan penyakit yang menimpa Ayub dan jasadnya kembali sehat. Dia juga memberikan kekayaan lagi kepadanya, mengembalikan harta dan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah."
1: Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ayub sebagai teladan dalam kesabaran yang patut ditiru. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Demikian, wallahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Mas Bagas.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga sehat selalu, murah rezeki dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Izin bertanya, mendoakan kedua orang tua pada saat sujud dalam sholat sunnah setelah doa sujud, apakah boleh Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan.
2: Ya, boleh. Boleh, dan itu bagus sekali. Terima kasih Mas Ferry yang ada di Wonorejo. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusan Mas Ferry yang ada di Wonorejo. Jadi gini, ini Ferry ini luar biasa, Masya Allah. Ini termasuk birrul walidain, adalah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua rasa ndadak ngenteni setahun pisan utawa nek pasane ing acara-acara tertentu. Mendoakan orang tua ki yo ngono kuwi pas sujud kuwi. Ning ora sujud terakhir tok lho ya. Semua sujud baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Sing penting awake dhewe dalam keadaan tidak menjadi imam. Nek imam ndonga kesuwen kok grunengi makmume mesake. Ah, makanya sholat sunnah Pak Ustaz. Yo, sholat sunnah kuwi ketika sujud dari awal subhanarabbil a'la wa bihamdi subhanarabbil a'la wa bihamdi subhanarabbil a'la wa bihamdi tambahi rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini sak teruse. Lah nek iso ndonga ngono kuwi ki dieling-eling, nek pas ndonga kita eling pada Allah Ta'ala bahwa kita ini sedang berdoa supaya Allah mengabulkan. Ngono kuwi jenenge khusuk ngono kuwi. Jadi jenenge khusuk itu pas kita berdoa kita sadar kita ini sedang berdoa. Mulane minta kepada Allah itu sing minta ya tidak hanya lisannya tapi hatinya juga minta. Lah endahno rasane kaya ngopo dadi wong tuwa sing ning alam kubur ketika dia punya anak dan anak ini senantiasa mendoakan. Nah, gitu. Ini membahagiakan orang tua kita itu ketika orang tua kita selalu kita doakan. Mereka waktu hidup di dunia duwe anggapan, "Alah, anakku saiki beda, ora tau ndongake wong tua, ya saiki golek sang dhewe." Nah, ternyata ndang orang tua meninggal dunia ngerasake istighfar anake. Nah, istighfar anake. Nah itu loh. Jadi ora diunekke ora tau ndongake wong tuwa ya. Yo ben mung diunekke wong sing penting Allah sing ora ngunekke ngene. Diunekke Allah, kowe ora tau salat, kowe ora tau ndongake wong tuwa, tapi arep mah itu ora iso. Dadi ora apa-apa ya. Diunekke wong liya ora tau ndongake wong tuwa ora apa-apa, sing penting setiap sujud mendoakan kedua orang tua, baik mereka masih hidup maupun sudah wafat gitu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
3: Mutiara Tilawah.

0: Yang nomor dua, mengapa kita harus menjaga hati, merawat hati? Nomor dua, li'annal qalba hadafun lisyayatin. Karena hati adalah target utama iblis untuk dirusak. Karena hati adalah target utama iblis dirusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Selalu ngasih waswas di hati. Kalau hatinya ini kena, yang lain kena semua. Maka target utama iblis hatinya manusia. Hati inilah wadahnya tauhid, betul? Hati inilah wadahnya ikhlas. Kalau dirusak, enggak ada keikhlasan, enggak ada tauhid. Ini alasan yang kedua. Alasan yang nomor tiga, mengapa kita harus menjaga hati? Li'anna salahal jawarihi bisolatil qalbi, bisolahil qalbi. Karena baiknya seluruh anggota tubuh tergantung baiknya hati. Ini alasan nomor berapa? Tiga. Kenapa kok harus merawat hati? Karena baiknya anggota seluruh tubuh ini tergantung baiknya hati. Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada mudghah, sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau sekerat daging, segumpal daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu apa? Rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, itulah hatinya manusia, jantungnya manusia. Orang itu Pak, kalau hatinya api, mesti matanya akan melihat yang baik-baik. Orang itu kalau hatinya bersih, penuh iman, maka matanya akan melihat yang baik-baik. Orang itu kalau hatinya baik, telinganya akan mendengarkan yang baik-baik. Tidak mau dengarkan musik, dangdutan, joget-joget, risih, karena hatinya baik. Orang itu kalau hatinya baik, lisannya akan berbicara yang baik. Orang itu kalau hatinya baik, kakinya berjalan ke tempat yang baik. Orang itu kalau baik, tangannya akan memegang sesuatu yang baik. Maka kata Nabi tadi, kalau hatinya baik, maka apa tadi? Baik itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya itu rusak, rusaklah seluruh tubuh. Orang kalau hatinya enggak baik, mesti lisannya ngomong yang enggak baik. Betul? Orang itu kalau hatinya jelek, maka telinganya akan mendengarkan hal-hal yang jelek. Orang itu kalau hatinya jelek, kakinya akan berjalan ke tempat-tempat yang jelek. Orang itu kalau hatinya jelek, matanya akan mengajak untuk melihat yang jelek-jelek. Makanya ini poin nomor pinter nih, wow. Tiga, kenapa kok harus merawat hati? Ya karena baik buruknya jasad seluruh tubuh ditentukan oleh hati. Nomor empat, mengapa kita harus menjaga hati agar selamat? Jawabannya yang nomor empat, li'annal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qulub. Karena besar kecilnya pahala ditentukan apa yang ada dalam hati. Ini alasan yang nomor empat. Karena besar dan kecilnya pahala ditentukan apa yang ada dalam apa? Hati. Apakah ada jaminan yang sodako 1 juta lebih besar pahalanya daripada yang 100 juta?
1: Belum.
0: Belum tentu. Maka ada ucapan bagus dari Al-Imam Ibnul Mubarak. Silakan dicatat. Ini ungkapan yang layak ditulis dengan tinta emas. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah." Bisa jadi amalan itu kecil, tapi besar karena niat pelakunya. "Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah." Dan bisa jadi amalan itu besar di mata manusia, tapi kecil di mata Allah karena niatnya. Bahkan hilang di mata Allah karena niat pelaku. Jadi mengapa kok harus menjaga hati? Karena besar kecilnya pahala ditentukan apa yang ada dalam hati. Saya mau kasih contoh, perhatikan baik-baik. Ada hadis yang sering kita baca. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda hadim wala nasifa." Kata Nabi, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mencela para sahabatku. "Fa wallazi nafsi biyadi lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda hadim wala nasifa." Demi Allah, seandainya kalian ini berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya para sahabat. Saya ulangi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, emas loh, timbangan mana yang bisa nimbang gunung Uhud? Ini bukan kerikilnya Uhud, gunungnya. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud, kalian tuh pahalanya gak akan mampu mengalahkan satu mud. Segini loh satu mud itu. Satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Dan mud gak mungkin emas, karena emas gak bisa dimud. Betul? Yang dimud itu apa? Keres. Kok keres, Pak? Gandum, tepung, kurma, kismis. Artinya Rasulullah ngasih komparasi yang sangat jomplang. Sing siji gunung terbuat dari emas. Betul ya. Emas sebesar gunung Uhud ditimbang cuma satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Ngunuku sing emas sak gunung iku gak iso ngalano satu mud sedekahnya sahabat. Saya mau tanya, ini yang dinilai apa? Amalnya apa hatinya? Hati. Ikhlas. Makanya saya katakan tadi yang nomor pinten nih, wow? 4. Kenapa menjaga hati? Karena besar kecilnya pahala ditentukan apa yang ada dalam hati. Kalau ukurannya itu jihad, Khalid lebih menang dari Abu Bakar. Kalau ukurannya sedekah, mungkin kalah sama Abdurrahman bin Auf dan kalah sama Utsman. Betul? Tapi kenapa Abu Bakar dikatakan sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar setelah Rasulullah? Hatinya beda. Hatinya enggak sama. Gitu. Makanya kita ini ayo sibuk merawat hati daripada sibuk merawat. Ya dirawat wajah itu, tapi ojo nemen-nemen. Ya. Nah, itu nggih. Saya kasih perumpamaan lagi bahwa yang dilihat Allah itu hati. Saya mau tanya panjenengan, siapa Rasulullah bersabda ini? Perhatikan. Rasulullah bersabda, ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Ada tiga orang yang neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini. Saya mau tanya, bahan bakarnya neraka itu apa sih? Manusia. Kalau dicemplungi manusia, bruk, langsung tambah murung. Karena itu bahan bakarnya. Lah ada tiga orang yang neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini. Sopo itu? Abu? Iku kok iso jawabannya Abu Lahab itu dapat. Kata Nabi, ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Kira-kira siapa mereka? Apakah ahli maksiat? Apakah para pembunuh? Apakah orang yang judi? Apakah orang yang berzina? No, tidak. Mereka ini para ahli ibadah yang membawa pahala sebesar gunung. Perhatikan, diceritakan dalam hadis nanti pada hari kiamat ada tiga orang yang dilemparkan ke neraka pertama kali. Yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad, mati di sembelih wong kafir. Yang nomor dua, orang yang ahli Quran, ahli ilmu. Yang nomor tiga adalah orang yang ahli sedekah. Didatangkan pada hari kiamat ada orang yang mati di medan jihad, diadili, ditanya, ditampakkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, dia mengenalinya, dia mengakuinya. Ditanya Allah, untuk apa nikmatku dulu? Ya Allah, aku berjuang di jalanmu ya Allah, aku membela agamamu hingga aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta. Kau lakukan itu supaya engkau dikenang dan kau dipanggil bahwa kau adalah seorang yang pemberani, jari pahlawan. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan di dunia. Kabeh wong ngarani awakmu hebat dan kamu sudah senang dengan pujian itu. Itu yang kamu cari dan itu sudah kamu dapatkan. Fasuhiba ala wajhihi, diseret di atas wajahnya, faulqiya ila nar, dan dilemparkan ke neraka. Yang nomor dua, orang yang ahli Quran, ahli ilmu, ditanya sama Allah, ditampakkan nikmat-nikmatnya, dikenalkan, dia mengakui, ditanya Allah, untuk apa nikmatku dulu? Ya Allah, aku dulu belajar Al-Quran dan ngajari manusia Al-Quran. Sampe tahu enggak orang yang belajar Al-Quran, yang ngajari Al-Quran? Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebagus-bagusnya manusia adalah sing belajar Al-Quran dan ngajarno Al-Quran. Iku sing paling apik. Tapi justru ini termasuk yang dilemparkan ke neraka. Ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, dulu aku itu belajar Al-Quran, aku ngajari Al-Quran untukmu ya Allah, kangge panjenengan ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta. Kau lakukan itu supaya orang-orang berkata bahwa kau adalah qari, ahli baca Quran. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan di dunia. Kabeh wong ngarani awakmu jago maca Quran. Dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. Yang nomor tiga adalah orang yang ahli sedekah. Didatangkan pada hari kiamat, ditanya nikmat-nikmat Allah, dikenalkan, dia mengakui, ditanya Allah, nikmatku dulu itu apa? Ya Allah, dulu aku bersedekah. Di dalam engkau menyuruhkan kami untuk bersedekah kecuali kami melakukannya untukmu ya Allah, membela agamamu. Kata Allah, kau berdusta. Kau lakukan itu supaya orang-orang memanggilmu bahwa kau adalah seorang yang dermawan. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Kau sudah mendapatkan pujian itu, maka diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. Saya mau tanya, tolong dijawab, itu beramal gak orang tiga ini? Beramal. Tolong dijawab, beramal gak ini? Beramal. Gak ada jihad melebihi tiga ini. Jihad dengan nyawa, jihad dengan ilmu, dan dia dengan harta. Ini sudah dungdengnya amal soleh. Betul? Dungdengnya amal soleh. Tapi karena hatinya enggak baik, enggak dirawat, enggak selamat, justru ini yang dilempar pertama kali di neraka. Betul? Inilah makna yang nomor pinter nih, wow. Empat. Apa nomor empat tadi? Besar kecilnya pahala ditentukan dengan apa yang ada dalam hati. Nomor pinter? Lima. Mengapa kita harus merawat hati? Kenapa sih hati itu kok harus dijaga, ditoto, dirawat? Yang nomor lima, li'annal qalba katsirut taqallub. Karena hati itu mudah berbolak-balik. Sampean ngerti tak bahasa Arabnya qalb? Qalb. Kenapa qalb, hati itu dikatakan qalb? Karena qalb dalam bahasa Arab artinya berbalik. Kenapa hati itu dalam bahasa Arab qalb? Karena qalb dalam bahasa Arab itu Karena hati itu sifatnya adalah bola balik. Sekarang khusyuk, keluar-keluar nyolong sandal. Itu manusia. Sekarang serius, ndungu, nangis-nangis, pulang-pulang lihat istrinya gitaran, hilang khusyuknya. Tuh lihat istrinya apa dengarkan musik, hilang khusyuknya. Itulah hati. Jadi kudu ditoto. Makanya

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Baik, hadirin sekalian, ada suatu hal yang ingin saya tekankan di penutup ini, di mana Rasulullah SAW ketika menegur orang, dan ini hendaknya para pendidik lakukan, akan termasuk dosa-dosa besar pendidikan seorang guru kepada murid adalah menegur kesalahan murid di suasana umum terbuka. Rasulullah aja pakai sendirian, la yantahiyanna aqwamun wa ma ba'lu aqwamin. Makanya ketika Rasulullah ingin menegur seorang yang melakukan korupsi, ketika datang menjadi amil kambing sapi unta, ini kambing untuk saya, ini kambing untuk negara, sapi untuk saya hadiah, dan ini sapi untuk negara, unta ini bagian saya dan ini untuk negara. Rasulullah katakan apa? Wa ma balu aqwamin. Ketika menegur Abdullah, ya, Ibn Umar untuk salat qiyamul lail, ni'mar rajul. Coba umum. Kenapa, Pak? Karena menyebut nama itu bukan stressing utamanya. Stressing utama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, islah perbaikan, dan juga apa? Teguran. Dan orang selagi bisa ditegur dengan apa? Kamuflase, kalimat umum, tidak menukik, tidak tunjuk hidung, manfaat berubah. Kenapa kita harus tunjuk hidung? Dan ini kita harus pakai di dalam masalah pendidikan. Makanya Masya Allah, ada satu tafsir dari para ulama kenapa Allah menghadirkan namanya Ar-Rahmanir Rahim setelah menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb yang itu adalah murabbi, pendidik. Karena pendidik itu harus punya sifat welas asih, Ar-Rahmanir Rahim. Sebagai seorang pendidik, welas asih adalah tidak mempermalukan murid, tidak sekarang menjatuhkan harga diri murid, tidak sekarang memutuskan harapan, mencemarkan nama baiknya, apalagi memutuskan harapan ekspektasi pendidikan dia, yang akhirnya dia itu kapok belajar. Entah pernah ada seorang guru mengatakan ke murid, dasar udah goblok miskin, udah miskin goblok, waduh itu kiamat sugro bagi dia, nggak akan sekolah lagi. Rekreasi aja ke kebun binatang disama-samin sambil guyon tuh, itu teman ente naik, itu aja makro. Makanya hati-hati ketika negor, tegurlah dengan kalimat umum, la yantahiyanna aqwamun min raf'i absarihim ila sama. Padahal Rasulullah tahu yang angkat pandangan ke langit itu siapa. Rasulullah tahu yang meninggalkan Jumat itu siapa. Tapi kaum di dalam rangka untuk apa? Menjaga kehormatan privasi seseorang. Itulah etika yang paling terindah, amar ma'ruf nahi mungkar dan dakwah, serta pendidikan mengajar anak kita. Demikian, mudah-mudahan manfaat.
3: Mutiara Nasihat.
4: Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, tema kita tentang mensyukuri nikmat aman dalam ibadah dan muamalah. Berbicara tentang nikmat aman, tadi disebutkan bahwa aman itu adalah keadaan yang jauh dari bahaya, jauh dari gangguan. Nikmat aman ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sayangnya banyak orang yang tidak sadar akan besarnya nikmat keamanan ini. Padahal kalau kita lihat dalil-dalil dalam syariat, ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikmat aman ini nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan nikmat aman sebagai objek sumpah. Sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena Allah zat yang maha besar, Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha mulia, ketika bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan agungnya sesuatu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin. Kita semuanya hafal insyaallah ya. Wattini wazzaitun wa turisinin, terusannya apa? Wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi negeri ini yang aman, yaitu negeri Makkah. Negeri Makkah itu negeri yang aman. Allah jadikan ini sebagai sumpah. Ini menunjukkan bahwa negeri Makkah itu negeri yang agung, dan sifat aman pada negeri Makkah itu juga sesuatu yang agung. Makkah itu negeri yang aman, padahal daerah-daerah sekitarnya tidak aman. Karena memang Allah menghendaki negeri Makkah itu selalu aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, awalam numakkil lahum haraman amina. Bukankah kami telah menjadikan mereka bisa bertempat di tempat atau di tanah yang suci dan dia aman? Jadi orang-orang yang hidup di kota Makkah itu merasa aman, padahal di sekitarnya daerah-daerah yang tidak aman. Jadi nikmat aman itu para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, nikmat yang sangat luar biasa. Termasuk di antara yang menunjukkan luar biasanya nikmat aman, dan alhamdulillah negeri kita sampai sekarang negeri yang aman, adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang perkataannya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang doanya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Setelah itu Nabi Ibrahim baru berdoa, jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Ini menunjukkan pentingnya nikmat aman dalam beribadah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata Nabi Ibrahim mendahulukan doa untuk minta apa? Aman. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Nabi Ibrahim lebih dahulu meminta nikmat aman. Baru setelah itu meminta nikmat tauhid untuk beliau dan anak-anak beliau. Dalam doanya yang lain di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim meminta nikmat aman sebelum meminta nikmat rizki. Menunjukkan bahwa nikmat aman itu lebih penting daripada nikmat rizki. Padahal nikmat rizki itu nikmat yang besar. Maka nikmat keamanan berarti nikmat yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarat." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikanlah rizki buah-buahan kepada penduduknya." Coba renungkan, yang pertama yang diminta Nabi Ibrahim apa? Negeri yang aman. Kemudian yang kedua yang diminta apa? Rizki buah-buahan. Ini menunjukkan bahwa nikmat aman itu lebih penting daripada rizki. Makanya kalau kita ada rizki tapi tidak ada aman, kita akan sulit untuk menjaga rizki itu. Kita akan sulit untuk menikmati rizki itu. Coba dibalik, rizki kita sedikit tapi negeri kita aman, maka kita bisa menjaga nikmat yang sedikit itu. Kita bisa menikmati nikmat yang sedikit itu. Coba antum kalau dikasih pilihan, negeri antum misalnya tidak aman tapi antum kaya, ataukah negeri antum aman tapi antum cukup? Mana yang kita pilih? Negeri aman dengan rezeki yang cukup. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, saya ingin kaya tapi negerinya aman." Iya, kita semuanya ya insya Allah banyak yang seperti itu inginnya. Tapi pilihannya tidak seperti itu. Intinya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, nikmat aman itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Termasuk di antara yang menunjukkan betapa besarnya nikmat aman ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang memulai harinya, barang siapa dari kalian yang memulai harinya dalam keadaan aman di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, indahu qutu yaumi, dan dia punya kebutuhan pokok dia di hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia diberikan nikmat dunia ini. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga nikmat. Nikmat yang pertama nikmat apa? Aman. Nikmat yang kedua nikmat apa? Sehat. Nikmat yang ketiga nikmat kebutuhan pokok. Yang dinomor satukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat apa? Keamanan. Ini menunjukkan nikmat aman itu lebih penting daripada nikmat sehat. Padahal nikmat sehat itu luar biasa. Ini menunjukkan nikmat aman itu lebih penting daripada nikmat kebutuhan pokok. Padahal kebutuhan pokok itu nikmat yang luar biasa.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: ka rabbi shaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: dunia.
1: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
0: Qala kadzalika qala

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.
1: Ustaz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal enggak soleh. Apa dalilnya bahwa iman dan amal soleh itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Ayat berapa? 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada berapa resep disebutkan dalam ayat ini? Dua. Apa itu? Amal soleh wa huwa mu'min, yaitu iman. Jadi ayat ini menggabungkan antara iman dengan amal soleh. Apa yang akan dihasilkan dan didapatkan oleh orang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh? Allah Azza wa Jalla lanjutkan firman-Nya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Siapa yang menyampaikan ini? Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar, enggak mungkin bohong. Ustaz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal enggak soleh. Ya, contohnya amal-amal yang enggak dicontohkan sama Rasul SAW. Amal soleh enggak? Enggak, bukan amal soleh namanya. Amal enggak soleh. Ya. Amal tidak soleh. Apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla pasti benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia, yang indah, yang nyaman, yang tentrem bagi orang-orang yang memenuhi dua syarat tadi. Apa dua syarat tadi? Iman dan amal soleh. Min dzakarin aw untha. Laki-laki maupun perempuan sama aja. Laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Itu baru di dunia. Allah lanjutkan firman-Nya, "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami akan berikan ganjaran lebih istimewa dari amalan yang kita kerjakan. Ana tanya sama antum, surga sama salat yang kita kerjakan istimewa mana? Surga sama sholat yang kita kerjakan istimewa mana? Kenapa? Angkat tangan. Kenapa? Saya gak pengen dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Kenapa surga lebih istimewa daripada sholat yang kita kerjakan? Oke. Kenapa lebih istimewa? Surganya lebih istimewa daripada amal yang kita kerjakan, daripada sholat yang kita kerjakan. Kenapa lebih istimewa? Terus? Siapa yang mau nyoba lagi? Ya. Bagus. Tapi belum. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Bagus. Tapi belum. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Ya, betul. Biar anak dengar.
2: Karena sudah sebaik-baiknya balasan dari Allah.
1: Terus? Kasih perbandingan gitu loh. Kenapa surga lebih istimewa dibandingkan sholat yang kita kerjakan gitu loh? Kasih perbandingan, ya. Saya ada yang lain, Fadal. Hah, ya. Masya Allah, tapi belum. Pas? Pas. Karena surga sangat istimewa, sedangkan sholat kita sangat banyak, sangat banyak kekurangannya. Betul. Sholat kita udah sempurna belum? Siapa yang tadi sholat mikirin sholat? Siapa yang tadi sholat mikirin pulang? Sholat kita ini banyak banget kekurangannya. Artinya sholat kita ini gak sempurna. Sedangkan surga Allah itu sempurna. Sholat yang banyak kekurangannya itu sama Allah diganjar dengan surga yang tidak ada kekurangannya. Makanya wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang tadi kita baca, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjaran yang Allah sediakan itu lebih istimewa dibandingkan amalan yang kita kerjakan. Kalau kita masuk surga, di surga berapa tahun? Selama-lamanya. Kita hidup di dunia berapa tahun? Sampai mati. 60 tahun, 70 tahun. Bayangkan, beramal 70 tahun, itu pun belum dikurangi tidur. Itu pun belum dikurangi masa sebelum balik. Berarti kalau umur kita 60 tahun, sebenarnya kita beramal berapa tahun? Kurangi sebelum balik, berapa? Biar gampang aja yang hitungnya ya. 10 tahun misalnya ya. 10 tahun misal. Ya mungkin balik 15, cuman biar gampang hitungnya ya. 10 tahun berarti tinggal berapa? 50 tahun. Dikurangi tidur. Tidur berapa tahun? Kok ketawa? Tidur berapa tahun? Antum tuh sehari tidur berapa tahun? Berapa jam? 8 jam. 24 jam kurangi 8 jam tinggal berapa? Tinggal berapa? 16. Berarti sepertiga. Berarti kalau antum umurnya 60 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan. Siapa itu? Kita. Siapa? Kita yang tidur 20 tahun. Berarti 60 tahun dikurangi 10 tinggal 50. Dikurangi 20 tinggal 30. Kita ini beramal 30 tahun, dikasih surga berapa? Selama-lamanya. Kan lebih istimewa balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman dan amal saleh akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Wa sababu dzalika wadhihun. Jelas sekali sebabnya. Kenapa? Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha. Imannya harus benar ya. Al-muthmira lil 'amali shalih. Salah satu bukti kebenaran iman seseorang menghasilkan amal saleh. Al-musliha lil qulub, akan membuat hati menjadi baik. Wal akhlaq wad dunya wal akhirah ma hum usulun wa ususun. Orang yang beriman itu punya prinsip, punya modal untuk meraih kebahagiaan. Ketika orang beriman dan beramal saleh, dia punya modal, dia punya prinsip-prinsip dasar untuk mendatangkan kebahagiaan. Itu sebabnya kenapa dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya.
3: Soal jawab.
4: Ibu saya itu beberapa kali menitipkan baju ke saya.
5: Oh iya, biar dititip.
4: Mau diambil saudara saya bajunya itu.
5: Mm-hmm.
4: Setelah saya telusuri, ternyata mau dibawa ke Pak Kiai untuk syarat agar bisa memutus guna-guna, katanya Pak Ustadz. Sebagai orang yang telah dititipi, apakah saya juga terkena dosanya Pak Ustadz? Kemudian Pak Kiainya itu juga sering menjadi imam masjid, rutin jadi pengisi pengajian ibu-ibu juga Ustadz. Apakah apa hukumnya menghadir pengajiannya Pak Kiai tersebut Ustadz? Mengingat ternyata Pak Kiai tadi sering dimintai tolong untuk hal-hal yang malah berbau syirik atau musyrik. Terima kasih Ustadz.
5: Lihat cerita dua menentang oleh takok ki piye ngaji rudek nen. Saya tidak bisa menjawab semuanya. Pada intinya gini, kalau kita mau ngaji, para ulama kan memberikan pesan, diantaranya Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, ulama tabi'in, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khudzunahu. Ngerti ya, ya, ya, ya, titis, dan lain-lain, kan ngono. Ilmu iki ini urusan agama. Urusan agama, maka perhatikan sampean jikue ilmu iki saka sapa. Gitu. Ukuran kita akan mengambil ilmu dari para penceramah itu pertama ketika penceramah itu memang dia orang yang alim mumpuni, iso bahasa Arab, iso maca kitab,
4: hafal hadis.
5: Wis iki wong kiai.
4: Oh, kiai.
5: Terus sing kedua, orang itu mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang itu mengamalkan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contone sampeyan nek belajar karo bunyai ustazah deloken pakaiane. Nek pakaiane rapet, jilbabe yo longgar, nganggo kaos kaki, ora tabarruj.
4: Tabarruj.
5: Ora dandan maksudnya. Dandane yo dandan nek ning omah nggo suami, tapi nek mung ngaji kok dandan delok wong pirang-pirang ngono kuwi. Berarti nggo se dadi nek orangnya berpakaian syar'i yo tekani ustazae. Terus ustaz Pak Kiai ukurannya yang ngono, penampilane, pakaiane, sunah-sunah Nabi, kewajiban-kewajiban seperti sholat berjamaah dan lain-lain itu seperti apa? Ukurannya di situ. Oh rasa bijen yo jangan cirukai, jangan cirukai, ndak malah kagak berkorong. Nah tapi ngaji ki ciri-ciri ne wong sing kaya ngene iki. Ketika jenengan faham bahwa ustad itu atau kiai itu adalah orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, di istilah seperti itu, maka ambil ilmunya. Secara ini secara umum lo ya, kalau secara khusus mungkin nanti memang perlu ada penjelasan ustadz iki sopo, wis nek wis belajari karo sopo, pemahamane piye, pengamalane piye. Nah kuwi rak butuh kajian tersendiri. Nenek sing ditakokke Bu Titis ini kan secara umum gambarannya seperti itu. Gitu ya. Wallahu taala a'lam. Dadi arep ngaji karo wong kuwi dadi nek ndadak takok bajune arep di piye-piye, kuwi kan wis urusan beda meneh gitu loh. gitu ya, wallahu ta'ala alam.
4: Kalau ini kan tadi kan baru pertanyaan yang satu, kalau pertanyaan yang kedua, sebagai orang yang ditipi baju tadi yang buat katanya buat menangkal hal-hal negatif itu, sebagai orang yang dititipi, apakah saya juga terkena dosanya, Ustaz?
5: Wah, kui piye to kui? Bajune wong tuane kui dititipke ro njenengan kon ngenehke seseorang gen disuwuk ngono apa piye to kui?
4: Jadi gini, ibu saya itu beberapa kali menitipkan baju ke saya mau diambil saudara saya.
5: Oh.
4: Setelah saya telusuri ternyata mau dibawa ke Pak Kiai. Ternyata ngambil saudaranya.
5: Lah terus nek misalkan jenengan nolak, ya sampean son jawab ora. Masalah ngono.
4: Nggih, nggih.
5: Masalah ngono. Dadi nek sampean iso nolak dan memberikan penjelasan tapi tidak dilakukan, aduh so nek sampean iso nolak dan bisa ngasih memberikan penjelasan jenengan duso nek dikekke dadi aja dikekke kan ngono. Tapi nek jenenge orang ngerti jebule wis kaset ngono lho, anu tes iki baju tak titipke aku arep lunga. Engko ana sedulur sing renal mziko engko kekno ya nggih. Sampeyan rasa ndadak takok ge apa arep dikepake ora usah. Nung titip. Ternyata setelah ada orang datang ngambil sing mendhet bajune ibu njenengan. Oh nggih, engko. Setelah itu njenengan gek entuk informasi. Oh, ternyata ceritane kok ngono. Lah itu di luar kemampuan njenengan. Di luar kemampuan jenengan wis kasep to kuwi. Nek ngertine kait awal ngono, kan bisa menyampaikan ke ibu. Tapi menyampaikan ke ibu pun kan juga tidak serta-merta langsung diterima. Kadang-kadang pemahaman yang menghindari dari syirik dan menghindari dari amalan-amalan yang tidak ada dalil itu kan untuk zaman sekarang itu isih dadi soroti dianggap rodok piye, kan ya, seperti ya, itu. Memang seperti itu keadaan kita ya, yang sabar. Yang jelas kita tetap terus menuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa mempertahankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman fitnah seperti akhir zaman sekarang ini. Gitu ya. Saya doakan Bu Titis beserta keluarga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, ditunjukkan ke jalan yang benar, ditetapkan di atas kebenaran sampai akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Kajian Mutiara Kisah.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 19 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
8: Mengenal Nabi Yusa bin Nun,
6: yang disampaikan oleh pemateri
8: Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah.
6: Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qurani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
9: Wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumi liqa'i. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Thumma amma ba'du, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga salat isya, Masjid Besar Al-Huda, Mertoyudan, rahimahumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu di antara rumahnya, di masjid yang kita cintai bersama ini. Kita akan manfaatkan kebersamaan di dalam sebuah majlis ilmu. Majlis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang hanya akan mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan keikhlasan di dalam niat hati kita masing-masing, kebersamaan kita ini juga tercatat sebagai amal salih yang memberatkan timbangan kesalihan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tersampaikan selalu indah dan sempurna kepada baginda besar Nabi mulia yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, ummahatul mukminin. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga juga sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh mengikuti tuntunan dan bimbingan beliau hingga akhir masa nanti. Bapak dan ibu, saudara-saudariku, jamaah yang kami muliakan, rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir sebelumnya, kita telah menyelesaikan hingga pertemuan yang ke-10 tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Berikut hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan beliau. Perlu kembali kami sampaikan bahwa 10 pertemuan itu sama sekali tidak ada apa-apanya dengan kisah panjang lebar Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel yang dalam ratusan ayat di dalam Al-Quran diabadikan. Karena kenabian Nabi Musa alaihi salam mengungkap bahkan sejak beliau baru dilahirkan dari perut ibunya. Terus bersambung, dan pada pertemuan terakhir lalu kita mengkaji tentang perjalanan panjang Nabi Musa alaihi salam. Meskipun beliau seorang nabi, tapi beliau tetap bersemangat belajar ilmu agama yang beliau ambil dari sesama nabi di zaman yang bersamaan, namun di tempat yang berbeda. Beliau adalah Nabi Khadir alaihi salam. Dari kisah panjang yang kemudian kita ringkas tersebut, dari situlah kemudian perlu kita ketahui bahwa nanti di kemudian hari, tatkala Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia, perjalanan kenabian di tengah-tengah Bani Israel dilanjutkan oleh seorang nabi lainnya, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Yusha itu tulisannya dalam bahasa Arab ya, waw, shin, ain, yusha. Yang di dalam bahasa Latin disebutkan di dalam Alkitab, Bible, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, adalah Yosua. Jadi kalau kita pernah dengar nama Nabi Yosua, itulah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan juga dalam literasi karya beliau, beliau menyebutkan, begitu pula dalam Qasasul Anbiya, kitab lain yang biasa saya bawa juga. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, Yusha' bin Nun muttafaqun ala nubuwatihi 'inda ahli al-kitab. Fa in ta'ifatun minhum wa hum as-Samirah la yuqirruna bi nubuwati ahadin ba'da Musa illa Yusha' ibn Nun li'annahu musarrahun bihi fi at-Taurah. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Yusha' bin Nun disepakati kenabiannya oleh seluruh ahli kitab. Ahlul kitab ketika disebut berarti kaum Yahudi, kaum Nasara. Untuk kaum Yahudi diturunkan kitab At-Taurah. Untuk kaum Nasara diturunkan kitab Injil. Taurat dan Injil hari ini tergabung. Itulah Bible, atau orang bilang Alkitab. Al-Anajil atau Injil-Injil itu secara umum ada empat: Markus, Matius, Yohana, dan Markus, Matius, Luka, Lukas, dan Yohana. Nah, orang-orang Yahudi dari dahulu sampai hari ini itu hanya beriman dengan At-Taurah yang di dalam Bible hari ini itu disebut perjanjian lama. Kaum Yahudi tidak beriman dengan perjanjian baru atau yang disebut dengan Injil. Sementara kaum Nasara, mereka mempercayai dan meyakini keduanya. Jadi Taurat, perjanjian mereka lama, mereka percaya, mereka yakini. Begitu pula dengan perjanjian baru atau Injil, mereka yakini. Kisah tentang Yusha ibn Nun bin Nun itu disebutkan di 3 dalam 5 surat besar atau bagian besar Taurat. Sehingga kalau kaum Nasara itu beriman dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, kaum Yahudi hanya beriman dengan perjanjian baru, itu artinya kaum Yahudi dan kaum Nasara sama-sama meyakini tentang kenabian Yusha bin Nun. Sementara kita umat Islam, kita juga meyakini kenabian Yusha bin Nun alaihi salam karena beberapa ayat Al-Quran menyebutkan tentang kisah beliau meskipun tidak disebutkan namanya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Yusha bin Nun. Terus dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran pada beberapa ayat mengisyaratkan tentang beliau, beliau adalah Yusha bin Nun? Dari hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, dan yang lain. Oleh sebab itu, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, kisah tentang kenabian Yusha bin Nun diimani oleh kaum Yahudi, kaum Nasara, dan juga umat Islam. Kenapa itu harus disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir? Karena sebagian nabi

Samirah ini dengan jelas mereka berkata mereka tidak beriman dengan kenabian siapapun setelah Nabi Musa alaihi salam kecuali kenabian Yusha bin Nun alaihi salam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas dari itu semua, yang ingin saya sampaikan adalah karena pembahasan kita sebelumnya tentang Nabi Musa alaihi salam, maka ketika Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia, estafet kenabian yang membimbing Bani Israel adalah Nabi Yusha bin Nun, yang dalam bahasa Latin sebagaimana tadi kami sebutkan adalah Nabi Yosua. Nabi Yosua. Saya coba sebutkan terlebih dahulu, tapi ringkas saja karena ini sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu sebelumnya, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 60-65. Nanti panjenengan bisa catat dulu, kemudian lihat kembali. Ini sudah kita kaji pada pertemuan terakhir, bahwa Nabi Musa alaihi salam meskipun beliau adalah seorang nabi, tapi beliau tetap memiliki kesungguhan dan semangat untuk belajar dari Nabi Khadir alaihi salam. Dari ayat 60-65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba, dan seterusnya. Dan ingatlah tatkala Nabi Musa alaihi salam berkata kepada putranya, anak mudanya, maksudnya adalah pembantunya, maksudnya adalah Yusha bin Nun. Kita bisa lihat itu dalam berbagai literasi tafsir, mulai dari induk tafsir Bil Ma'thur, yaitu tafsir Al-Tabari, sampai tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, dan tafsir yang lain. Yang dimaksud dengan siapa bersama Musa dalam perjalanannya mencari ilmu menuju Nabi Khadir alaihi salam, maka pembantu Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Waktu itu beliau belum jadi nabi, tetapi mendampingi Nabi Musa alaihi salam untuk mencari ilmu dari Nabi Khadir alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, aku akan terus berjalan sejauh apapun itu sampai aku bertemu dengan persimpangan yang mempertemukan dua bagian laut, atau bahkan lebih jauh daripada itu. Bertahun-tahun lamanya sekalipun aku akan tempuh karena aku ingin mendulang ilmu dari Nabi Khadir alaihi salam. Ketika keduanya, Nabi Musa dengan Yusha bin Nun sebelum jadi nabi, ketika keduanya sampai di tempat yang dituju sebetulnya, namun keduanya tidak tahu, ternyata dua-duanya lupa. Maksudnya lupa bagaimana? Saya percepat. Jadi petunjuknya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kau menemukan ikanmu hidup dan hilang, maka disitulah kau akan bertemu dengan Nabi Khadir alaihi salam. Nah, suatu ketika dalam perjalanan tersebut, Nabi Musa alaihi salam letih, maka beliau pun mencari bongkahan batu besar untuk beristirahat di bayang-bayang batu tersebut sehingga tidak terlalu panas. Ketika Nabi Musa alaihi salam tidur, Yusha bin Nun ini melihat bahwa ternyata ikan mati yang dibawa dalam keranjang Nabi Musa alaihi salam itu tiba-tiba loncat hidup. Kemudian dia berjalan di pasir, kemudian sampai dia masuk ke dalam air lautan, bahkan masuknya itu atau berenangnya ke lautan itu seperti membelah air menjadi seperti jalanan, dan itu membuat Yusha bin Nun takjub. Membuat Yusha bin Nun takjub. Fattakhadha sabilahu fil bahri sarada. Kemudian Nabi Musa alaihi salam terjaga. Yusha bin Nun lupa untuk memberitahukan kepada gurunya. Maka mereka berdua berjalan entah berapa jauh. Ternyata Nabi Musa alaihi salam lapar. Kata para ulama, laparnya Nabi Musa alaihi salam

0: itu adalah anugerah dari Allah untuk ngerem Nabi Musa, karena sesungguhnya yang dia cari itu titiknya sudah dilewati, kebablasan. Sehingga beliau berkata kepada pembantunya tadi, atina ghada'ana laqad laqina mi safarina hadha nasaba. Le, kita ni lapar, yuk kita makan ikannya. Kemudian Yusha' bin Nun berkata, qala ara'aita idh awayna ila sakhrati, dan seterusnya. Aduhai, sesungguhnya tatkala kita tadi beristirahat di sebuah batu besar, aku lihat ikan tersebut, dia loncat, dan seterusnya diceritakan oleh Yusha' bin Nun, tapi aku dibuat lupa oleh syaitan untuk menyebutkannya kepada guru. Dan kata para ulama, ini salah satu etika murid kepada gurunya. Tidak mau saat melihat, guru-guru bangun-bangun, lihat itu ikan. Tidak dibangunkan. Karena gurunya sedang beristirahat. Dan ditundanya pemberitahuan itu juga bukan karena kesengajaan Yusha' bin Nun, tapi mungkin karena ihtiram, ya, karena penghormatan kepada gurunya. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salam, "Loh, di mana? Di sana tadi, di tempat kita beristirahat tadi." Akhirnya balik lagi. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Ma dzalika ma kunna nabghi." Itulah yang kita cari-cari. Karena Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadaku di mana ikan itu nanti akan hidup dan tenggelam atau berenang lagi, disitulah kau akan bertemu dengan Khadir alaihi salam. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka mereka kembali lagi ke jalan yang tadi mereka sudah tempuh sebelumnya. Fawajada abdan min ibadina, dan seterusnya. Maka keduanya, Nabi Musa dan Yusha bin Nun, menemukan atau menjumpai Khadir alaihi salam, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka kami pun anugerahkan kepada Musa alaihi salam ilmu melalui Nabi Khadir alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari situlah berawal diketahuinya seorang bernama Yusha bin Nun adalah seorang hamba yang saleh. Dan beliau dekat dengan Nabi Musa alaihi salam, berguru dari Nabi Musa alaihi salam. Dan kalau kita lihat ayat-ayat setelah 65, 66 dan seterusnya, ada kejadian-kejadian antara Nabi Musa dengan Khadir alaihi salam, diketahui bahwa Yusha bin Nun enggak ikut serta. Wallahu a'lam apakah Yusha bin Nun nunggu di tempat pertama kali ketemuan. Akhirnya beliau mempersilahkan gurunya yaitu Musa alaihi salam berguru langsung dari Khadir alaihi salam. Yang jelas semua ayat menyebutkan dengan kata kerja dua orang. Berarti seandainya Yusha ikut, mestinya kata gantinya itu untuk tiga orang. Tapi ternyata hanya dua orang saja. Ini juga kembali menunjukkan bahwa seorang murid ketika belum diberikan kesempatan untuk berguru sesuatu, maka dia tidak memaksakan diri. Karena barangkali gurunya mengetahui tahapan-tahapan yang semestinya dia pelajari. Hanya tidak salah kalau seandainya ada lembaga pendidikan misalnya yang kemudian menentukan kriteria tertentu. Siapa orang yang bisa belajar di tempat tersebut? Karena memang ada hal-hal yang harus dilakukan secara bertahap. Kalau belum di tahap ini, maka dia tidak naik ke tahap berikutnya, dan begitu seterusnya. Itulah kumpulan atau rangkaian ayat pertama yang mengisyaratkan tentang Yusha' bin Nun alaihi salam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi juga kepada kisah Nabi Musa alaihi salam sebelumnya, yang disebutkan bahwa beliau memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, kemudian melewati apa namanya, lautan, Laut Merah, dipukulkan tongkat Nabi Musa alaihi salam, kemudian terbelah belahan air laut itu seperti kapaudil azim, seperti julangan gunung yang tinggi. Kemudian mereka melewati Setelah mereka sampai di tepian yang lain dan Fir'aun bersama bala tentaranya masih di tengah-tengah, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memukulkan tongkatnya lagi, sehingga kembalilah air laut itu bersatu seperti sebelumnya. Itu semua dilihat oleh Bani Israel. Itu semua dilihat oleh Bani Israel. Jadi banyak mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada Bani Israel. Sebelumnya juga, mudah-mudahan hadirin yang rutin mengikuti kebersamaan kajian ini ingat bagaimana Nabi Musa alaihi salam memperlihatkan dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular, kemudian cahaya putih yang beliau keluarkan dari tangannya tatkala masuk ke bagian dalam baju di seperti sakunya, kemudian kodok, kutu, darah dan lain-lain. Itu semua mukjizat yang dilihat oleh Bani Israel. Nah, sesampainya mereka selamat di seberang sungai Lautan Merah, ya, Laut Merah, mereka juga kembali diberikan mukjizat-mukjizat atau diperlihatkan mukjizat-mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihi salam. Mereka haus. Nah, mereka melewati padang pasir, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya di sebuah batu. Kemudian keluar air. Dan jumlah mata airnya itu ada 12. Kenapa 12? Karena Bani Israel merupakan keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, yang jumlah anak Nabi Ya'qub alaihi salam berapa? 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan masing-masing dari anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam itu menjadi satu kabilah. Sehingga Israel yang merupakan julukan bagi Nabi Ya'qub alaihi salam, Bani Israel, anak keturunannya Israel, itu 12 suku. Masing-masing suku oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan mata air melalui pukulan tongkat Nabi Musa ke sebuah batu. Ini mereka lihat. Mereka lihat. Kemudian mereka kepanasan dengan terik matahari di bawah. Terik matahari di padang pasir panas, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim kepada mereka awan sehingga mereka tidak kepanasan. Mereka lapar, maka mereka diberikan makan yang tumbuh di sekitaran mereka. Tapi mereka bosan tumbuh-tumbuhan itu, mereka bosan, sehingga mereka minta makan, berdoalah Nabi untuk diturunkan al-manna wassalwa, diberi al-manna wassalwa. Tapi kemudian mereka bosan lagi, minta ganti. Subhanallah, ini mereka mukjizat demi mukjizat mereka lihat. Namun itu tidak membuat mereka beriman. Ada yang beriman, namun sedikit. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya berkaitan dengan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah. Ayat 20 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah kau, tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah oleh kalian nikmat Allah, tatkala Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi, dan kalian dijadikan juga oleh Allah sebagai para raja, para penguasa, dan Allah memberikan untuk kalian apa yang tidak Allah berikan kepada manusia yang lain. Subhanallah. Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, kaumku, kalian banyak diberikan nikmat yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Diingat-ingat supaya kalian bersyukur. Kemudian di antara yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke al-ardhul muqaddasah. Maksudnya adalah Baitul Maqdis di Palestina. Jadi kalau panjenengan lihat peta dunia, Pak. Mereka kan awalnya di Mesir, ditindas oleh Fir'aun. Maka mereka menyeberang Laut Merah, mereka menuju Palestina di Syam. Syam itu di atas sedikit. Afrikanya di sini, Laut Merahnya di sini. Maka mereka nyebrang Laut Merah menuju Baitul Maqdis, Palestina. Nah, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Musa alaihi salam dari menyeberangi Laut Merah, sudah sampai di Syam, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Nabi Musa menyampaikan kepada mereka, wahai kaumku, masuklah kalian ke Baitul Maqdis yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan kalian jangan takut, apalagi kalian sampai meninggalkan perjuangan bersama Nabi kalian, maka kalian akan menjadi rugi. Jadi pesan Allah, wala tartaddu ala adbarikum. Jangan jadi penakut, jangan jadi pengecut. Kalau mau masuk ke Baitul Maqdis, harus berjuang sekalipun, berjuanglah. Kemudian mereka berkata, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbari. Jawaban Bani Israel, wahai Musa, sesungguhnya di Baitul Maqdis ada orang jabbarin. Jabbarin itu artinya adalah orang-orang yang kekar, tubuhnya besar-besar. Allahu a'lam sebesar apa, saya belum sampai mendapatkan berapa keterangan besarnya mereka, tapi yang jelas mereka itu besar. Sebagian keterangan Israiliyah menyebutkan bahwa mereka itu bisa sampai mungkin kayak raksasa ya. Mereka bisa sampai menangkap manusia dengan telapak tangan mereka. Jadi mereka besar-besar waktu itu. Inna fi aqauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Musa, kami tidak akan masuk ke Baitul Maqdis hatta yakhruju minha, sampai mereka dulu keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka udah keluar, kita baru masuk. Lihat. Allah perintahkan mereka bersama Nabi Musa untuk berjihad. Jangan jadi pengecut, berjihadlah, berjuanglah untuk bisa masuk ke Baitul Maqdis. Dengan perjuangan itu, meskipun kalian kecil-kecil, dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan pasti menang. Apa sulitnya buat Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat mereka menang? Lawan mereka itu sudah diperlihatkan mukjizat begitu banyak sebelumnya, baik di Mesir, di Laut Merah, bahkan setelah itu mereka sudah lihat betapa Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah memberikan sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak mereka. Maka sekarang kalau mereka diperintahkan untuk berjihad, tinggal jihad saja bersama Nabi Musa alaihi salam, akan menang, mereka tetap bilang, enggak, kami enggak mau masuk, sampai mereka keluar dulu, baru kami mau masuk. Ini sifat pembangkangan yang ada pada Bani Israel. Permanen Pak. Paten sifat itu ada pada Bani Israel dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat tiba. Mereka adalah kaum yang ngeyel, kaum yang pembangkang. Kemudian mereka berkata, fa yakhruju minha fa inna dakhila. Kalau mereka udah keluar, keluar dengan sendirinya tanpa kami harus berperang, baru kami masuk. Kemudian Allah berfirman, panjenengan coba lihat di ayat 23. Qala rajulani minal ladina yakhafun. Ternyata ada dua orang yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Dua orang ini berkata, udkhulu alaihimul bab. Masuklah dari pintu. Masuk saja, serbu mereka. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, kalian pasti menang. Jadi dua orang ini yakin betul. Ketika Nabi Musa alaihi salam sampaikan kepada mereka, ayo berjuang melawan kaum jabbarin tadi di Baitul Maqdis, ternyata mereka semua tidak mau. Ada dua orang, dan satu di antara keduanya itulah Yusha' bin Nun. Yang satu namanya Yusha' bin Nun, yang satu lagi namanya Kalib bin Yufanna. Tapi ini dalam bahasa Arab pun terjadi beberapa perbedaan penyebutan. Ada yang menyebutnya Kalib bin Yufanna, ada juga yang menyebutnya Kalub bin Yufanna. Ada juga yang menyebutnya Kilab bin Yafinnah. Tapi Allah Ta'ala alam, dalam banyak literasi bahasa Latinnya itu yang lebih sering tersebut adalah Kalib bin Yufannah. Nah, dua orang yang begitu yakin dengan keimanan dan tawakal mereka, dua-duanya memberikan motivasi kepada yang lain yang gak mau jihad tadi. Kata mereka berdua, ayo masuk saja, pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah melihat mukjizat begitu banyak Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalian tawakal saja kepada Allah. Angkat senjata, apapun yang bisa jadi senjata, angkat senjatanya. Kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau benar-benar kalian beriman. Diikhtiarkan terlebih dahulu, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pasti akan menang. Motivasi dua orang ini dianggap remeh. Aleh, siapa kamu berdua ini? Minoritas yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam dan yakin dengan keimanan hanya dua orang. Mereka berkata lagi, menjawab Nabi Musa, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Eh Musa, kami tidak akan pernah masuk sampai mereka keluar dulu. Mereka masih di sana, kita tidak akan pernah masuk. Jadi kengeyelan, kedurhakaan Bani Israel itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diabadikan hal tersebut. Kemudian kurang ajarnya lagi, mereka berkata kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu. Pergi saja kau dan Rabbmu, lawan mereka sana, kita nunggu duduk manis di sini. Kalau udah menang kasih tahu kita, baru kita masuk. Coba bayangkan, mereka berani ngomong kepada Nabi seperti itu. Kalau memang kau dibantu oleh Tuhan, wahai Musa, kau saja kalau begitu sama Tuhanmu pergi berjihad sana berdua. Udah kalah, mereka sudah tidak ada lagi di Baitul Maqdis, baru kami akan masuk. Coba kurang ajar kayak apa ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Bani Israel dan kelakuan mereka. Ada beberapa kisah disebutkan tentang ini. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam minta kepada 12 perwakilan setiap suku. Satu suku, satu perwakilan. Kan ada 12 mereka. Maka 12-12nya ini mengintai, mencari celah untuk bisa masuk. Tapi ternyata salah seorang di antara Jabbarin tadi yang tubuhnya besar itu ternyata menangkap 12-12nya. Ketika ditangkap ditanya, kalian siapa? Kami kaumnya Musa. Nah, kalian enggak akan pernah menang lawan kami. Dah, kasih tahu pimpinan kalian Musa itu, kasih tahu. Maka mereka pun kembali dengan selamat. Itulah yang kemudian membuat mereka, Musa, kamu saja sama Tuhan yang pergi berjihad, kami enggak. Ini kurang ajar namanya. Mereka tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membela Nabi Musa alaihi salam. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Nabi Musa alaihi salam kecewa berat. Beliau sudah sangat kecewa. Maka beliau berkata di dalam doanya, ya Allah, aku tidak memiliki kuasa kecuali pada diriku dan saudaraku. Siapa saudara beliau? Nabi Harun alaihi salam. Masih ingat? Nabi Musa alaihi salam itu dibantu ya oleh kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Kita sudah jelaskan ini. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku menghadapi kaum yang kayak gini, dan sesungguhnya saudaraku itu afsah minni, lebih fasih daripada aku di dalam berbicara, maka jadikanlah dia nabi bersamaku. Maka diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Harun, abangnya Nabi Musa alaihi salam, menjadi nabi. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku tak punya kuasa kecuali atas diriku dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, maka pisahkan kami dengan mereka, orang-orang yang zalim. Artinya pisahkan nasib kami. Jangan samakan nasib kami dengan nasib mereka. Jangan samakan balasan untuk kami dan untuk mereka. Mereka ini kurang ajar, kelewat batas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sana. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka Allah menghukum Bani Israel akibat doa Nabi Musa alaihi salam yang meminta fafruq bainana, bedakan kami dengan mereka ya Allah. Pisahkan nasib kami dengan nasib mereka. Jangan samakan balasan untuk kami dan juga balasan untuk mereka. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka semua selama 40 tahun berjalan di situ-situ saja. 40 tahun Pak. Bukan 40 jam, bukan 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan. 40 tahun. Mereka jalan pagi, sore, ternyata mereka hanya jalan di situ saja. Jadi kalau mungkin kita dengar kakek simbah kita pernah cerita ada orang disasarkan gitu ya jalanannya. Itu pernah terjadi, benar-benar terjadi. Allah abadikan di dalam Al-Quran, namanya masa At-Tih. Mereka jalan 40 tahun di situ-situ saja.
1: Baik, kita lanjutkan sedikit. Beberapa sejarawan Islam menyebutkan bahwa lokasi ribuan Bani Israel itu berjalan di tempat itu-itu saja selama 40 tahun, jaraknya itu adalah panjangnya 80 mil dan lebarnya itu adalah 16 mil atau 6 farsakh. Satu farsakh itu lebih kurang 3 mil. Sehingga 6 farsakh itu artinya adalah 18 mil. 18 mil. Kalau 80 mil itu adalah 1 mil adalah 1,6 km, maka panjangnya lebih kurang 128 km panjang. Kemudian lebarnya lebih kurang 26 km. Nah, di lokasi tersebut, Allahu a'lam, tidak bisa dipastikan di mana itu, yang jelas sudah bukan Mesir, karena itu sudah melewati Laut Merah. Tapi apakah sudah masuk bagian dari Baitul Maqdis atau Palestina? Boleh jadi, karena sesungguhnya mereka sudah seakan-akan dekat dengan gerbang Baitul Maqdis. Dua orang yang tadi disebutkan adalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna berkata, qala rajulani minhum udkhulu alaihimul bab. Seakan-akan pintunya itu sudah di depan. Coba kalian masuk saja, kemudian kalian lakukan ikhtiar penyerangan, kalian tawakal kepada Allah, fa innakum ghalibun. Kalian pasti menang. Jadi Allah Ta'ala a'lam di mana lokasinya. Yang jelas panjangnya lebih kurang 128 km, lebarnya lebih kurang 26 km. Mereka selama 40 tahun sampai beranak pinak, bergenerasi di antara mereka berada di tempat itu-itu saja. Kemudian dari dua pendapat yang disebutkan, yang lebih benar Allahu a'lam adalah bahwa Nabi Musa alaihi salam berada di tengah mereka di dalam masa tersebut. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengatur dan maha mampu untuk menjadikan Nabi Musa, Nabi Harun dan orang yang beriman bersama beliau baik-baik saja meskipun di era atau di masa ketersesatan itu, sementara mereka tersiksa luar biasa. Mereka tersiksa luar biasa. Dan di masa itu pula lah Nabi Harun alaihi salam meninggal dunia dan juga Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia. Nah, itulah beberapa ayat ya yang ada dalam surat Al-Maidah dan juga dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi tentang Yusha bin Nun alaihi salam. Ayat Al-Maidah ayat 12 dan juga Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Selanjutnya saya coba bacakan hadis yang berkaitan dengan kenabian Nabi Yusha bin Nun alaihi salam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lain, rata-rata dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, غزا نبي من الأنبياء Ada seorang nabi di antara para nabi berperang. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Yusha' bin Nun. Dari mana diketahui? Dari riwayat Imam Ahmad. Karena riwayat Imam Ahmad menyebutkan inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa li Yusha' layali yasara ila baitil maqdis. Sesungguhnya matahari tidak dihentikan. Para ulama menyatakan dihentikan itu bisa berarti dihentikan sama sekali atau perjalanannya melambat. Waktu tetap berjalan, tapi pergerakan matahari melambat. Kata Nabi SAW, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya matahari tidak dihentikan bagi siapapun di antara manusia kecuali untuk satu orang saja, itulah Yusha' bin Nun alaihi salam, di saat beliau akan menyerang Baitul Maqdis atau menaklukkan Baitul Maqdis. Saya ingin sampaikan, tadi sudah disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam akhirnya meninggal dunia. Lalu siapa yang memimpin Bani Israel? Jawabannya adalah Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Disitulah diketahui bahwa Yusha' bin Nun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Apa tanda kenabiannya? Mukjizat. Apa mukjizatnya Yusha' bin Nun ini? Dihentikannya matahari oleh Allah untuk kepentingannya Yusha' bin Nun. Apa kepentingannya Yusha' bin Nun? Beliau ketika masa 40 tahun ini hampir berakhir, Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan semakin sehat dan semangat untuk masuk Baitul Maqdis, namun disitulah kemudian beliau didatangi oleh malaikat maut. Oleh malaikat maut. Sehingga pada akhirnya beliau meninggal dunia. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika didatangi oleh malaikat maut dalam wujud manusia dengan penjelmaan yang sempurna. Jadi malaikat maut menjelma sebagai manusia dengan penjelmaan yang sempurna, layaknya seseorang, layaknya manusia. Ketika beliau datang menemui Nabi Musa, beliau berkata, wahai Musa, ajalmu telah tiba, selesai hidupmu. Nabi Musa alaihi salam pukul orang tersebut. Beliau enggak tahu bahwa ini adalah malaikat. Maka Nabi Musa pukul wajah orang tersebut sampai matanya buta. Ustaz, bisa kayak gitu Ustaz? Ini hadis. Diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bisa atau tidak, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Kemudian malaikat tersebut kembali menemui Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau utus aku kepada seseorang yang tidak mau mati. Arsaltani ila abdin la yuridul maut." Bagi hadirin yang mau mengcross check riwayat hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari di nomor 1339, dalam Sahih Muslim di nomor 2372. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mata malaikat tersebut, penjelmaannya sempurna lagi sebagai manusia, kemudian diutus lagi menemui Musa alaihi salam. Wahai Musa, kau mau panjang umur, letakkanlah tanganmu di punggung seekor kerbau, maka sejumlah bulu yang tertutup oleh telapak tanganmu, setiap satu helainya berusia 10 tahun kalau tidak salah, sebentar. Satu tahun, satu helainya maghabat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sana. Jadi sebanyak bulu yang ditutup oleh telapak tanganmu, bulu-bulu tersebut setiap satu helainya bernilai satu tahun. Kira-kira banyak atau tidak? Banyak. Entah berapa tahun. Kalau ada 100 bulu, 100 lembar bulu, helai bulu, ya berarti 100 tahun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya, terus setelah itu apa? Setelah itu ajalmu tiba, kau juga mati. Kata Nabi Musa alaihi salam, fal'an. Sekarang saja kalau begitu. Kalau begitu, sekarang saja. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berdoa,
0: Allahumma amitni minal ardil muqaddasati ruhyata hajar.
1: Ya Allah, wafatkan aku di lokasi yang dekat dengan Baitul Maqdis sedekat satu kali lemparan batu.
0: Jadi kalau kita lempar batu misalnya, kira-kira dengan kekuatan Nabi Musa alaihi salam lemparan itu berapa misalnya? 50 meter? 100 meter?
1: Maka Nabi Musa alaihi salam minta didekatkan kematiannya itu, didekatkan posisinya dengan Baitul Maqdis sejarak lemparan satu batu.
0: Berarti dekat atau tidak?
1: Ini sudah hampir habis nih 40 tahun. Maka Nabi Musa alaihi salam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ.
0: Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membawakan keterangan ini, beliau berkata, "Falau kuntu thamma la araitukum qabrahu."
0: Kalau aku saat ini berada di situ, aku akan tunjukkan di mana kuburan Nabi Musa alaihissalam.
1: Karena setiap nabi itu dimakamkan di tempat beliau wafat.
0: Setiap nabi dimakamkan di tempat beliau.
1: Kata Nabi Muhammad SAW, beliau menceritakannya di mana? Di kota Madinah.
0: Beliau berkata kepada para sahabatnya, seandainya saat ini aku di situ, di tempat Nabi Musa meminta doanya tersebut, aku akan tunjukkan di mana kuburannya.
1: Tapi karena tentu saja jauh, maka Nabi SAW tidak bisa menunjukkannya kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala an.
0: Kata Nabi, ila janibit tariq indal kathibil ahmar.
1: Dekat jalan, artinya bukan di hamparan padang pasir, tapi dekat dengan jalanan yang dilewati oleh orang ketika bolak-balik menuju Syam.
0: Menuju Baitul Maqdis, itu dilewati.
1: Tapi kepastiannya di mana?
0: Allahu ta'ala a'lam.
1: Allahu ta'ala a'lam.
0: Baik, saya kembali kepada hadis yang tadi ingin disampaikan, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan bergerak kecuali untuk satu orang saja, itulah Yusha bin Nun, ketika beliau akan melakukan penyerangan kepada Baitul Maqdis. Maka beliau berkata, ya, yang berjihad bersamaku tidak boleh seseorang yang sudah menikah dengan wanita belum malam pertama.
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh ikut berjihad.
1: Karena dia pasti akan berpikir malam pertamanya.
0: Yang kedua, orang yang sudah bangun rumah, sudah bangun, hanya tersisa letakkan atap. Yang seperti ini tidak boleh ikut berjihad bersama Yusha bin Nun.
1: Yang ketiga, orang yang sedang menernak, ternak kambing, ternak sapi, ternak unta, dan dia menunggu kehamilan ternak-ternak betina yang sedang hamil besar.
0: Tiga orang ini tidak boleh ikut berjihad bersama Yusha bin Nun.
1: Jadi Yusha bin Nun hanya ingin memimpin pasukan yang mereka itu fokus berjihad.
0: Ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan sepertinya di dalam Islam juga begitu.
0: Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diganggu dengan yang lain, makanya enggak boleh seseorang itu, haram hukumnya melanjutkan salat dia nahan pipis.
1: Ya, dia nahan buang air, dia nahan buang angin, enggak boleh.
0: Kalau memang harus keluar, keluar saja, batal, batal.
1: Nanti salat lagi.
0: Atau seseorang, terutama sholat isya, Nabi sebutkan, sudah disajikan makanan malam, kemudian azan, makan dulu, baru kemudian sholat.
1: La sholata bi hadratil asya,
0: tidak boleh sholat ketika sajian makanan sudah siap santap.
1: Karena apa? Orang akan terganggu dengan pikirannya.
0: Sehingga begitulah yang dilakukan oleh Yusha bin Nun alaihi salam.
1: Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seakan berkata, anti ma'muratun wa ana ma'mur.
0: Hei matahari, kau diperintahkan oleh Allah untuk bergerak dalam orbitmu.
1: Aku pun diperintahkan untuk membuka, menaklukkan Baitul Maqdis.
0: Fahbisi sa'atan.
1: tahanlah beberapa saat sehingga aku bisa menyelesaikan perang.
0: Kenapa? Karena aturan perang dari dulu pernah ada perang, aturannya adalah perang itu berakhir meskipun gak ada peluit hakim atau wasit, begitu matahari terbenam, selesai. Tidak boleh lagi ada penyerangan. Maka Yusha bin Nun alaihi salam tidak mau menundanya lagi sampai besok. Kenapa? Bisa manggil pasukan baru. Ini kaum menjabarin ini. Maka beliau ingin tuntaskan sore itu juga. Maka dia berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan mengajak bicara mataharinya. Kau diperintah oleh Allah, aku juga diperintah. Ya Allah, tahanlah pergerakan matahari ini. Maka diserbu kaum Jabbarin tadi oleh Yusha bin Nun bersama bala tentaranya, sampai kemudian mereka dikalahkan sebelum matahari terbenam. Begitu dikalahkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan matahari tersebut, baru kemudian terbenam dan mereka pun kegirangan atas kemenangan ini. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit bagian dari kelanjutan kisah Nabi Yusha alaihi salam pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ayuh ikhwah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Kita duduk di majelis dalam rangka untuk membahas sebuah pembahasan, yaitu tentang masalah pendidikan dan bagaimana kita berusaha menjadi pendidik. Tentunya saudaraku sekalian, pendidikan adalah merupakan perkara yang sangat urgent sekali dalam Islam. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pendidik. Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian seorang yang rabbani. Siapa itu rabbani? Kata Ibn Abbas, alladhi yurabbin nas min sigharil ulum qabla kibariha. Itu orang yang mendidik manusia dari ilmu-ilmu yang dasar sampai ilmu-ilmu yang dalam. Ternyata subhanallah ya akhul Islam, Al-Quran menganjurkan kita untuk menjadi seorang rabbani. Yang hakikat rabbani adalah ia yang berusaha untuk memfokuskan diri mengajarkan manusia dengan ilmu. Karena memang pendidikan, pengajaran adalah merupakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, Pak. Allah menciptakan manusia memang untuk ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, 31, 32. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi'asma'iha ula in kuntum sadiqin. Qalu subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi orang yang kelak akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka akan mengucurkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu ya Allah. Iya, maka Allah berfirman, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka Allah pun kemudian ingin memperlihatkan apa tujuan Allah menciptakan Nabi Adam. Allah berfirman, dan Allah pun mengajarkan kepada Adam seluruh nama. Lalu Allah menampakkan itu kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, coba beritahu kepadaku tentang nama-nama itu semua, jika kalian orang-orang yang benar. Apa kata para malaikat? Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali engkau ajarkan kepada kami. Maka tampaklah kepada malaikat hikmah diciptakan Nabi Adam dan tujuannya, Pak. Ternyata Nabi Adam Allah ciptakan untuk ilmu. Ternyata Allah ciptakan manusia untuk ilmu. Maka Allah bekali manusia dengan akal. Allah tidak ciptakan manusia seperti halnya Allah menciptakan hewan. Kalau hewan memang tidak diberikan oleh Allah apa? Akal. Tapi Allah berikan kepada hewan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Mereka diberikan kekuatan yang luar biasa, syahwatnya lebih dari manusia. Tapi manusia kekuatan dan syahwatnya lemah dibandingkan hewan, Pak. Tapi Allah berbekali manusia dengan akal, karena memang tujuan diciptakannya manusia adalah untuk ilmu. Dengan ilmu manusia menjadi sempurna. Dengan tanpa ilmu manusia akan lebih rendah daripada hewan, lebih rendah daripada binatang ternak, akhul Islam. Oleh karena itulah ya akhul Islam, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka jahanam itu penduduk-penduduknya, Pak. Lalu Allah menyebutkan bagaimana sifat penduduk neraka jahanam ya, okay? Allah mengatakan mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bagaimana nasibnya? Allah mengatakan mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Allah menyebutkan dalam ayat ini, akhi, bahwa manusia diberikan oleh Allah bekal untuk ilmu. Yang pertama hati untuk memahami. Hati untuk apa? Memahami. Yang kedua mata untuk membaca dan melihat. Yang ketiga telinga untuk mendengar. Tapi ternyata penduduk api neraka tidak menggunakan tiga kekuatan ini, Pak, untuk ilmu. Sehingga akhirnya mereka pun nasibnya seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Karena Allah menciptakan manusia untuk ilmu, maka Allah turunkan kitab-kitab suci. Karena Allah menciptakan manusia untuk ilmu, Allah kirim para nabi dan rasul. Makanya disinilah akhi, keistimewaan manusia itu terletak pada ilmu.
1: Kalau kita sholat subuh berjamaah, imam baca doa qunut, kami sebagai makmum ikut imam untuk melakukan doa qunut, mengaminkan doa qunut tersebut. Apakah kita juga membaca doa fa innaha taqdi wa la yuqdha 'alaik, astaghfiruka wa atubu ilaik dan seterusnya? Enggak, itu kan imam yang baca, kita tinggal apa? Mengaminkan, ya. Tapi ketika fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, itu kan bukan doa. Kata siapa bukan? Doa itu tidak harus berisi permintaan. Doa juga bisa berupa zikir yang tadi, fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik. Engkau maha menetapkan takdir, tapi tidak ada sesuatu pun yang menetapkan engkau. Jadi itu bermakna doa, berikan takdir yang baik untuk kami dan hindarkan takdir yang buruk dari kami. Jadi walaupun lafadznya bukan berupa permintaan, ya itu doa. Aminkan saja doa imam.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam. Jaring, jagong ringan, eng angkringan.

0: Mas Andes.
1: Iya, Mas.
0: Warungnya sampean ini tak delok-delok ya mantep ya, Mas ya. Wah, wis.
1: Alhamdulillah.
0: Strategis. Pinggir dalang. Wah, jan. Gua niki sadu Mas nek nggo ngopi. Wah, masyaallah. Iki kopine, Mas.
1: Nggih, Mas. Moga-moga cappuccino, Mas.
0: Rame ta, Mas?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Piye? Kira-kira pengen ra nek warung iki digawe rame meneh.
1: Kanggo apa, Mas? Sosmed? Aku nyoba, Mas, aku Instagram. Aku lain-lainnya yo nggak nyoba usan. Tapi rum iso maksimal ya, Mas. Ana trik-trik.
0: Ora aku sing kaya ngono kuwi. Wis umum. Kinara Mas Andes ra tak kandhani.
1: Masyaallah.
0: Piye?
1: Apa-apa, Mas? Coba tak nonton.
0: Tak kandhani Mas Andes.
1: Apa-apa kuwi, Mas?
0: Sesuatu. Nek ora sampean tenan wis ora tak kandhani.
1: Kayane mantep kuwan.
0: Aku sih kaya ngene iki, Mas.
1: Apa kuwi, Mas?
0: Ya iki.
1: Jaringan apa kuwi?
0: Iki yo, Mas yo. Jarine wong pinter, Mas. Ini di template ning dhuwur ngono iki, Mas. Kopine sampean iki, warung iki, Mas. Saya rame.
1: Sik.
0: Jarine wong pinter lho, Mas.
1: Sik, tak ndelok, Mas, kaya apa iki?
0: Piye?
1: Iki kayane ora bener yo, Kang Mitra yo.
0: Ora bener piye, Mas?
1: Iki lho, iki.
2: Maksude apa siki e?
1: Lho. Dene? Ada bayi ya karo ninyong
0: apa?
1: Gek. Ada bayi kowe kan. Lah.
0: Padha to.
1: Nah, ada bayi mbok nyong BN to tapi jerene siji nyong kan duwe ben penglaris. Loro rezekine ben akeh. Apa maning jenengan usaha kopi mbok dadi ben padha ngene kabeh. Kaya kowe ta.
0: Padahal to, Mas.
2: Wong loro padha ra bener iki.
0: Lah, padha iki gambare padha meneh aku ireng. Ini kono ijo. Maknane padha yo.
1: Kok pinter kok jerene kaya kowe. Dadi nyong ya nyimpen terus dipasang nang dhuwur pintu kaya kowe kan soalnya akeh kaya kowe.
0: Mas, kopine kok suwe banget to?
1: Masyaallah. Ngapunten Mas Santo iki lho.
2: Kan mau cak loro iki nek sik ngisru. Gandang kok ngene kok nempel ning areng iki.
1: Delok-delok
2: salah, Mas. Wah, Mitra meneh.
0: Sirine iki, Mas. Sirine ngene nyong kuwe.
2: Halah, malah tambahan kowe.
1: Lah.
2: Wong ngene iki sirik, Mas. Ra oleh.
1: Lah.
0: Tak tenang.
2: Apa maksude ning ngene iki?
1: Lho.
0: Cek to iki tulisane Arab ngene kok. Ono bintangan yang dhuwur iki. Iki jarene wong pinter. Aja jare Mitra nek aku ngono wong ra mudeng. Ayo men jarine wong pinter lho, Mas. Aku nempleke ning kono kuwi ben supaya ini tambah rame. Warunge Mas Andes iki nek ora Mas Andes ora tak kandhani.
1: Ya punten Mas Anto, tak damelke kopi sik, Mas. Iki ngusi wong loro iki, Mas.
3: Sik, Tro.
0: Iya, Mas.
3: Aku tak takon, Tro.
2: Jane kowe dong ora kowe?
0: Ayo ora dong.
2: Kowe Mas Ali, dong ora?
1: Apa maninyong lah wong ki duwe ikang?
2: Gene ora dong.
0: Lah sampean dong apa ora?
2: Aku ya ora dong.
0: Gene padha dole ora dong kok le. Iki lho, Mas. Delok niki lho. Cetok tulisane Arab. Ana bintange ning dhuwur. Akhire masalah.
3: Sik eneng tulisane Arab iki kabeh rumus bener ya to. Ati-ati. Ngene iki iso sirik ngene iki.
0: Ati lho, Mas. Gampang sih ngelokke sirik ngono kok. Sirik gampang to nek wong kowe iki.
2: Ora. Aku ora gampang ngelokke sirik iki ora. Sing tak lokke iki kelakuane.
0: Elek. Iki lho, Mas. Cetok tulisane iki Arab lho, Mas. Iki jarine wong pinter lho, Mas.
2: Ah, enggak bisa.
0: Enggak aku aja sendiri.
2: Mas.
1: Kopi siji.
2: Nggih, Mas.
3: Wis sesuk lho, Kang.
1: Nggih, Mas.
3: Ya wis ngetok buri di sini ya.
0: Nggih,
3: buri.
1: Pak, pesan dulu sampun, Dek.
2: Oh, ya bener tak pinarak remin.
1: Kalau damel

0: Masuk, moga-moga. Pinarak dulu, Tat. Ngapun, Tat.
1: Lu, kok jenengan tengah diem?
0: Gini, Tat. Kopi, Tat.
1: Oh, gini. Wonten apa nih?
2: Gini, Tat. Mas Mitro itu ngasih tahu ke Mas Andes.
0: Suruh masang-masang nempel iko yang ngeten dulu, Tat. Main laris, Tat.
1: Jenengan angsal saya pundi?
0: Itu dari wong pinter, satu man jari nil itu, Tat. Bukan saya, misalnya itu nggak pinter. Iya, nggak pinter, wak.
1: Jenengan sakit moco, Dereng? Niki cobi kula wacana.
0: Nggih, Tat.
1: Tulisan ngeten niki.
2: Nggih.
1: Jenenge Arab Pegon.
2: Oh.
1: Jadi asline dudu bahasa Arab. Iki bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis nganggo Arab.
2: Oh,
1: ini kayak ngene sih.
0: Baik jan to nggih. Gimana, Dad?
1: Balonku. Ada lima.
0: Wah, ini tulisannya sehat kami tadi ini.
1: Rupa-rupa warnanya.
0: Wah, gua anak-anak ini tadi, Kak.
1: Langge hijau, kuning, kelabu.
0: Oh, sini, Kak. Ini ada tulisannya kok. Panjang ini apa ini?
1: C. Biru. Meletus balon hijau.
0: Duel. Iya lagi. Aci jenengan mau pinter lho, Mas.
1: Lah kok jenengan mong waton melu-melu niku pripun? Niki nggih mong
0: tulisan busi to, Tro.
1: Meletus balon hijau. Duel. Niki balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ayo mong tulisan nopo niki mong lagu anak-anak tapi tulis arah.
2: Gimana itu, Tat? Pesan, Tat.
1: Ayo hapus-hapus yang ini.
0: Walah lu.
1: Jadi kan rasa melu-melu katusnya tadi pun dibuang mawon.
0: Kalau itu jarinya suruh nempel lagi di atas buat penglaris ya, gitu. Mau jarinya orang pintar itu jariku. Mau jarinya orang pintar aku ya mau kerungu-kerungu kuwi.
1: Bukan sama dengan
0: itu. Nah terus gimana, Tat? Kok ini pakai tulisan Arab kayak gitu rak ya? Gimana itu?
1: Pak, bidang kula sampun dereng.
3: Ngapun ten, Tat. Nembe ini nyalakan. Bidang ngetaken yo.
1: Wah.
3: Asik sangat yo saya mendingan kita, Tat.
1: Masyaallah.
3: Ngapun ten, Tat.
1: Dan melu ngurungokno ya. Matur suwun nggih, Pak.
3: Nggih, Tat.
1: Bidange sampun dereng.
0: Sampun, Tat.
1: Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah.
0: Baik. Gimana, Pak?
1: Jadi tidak semua tulisan Arab niku nggih bener. Abu Jahal nggih wong Arab. Abu Lahab wong Arab. Wong musyrik-musyrik sing Arab nggih kata. Ya sing diomongne ya kalimat kesyirikan tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa? Yang tulisan yang sakral. Kemudian bisa dipakai untuk apa misalnya penglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini, jenengan kok boten saged maca, ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama beda pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Qur'an itu boleh atau tidak. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi itu untuk wiqayah, untuk pelindungan, bukan untuk penglaris. Nek untuk penglaris dan seterusnya itu bentuknya ya, bukan menggunakan tulisan-tulisan begini.
0: Terus gimana, Tat? Jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?
1: Jimat yang boleh itu yang teksnya Al-Quran dan hanya dipakai untuk pelindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Quran, terus dia dilipat di kertas yang bagus, kemudian nanti dibawa. Itu sebagian ulama ada yang membolehkan, meskipun ada juga yang melarang. Tapi ya perlu dijaga baik-baik. Rentok ngonek mlebu kamar mandi, terus go mlebu. Harusnya ditaruh di luar. Apalagi ketika mau buang air, harus ditaruh di luar. Tapi sebaiknya tidak pakai jimat, itu lebih bagus. Jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Quran maupun yang bukan ayat Al-Quran. Gitu, Nek?
2: Gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi masang jimat untuk penglaris itu enggak boleh ya, Tat?
1: Nggih, boten, Pak.
0: Ah, Aduh, luput meneh, cah.
4: Arep ngendi, Kang?
0: Mulih aku.
4: Jimate nyong ndi?
0: Ha iki lho. Ata obong.
4: Dene ki obong.
0: Iki sirik yo. Hit, iki ndek aku. Hit, iki ndek aku. Hit, iki ndek aku.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz Afwan mau bertanya, kalau kita merutinkan setelah sholat isya, kita merutinkan ba'diyah dan sholat witir satu rokaat gitu Ustaz.
3: Nah,
2: karena khawatir nanti kebablasan atau gimana gitu Ustaz. Apakah boleh Ustaz?
3: Baik, itu saja pertanyaannya Umum.
2: Ya, jazakallahu khair.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
4: Ya, baik, kepada saudari penanya, sebenarnya waktu terbaik untuk sholat witir adalah di akhir malam. Ya, witir adalah penutup sholat malam, maka yang terbaik dia dilakukan di akhir malam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul layri mathna mathna. Ya, sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. فَإِذَا خَشِيَ أَحْدُكُمُ الْفَجْرَ فَلْيُوْتِرْ بِرَقْعَةٍ. Maka kalau seorang di antara kalian khawatir maksudnya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan satu rakaat. Nah, ini adalah pelaksanaan terbaik atau cara terbaik untuk melaksanakan sholat witir. Namun kalau seorang di antara kita khawatir tidak bisa bangun malam, ya mungkin karena sedang capek, atau mungkin karena kebiasaan kita adalah setelah sholat isya kita masih melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya penuntut ilmu atau santri atau mahasiswa yang setelah isya dia masih ada waktu untuk belajar, untuk meringkas, untuk murajaah, menghafal sampai barangkali mungkin pertengahan malam, sehingga dia capek dan khawatir tidak bisa bangun malam, maka di sini sunnahnya adalah hendaknya dia menutup malamnya sebelum tidur dengan witir. Ya, ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan beliau wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada saya tiga hal. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah witir sebelum tidur. Yang kedua adalah puasa tiga hari dalam satu bulan. Yang ketiga adalah sholat duha. Ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah adalah sahabat penuntut ilmu. Ya, jadi begadang di malam hari untuk murojaah, untuk menulis hadis, ya untuk mengulang pelajaran, ini adalah kebiasaan beliau. Maka beliau diwasiatkan untuk mengakhiri malam beliau sebelum tidur dengan witir sebelum tidur. Nah, maka kalau seorang di antara kita kondisinya seperti itu, maka tidak masalah dia setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya kemudian diakhiri dengan witir. Ya, karena kita juga nggak tahu ya, sebagian orang memang kondisi badannya berbeda. Mungkin dia kesulitan untuk bisa bangun malam misalnya. Maka tidak masalah membiasakan diri dengan sholat ba'diyah isya setelah kita mengerjakan sholat fardu isya kemudian diakhiri dengan witir. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita khawatir tidak bisa bangun malam, ternyata Allah mudahkan untuk bisa bangun pada malam hari, maka nanti tidak perlu witir lagi. Ya, cukup Anda melaksanakan qiyamul lail atau tahajud, ya, dan tidak perlu untuk menambah witir lagi, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la witrani fi laylah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kita mencukupkan diri dengan witir yang sudah kita lakukan sebelum tidur. Adapun setelah kita bisa bangun malam, maka kita cukup mengerjakan solat yang genap-genap, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, solatul layli mathna mathna, solat malam itu dua rakaat dua rakaat. Ya, baik, intinya apa yang ditanyakan ya, berupa membiasakan atau terus menerus untuk sholat ba'diyah isya kemudian ditutup dengan witir, itu boleh dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

0: Apakah Anda?
1: Bagaimana supaya kita selamat? Itu yang akan kita bahas. Orang perlu belajar agar selamat dari petaka, agar selamat dari wabah. Bagaimana kita melihat dunia? Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari COVID-19. Sebagian selamat, sebagian tewas. Bagaimana agar kita selamat dari azab kubur? Ada banyak cara. Banyak amalan, banyak perbuatan yang semua dimulai dengan keyakinan dengan adanya azab kubur. Kalau diamalkan hamba, insya Allah dia selamat. Maka yang pertama adalah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadimil ladzah." Kau ingin selamat dari azab kubur, maka banyaklah mengingat kematian. Banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Karena orang kalau ingat, dia akan siap-siap. Dia kalau ingat, di depan dia ada lubang. Dia lagi naik motor nih. Dia tahu jalannya berlubang. Dan dia ingat ada lubang, dia akan berhati-hati. Insya Allah selamat. Tapi kalau dia tidak ingat, dia berjalan saja di kegelapan malam tanpa ada cahaya. Ketika dia melewatin lubang besar itu, dia akan terperosok, terjatuh, dan boleh jadi di belakang ada truk yang sedang lewat dan akan melindas dia. Maka perlu ingat. Dan Nabi alaihissalam mengatakan, aktsiru, perbanyak mengingat penutus kelezatan. Disuruh banyakin. Dan mengingat kematian ini akan memberikan dampak positif, manfaat buat orang yang mengingatnya. Menghalangi dia dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena dia takut, nanti gimana kalau aku berbuat maksiat, mati. Kan selalu dibisikin sama syaitan, oh gampang besok tobat. Oh iya, engkau mengatakan gampang besok tobat. Bagaimana kalau aku berbuat dosa pas mati waktu itu? Ada orang yang mati, maaf, diranjang sedang berzina dengan pelacur. Ada orang yang mati sedang mabuk, naik mobil, mabuk, tabrakan, mati. Yang semua pelaku dosa itu dibisikin sama setan insya Allah agar dia bertobat. Maksudnya nantilah besok tobatnya. Selalu diulur-ulur tobat dia. Maka orang yang ingat kematian dia akan terhindar dari perbuatan dosa. Segera bertobat. Dia akan selalu khawatir dan takut. Orang kalau takut dan khawatir, takut dengan azab kubur, maka insya Allah Allah jadikan dia merasa aman. Karena dia takut. Maka orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat. Ketika dia takut akan disidang, akan berhadapan dengan Allah yang maha mengetahui dengan segala yang diamalkan oleh hamba. Dan orang yang mengingat kematian itu akan selalu bermuhasabah, mengevaluasi dirinya. Ketika pagi dia gak nunggu sore untuk beramal. Ketika berada di sore hari dia gak nunggu pagi. Bahkan di malam hari sebelum dia memejamkan mata, dia akan berusaha berhitung dengan dirinya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, seharusnya setiap orang itu sebelum tidur, dia bermuhasabah sesaatlah tentang hari itu. Apa keuntungan yang dia dapatkan, apa kerugian yang dia alami, apa amal saleh yang dia kerjakan hari ini, apa ketaatan yang dia perbuat, apa dosa yang dia lakukan, atau ada hal-hal yang gak bermanfaat yang dia kerjakan. Kemudian ketika dia sadar bahwa dia pelaku dosa, maka dia perbaharui taubatnya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidur. Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya apabila dia bangun. Dia melakukan itu setiap malam. Kalau mati, insya Allah dia mati dalam kondisi telah bertobat. Kalau ternyata besok dia bangun, terjaga, maka dia bersyukur kepada Allah karena umurnya ditambahin sama Allah. Artinya ditunda kematian dia, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki amalnya, memperbanyak ketaatannya, dan tidak ada tidur yang lebih bermanfaat daripada tidurnya hamba di atas taubat ini. Apalagi kok sebelum tidur dia baca doa-doa dan melakukan amalan-amalan sunnah yang diajarkan Rasul SAW. Maka itu yang pertama, memperbanyak ingat kematian. Insyaallah kau selamat dari azab kubur. Yang kedua, beriman dan beramal saleh. Sebagian orang mengatakan beriman, oh saya beriman. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kita segera beramal, tidak menunda-nunda amal. Badiru bil amal. Engkau yang masih muda, segera beramal. Punya duit berangkat haji. Kita lihat kebanyakan jemaah haji itu tua. Sepuh. Kemana mereka ketika muda? Oh boleh jadi Ustaz, masalahnya mereka belum mampu pada waktu itu. Tayyib. Tapi yang sudah mampu segera berangkat. Apalagi haji ini ibadah yang membutuhkan fisik, membutuhkan kekuatan, selain harta yang perlu dikeluarkan. Jadi beriman dan beramal soleh ini adalah penyelamat dari azab kubur yang paling agung. Karena setelah mengingat kematian, harapannya orang ini terdorong untuk memperbaharui keimanan dan beramal saleh. Apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 27? Nah, silakan dibaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الآخرة، ويدل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Syekh Sa'di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa Allah mengabarkan di mana Dia akan meneguhkan hamba-hambanya yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan apa yang mereka imani di dalam jiwa mereka. Ada kesempurnaan iman dalam jiwa mereka, yang mana keimanan itu menuntut dia untuk beramal. Amal itu dari keimanan dan buah dari keimanan. Maka Allah akan meneguhkan mereka dalam kehidupan dunia ketika ada syubhat, ada kerancuan atau kerancuan yang tersebar, pemahaman yang menyimpang. Allah tetapkan hatinya di atas hidayah, dia enggak ikut kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika datang syahwat, fitnah-fitnah syahwat yang menggoda, maka Allah akan berikan petunjuk kepada dia, diteguhkan hatinya agar lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Itu dalam kehidupan dunia. Orang beriman ini akan diselamatkan sama Allah. Dalam kehidupan dunia, selamat dari fitnah, baik yang bentuknya syubhat atau syahwat. Dan Allah akan jaga dia dengan ditetapkan, diteguhkan hatinya, wafil akhir, dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, ketika mati. Karena kita tahu standar orang baik atau tidak ketika dia mati. Orang yang beriman akan dijaga bagaimana dia mati husnul khatimah. Dan di kuburan Allah akan teguhkan dia. Ketika ditanya oleh dua malaikat agar dapat menjawab dengan jawaban yang benar. Makanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri. Beliau mengatakan,

0: terhadap diri mereka atau terhadap orang lain. Maka ahibati fillah, jaga keimanan dan perbanyak amal saleh. Baik.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang maha pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Bolehkah mengaku salah agar masalah cepat selesai padahal kita tidak melakukannya? Bukan salah kita, mengakui perbuatan yang tidak kita lakukan. Ya, ini namanya ngalah. Seperti seorang istri, Nabi alaihissalam ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, apa kata beliau alaihissalam? Idza asa'at ila zawjiha aw usi'a ilayha. Kalau perempuan ini berbuat salah sama suaminya, menyakiti suaminya, atau dia disakiti sama suaminya. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Perempuan ini datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, "La adzuku bi ghumdin hatta tardha." Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ngalah. Boleh jadi yang salah suami, tapi kan di rumah tangga ini bukan mau menang-menangan. Apa yang diinginkan dalam rumah tangga? Ingin kedamaian. Ya udah ngalah. Antum ya sudah afwan. Kalau ana memang yang salah, ana minta maaf. Mungkin bahasanya seperti itu. Iyalah, siapa yang gak berbuat salah? Kayaknya memang salahnya ana ya, afwan, ana minta maaf. Seperti itu. Barakallahu.

0: Ka Ande Ande Ande
1: Pembahasan dalam pertemuan kita yang terakhir yaitu terkait dengan perbaiki sholatmu, maka engkau akan memperbaiki hidupmu. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa orang hidup di dunia itu penuh dengan masalah. Orang hidup di dunia penuh dengan likaliku dan problematikanya. Ketika menghadapi kehidupan di dunia ini, ada yang stres, ada yang pusing tujuh keliling, bahkan na'udzubillah ada yang sampai gila. Ya, gila karena terlalu tergila-gila dalam mengejar apa yang ada di dalam dunia. Ada yang awalnya gila harta, jadi gila beneran. Ada yang awalnya gila wanita, jadi gila beneran. Ada yang awalnya gila tahta, jadi gila beneran. Ada yang awalnya gila pujian, jadi gila beneran. Itulah kehidupan manusia. Kita di dunia ini mengejar banyak hal. Kita banyak terobsesi, kita banyak punya angan-angan, kita banyak punya impian. Terlalu berat pikiran kita. Maka dengan ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha luas, dengan hikmah yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan, maka segala sesuatu, permasalahan yang ada di dunia ini, maka diantaranya Allah ciptakan ada solusinya. Solusinya ada pada sholat kita. Kita bisa bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati

0: aibku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن مطيرة القرآن مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 19 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Najmi Umar Bakar Hafidhahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Husnul Khotimah, Selamat dari Jalan Panjang yang Berliku.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita bertemu dalam satu ibadah yang besar, ibadah yang mulia, yaitu ibadah dalam bentuk menuntut ilmu. Perkara ini diwajibkan sampai mati, kita wajib untuk bermajlis di majlis ilmu yang kita hadiri dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, agar kita bisa memahami cara beragama dengan benar. Dan ini merupakan jalan paling mudah untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga mudah, dimudahkan. Ya, kenapa? Karena mereka menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Makanya kita berharap semoga datangnya kita ke tempat ini dengan niat yang ikhlas, dan kita ingin Allah memberkahi majlis kita ini sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami ilmunya dan mudah diamalkan dan mudah diistiqomahkan sampai datangnya kematian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang husnul khatimah, selamat dari jalan panjang dan berliku. Husnul khatimah, ya, selamat dari jalan panjang dan berliku. Dan ini sebetulnya bukan perkara yang mudah, sangat sulit. Untuk mendapatkan husnul khatimah tidak bisa kita berleha-leha, bermain-main atau bersantai-santai, tetapi husnul khatimah, akhir yang baik, adalah hasil dari perjuangan, pengorbanan dengan penuh kesabaran, dengan capek letih lelah selama hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Husnul khatimah hanya diraih oleh orang-orang yang bertakwa saja, yang mereka ikhlas niat di hatinya dan mengikuti ibadah sesuai contoh, tuntunan, dalil, keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha maksimal untuk bisa mendapatkan ini, akhir yang baik, karena inilah yang menentukan nasib kita ke depan. Kita ingin mendapatkan nikmat kubur, harus husnul khatimah dulu. Kita ingin mendapatkan hisab yang mudah, timbangan yang berat kebaikannya, bisa melewati sirat dengan mudahnya, bahkan sampai ke surga tanpa mampir ke neraka. Gimana caranya? Harus husnul khatimah. Mati ini target kita yang kita cari. Mati dalam kondisi Allah ampuni, Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah berkahi. Maka kehidupan setelahnya insya Allah mudah, ringan, gampang, enteng. Ya, kehidupan akhirat dimulai dengan alam kubur, sampai seterusnya sampai ke surga. Semuanya menjadi mudah insya Allah kalau matinya sudah benar, matinya husnul khatimah. Tapi kalau matinya saja sudah su'ul khatimah, matinya tidak Allah ridhoi, tidak Allah ampuni, tidak Allah berkahi, tidak Allah rahmati hamba tersebut, maka tentunya peluang setelah itu dia mendapatkan siksa kubur, dan peluang lagi setelah itu dia mendapatkan siksa neraka. Meskipun dia seorang muslim, ya dia bisa mendapatkan siksa kubur atau siksa neraka. Meskipun muslim tersebut tidak kekal di neraka, karena dia muslim yang bertauhid, tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan. Tetapi kita tidak mau berada di neraka meskipun hanya sebentar, kan. Kalau orang kafir, dipastikan seluruh orang kafir dalam syariat Islam, apa yang Allah katakan dan Rasul sabdakan, bahwa orang kafir dipastikan mereka mendapatkan su'ul khatimah kalau mati dalam kondisi kafir. Dipastikan mereka su'ul khatimah. Dipastikan mereka mendapatkan setelahnya siksa kubur. Dipastikan mereka setelahnya mendapatkan siksa neraka. Tapi di antara kaum muslimin terbagi dua. Ada yang mendapatkan husnul khatimah, ada yang mendapatkan su'ul khatimah. Siapa yang mendapatkan su'ul khatimah? Seorang muslim yang munafik, seorang muslim yang banyak dosanya dan tidak mau bertobat sampai datangnya kematian. Subhanallah, ya, ini suatu kerugian, suatu penyesalan yang akan terjadi setelah mereka berada di alam yang lain. Bahkan sebelum mereka berada di alam kubur sudah terjadi penyesalan, karena mereka ketika dicabut saja nyawanya oleh malaikat maut dalam kondisi yang sangat menyakitkan, tekanan sakitnya sakaratul maut dialami oleh orang yang zalim, baik orang zalim dari kalangan kafir maupun zalim dari kalangan kaum muslimin. Maka marilah sama-sama kita menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas, kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala amruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang usianya dan buruk amalnya. Sudah panjang usianya, buruk lagi. Ini seburuk-buruk manusia. Maka kita punya target selama hidup di muka bumi ini, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa pasti selamat, pasti bahagia dunia akhirat. Dan orang bertakwa itu orang yang paling cerdas, paling cerdas di antara seluruh manusia. Seorang mukmin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul mu'minina aqiyas?" Siapakah mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Mukmin yang paling cerdas pasti dia orang bertakwa ini. Maka Rasul mengatakan, "Mukmin yang paling cerdas aktaruhum lil mauti zikra," yaitu orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Orang yang paling banyak ingat tentang mati, merekalah orang yang paling cerdas. Bukan ingin mati, tapi ingat kematian supaya banyak bekal yang bisa dilakukan. Orang yang paling banyak ingat tentang kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak ingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya sebelum datangnya kematian, dia sudah persiapkan bekalnya sehingga dia bisa mendapatkan husnul khatimah untuk kehidupan setelah kematian. Mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Nah, ini target kita ini. Paling banyak ingat kepada kematian dan paling baik persiapannya supaya nanti kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Saat ini barangkali mungkin ya kita sudah berusaha maksimal menyiapkan bekal yang begitu banyak. Tapi jangan sombong dulu karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Masih ada waktu untuk bisa berubah, tergelincir, tersesatkan dan akhirnya na'udzubillah menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Jadi jemaah sekalian, mari kita lihat ada artikelnya. Antum bisa lihat artikelnya di Telegram saya. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, ada artikel berkaitan dengan pembahasan kita, akan saya posting di Telegram saya. Ya. Dan postingan ini dalam bentuk PDF ya. Coba lihat. Di sini ada artikel, ada 15 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Silakan lihat di 15 metode kiat cara untuk bisa mendapatkan husnul khotimah ini yang sangat kita idam-idamkan. Kan inilah yang menjadi sebab orang itu selamat setelah kematian. Sudah ketemu? Tinggal dipencet ya di PDF-nya di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Meskipun kita jatuh bangun, kadang iman naik, kadang turun, kadang malas, kadang semangat dan seterusnya. Tapi paling tidak minimal 15 poin ini kita lakukan sepanjang hidup kita dengan sungguh-sungguh. Seluruh kaum muslimin, bahkan semua manusia wajib untuk berusaha melakukan 15 poin ini. Meskipun ada di antaranya yang sunnah tidak diwajibkan, tapi kita berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Yuk kita bahas ya. Yang pertama, benarnya akidah di atas keikhlasan dan tidak melakukan perbuatan dosa syirik dan kufur. Ini syarat pertama yang paling besar. Benarnya akidah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan perbuatan kufur yang bisa membatalkan keimanan. Kalau tidak memiliki akidah yang benar, sampai mati dipastikan dia su'ul khatimah, bahkan dia sudah dianggap keluar dari Islam, murtad. Kemudian setelahnya pasti dia mendapatkan siksa kubur. Dan kalau sudah dianggap murtad, dianggap kufur, dianggap melakukan kesyirikan, maka hukuman siksa kuburnya sampai datangnya hari kiamat dan kekal abadi dalam siksa api neraka. Ini syarat pertama, perbaiki akidah kita. Ya, contoh di sini kita lihat, seseorang yang memiliki akidah yang rusak, ragu dengan kebenaran Islam, menganggap semua agama benar, semua agama sama, boleh mencampur adukan iman dan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, menolak hukum Allah, mengingkari syariat, dan lain-lain. Nah, orang seperti ini dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengingkari satu saja syariat Allah dapat membatalkan keimanannya. Ya, meskipun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi melakukan kekufuran. Ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, ini contoh-contoh yang sedikit ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman. Kita lihat di sini bagaimana firman Allah di surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-50. Walau tara, ya, dan sekiranya kamu bisa melihat, sekiranya kamu bisa melihat, padahal kita tidak bisa melihat. Kan ini masalah gaib. Kata Allah, sekiranya kamu bisa melihat ketika pada waktu itu para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Orang-orang kafir seperti ini dicabut nyawanya. Kata Allah, sambil dipukul wajah dan punggung mereka. Dan malaikat mengatakan, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ada ucapan malaikat kepada orang kafir yang akan dicabut nyawanya. Kita tidak bisa melihat, meskipun kita berada di sampingnya. Orang yang akan mati tadi. Karena memang Allah tidak menampakkan itu. Walau taro, seandainya kamu bisa melihat, alangkah mengerikan pada waktu itu. Ketika orang kafir dicabut nyawanya oleh malaikat, dipukul wajah dan punggungnya, kita pun tidak bisa melihat. Tapi kita meyakini itu terjadi. Karena ini firman Allah, tidak ada kedustaan di dalamnya. Ya, jadi seseorang yang istiqomah di atas tauhid, di atas akidah yang benar, tidak ada sedikit pun keraguan, betul-betul dia mentauhidkan Allah sampai datangnya kematian, ini merupakan satu modal yang paling besar untuk dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Kita baca lagi di bawahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di surah Fussilat, surah Fussilat ayat ke-30 disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan dia yakin dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan iman, dengan ilmu yang benar, dia meyakini Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, istiqomah sampai datangnya kematian, tidak mengambil sesembahan yang lain selain Allah. Ya, maka apa yang terjadi di detik-detik terakhir ketika akan dicabut nyawanya, turunlah malaikat, malaikat rahmat namanya. Turun malaikat untuk mencabut nyawa orang mukmin ini, orang yang akidahnya benar. Dan malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati ini, jangan engkau takut dengan kehidupan setelah kematian. Kamu akan dijaga, kamu akan dilindungi, jangan takut. Sebentar lagi kamu akan dicabut nyawanya. Dan kamu jangan bersedih dengan kehidupan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada orang yang akan mati. Kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Tapi ini terjadi. Berbeda dengan orang kafir tadi kan, di surah Al-Anfal. Dipukul dulu sebelum dicabut nyawanya. Adapun kepada orang yang akidahnya benar, diberikan kabar gembira. Jangan takut dengan kehidupan setelah kematian. Jangan bersedih dengan dunia sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Subhanallah ya. Jadi turunnya malaikat rahmat kepada orang-orang yang mukmin sejati. Karena akidahnya benar, dia bertauhid, memberikan kabar gembira. Berarti dia mendapatkan husnul khatimah. Turun juga malaikat, namanya malaikat azab. Disebutkan dalam hadis, malaikat azab ini ya tidak memberikan kabar gembira kepada orang yang akan dicabut nyawa, karena dia kafir, karena dia munafik yang luar biasa. Justru dia mendapatkan pukulan, ya siksaan dari malaikat sebelum disiksa di alam kubur, ketika mati pun sudah disiksa terlebih dahulu. Ini berita gaib. Tapi karena Allah yang menyatakan, maka kita yakini kebenarannya. Ya, baik. Jadi ini yang pertama. Untuk mendapatkan husnul khatimah, maka coba kita lihat benar atau tidak akidah kita ini. Ya, harus menjadi seorang muslim yang ikhlas, yang bertauhid, mengesakan Allah, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Sekarang yang kedua, kita baca kembali di telegram saya. Yang kedua, kiat agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Jalan yang berliku dan panjang selama puluhan tahun kita hidup di muka bumi. Tapi kita upayakan seperti ini. Yaitu mengikuti syariat yang telah diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai contoh kita yang terbaik. Qudwah hasanah kita yang terbaik. Maka coba kita baca dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul, hendaknya mereka memiliki rasa takut kalau mereka menyelisihi cara beragama yang Rasul ajarkan kepada mereka. Hendaknya mereka memiliki rasa takut bahwa mereka akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di dunia sudah diberikan hukuman, ditimpa cobaan, musibah, dan azab yang pedih. Di antaranya, di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya ketika dicabut husnul khatimah. Hendaknya mereka takut. Jangan coba-coba untuk menyelisihi Rasul dalam ajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya. Karena beliau contoh terbaik. Allah sudah rekomendasikan kepada kita. Jelas surganya, diampuni semua dosanya. Cara beragama yang beliau ajarkan pasti benar. Begitu juga setelahnya para sahabat. Dan kemudian kita lihat Rasulullah SAW bersabda bahwa Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Rasulullah ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sudah ada informasinya bahwa umat Islam akan terpecah. Berbeda-beda pemahaman. Rasulullah mengatakan ketika masih hidup, semuanya masuk neraka. Kecuali satu yang langsung tanpa mampir ke neraka. Yang lain masuk neraka dulu. Yang satu dilangsung ke surga tanpa ke neraka. Mereka yang benar. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Di mana umatnya, umat Islam mengikuti Rasul dan para sahabat dalam cara beragama, maka mereka selamat. Mereka dijanjikan langsung masuk ke surga tanpa mampir ke neraka dulu. Adapun yang lain, diancam mereka akan ke siksa kubur, setelah itu ke siksa neraka. Satu yang selamat, 73 ini, 72-nya di neraka. Meskipun pada akhirnya dikeluarkan juga. Karena mereka umat Islam yang masih bertauhid sebetulnya. Tapi masih ada pelanggaran ini, sekte ini, pemahaman begini yang mereka memang masih disebut sebagai kaum muslimin. Karena Rasul mengatakan umatku, berarti mereka muslim. Tapi muslim yang salah dalam memahami Islam. Salah dalam mempraktikkan Islam. Nah yang benar mengikuti Rasul dan para sahabat. Mereka lah yang langsung dijanjikan ke surga. Kalau mereka dijanjikan ke surga karena mereka mengikuti Rasul dan para sahabat, berarti mereka sebelumnya mengalami nikmat kubur. Berarti sebelumnya mereka mengalami husnul khotimah. Karena orang yang husnul khotimah tentunya besar peluang mendapatkan nikmat kubur. Tentunya setelahnya dihisap dengan hisap yang ringan. Atau mungkin tanpa dihisap, tanpa diazab. Setelahnya timbangan kebaikannya akan berat. Setelahnya melewati sirat jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, tentunya dengan kondisi yang sangat cepat berada pada posisi di ujung jembatan sirat tersebut. Dan setelahnya ke surga. Dari awalnya itu cikal bakalnya dari kematiannya dulu yang menentukan nasib ke depan. Ya, baik. Jadi orang yang berada di su'ul khotimah itu kebanyakan seperti itu ya. Awalnya mungkin mereka mengikuti sunnah awalnya, tapi setelah itu tergelincir, akhirnya mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan. Mungkin kesyirikan tidak dilakukan, tapi kebid'ahan. Nah, ini mengakibatkan dia akhirnya tidak terpilih untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena syirik itu dosa, bid'ah itu dosa, dua-duanya sesat. Tidak bisa kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah ternyata masih melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Karena Allah ancam di sini. Makanya Imam Malik, kita baca kembali, Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Man mata 'ala sunnah," barang siapa yang wafat mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah, kata Imam Malik rahimahullah. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Marwazi di sini, beliau rahimahullah mengatakan, aku berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia telah mati di atas kebaikan. Maka beliau, Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, diamlah, bahkan dia telah mati di atas seluruh kebaikan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah berdoa, Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Bukan sekedar Islam saja, tapi sunnah juga. Wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Di atas Islam berarti dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi bisa jadi dia menyelisihi sunnah. Nah, ini bisa peluang su'ul khatimah. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau masalah tauhid berkaitan dengan Allah, masalah sunnah berkaitan dengan mengikuti Rasul atau tidak dalam cara memahami dan mengamalkan Islam. Maka dua-duanya harus kita miliki. Mati di atas Islam berarti bertauhid, mati di atas sunnah berarti sesuai pemahaman Islam yang Rasul ajarkan. Ya, bisa jadi ada kaum muslimin saat ini mereka sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai mati pun sebagai muslim. Tapi kalau dia cara memahami agama dan cara mengamalkan agama, andai kata tidak sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, Rasul ajarkan, Rasul tuntunkan, ya sampai mati seperti itu, maka besar peluang bagi dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, selevel Imam Ahmad bin Hanbal saja rahimahullah, doanya apa? Allahumma amitsna 'alal Islam was sunnah. Minta diwafatkan, ya Allah, maaf, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Nah, ini sebagai bekal ya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, lihat kembali kepada telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar yang baru saya posting. Yang ketiga adalah bekal untuk mendapatkan husnul khatimah adalah senantiasa bertaubat. Bertaubat dari dosa dan kemaksiatan dan tidak menjadikan maksiat itu sebagai amal yang terus-menerus menjadi kebiasaan. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita ini pendosa semua. Tetapi kita berusaha untuk istighfar dan bertaubat dan tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan, apalagi rutinitas, apalagi istiqomah. Ini kan berbahaya sekali. Takutnya nanti ketika akan mati, kebiasaan itu menjadi terus-menerus bahkan dibawa ketika mati. Karena orang yang mati itu di atas kebiasaan sebelumnya. Bagaimana kebiasaan dia sebelumnya? Bagaimana rutinitas dia sebelumnya? Bisa jadi itu terbawa sampai dia mati. Jadi kita berusaha untuk istighfar, bertaubat dan berusaha meminimalisir dosa. Ini supaya mendapatkan husnul khatimah. Ya. Dan seluruh dosa besar kita jauhi. Tinggal dosa kecil, dan dosa kecil pun kita semakin hari semakin perkecil, semakin sedikit semakin sedikit, dan yang sedikit ini pun mudah-mudahan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan taubat, dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ketaatan. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang yang banyak melakukan dosa selama di dunia, berarti mereka orang zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri atau zalim kepada sesama manusia. Di sini kita cantumkan surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Surah Al-An'am ayat ke-93 ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, Allah sebutkan di sini, alangkah mengerikannya sekiranya engkau bisa melihat peristiwa pada waktu itu, alangkah menakutkan. Di mana orang-orang zalim yang banyak melakukan dosa, mereka disiksa dengan tekanan sakitnya sakaratul maut. Allah katakan demikian ini. Ini terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi kembali kepada orang-orang lain. Andai kata kamu bisa melihat, alangkah mengerikan peristiwa pada waktu itu. Di mana orang-orang zalim? Orang zalim berarti pelaku dosa. Ketika akan matinya diperberat dengan sakit yang luar biasa. Dan malaikat maut datang kepadanya, memukul dengan tangannya dengan mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu, keluarkan nyawamu. Ternyata ruh tidak mau keluar. Lari bercerai-berai dalam tubuh si orang yang akan mati tadi. Akhirnya dipaksa, dicabut dengan keras, dengan kasar oleh malaikat maut. Dan itu tentunya lebih sakit lagi. Sebelumnya saya sudah dipukul oleh malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul orang yang akan mati tadi dengan tangannya. Dan dikatakan di sini bukan orang kafir ya, orang zalim. Orang zalim bisa menimpa orang kafir maupun muslim. Karena mereka sama-sama melakukan dosa. Keluarkan nyawamu, tidak mau keluar, dipaksa, ditarik ruhnya itu dengan kasar dan keras. Dan dikatakan al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu diberikan balasan atas perbuatan yang telah kamu lakukan selama ini. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq, kamu mengatakan tentang Allah sesuatu keburukan tanpa ilmu, tidak benar tentang Allah kamu ucapkan itu, dan kamu juga sombong terhadap ayat-ayat Allah ketika sampai kepadamu. Ya. Jadi kembali ke bawahnya lagi Allah mengatakan yauma tarawnal malaikah la busyra yauma idzil mujrimin. Pada ingatlah pada hari itu ketika mereka melihat malaikat. Siapa ini? Orang yang akan mati, kata Allah, bisa-bisa melihat malaikat. Kita berada di sampingnya, kanan-kiri, enggak bisa melihat malaikat. Tapi orang yang akan mati, bisa melihat malaikat datang kepadanya. Dan malaikat itu tidak memberikan kabar gembira. La busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagimu, bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Wa yaqulun hijran mahjura. Dia mengatakan, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Tapi tidak bisa. Ya. Jadi ternyata, kita selama di dunia tidak bisa melihat malaikat. Nabi dan Rasul berbeda ya. Bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli. Kita enggak bisa. Kecuali kalau malaikat menjelma sebagai manusia. Tapi ketika akan mati, bisa melihat malaikat. Baik yang mukmin bertakwa bisa melihat, memberikan kabar gembira, atau orang kafir atau munafik, orang yang zalim banyak dosa, mereka pun bisa melihat malaikat tapi tidak ada kabar gembira. Kata Allah, la bushra yauma idin lil mujrimin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pada hari itu mereka bisa melihat malaikat, yaitu hari di saat mereka sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Kita belum mengalami kan, tapi kita akan mengalami pasti ketika itu. Sebelum mati ya, prosesnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, kita tidak tahu. Tapi kan ayatnya ada ya, keterangan dari Allah tabaraka wa taala bahwa seseorang itu akan mati, dan mati itu pasti. Cuma bagaimana, apakah yang datang malaikat rahmat dengan malaikat maut, atau malaikat azab dengan malaikat maut ya. Jadi ini yang mesti kita perhatikan ya. Ternyata yang disiksa ini sebelum dicabut nyawa adalah orang yang zalim. Zalim berarti terbagi dua. Bisa jadi pertama orang kafir. Orang kafir, mohon maaf, disebutkan oleh Al-Quran, zalim semuanya. Dan ini kata Allah. Karena mereka melakukan kesyirikan, kekufuran. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan dosa syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Yang melakukan siapa? Ya orang kafir. Ya, dan kedua, kaum muslimin yang banyak dosanya, yang mereka belum juga bertaubat sampai datangnya kematian, maka peluang untuk mendapatkan su'ul khatimah sangat besar. Ya. Maka segeralah kita beristighfar dan berusaha meminimalisir ya tingkat dosa ini, dan tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Yang keempat agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah adalah dengan tidak menzalimi orang lain. Kita punya dosa kepada Allah, sudah bertaubat barangkali dengan taubat nasuha, tapi kita punya salah sama sesama manusia. Dosa kita kepada sesama makhluk, ini juga bahaya, bisa menghalangi untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka kita segera minta maaf. Mereka mungkin tersakiti dengan ucapan dan perbuatan kita. Kita segera minta maaf. Ada tiga bentuk kezoliman manusia kepada manusia yang lain. Ada tiga bentuk kezoliman. Yang pertama, ya, kezoliman dengan merusak kehormatan mereka. Mungkin memfitnahnya, membongkar aibnya, menuduh-nuduh tanpa bukti, ya, mencela, mencaci maki, melaknatnya. Itu jenis pertama ini, merusak kehormatan. Dan ini sepertinya yang paling banyak di muka bumi. Apalagi ada sosial media kan. Ada netizen-netizen itu suka memberikan komentar yang luar biasa. Tidak punya ilmu, tapi bisa memberikan komentar dengan segala permasalahan. Hati-hati ini, merusak kehormatan seorang muslim sangat berbahaya sekali. Ya, yang kedua, zalim dari sisi mengambil harta orang lain. Dengan menipu, berbuat curang, korupsi, tidak amanah, berkhianat, bohong, ambil harta orang lain dengan cara seperti itu. Yang ketiga, bentuk kezaliman manusia kepada manusia yang lain adalah dengan memukulnya, melukainya, atau membunuhnya. Tiga bentuk kezaliman ini yang akan berat nanti. Jangankan menunggu sampai di akhirat. Di dunia saja dibalas dengan cash, tunai, kontan. Karena Rasul mengatakan ada tiga dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum dia mati. Tiga dosa ini akan disegerakan selama dia tidak bertaubat. Pertama, dosa zalim. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Tiga dosa ini. Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim akan dibalas di dunia. Nah, termasuk ini, ketika orang itu akan mati, ternyata dia punya kezaliman, kezaliman kepada sesama manusia, dan dia belum minta maaf, belum minta diputihkan, belum minta dihalalkan, masih dia mengelbah harta orang lain, belum dikembalikan, dia mungkin menghinanya, merendahkannya, meremehkannya, dan seterusnya. Nauzubillah. Maka Rasul mengatakan, wattaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah doanya mustajab. Doanya mustajab, jamaah sekalian. Orang yang dizalimi itu hati-hati. dengan doa-doa mereka. Meskipun wa in kana kafiron, meskipun orang itu orang kafir, statusnya, posisinya orang kafir, tapi kalau dia dizolimi, dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Meskipun dia ahli maksiat, banyak dosanya, tapi kalau posisinya dialah yang sedang dizolimi, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Nah, ini kan kita khawatir. Kalau kita pernah mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, lalu dia berdoa kepada kita, akhirnya kita terhalang mendapatkan husnul khotimah. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menjaga lisannya di dunia ini karena Allah tabaraka wa ta'ala, dia jaga lisannya, dia tidak menghina orang, tidak menuduh-nuduh orang dengan tanpa bukti, merendahkan orang, membongkar orang lain, tidak ghibah, namimah dan lain-lain, betul-betul dia menjaga lisannya, maka Allah akan berikan kemampuan kepadanya untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena selama di dunia, kata beliau, orang itu bisa menjaga lisannya. Dan barang siapa tidak bisa menjaga lisannya, maka dia sulit untuk mengucapkan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah. Dia suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka mencari-cari aib orang lain. Pasti ada, semua manusia punya kesalahan. Dicari-cari, ketemu. Sengaja dia untuk membongkar aib orang lain, maka Allah akan tahan lisannya. Allah akan tahan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata jemaah sekalian, ternyata Rasul mengatakan aktsaru khotaya bani adam fil lisani. Kebanyakan dosanya manusia ini di muka bumi, kata Rasulullah, adalah dosa yang ada pada lisannya. Kebanyakan manusia dosanya pada lisan. Mungkin dosa pada tangan, kaki, ya, atau mungkin yang lain, tapi dosa pada lisan merupakan dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Lisan ini bisa kita hilangkan, maka peluang yang besar, ya, kita untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, ya. Jadi jangan melakukan kezoliman kepada orang lain. Dosa menzolimi orang lain, belum bertobat, belum minta maaf, belum kita kembalikan barang mereka, ya, maka ini dikhawatirkan peluang mendapatkan su'ul khatimah. Yang kelima, hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, ya, untuk mendapatkan husnul khatimah, terutama ketika akan mati. Pada saat-saat yang detik menegangkan ini, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita rojak, ya, dan khauf, berharap hanya kepada Allah dan takut kepada Allah. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah ketika sedang sakaratul maut. Maka Rasulullah mengatakan, kita baca di sini bahwa orang yang seperti ini memiliki dua sifat. Sifat khauf dan roja, sifat takut dan harap. Ketika akan dicabut nyawanya, maka Allah akan berikan rasa aman kepadanya. Berarti dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Allah akan memberikan apa yang diharapkan, dan Allah pun akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun musibah yang menimpa kita, kita memiliki Allah. Tidak pernah kita putus asa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya, baik. Yang keenam, melakukan amal-amal yang wajib dan sunnah untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Lakukan amal yang wajib. Semua perkara yang wajib kita lakukan dengan benar. Semua amal yang sunnah, ya, kalau bisa kita berlomba-lomba untuk bisa mengamalkannya sebanyak mungkin. Ini modal untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Kita baca di sini, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun, ya, yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah, ya, bima kuntum ta'malun. Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat ke-32. Orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik, husnul khatimah. Nah, ini Allah katakan, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam kondisi baik, ya, maka mereka mengatakan kepada orang tersebut, salamun alaikum, selamat, ya, selamat bagi kalian dicabut nyawa dalam kondisi husnul khatimah. Selamat, masuklah kalian ke dalam surga. Ucapan malaikat kepada orang yang akan mati ini sudah dikasih tahu bahwa dia akan masuk surga nantinya. Selamat, ya, salamun alaikum, masuklah kalian ke dalam surga. Disebabkan oleh apa yang kalian lakukan selama di dunia. Karena kalian beramal soleh, amalnya benar, mengikuti sunnah. Yang wajib dia kerjakan, yang ibadah sunnah juga banyak dia kerjakan. Nah, di antaranya, kita baca hadis di bawahnya, Rasulullah SAW bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan baik dalam pandangan syariat. Semua perbuatan baik yang benar dalam pandangan syariat dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Jangan kita remehkan ya, amal yang mungkin kecil, bukan amal yang besar, tapi selama itu amal memang sesuai syariat, bisa jadi amal itu mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan perbuatan-perbuatan baik apa saja dapat bisa menjadi sebab menghindarkan orang itu dari kematian yang buruk. Ya. Dan di bawahnya lagi Rasul mengatakan inna sadaqah, sesungguhnya sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk. Rasul menyebutkan amal secara khusus. Sebelumnya perbuatan baik apa saja yang sesuai syariat, tapi kemudian dikhususkan dengan sedekah. Berarti kita perbanyak bersedekah, berinfak sesuai kemampuan kita, banyak-banyak bersedekah, insya Allah menjadi sebab orang itu mendapatkan husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan dapat mencegah kematian yang buruk dengan sebab sedekahnya. Berikutnya lagi Rasul juga menyebutkan amal yang lain secara khusus, yaitu melangkahkan kaki menuju ke masjid. Nah, ini bagi laki-laki ini, melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang dingin, dan menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Tiga amal ini disebutkan secara khusus. Melangkahkan kaki menuju ke masjid bagi laki-laki dari subuh sampai isya, ya, sholat berjamaah di masjid wajib kecuali jika ada udzur. Kemudian dia juga menyempurnakan wudhu ketika kondisi dingin dan menunggu sholat sesudah sholat. Yang paling sering mungkin maghrib ya. Setelah maghrib, gak pulang ke rumah, tetap di masjid, nunggu sampai isya. Nah itu, menunggu sholat setelah sholat. Nah tiga amal ini kata Rasulullah, barang siapa yang menjaganya, ya, melaksanakan tiga amal ini, maka dia hidup dalam kebaikan dan matinya pun dalam kebaikan. Dan dosa-dosanya bersih sebagaimana hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Dosa-dosanya bersih seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibu. Hidupnya dalam kebaikan, matinya pun dalam kebaikan. Berarti peluang yang besar mendapatkan husnul khatimah. Artinya amal soleh itu banyak, yang wajib maupun yang sunnah. Tapi di sini ada pengkhususan yang Rasul sebutkan. Apa itu? Bersedekah, kemudian melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk apa? Sholat berjamaah bagi laki-laki di rumah ya, untuk wanita. Kemudian menyempurnakan wudhu ketika kondisi dingin, kemudian menunggu sholat setelah sholat. Cuma apakah kita bisa melakukannya secara istiqomah? Mungkin minggu ini seminggu kita bisa seperti itu. Minggu depannya lagi ada yang lewat. Karena iman kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang ke masjid lagi, kadang-kadang tidak. Ya, atau kita tinggalkan yang wajib. Nauzubillah. Makanya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, ya, min asbab su'il khatimah, di antara sebab-sebab datangnya su'ul khatimah adalah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Orang yang suka ke masjid untuk sholat berjamaah subuh sampai isya, insyaallah ya, merupakan salah satu sebab dia mendapatkan ujungnya husnul khatimah. Ya, orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, maka dikhawatirkan ujungnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya. Baik, yang ketujuh. Langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah ini dengan cara memperbanyak amal yang tersembunyi. Amal kita kan ada yang tampak ya, ketahuan sama manusia, dan ada juga amal yang sebetulnya bisa kita sembunyikan. Selama kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Itu lebih baik untuk bisa menjaga niat yang ada di hati kita ini. Ya, dan orang yang mendapatkan su'ul khatimah ini biasanya dia pura-pura di tengah manusia begini. Ketika enggak ada manusia beda lagi. Ya, ketika di tengah-tengah manusia kelihatan sebagai orang yang baik. Tapi ketika tidak ada manusia berbeda. Orang yang mendapatkan husnul khatimah itu zahirnya batinnya sama-sama baik. Ya, kita baca di sini Rasul mengatakan ada hamba yang dalam pandangan manusia, manusia semua melihat dia ini kayaknya orang yang baik. Dia mengamalkan amalan-amalan penghuni sorga. Tapi ujung-ujungnya mengamalkan amalan penghuni neraka. Orang mengatakan dia baik, kenapa matinya jelek? Orang biasa melihat dia salat di masjid, datang ke kajian, tapi kok ujungnya sedang bermaksiat? Karena memang yang menentukan kan akhirnya kan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya, bukan saat ini. Saat ini mungkin kita barangkali soleh, kata orang. Namanya juga Pak Soleh. Iya. Tapi bagaimana akhirnya? Yang menentukan itu di akhirnya, bukan sekarang. Ustadznya pun belum tahu nasibnya. Ulama saja belum tahu nasibnya. Karena ditentukan di akhirnya. Ada orang yang awalnya itu kelihatan seperti orang yang baik, banyak beramal soleh. Ujungnya su'ul khotimah. Ada apa? Ternyata beda antara zahir dan batinnya. Batinnya ingin riya, ingin pamer, ingin dipuji. Ada sum'ah, ada ujub, ada sombong. Tapi ada juga orang-orang yang awalnya orang ini banyak melakukan amal-amal penghuni neraka, tapi akhirnya dia melakukan amal penghuni sorga. Bisa jadi dia bertobat sebelum itu. Jadi kita jangan sombong dulu nih. Siapapun kita, sehebat apapun, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis, ulama besar, belum. Nanti ketahuan di ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Siapa yang bisa istiqomah dengan kebaikan dan ketaatan sesuai syariat, sesuai sunnah sampai akhir, nah baru mereka nanti bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa ingin dibukakan lapangnya hati dan selamat dari ngerinya sakaratul maut dan dahsyatnya hari kiamat, maka hendaknya amalan yang disembunyikan lebih banyak daripada amalan yang tampak dalam pandangan manusia. Yuk sama-sama ya, amal yang kita sembunyikan kalau bisa lebih banyak. Meskipun kadang-kadang kita tampakkan, mungkin kita sebagai manusia yang ingin memotivasi, mengajak orang lain, kita mencontohkan satu amalan supaya diikuti sama yang lain, boleh, enggak masalah. Bersedekah pun boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau memang bisa disembunyikan, alangkah lebih baiknya, supaya niat kita lebih terjaga. Ya, perbanyak amal yang disembunyikan. Yang ke-8, cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah banyak mengingat kematian dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Banyak mengingat kematian, bukan ingin mati. Tapi ketika kita banyak ingat kematian, berarti kita insya Allah akan tersadarkan gitu loh, kalau kita ini bakal mati. Akhirnya termotivasi untuk bekerja keras, mati-matian dan habis-habisan, capek letih lelah untuk persiapan ini. Enggak masalah, memang dunia bukan tempat kita untuk istirahat total. Istirahat total kita nanti di sorga dengan izin Allah. Dunia bukan tempat istirahat total, tapi banyakkan orang mukmin bertakwa kebanyakan capek. Capek mempersiapkan bekal, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Yang wajib dia kerjakan semua, yang sunnah banyak sekali dia kerjakan. Dosa-dosa pun, meninggalkan dosa kan capek juga. Bukan beramal soleh saja, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan kezaliman, ini juga capek. Perlu tenaga, perlu fikiran, bagaimana berkorban dia, berjuang, berjihad. Allah berikan dia sorga, mau enggak membeli sorga? Allah tawarkan, sorga itu mahal. Dan Allah tawarkan, siapa yang mau beli sorga? Inna Allah hasyara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Siapa di orang beriman? Allah beli. Ya, diri mereka Allah beli, harta mereka Allah beli, agar mereka bisa mendapatkan sorga. Dan sorga itu mahal. Berjihad dengan sebenar-benarnya dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kenapa dengan sebenar-benarnya? Karena memang mahal sorga itu. Untuk mati juga enggak sembarangan, mahal untuk mendapatkan husnul khotimah yang langsung setelahnya nikmat kubur. Sedangkan ya Allah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, sebagian besar hampir seluruh manusia, kata beliau, mendapatkan siksa kubur. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, sebagian besar manusia mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Kalau mereka sebagian besar mendapatkan siksa kubur, berarti mereka sebagian besar mendapatkan su'ul khotimah, sebagian besar manusia, hampir seluruhnya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia kufur. Jumlahnya itu lebih banyak yang kufur, yang musyrik, yang melakukan kesyirikan, melakukan kekafiran, ucapan, perbuatan. Dan yang dari kaum muslimin pun ternyata banyak juga, apalagi mendekati hari kiamat. Makin banyak orang yang gak peduli kepada agamanya. Yang tidak sholat makin banyak, yang tidak tertutup auratnya makin banyak, yang tidak puasa Ramadan makin banyak, yang tidak mau datang ke majelis ilmu makin banyak. Kita jangan bergembira dulu dengan jumlah kita seperti ini. Coba bandingkan dengan konser musik 100 ribu yang datang, jauh perbandingannya. Ya, jadi subhanallah, ya, kebanyakan manusia, kata beliau, mendapatkan siksa kubur baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan kaum muslimin. Berarti sebagian besar manusia mendapatkan su'ul khotimah. Berarti yang mendapatkan husnul khotimah itu sangat sedikit. Di antara sekian banyak manusia, jadi itu orang-orang terpilih karena memang mereka berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Mereka sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan sampai mati. Tetap melakukan tiga bentuk jenis kesabaran ini. Ini modal kita. Modal untuk bisa mendapatkan husnul khotimah itu tetap sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, baik. Yang kesembilan, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah adalah senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf, mengajak orang untuk kepada kebaikan. Ayo kita ke masjid, kita sholat. Ayo kita taklim, ya, ajak orang untuk melakukan kebaikan. Dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Jangan lakukan ini enggak boleh. Afwan ya, ini dosa. Ya, ada usaha kita untuk nahi mungkar. Nah, ternyata orang itu tidak mau amar ma'ruf, tidak juga nahi mungkar. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah seseorang itu berada di suatu kaum. Seseorang itu berada di suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, di mana mereka mampu mengubah kemaksiatan itu. Dia mampu mengubah kemungkaran tersebut. Lalu dia tidak melakukannya. Dia mampu, ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kedudukan, ada kekayaan. Dia mampu bisa merubah kemungkaran itu, kejahatan itu, keburukan itu. Tapi dia tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi? Maka Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Diberikan siksa, diberikan hukuman sebelum meninggal dunia. Dan dikhawatirkan hukuman itu ternyata su'ul khatimah. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tabrani, hadis dari Jarir, ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, dia punya kemampuan merubah. Tapi diam aja, bukan urusan saya, biarin aja lah. Yang penting saya baik, yang penting saya tidak melakukan. Enggak boleh. Islam mengajarkan kepada kita, jangan hanya mensolehkan diri kita sendiri, tapi kita berusaha mensolehkan diri kita dan orang lain secara bersama-sama, bahkan untuk keluarga kita. Bukankah Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum? No, jaga dirimu dan keluargamu secara bersama-sama. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata dia tidak mau nahi mungkar ini, tidak mau amar ma'ruf.

memperbaiki keluarganya. Ya, yang ke-10. Yang ke-10, cara untuk mendapatkan husnul khotimah adalah selalu berhati-hati, tidak pernah merasa aman, dan yakin bahwa diri ini akan tersesat. Jangan kita kagum dengan amal seseorang atau amal kita, diri kita sendiri. Kita belum ada apa-apanya. Berpuluh tahun kita ibadah, kita melakukan amal soleh, tetap saja dosa kita lebih banyak. Apa yang mau kita banggakan? Jangan kamu kagum, kata Rasulullah, dengan amal seseorang sampai kamu lihat bagaimana akhir hidupnya nanti, baru kamu kagum. Wah, husnul khotimah dia. Ah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi selama masih dalam kehidupan ini belum ketahuan akhirnya, jangan kamu kagum dengan orang lain. Hendaknya kita memiliki rasa khawatir. Jangan-jangan besok seperti ini, tidak pernah merasa aman. Syekh Salih Fauzan di sini disebutkan hafizahullah, beliau mengatakan bahwa jangan merasa diri itu suci dan bersih. Tidak seorang pun boleh merasa seperti itu. Selama hidup masih ada kesempatan, peluang untuk bisa orang itu sesat dan tergelincir. Telah banyak ulama yang tersesat, kata beliau. Ulama loh, levelnya ulama nih, kata beliau. Dia ulama besar di Saudi Arabia. Dan beliau mengatakan telah banyak nih ulama yang tersesat. Dan mereka tergelincir. Dan akhirnya tertimpa su'ul khotimah. Ini ulama bisa tergelincir, bisa sesat, dan ujungnya su'ul khotimah. Bagaimana orang awam kayak kita? Maka kita jangan sombong dulu dengan kelebihan imannya, ilmunya, amalnya, ya, apalagi casingnya. Casing penampilan kayak wali. Wah, jenggotnya panjang dengan bajunya kayak wali dia. Memang wali, wali murid. Iya, na'udzubillah min dzalik. Intinya apa? Dengan poin ke-10 ini, hendaknya kita selalu berhati-hati, ya, tidak pernah merasa aman sehingga kita merasa saya enggak punya amal yang banyak. Saya masih banyak dosa, apalah saya ini banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Seperti itu, selalu tawadhu gitu loh. Jangan merasa yakin, saya kan anak cucu Nabi. Darah dan daging Rasul itu ada di dalam tubuh saya. Dan saya punya kapling di sorga. Loh? Orang seperti ini su'ul khotimah. Kalau sampai matinya enggak bertobat, ya. Sombong sekali, kesombongan itu dosa besar. Bagaimana dia bisa mendapatkan husnul khotimah? Ada yang gak ngomong seperti itu? Saya keturunan Nabi nomor sekian, dengan bangganya. Kalian iri karena hasad dengan diri saya. Kita aja gak percaya di keturunan Nabi, tapi dia berbangga-bangga dengan keturunannya. Ya, sombong seperti ini kalau tidak bertobat sampai mati, ya, maka dia besar peluang mendapatkan su'ul khotimah. Yang ke-11, untuk mendapatkan husnul khotimah dengan cara bergaul dengan teman-teman yang baik, ya, ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalid. Seseorang itu tergantung dengan teman agama, teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya, barang siapa mati, kata Mujahid rahimahullah, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majlis setipe dengannya. Coba lihat Abu Talib. Abu Talib itu pamannya Rasul, dan Rasul berusaha untuk mengislamkan dia. Coba ucapkan la ilaha illallah di detik-detik terakhir ketika akan dicabut nyawa, supaya nanti dia mendapatkan keselamatan. Tapi ternyata di situ ada temannya, Abu Jahal. Abu Jahal juga berusaha untuk mewarnai, jangan kamu tinggalkan agamanya bapakmu Abdul Muttalib. Jangan kamu tinggalkan, kamu kan petingginya, nanti bagaimana, apa kata orang? Rasul mengajak lagi, ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia wafat dalam kondisi kafir. Ya, nah ini kita sebutkan di sini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi teman itu sangat mempengaruhi dalam kehidupannya atau di akhir hidupnya nanti. Yang ke-12, berdoa supaya tidak dikuasai oleh syaitan ketika saat menjelang ajal. Ketika kita merasa kayaknya sebentar lagi meninggal nih, ya. Barangkali ada firasat seperti itu, dan kita berdoa pada waktu itu agar kita dilindungi dari gangguan syaitan. Karena ini detik-detik terakhir gangguan syaitan kepada manusia. Selama hidupnya diganggu, berusaha untuk diganggu dan digoda. Dan ini terakhir, karena sebentar lagi dia akan meninggal. Maka pada waktu itu berdoalah kita kepada Allah, atau mungkin sebelumnya. Dan Rasul pun membaca doa. Coba baca doa. Dia membaca ini tulisannya, Allahumma inni a'udzubika ayat takhabatir syaitan indal maut. Rasul mencontohkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Al-Hakim, hadis dari Abi Yasar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia.

0: Ulama saja diganggu, digoda ketika ulama itu akan meninggal dunia. Apalagi kita. Karena ini detik-detik terakhir untuk menyesatkan seorang hamba agar dia tidak bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan setan berusaha keras nih mati-matian di detik-detik terakhir, sebentar lagi akan mati. Rasul berdoa, Rasul saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika ayyata khabatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia. Ya, ini namanya ikhtiar ya. Ikhtiar ya, cobalah kita lakukan secara maksimal. Di sini ada 15 nih. Ya, 15 semuanya kita lakukan. Kita enggak tahu dengan sebab yang mana kita bisa mendapatkan husnul khotimah nanti. Yang jelas, di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, nomor 1 kan wajib, nomor 2 wajib, nomor 3 wajib, nomor 4 juga wajib. Nah, di poin yang ke 12 ini ya, ini kan sifatnya doa sunnah ya. Begitu juga nomor 13, berdoa meminta husnul khotimah. Perbanyak kita minta sama Allah. Ini salah satu doa yang paling banyak kita ucapkan selama hidup. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya kematian yang baik, dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Yang ke-14, bisa juga dengan membaca doa sedul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mas tata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita baca tadi kan selesai asar, ini zikir pagi dan petang. Dan Rasul mengatakan doa sedul istighfar ini, barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan dia meyakininya lalu dia meninggal dunia, maka pada hari itu sebelum masuk sore maka dia akan termasuk penghuni sorga. Kalau dia mati pada saat itu, hari itu. Ya, namanya ikhtiar, bisa jadi mungkin dengan sebab ini. Karena dijanjikan sorga, berarti dia wafatnya bisa jadi besar peluang untuk mendapatkan husnul khotimah. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam kondisi dia meyakininya, kemudian dia mati sebelum masuk pagi, maka dia pun akan termasuk penghuni sorga. Pendek kan? Antum sudah hafal semua kan ya? Hafal semua kan sedul istighfar? Al-Quran saja lewat. Ya, Al-Quran saja lewat kan, bisa dihafal banyak kan, apalagi cuma pendek, ini cuma sedul istighfar. Terakhir, nomor 15, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah dengan membaca doa yang tercantum di sini sebelum tidur. Ya, doa sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau akan tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk salat." Wuduk dulu kita sebelum tidur. Jadi sunnah ya, tapi kan hendaknya kita coba mengamalkan. Setelah berwudu, lalu berbaring ke sebelah kanan, miring ke sebelah kanan, lalu bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Dan Rasul mengatakan, jika malam itu engkau mati, nah ada kalimat seperti itu, setelah baca doa ini, jika malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas fitrah, dan jadikan ia sebagai ucapanmu yang terakhir. Setelah itu jangan bicara lagi kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ucapan yang terakhir. Jika malam itu engkau mati di atas fitrah, di atas Islam, di atas kesucian. Oleh kalimat itu, jika engkau mati, engkau mendapatkan keutamaan. Nah, makanya kita baca doa ini. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Setelah itu jangan lagi bicara kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ucapan terakhir. Kalau andai kata Allah takdirkan malam itu kita meninggal, kata Rasulullah, maka dia mati di atas fitrah. Seperti itu ya. Gimana? Sudah hafal ini? Sudah hafal doa ini? Saya rasa sudah hafal semua ya, karena Al-Quran saja lewat kan, apalagi cuma bacaan seperti ini. Mau kita tes satu persatu? Jangan Ustaz, kami takut riya Pak Ustaz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Jaring jagong ringan eng angkringan.

0: Waduh, Mas, ayo cari aku yuk.
1: Nah, ini sih.
0: Mulai hewan korban,
1: kok sih ini nanggung gitu?
0: Itu ayo orang nyebut kayak baik gitu, ibadah gitu.
1: Oh iya, sih. Jadi kok nanti kurang
0: ngerti baru mau artikel gitu.
1: Mau coba artikel apa?
0: Nek, yang namu berkorban, gue lah berkorban ini berdosa, wes kayak ayo toh.
1: Oh, iya wes yuk, yuk tak terima, ngoncok gue yuk.
0: Iya, ayo cepet kayak wes.
2: Ah, bismillah.
3: Assalamualaikum.
4: Mana?
3: Iki lho Mas, aku ngeterke Mas Mitro pengen golek wedhus arep korban. Oh, Mas.
4: Nek iki jane piro Mas iki, Mas? Mas engge iki apik kayak iki barot lemu gagak galak ya 2000 nan. Iki sing jalanan iki. Piye? Nah, iki 2500.
3: 2500.
4: Yo orang wis setengah.
3: Aku
4: kacamata. Jane apike iki kan wis tua, wis powel. Terus ana kendite. Ya lho, celore tireng nang kene kan mulai gagah.
3: Heeh, nek piro Mas iki, Mas?
4: 2250.
3: 2250.
4: Heeh. Pada bae wis mangsane powel ge.
3: Yo. Wis ro, kowe milih sing endi? Enek 10 kilo apa-apa iki lho.
0: Nek aku cocok sing kae lho. Wis. Iki lho. Wis ganteng banget iki lho. Wis pasne iki yo. Iki pas apik banget iki Jan. Wah, Jan. Kepiye?
3: Cempe yo. Cek cempe.
0: Saiki tak tekon. Korban iki arep dibeleh to.
3: Lah
0: iya dibeleh daging rak didomke to.
3: Heeh.
0: Lah kene ngerti nek didomke, wong-wonge malah do seneng. Nak daging sing kaya ngene kan isih empuk. Iki sih cempe ini ki malah empuk di sate tungsengi malah enak. Agak malah sing tua yang ngono kira ya malah rapi. Iki apa sing iki aku cocok sing iki. Nek iki piro Mas?
4: Kue bolong atus kan?
0: Oh cocok karo duitku nek iki.
3: Korban yo rasal yo tro kan eneng syariate eneng umure. Kan kudu ngono kuwi ora kok waton kowe terus cempe. Mbok tuku mbok korbanke yo ora oleh ora sah korbanmu.
0: Saiki tak tekon. Nek syariat iki rak yo kudune rak dienggo kemaslahatan to.
3: Lah iya
0: dienggo kepentingane wong sing apik to. Lah wong iki nak pas banget yo. Iki nek syariat iki posisine nek iki daging kaya ngene iki enak dipangan, dibeleh
3: kuwi pas kanggomu. Ning syariate tuntunane Allah ya ora oleh kaya ngono kuwi. Enak wektune, enak umure.
0: Yo bener. Nek sing tuwa kuwi sah. Iya toh?
3: Heeh.
0: Wisa. Ha ning apa ya tumon kowe nang ngendi-endi kae delokon? Warung sate kok. Sate kambing tua ora eneng.
3: Iki ora bakul sate ya, Tro. Iki korban, Tro.
0: Are dimangsa ora?
3: Ya dimasak ning ora eneng aturane korban.
0: Lah iya, kowe iki mbok tulung kecerdasane ngono lho.
3: Dan kowe kok ngeyel banget to kowe iki?
0: Lah, aku ki ora ngeyel.
3: Wis ngejak aku.
0: Ah, tak pikir aku ya kleru, mau ngejak kowe iki ya kleru, tak pikir iki dong iso milihke kok malah dipilihke sing tuwa-tuwa. Ha nek kuwi setho luput nek kuwi kok.
3: Kowe iki niat korban apa ora? Korban iki eneng aturane, ora sak gelemmu dhewe. Nek sak gelemmu dhewe ayo penak men tuku sing lagi. Mana kuwi omong murah 200.000.
0: Ya kuwi kan sesuai kemampuane. Ngono kuwi disesuaikan kemampuan, sing penting niate. Oh niat wis korban kok timbangane ora korban dosa. Aku kan mampu.
3: Ya saya dosa nek korban ora niat. Yo saya dosa.
0: Dikandani syariat iki dienggo maslahatan kok kuwi ngeyel. Ora aku ora ngeyel.
3: Aku nek ngono kuwi.
0: Wis aku seneng sing iki Mas.
4: Wis 800
0: to. Oleh kurang ora?
4: Wah, delok bodine calon lemu.
3: Aja iki ora oleh yo. Tro ayo bali wae. Kowe
0: wis gak.
3: Ayo Toto.
0: Wah, sik to aku iki arep tuku kae kok. Wah, sik. Tat.
2: Wonten apa ya, Pak? Padu eret-eretan. Mbok mriko mawon.
0: Oke, siap.
2: Ngomong sing enak.
0: Waduh.
2: Pripun nonton apa, Pak?
0: Gini loh, Ustaz. Tahun ini saya niatkan untuk berkorban.
2: Masya Allah.
0: Nah, saya kan ngajak teman saya ini, ya toh. Tak suruh milih ke hewan korban. Ya toh. Diajak temannya temennya. Saya udah seneng lihat. Cocok, Tat. Padahal hewan itu tak pilih itu. Hewan yang bermanfaat bagi umat. tapi mas
2: bermanfaat bagi umat pribon maksudnya.
0: Jadi Mas Anto ini malah tidak boleh, ya kan? Padahal itu jelas sesuai harganya cocok.
5: Gimana nggak boleh tas? Iya. Karena Mas Mitro itu yang dipilih itu bukan yang sudah umur, yang dipilih cempe tas. Nah, pipon itu tas kan tidak boleh itu tas. Itu kan ada syariatnya, monggo tas.
2: Cempe usia pinten mas?
0: Ya katanya bakule tadi sekitar 1 bulanan tas.
2: 1 bulanan.
0: Iya, tapi udah agak mendingan agak besar itu malah cocok gitu. Nah, itu malah daging nyampuk. Aku jelas tak jelaskan lah itu. Dagingnya kan dibagi, ya tetap.
2: Jenengan dananya ada berapa?
0: Ya kurang lebih ada sekitar 1 jutaan tak.
2: 1 juta.
0: Ya. Oke.
2: Sekarang saya jelaskan begini ya. Jadi yang namanya kurban itu ada syarat umur Mas Mitro. Sehingga tidak waton yang penting wedhus, yang penting sapi bisa dipakai untuk berkurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih syarat kurban itu harus dengan menggunakan hewan musimnah. Nah, kambing kalau di usia musimnah itu jika dia sudah genap usia 1 tahun ke atas menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau kurang dari itu, nek sek cempe pada asalnya belum boleh. Namun nek wedhus gembel, kambing biri-biri ya, domba itu boleh di usia jada'ah. Usia jada'ah itu menurut sebagian informasi, menurut sebagian keterangan ahli bahasa, usianya kalau sudah genap 6 bulan ke atas. Nah kalau usianya baru 1 bulan ya tereng sakit. Sehingga kalau usia segitu dipakai berkorban belum memenuhi syarat.
0: Sebentar Tat, ini kan nanti dagingnya juga mau dibagi tuh.
2: Yeah.
0: Ya itu tadi, nanti kan gak ada warung itu yang namanya kok warung sate kambing tua itu gak ada. Yang ada warung sate balibul.
2: Balibul
0: apa nih? Ah itu bayi 3 bulan
2: itu batipul.
0: Oh ah ya gini tahu tat itu nah, itu makanya kan nanti toh itu malah kalau yang tua dipilih ke Mas Anto tadi malah alot tat tidak kemakan malah mudorotnya besar
2: muspro
0: itu wes nah, itu tadi harganya ya wes pas sesuai
2: kantong. Begini gini. Yang namanya ibadah itu ada aturannya, bukan masalah pertimbangan selera. Kalau pertimbangan selera, nanti orang ya ora doyan wedhus, ora doyan sapi, ora doyan unta, njut korban apa? Pitik misalnya. Ya ndak boleh, ndak sah. Sehingga harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Bukan dikembalikan kepada selera masing-masing masyarakat. Betul sing jenenge kambing muda itu mungkin secara daging luwih empuk misalnya, luwih enak. Cuman ya, dia belum memenuhi syarat. Karena secara kuantitas beratnya belum memenuhi, masih muda, baru di usia misalnya 4 bulan, 3 bulan, kecilian Mas Mitro, mesak nih, sehingga tunggu dia sudah berdaging, baru boleh untuk dikurbankan. Karena tuntutan kita dalam mengerjakan amal itu adalah, pokoknya harus kau kerjakan sesuai dengan aturan biar sah, bukan berdasarkan selera orang yang makan.
3: Iya tro, neng aturane to, di mireng ke ustad. Orang mungsak karpe dewe, tuku cempe. Raiso yang nu.
0: Nek duitku cukup emang ya gur samono arkepi.
3: Nah, berarti durung mampu kita.
2: Kalau ada yang 1 juta sudah memenuhi syarat 6 bulan sakit. Tapi kalau yang 2 bulan tadi atau 1 bulan ya, ya itu belum bisa. Sehingga nanti silahkan dicari. Misalnya di usia 6 bulan kok mampu atau cukup untuk dibeli dengan harga 1 juta betina tidak masalah karena bukan syarat dalam berkorban harus menggunakan kambing jantan.
0: Apa ini wae? Kamu ora ono sing rego 2,5 juta.
2: Heeh.
0: Ditku 1 juta.
2: Heeh.
0: Kowe sing kowe 1,5 juta, aku 1 juta. Taruhan wae. Piye? Aku kok sambil dijiwe ora apa-apa.
3: Ya ora oleh kaya ngono kuwi.
0: Tapi ya
3: pripun iku tak hukumnya tak?
0: Ya wis sah kok wong kambinge sah lho ya.
3: Kan dhewe-dhewe mosok wong loro korban.
0: Wis umure punjul seko 1 tahun. Lho jare Ustaz mau kepita jane kok malah diwolak-walik ini malah mumet aku jane. Jane kepiye?
2: Jadi kalau dalam kepemilikan hewan kurban itu dibatasi juga sehingga ada aturan kepemilikan hewan. Nek sapi maksimal 7 orang. Kalau kambing hanya boleh kepemilikannya 1 orang. Nenek jenengan urunan kayak ini berarti 1 kambing 2 orang. Ini enggak boleh.
6: sehingga harus satu orang. Maka yang bisa dilakukan nek jenengan nyileh duit Mas Santo terus nanti dikembalikan setelah mampu untuk mengembalikan itu lebih bagus.
7: Ye. Yeah. Ya wis aku saiki silih ya.
2: Nyilah aku.
7: Ha iya to.
2: Ya wis ra apa-apa, wis nek tak silahi.
6: Ha nah, ngoten saged. Nanti jenengan lunasi setelah mampu.
7: Nggih,
6: nggih. Pun cekap nggih. Alhamdulillah. Saya tak pamit melanjutkan perjalanan.
7: Nggih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh duitnya? Ayo. Sik to. Slak dituku wong.

0: Tanya Jawab.
1: Kan takdir tadi di apa takdirnya seseorang kan sudah ditetapkan sebelum diciptakan. Nah itu bagaimana dengan penjelasan doa bisa mengubah takdir ya Ustaz? Ada yang sebagian pernah dengar doa itu ada yang mengubah takdir gitu ya?
2: Nah, gih. Ada hadisnya Bu, la yaruddul qadha illa du'a. Enggak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah kecuali apa? Doa. Di antara sarahnya itu adalah seorang itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Tapi karena dia berdoa, maka akhirnya Allah sembuhkan dia dan enggak jadi sakit. Lah, dia berdoa itu juga bagian dari apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berhusnudzon, positive thinking, sama dengan pertanyaan kayak gini loh, Bu. Saya mau tanya panjenengan semua ya. Kita yang hadir di sini itu sudah ada tulisannya enggak masuk surga, masuk neraka? Saya mau tanya. Loh, kok ragu-ragu ini apa ini? Kita semua yang hadir di sini ini sudah ada enggak di catatannya ini celaka, ini bahagia, ini masuk surga, masuk neraka? Wis ono. Sudah ada. Pertanyaannya, nah kalau sudah ada gitu, saat ngapain kita beramal? Kan gitu nanti ujung-ujungnya, gitu? Pertanyaan itu Bu sudah pernah ditanyakan sahabat Nabi. Ya Rasulullah, bukankah catatan sudah ada? Bahkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, si an roko si asurgo, wis ono kabeh tulisane. Lalu ngapain kita kok beramal ya Rasulullah? Pertanyaannya logis enggak? Apa jawab Nabi? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Saya kasih perumpamaan Bu biar jenengan mudah memahami masalah takdir ini. Jangan samakan ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Sekarang saya sampaikan, perhatikan. Saya sebagai dosen punya mahasiswa. Mahasiswa saya kasih tugas. Belum selesai menyerahkan tugasnya, saya belum tahu jawabannya, tapi saya langsung saya kasih nilai langsung. Fulan 100, fulan 90, fulan 95, fulan 50, fulan 20. Padahal aku belum ngoreksi. Aku belum mengetahui jawabannya tapi tak kasih nilai. Dolim enggak saya? Dolim enggak saya? Dolim, oke ya. Sekarang Allah, wong itu durung mati kok iso nak tulisanin neraka surga. Dolim enggak Allah? Kenapa kok enggak dolim? Kalau Maha Kuasa. Tergambar nggih, maksud saya tergambar nggih. Saya ngasih tugas ke mahasiswa, belum selesai. Mereka baru ngerjakan tugas, tapi tak nilai kabeh, fulan 50, fulan 100, fulan 20. Dolim enggak saya? Dolim, mau dorong mari kok ngasih nilai ya, bisa enggak objektif, betul apa enggak? Biar subjektif itu. Tapi ini Allah, ini wongnya dorong mati kok suruh catatannya surga dan neraka. Apa Allah dolim? Jawabannya tidak dolim. Kenapa? Karena ilmunya Allah beda dengan ilmunya dosen. Dosen sebelum menerima hasil jawaban dia enggak tahu sebelumnya, tapi Allah itu ngerti. Oh ini kok besok ngelakoni ngini-ngini ngerti kabeh. Sudah paham maksudnya ya? Ilmunya Allah sudah bisa menjangkau apa yang akan dikerjakan hamba-hamba ini sehingga tulisannya bisa Allah. Bisa dipahami nggih? Nah, termasuk doa tadi tidak luput dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
3: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Inna Allah yudni al-mu'min fayadha'u alayhi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin pada saat hari berhisab. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu untuk dihisab oleh Allah. Hanya kita dan Allah. Maka latihanlah, latihan untuk mencari waktu untuk beribadah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah salat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah. Rajin baca Al-Quran di kesendirian, di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Jangan kita hanya beramal ketika ada orang. Setelah orang tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Perbanyaklah amalan, agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanaf. Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, Ata'rifu dhamba kadza? Apakah engkau tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mu'min, mengatakan, Naam, ay Rabbi, benar, wahai Rabbku, hatta idha qarrarahu bidhunubih. Sehingga dia, ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Qal, Allah berkata, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha 'alaika fid dunya, aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Karena hanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabbnya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya dia dan Rabbnya. Nabi melanjutkan, wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, dikata saksi-saksi, haulai alladziina kadzabu ala rabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah bahwa la'nat Allah untuk orang-orang yang zalim. Kalau kita yang mengalami, na'udzubillahi min dzalik, maka lakukanlah di dunia sebelum saatnya kita ingin melakukan namun tidak ada kesempatan untuk melakukannya.
1: Tanya Jawab.
3: Ya,
1: Mengapa bersedekah yang dianjurkan untuk para wanita? Karena wanita itu bisa dibilang sedikit dalam hal harta karena mereka tidak bekerja. Maksudnya, kenapa dosa-dosa wanita tidak ditutup dengan sholat, istighfar, atau amal saleh yang lainnya? Apakah ada hikmahnya, Ustaz? Jazakallah khair.
3: Barakallahu fikum wa jazakum khairan.